0: Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Dr. Musyafa'at Darini Hafizahullahu taala atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian tadi ikhwati salam wa jazakumullah program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Suki Fikih Sunnah Fikih Ibadah. Nah, semoga kajian yang telah kita simak dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan salat-salat sunnah. Nah, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua dalam melakukan ibadah. Allahumma amin. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum atas kebersamaan Anda semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Batuk dan pilek mengganggu keluarga. Fix Formula 44. Legakan batuk tidak berdahak, tenggorokan gatal, pilek, dan bersin. Untuk rasa hangat di tenggorokan. Fix Formula 44.
1: Mas, sejam lagi harus berangkat, tapi pukul kosong. Ayam, daging, nugget, bahkan es krim habis juga.
2: Tenang, kan ada Shopee Belanja Instan 1 jam.
3: Shopee Instan, Shopee Belanja Instan 1 jam. Shopee Instan, Shopee Belanja.
2: Shopee Belanja Instan 1 jam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di sore hari ini kembali kita dapat bertemu, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kewajiban untuk menuntut ilmu yang tidak boleh kita tinggalkan sampai mati. Tetap kita belajar, belajar dan terus belajar tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita pelajari dan kita amalkan, dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini Allah catat sebagai amal saleh, amal yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting, yaitu jika Allah berpaling dari hambanya. Jika Allah berpaling dari hambanya, apa yang akan terjadi? Dan ini merupakan musibah yang terbesar yang ada di muka bumi sampai ke akhirat. Apabila Allah berpaling dari hambanya, berarti hamba tersebut akan mendapatkan kebinasaan. Hamba tersebut akan menghadapi kehancuran. Hamba tersebut akan mengalami siksaan dan hukuman dan balasan keburukan. Apabila Allah berpaling dari hambanya, berarti hamba tersebut tidak mendapatkan tambahan-tambahan hidayah dan taufik sekaligus. Apabila Allah berpaling dari hambanya, berarti hamba itu bisa jadi menjadi orang yang kafir dan sampai mati tetap kafir. Atau bisa jadi dia menjadi muslim, tapi muslim munafik. Muslim yang banyak perbuatan dosanya sampai mati. Intinya, ketika Allah berpaling dari seorang hamba, maka banyaklah perbuatan-perbuatan mungkar yang dia akan lakukan. Perbuatan kejahatan dan keburukan. Perbuatan yang tidak Allah ridhoi dan Allah tidak cintai. Hamba tersebut bukanlah termasuk hamba yang akan diselamatkan nanti. Ini merupakan musibah yang terbesar. Musibah terbesar bukan tsunami. Musibah terbesar bukanlah gunung berapi. Musibah terbesar bukannya gempa bumi atau banjir bandang. Tapi musibah terbesar yang dialami oleh seorang hamba di muka bumi ini sampai ke akhirat adalah ketika Allah berpaling darinya. Apabila Allah berpaling dari seorang hamba, sekali lagi, tidak akan dia mendapatkan rahmat. Dan dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini sampai ke akhirat. Dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Dia tidak akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan dan kebaikan yang dia butuhkan selama di dunia sampai akhirat nanti. Maka jemaah sekalian berbahagia, kita akan lihat beberapa poin kurang lebih yang kita ketahui ada 10 ya. Apabila Allah berpaling dari hambanya, maka akibatnya seperti apa? Dampak negatif yang akan diterima oleh hamba tersebut ketika Allah berpaling darinya. Karena memang hamba itu sendiri yang tidak mau berusaha untuk mendapatkan cinta Allah. Hamba tersebut yang tidak mau berusaha untuk mendapatkan ridho Allah. Hamba tersebut yang tidak mau berusaha mati-matian untuk mendapatkan tambahan taufik dan hidayah. Tidak mau belajar, tidak mau berubah, tidak mau bertaubat, tidak mau berhijrah, tidak mau menjadi lebih baik. Yang salah siapa? Ya hamba itu sendiri. Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Tidak, Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah melakukan suatu tindakan yang tidak adil. Allah itu maha sempurna dan Allah itu maha segala-galanya. Tetapi ketika Allah berpaling, pasti ada sebabnya. Hamba itu berarti yang bermasalah. Yang sudah memulai terlebih dahulu, kemudian Allah pun semakin jauh darinya. Dia melupakan Allah, Allah pun semakin melupakan dirinya. Di dunia nanti, sampai ke akhirat, Allah tidak peduli dengan kondisi hamba tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok ketika kita kembali kepada Allah. Allah memperingatkan kepada kita, jangan sampai menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah pun menjadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Dia lupa akhirnya kepada Allah, dan dia pun lupa dengan dirinya sendiri bahwa dia sebagai hamba Allah yang memiliki kewajiban untuk beribadah selama di dunia. Ya. Nah, untuk memudahkan kajian kita ini, ada artikel pembahasan kita pada sore hari ini ya. Silakan antum, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang memiliki Telegram atau mungkin Instagram, baru saja kita posting materinya di Telegram pribadi saya atau Instagram Najmi Umar Bakar. Ya, silakan antum supaya enggak capek nulis kan ya. Kita sudah siapkan materinya, tulisannya, artikelnya, tinggal kita bahas. Ya, tulisannya sudah ada, silakan lihat di Telegram atau mungkin di Instagram Najmi Umar Bakar. Nah, di sini antum bisa lihat ada kurang lebih 10 poin. Apabila Allah berpaling dari hambanya, apa yang akan terjadi pada hamba tersebut

Bila Allah berpaling dari hambanya, maka hamba tersebut tidak terjaga dari kesesatan. Tidak terjaga dari kesesatan. Peluang yang besar dia akan mengalami, ya, penyimpangan dalam beragama. Meskipun dia Muslim, tapi Muslim yang banyak sekali kesalahan dalam memahami dan mempelajari agamanya. Apa manfaatnya menjadi Muslim yang sesat dan menyesatkan, dan bahkan kesesatan itu bisa langsung menyebabkan dia keluar dari Islam? Ini merupakan musibah yang besar. Atau mungkin dia tidak keluar dari Islam, tetapi kesesatannya parah sekali yang menyebabkan dia berdosa besar. Jika Allah berpaling dari hamba, berarti hamba tersebut tidak diberikan tambahan-tambahan hidayah dan bimbingan dari Allah, meskipun dia sholat dan lain-lain, tapi Allah melihat memang ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh hamba tersebut dengan usaha yang maksimal untuk memperbaiki dirinya. Coba kita lihat dia tulisannya. Allah berfirman, فَنَذَرَ الَّذِينَ لَيَرْجُونَ لِقَوْعَنَا فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, di surah Yunus ayat yang ke-11. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimangan di dalam kesesatan mereka. Kami biarkan. Kalimat kami biarkan, kami biarkan, kami biarkan itu banyak sekali dalam Al-Quran. Allah ulang berkali-kali, kami biarkan, kami biarkan. Berarti Allah tidak peduli. Berarti Allah telah berpaling dari hamba itu. Kepada siapa? Di antara yang di sini sebutkan, kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Dia bergelimangan di dalam kesesatan mereka. Karena mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah untuk mendapatkan ampunan dan kebahagiaan di sana. Tujuannya dunia, dunia dan dunia. Yang dicari hanya dunia saja. Hidupnya untuk dunia, bukan untuk akhirat. Ya, dampaknya bahwa Allah akan menjadikan dia orang yang sesat. Dan ayat yang kedua di tulisan itu disebutkan, wa may yushakikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya. Kita lihat di sini di surah An-Nisa ayat 115. Barang siapa menentang Rasul, Rasul kok ditentang? Beliau ini utusan Allah. Tapi konsekuensinya berani orang itu menentang Rasul, membantah hadis yang beliau sampaikan, mengingkarinya, mendustakannya, ngeyel. Setelah jelas baginya kebenaran, sudah sampai nasihat, sudah sampai dakwah, masih juga tidak mau mengikuti sunnah, ajaran yang murni yang berasal dari Nabi SAW, dan juga mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Orang-orang beriman di sini maksudnya para sahabat. Karena ketika ayat ini turun, tidak ada orang beriman yang lain setelah Rasulullah, ya, mereka para sahabat. Berarti ketika mereka menentang Rasulullah dalam ajaran agama ini, kemudian mereka tidak mau mengikuti para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'a, maka apa yang terjadi? Kami biarkan ia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu. Kami biarkan. Sekali lagi, kalimat kami biarkan berarti Allah tidak peduli kepada hambanya. Allah yang menciptakan dia. Allah yang akan mematikan dia. Allah menghidupkan dia. Allah memberikan rezeki kepadanya. Dan Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Setiap manusia pasti pernah melihat, pernah merasakan adanya kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi ternyata tidak semua orang yang mau merespon. Tidak mau orang merespon, ya, kebenaran yang sudah diketahuinya. Nah, disinilah, jika Allah berpaling, yang pertama kali musibah yang akan dialami oleh seseorang, tidak terjaga dia dari kesesatan, berarti dia terombang-ambing dalam kesalahan, kemungkaran, kejahatan, keburukan, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, salah dalam memahami agama ini. Meskipun terlihat seperti orang yang dekat kepada agama. Jangan salah, ya. Orang yang sesat itu bukan hanya orang yang jauh dari agama. Tapi orang yang sesat itu juga orang yang dekat dengan agama, tapi salah dia dengan cara memahami agama. Seharusnya dikembalikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, tetapi ternyata orang tersebut ingin memahami agama sesuai dengan selera hawa nafsunya, sesuai dengan keinginan dunianya, sesuai dengan logika dan perasaannya. Akibatnya sesat.

0: Karena seorang muslim selama mereka tidak mau mengambil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran, maka pasti mereka akan tersesat. Ya, ini yang pertama ya. Dari 10 dampak negatif yang antum bisa lihat di Telegram. Dari yang pertama, tidak terjaga dari kesesatan jika Allah berpaling darinya. Maka jangan heran adanya kaum muslimin yang kok kita lihat, ini muslim apa kafir sih? Kalau orang kafir pantas ngomong seperti ini. Tapi kok dia muslim ini? Kok ngomongnya kok seperti ini? Semua agama sama, semua agama benar. Kan enggak mungkin. Padahal dia sekolahnya sampai S3, profesor, doktor, jilbab enggak wajib. Siapa tuh? Kenapa menjadi sesat? Padahal Al-Qur'an sudah ada ayatnya. Rasulullah sudah menjelaskan bahwa jilbab itu wajib bagi wanita. LGBT itu haram. Zina itu haram. Sudah jelas kan? Semua orang tahu, orang bodoh pun tahu. Nggak usah belajar pun tahu. Ini hal-hal yang sudah gampang dipahami dalam Islam. Tapi kenapa hal-hal seperti ini masih ada kaum muslimin yang mereka itu bukan orang awam loh. Belajar agama S1, S2, S3. Tapi pemahamannya kok sesat? LGBT itu cuma kodrat. Allah sudah tentukan itu, orang itu akan menjadi LGBT. Ini kodrat dari Allah. Ya Allah. Antum bacakan di sosial media ya. Ada petinggi yang bicara seperti itu. Kodrat dari Allah. Mana mungkin Allah menyenangi hal seperti ini. Dan Allah tidak pernah menciptakan orang menjadi LGBT. LGBT itu pilihan manusia. Allah menyuruh manusia itu bertakwa kepada Allah. Bukan menjadi LGBT. Tapi tiba-tiba ada orang, dia mengakunya muslim. Di negara kita ini, di sosial media kita baca bahwa seolah-olah LGBT itu sudah kodrat Allah, takdir Allah yang menjadikan dia seperti itu. Ya, ini pelecehan kepada Allah. Bayangkan kesesatan yang luar biasa. Berarti apa? Berarti Allah berpaling darinya. Selama ada orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, dia hanya mau mengikuti kesyirikan, dia hanya mau mengikuti kebid'ahan, dia hanya mau mengikuti sesuatu yang menyelisihi dari apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Rasul tuntunkan, Rasul amalkan, Rasul praktekkan, Rasul dakwahkan dan para sahabatnya, sudah jelas, bukan tersamarkan. Nah, inilah konsekuensi Allah berarti berpaling darinya. Kalau Allah tidak berpaling, tentunya dia akan benar dalam memahami dan mengamalkan agama. Baik, yang kedua ya. Yang kedua apa? Tidak terjaga dari fitnah dunia. Konsekuensi yang kedua, apabila Allah berpaling dari hambanya, maka hamba tersebut pun tidak terjaga dari fitnah dunia. Gampang sekali deh terkena fitnah dunia ini. Ada godaan harta, tahta, jabatan, wanita, dan lain-lain. Dunia segala-galanya baginya. Apakah orang seperti ini akan langsung mendapatkan balasan hukuman di dunia? Bisa jadi. Ada orang yang tidak peduli dengan akhiratnya. Dunia, dunia, dan dunia tidak terjaga dari fitnah dunia ini yang luar biasa. Bertubi-tubi, silih berganti. Mencari rezeki juga kadang-kadang butuh perjuangan dan pengorbanan ya. Kadang-kadang ada orang ngomong, Pak Ustadz, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Cari duit ini di zaman sekarang ini susah, jangankan yang halal, cari yang haram pun susah. Ini berarti dia tidak yakin kepada Allah. Bukankah Allah itu Ar-Razzaq, Maha memberikan rezeki? Langit dan bumi milik Allah, dunia akhirat milik Allah. Kenapa tidak yakin? Bagi Allah sangat mudah. Perbaikilah dirimu, Allah akan berikan rezeki, pasti. Allah akan buktikan janjinya. Nah, ketika orang itu memang lebih dahulu berpaling dari Allah, akibatnya Allah pun berpaling darinya. Terkadang tidak langsung diberikan hukuman dalam kacamata pandangan manusia. Tidak ada, mungkin dia kecelakaan, mungkin rumahnya terbakar, mungkin mobilnya hilang, atau mungkin dia sakit. Enggak juga seperti itu. Ketika dia berpaling, Allah pun semakin berpaling. Maka apa yang terjadi? Ternyata Allah jadikan orang itu bisa jadi semakin kaya, semakin sehat, semakin sukses dunianya. Nah, kita lihat ayatnya di sini. Di surah Al-An'am. Di surah Al-An'am ayat ke-44. falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Al-An'am 44. Allah sebutkan, maka tatkala mereka telah melupakan peringatan, nasihat dilupakan, dakwah dilupakan, dikasih tahu ngeyel, sudah seperti itu, gimana? Ya sudah, Allah bukakan pintu-pintu kesenangan dunia baginya. Enggak langsung diberikan hukuman yang kita lihat sebagai musibah. Karena kalau Allah bukakan pintu-pintu nikmat, semakin senang, semakin kaya, semakin sukses, dalam pandangan manusia ini bukan musibah. Padahal bisa jadi itu musibah. Kenapa? Istidraj. Dia semakin jauh dari agama, kok semakin kaya? Semakin enggak pernah ngaji, tapi kok semakin banyak duitnya? Kadang-kadang ada orang merasa, saya udah ngaji, udah taklim, jenggotnya sampai sepuser, tapi kok enggak kaya-kaya juga? Memang ibadah kan bukan tujuannya kaya. Kita ibadah bukan tujuannya cari duit. Ada duit, enggak ada duit, tetap ibadah kan? Ada duit, tidak ada duit, tetap kita ini berusaha mempelajari agama kita. Nanti Allah akan berikan kemudahan kok. Nah, di sini Allah sebutkan, tatkala mereka melupakan peringatan dari peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Wah, luar biasa, mobilnya mewah, kadang Lamborghini, kadang Lamborghini. Mungkin mobilnya ya beda-beda tuh, kadang Lamborghini, kadang Lamborghini. Iya, Allah katakan bahwa dibukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka hingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, lalu kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Tiba-tiba datangnya siksaan itu pada waktu yang tepat Allah berikan kepada hambanya yang memang lebih dahulu berpaling, akhirnya Allah pun berpaling. Na'udzubillah. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, enggak lama, mungkin besoknya datanglah musibah yang sebenar-benarnya. Karena biasanya nikmat itu dianggap bukan musibah. Semakin banyak deposito di bank dianggap bukan musibah. Semakin banyak mobil dianggap bukan musibah. Padahal itu semua musibah kalau tidak disesuaikan dengan syariat. Ternyata dengan banyaknya kekayaan, banyaknya sukses dunia, banyaknya kesehatan, banyaknya kenikmatan, tidak dipakai untuk bersyukur kepada Allah. Ini berbahaya sekali. Musibah yang sangat besar. Ya, na'udzubillah. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Setiap nikmat apapun yang datang dari Allah tidak digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu musibah. Ya. Jadi poin kedua, ketika Allah berpaling, apa yang terjadi? Hamba tersebut tidak terjaga dari fitnah dunia. Mudah sekali dia, begitu ada uang, beda lagi pendapatnya. Begitu dikasih jabatan, beda lagi fatwanya. Dulu mengatakan, ini enggak boleh, ini enggak boleh, enggak boleh. Begitu ada uang, ya boleh, sekarang boleh, boleh. Ada enggak seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Mudah sekali fatwa, mungkin dia ulama, mungkin dia kiai, mungkin dia ustaz, atau yang lainnya. Dengan uang bisa berubah. Dengan jabatan bisa berubah. Demi supaya tidak ditinggalkan oleh masanya, organisasinya, kelompoknya, golongannya. Dia merubah. Padahal dia tahu ini enggak benar. Tapi demi mendapatkan dunia, akhirnya dia mau merubah apa yang telah dia ketahui bahwa itu suatu kesalahan. Baik. Yang ketiga, apabila Allah berpaling dari hambanya, apa yang terjadi? Maka banyak waktunya yang habis sia-sia. Hamba tersebut menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, bahkan sampai perkara yang Allah haramkan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, termasuk dari tanda-tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah Allah menjadikan kesibukannya dalam perkara yang tidak bermanfaat. Semakin banyak kesibukan yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat saja itu adalah musibah, apalagi yang haram. Maaf ya, ini dalam pandang sudut pandang seorang mukmin yang bertakwa. Kalau kita kan taunya ini haram, kalau dilakukan dosa. ya. Dan ini musibah karena kita melakukan yang haram itu berbahaya sekali. Tapi bagi orang yang mukmin sejati, mukmin yang bertakwa, jangankan yang haram, melakukan yang makruh pun itu musibah. Melakukan hal yang sia-sia tidak bermanfaat itu musibah. Karena nanti bisa dikhawatirkan lama-lama dia semakin menggampang-gampangkan masalah yang mubah-mubah, yang sia-sia, lama-lama naik peringkat menjadi yang haram. Orang yang melakukan perkara yang haram itu biasanya awalnya melalaikan dari hal-hal yang sifatnya sia-sia. Lama-lama naik peringkat menjadi yang haram. Dan Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat baginya. Ini kira-kira manfaat enggak? Oh, enggak ada. Tinggalkan. Ini bermanfaat enggak? Oh, enggak ada. Tinggalkan. Ini bermanfaat enggak? Tinggalkan. Itu tanda-tanda benarnya bagusnya Islam seseorang. Kemudian Allah juga sebutkan di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Di surah Al-Mu'minun ayat pertama, kedua dan ketiga. Telah beruntung orang-orang beriman. Siapa mereka? Orang yang khusyuk ketika mereka salat dan mereka meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Jadi orang mukmin itu, jamaah sekalian, orang yang betul-betul berpikir ketika berbicara ini ada manfaat enggak? Ketika berbuat ada manfaat enggak? Ah, ini berarti orang yang Allah jaga. Allah bimbing dia. Hatinya dijaga, agamanya dijaga, imannya dijaga. Tapi ada orang yang ngomongnya sembarangan. Ngomong apa aja, pokoknya asal keluar. Enggak difikirkan ini mau haram kayak atau ini gimana, terserah. Atau orang melakukan perbuatan-perbuatan, dia tidak pikirkan dulu. Apa saja dia lakukan, yang penting sesuai dengan hawa nafsu saya dan saya puas melakukannya. Nah, inilah orang-orang yang bisa jadi Allah berpaling darinya. Karena kalau orang yang memang selalu dia diawasi oleh Allah, Allah mencintainya, Allah menyukai hamba tersebut, maka semakin hari semakin sedikit dosanya. Semakin hari dia pun semakin tidak mau melakukan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Nongkrong di jalanan, pakai motor kesana kemari ngabisin waktu percuma. Enggak mau dia. Kalau betul-betul anak pengajian, kalau betul-betul kita ini sering ngaji, sering taklim, banyak ilmu yang kita miliki, enggak mau. Karena dunia ini sebentar. Kita habiskan tuh hal yang sia-sia, musibah. Kita ini harus berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Umur tinggal sedikit, waktu terbatas, mati pasti, siksa kubur menanti. Dan kita ditujukan, kalau kita baca dalam Al-Quran, tujuan kita hidup di dunia bukan untuk main-main. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kamu mengira bahwa kamu itu diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk bermain-main saja dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Kamu diciptakan untuk beribadah, bukan untuk main-main, main habis waktu, habis hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini ya. Jadi coba lihat, kalau seandainya kita ya, na'udzubillah min dzalik, dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 nih, coba kita evaluasi. Andai kata kita tidak terjaga dari kesesatan, banyak pemahaman kita yang menyimpang, na'udzubillah. Atau kita tidak terjaga dari fitnah dunia, mudah sekali dengan dunia kita berubah demi untuk mendapatkan dunia yang sebentar, yang sedikit, yang sementara dan tidak lama. Bagaimana kita bisa menjual akhirat demi membeli dunia? Ini orang yang tertimpa musibah yang besar. Kemudian nomor 3, banyaknya waktu yang habis sia-sia. Alhamdulillah kita berada di sini ingin memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah, bukan termasuk orang yang Allah berpaling dari hambanya. Ya, yang keempat, silakan kembali lihat di Telegram ya, artikelnya sudah ada, tinggal dibaca. Yang keempat, tanda Allah itu berpaling dari hambanya. Apabila Allah berpaling dari hambanya, maka hamba itu pun semakin dipalingkan hatinya. Semakin dipalingkan, karena dia paling duluan, maka Allah pun semakin memalingkan hati. Caranya Allah untuk menjadikan hamba itu semakin jelek, semakin buruk, semakin salah, tinggal hatinya saja dibolak-balik sama Allah. Karena hati itu milik Allah dan kita tidak bisa menguasai hati kita. Hati itu cepat sekali berubah, per detik berubah. Satu ikhlas, satu detik yang lalu kita ikhlas. Satu detik kemudian kita sudah riya. Falamma nasu ma dzukiru bih. Tadi ayat yang sebelumnya. Sekarang di poin yang keempat dikatakan bahwa ketika mereka tatkala mereka berpaling, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, Allah pun semakin memalingkan hati mereka. Mereka duluan manusia yang berpaling. Jangan salahkan Allah. Kenapa Allah tidak kabulkan doa saya? Kenapa Allah tidak berikan hidayah kepada saya? Kenapa Allah tidak sembuhkan penyakit saya? Kenapa, kenapa, kenapa? Jangan salahkan Allah. Enggak boleh buruk sangka kepada Allah. Allah enggak pernah salah. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kita akan ditanya nanti di akhirat tentang apa yang kita kerjakan. Karena Allah maha sempurna, maha segala-galanya. Allah maha kuasa. Ya. Jadi disebutkan di sini di surah As-Saff. Surah As-Saff surah ke-61 ayat ke-5. Tatkala mereka berpaling, maka Allah pun memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Allah sibukkan dia dengan urusan dunianya, sibuk dengan anaknya, sibuk dengan perniagaannya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan mengejar karir, pangkat, jabatan, popularitas dan lain-lain hingga semakin lupa dengan kehidupan alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Subhanallah, ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti ini, jamaah sekalian ya, ikhwan dan akhwat, jangan sampai kita dipalingkan hatinya oleh Allah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling, jadi manusia dulu yang berpaling. Ini namanya sebab akibat. Kamu seperti ini, ya Allah seperti ini. Kata orang Betawi apa? Lu makan lu kenyang. Itu istilah Betawi itu. Lu makan lu kenyang. Kamu melakukan ya kamu merasakan akibatnya. Ya. Karena kamu berpaling lebih dahulu, maka pun Allah semakin memalingkan hatinya. Tinggal dirubah posisi hati tersebut, akhirnya dia pun menyimpang semakin jauh dan semakin tidak butuh kepada Allah. Subhanallah. Dan itu terjadi. Kemarin saya ceramah di daerah Jakarta Selatan. Dan saya diminta oleh seorang ikhwan dan ibunya untuk memberikan nasihat kepada bapaknya. Bapaknya sudah hampir umur 70 tahun. Tidak pernah sholat. Tidak pernah berpuasa. Sudah mendekati 70. Kekayaannya triliunan. Kata anaknya, Pak Ustadz, bapak saya ini kekayaannya triliunan. Saya kerja dengan bapak saya. Uangnya banyak sekali. Dia punya pabrik segala macam. Tapi enggak pernah sholat. Enggak pernah puasa Ramadan. Dan banyak sekali kemaksiatannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi anak bercerita agar saya bisa mendakwahi bapaknya tersebut. Subhanallah. Kenapa? Karena orang yang semakin kaya itu fitnahnya semakin besar. Karena dia merasa dunia sudah di tangannya. Maka rasa butuh kepada penciptanya itu semakin hari semakin kurang. Untuk apa lagi saya doa? Untuk apa lagi saya sholat? Saya bisa beli apapun yang saya inginkan. Tapi biasanya kalau orang yang miskin, karena yang miskinnya banyak kebutuhan, biasanya juga dia akan lebih dekat kepada agama. Biasanya. Tapi ada juga sih orang miskin yang dahsyat juga. Udah miskin kagak ibadah juga ada. Dan yang terbaik tentunya tadi, kalau memang dia kaya silakan. Islam tidak melarang kok orang kaya, asalkan dia tetap keluarkan infak, sedekah, zakatnya. Dan dia ingat kepada Allah, dia persiapkan, karena memang dunia tidak selamanya. Dan justru dengan hartanya tersebut, kalau tidak dialokasikan dengan baik dan tidak didapatkan dengan cara-cara yang halal, menjadi pemberat hisabnya nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi ketika Allah berpaling, maka hamba itu pun semakin dipalingkan hatinya. Yang kelima, apabila Allah berpaling dari hambanya, maka hamba tersebut semakin tidak memahami agamanya. Semakin berpaling, semakin tidak paham. Kenapa? Karena memang dia tidak mau belajar. Coba antum lihat yang datang pada hari ini berapa orang di masjid kita ini? Sedikit kan? Coba antum lihat di depan sana, di apa? Di tempat yang lain, ketika ada konser musik, yang datang berapa orang? Ribuan, puluhan ribu. Itu namanya apa namanya? Tempat kemarin apa? GPK ya. Gedung apa namanya? Bung Karno, Gelora Bung Karno. Puluhan ribu yang hadir, 50 ribu, 70 ribu konser musik. Bahkan apa ini rencana apa? Coldplay ya. Antum baca enggak? Enggak tahu ya Coldplay ya. Antum di rumah bacanya Quran hadis, Masya Allah. Jadi enggak tahu berita-berita dunia ya. Ya enggak apa-apa. Teruskan, istiqomahkan itu. Jadi anak sebutkan Coldplay juga, itu makanan apa Pak Ustadz? Itu bukan makanan. Kita baca, anak baca juga, kalau antum kan versinya udah beda, levelnya menengah ke atas lah ya. Kalau anak masih baca berita-berita itu. Ya Coldplay, anak baca katanya konon cuma beberapa menit doang, 11 juta loh tiketnya. Tiketnya 11 juta, hanya beberapa menit, habis tuh dibeli tiketnya. Datang ribuan nanti mungkin, puluhan ribu. Coba nanti mulai pertemuan berikutnya dengan saya ya. Mana DKM? Tetapkan aturan di sini. Ketika kajian saya yang datang harus beli tiket 11 juta. Kira-kira ramai enggak? Hah? Ramai enggak datang? Gratis aja sedikit. Bagaimana kita harus bayar? Na'udzubillah min dzalik. Memang akhirat itu enggak gampang. Surga itu mahal. Inna jannata ghaliyah, kata Rasulullah. Sesungguhnya surga itu mahal, enggak diberikan kepada sembarang orang. Nikmat dunia, bahagia betul-betul di dunia itu bukan milik orang kaya. Bahagia di dunia adalah milik orang yang bertakwa. Pasti bahagia meskipun dia miskin. Pasti dia bahagia meskipun dia sakit-sakitan. Pasti dia bahagia meskipun dia tidak terkenal, asalkan bertakwa ya, betul-betul bertakwa. Nah, di sini kita lihat poin kelima, semakin tidak memahami agama. Apa kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah? Barang siapa yang ingin mengetahui, siapa yang ingin mengetahui sebesar apakah perhatian Allah untuk dirinya, maka lihat sebesar apakah ilmu agama yang telah dia dapatkan. Ilmu agama kita ini sejauh mana? Sebanyak apa ilmu agama kita sampai hari ini? Kita ini kan sudah puluhan tahun menjadi muslim kan? Umur kita berapa? 30-an, 40-an, 50-an, 60-an. Ilmu agama kita ini yang wajib kita pahami sudah seberapa banyak? Karena kalau orang itu semakin banyak memahami dan bisa mengamalkan, berarti perhatian Allah kepada dia luar biasa. Allah membimbing dia, Allah mengarahkan dia. Tapi kalau semakin bertambahnya usia yang hakikatnya berkurang, sudah 50, 60, 70 tahun, tetapi masalah agama masih tidak paham, yang hal-hal yang wajib, wudu masih salah, sholat masih salah, ngaji enggak mau, menuntut ilmu enggak mau, ah ini tanda Allah berpaling darinya. Udah pensiun. Enggak nyindir ya, cuma nyinggung. Udah pensiun, rambut sudah banyak ubannya, udah peot sana peot sini, kulit sudah mulai mengendur, gigi udah banyak gugur. Tanda-tanda kematian semakin banyak. Tapi kok perhatian untuk belajar datang ke majelis ilmu malas. Berarti kalau kita sampai hari ini, mohon maaf ya, mudah-mudahan kita enggak ada, enggak termasuk. Tapi kalau ada kaum muslimin yang sampai hari ini sudah puluhan tahun menjadi muslim, tapi ternyata ilmu agamanya masih banyak yang belum dia pahami, padahal itu wajib. Hal yang mudah sebetulnya, tinggal datang ke majelis ilmu, dia baca bukunya, dia tanya ustadznya, insya Allah banyak ilmu yang kita bisa dapatkan. Tapi ternyata hanya sedikit, maka ini pertanda Allah berpaling darinya. Allah enggak inginkan orang itu mendapatkan kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang Allah inginkan seseorang itu mendapatkan kebaikan, Allah pahamkan dia tentang agama. Dia jadi orang yang rajin untuk datang ke majelis ilmu. Jauh-jauh pakai motor, Masya Allah, panas-panas. Demi untuk mendapatkan ilmu, supaya bisa bertambah iman, supaya bisa bertambah semangat mengamalkan Quran dan Sunnah. Ah, ini mudah-mudahan tanda Allah itu ingin jadikan dia orang yang baik. Subhanallah. Kita lihat sekolah sampai S3. Boleh enggak sih? Ya boleh. Ilmu dunia sampai S3, ahli ini, pakar ini, S1, S2, S3, pakar ini, ahli dunia. Tapi ilmu agamanya cuma tingkat TK. Boleh enggak begitu? Ilmu agama aja tingkat TK. Ilmu dunia S3, profesor, doktor, masalah dunia, silakan. Tapi kenapa masalah agama kok enggak paham? Udah lama dia tinggalkan, enggak dipelajari. Baca Quran ya tata terbata-bata, udah 50 tahun, udah 60 tahun, udah 70 tahun masih enggak bisa baca Quran juga. Padahal masalah agama ini nomor satu seharusnya. Kok sudah setua ini enggak mau berusaha belajar? Tidak mau datang ke majelis ilmu mendengarkan, harusnya kan sudah pensiun, apalagi pensiun lagi disebut ya. Karena biasa orang pensiun ini kan yang banyak waktu senggangnya gitu loh. Pagi kemana, siang kemana, sore kemana, malam kemana. Kejar, mengejar ketertinggalan. Karena ilmu agamanya banyak yang tidak tahu. Dan nanti Allah akan bertanyakan itu kepada kita nanti di akhirat. Ya. Makanya Al-Imam bin Baz rahimahullah berkata, barang siapa yang telah berpaling dari menuntut ilmu agama, dia enggak mau belajar, enggak mau datang ke majelis ilmu untuk mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu tanda bahwasannya Allah tidak menginginkannya kebaikan. Ngajak orang taklim itu susah banget. Betul enggak? Yuk, kita ngaji yuk. Aduh, enggak bisa nih gini-gini. Di masjid dibagiin duit tuh, satu orang 1 juta. Ah, ini baru. Coba diumumkan nanti ya, pertemuan berikutnya ya, yang datang dapat 1 juta pulangnya. Ramai enggak? Atau 10 juta deh. Kayaknya enggak muat di masjidnya. Begitu diumumkan kasih duit, datang rame. Tapi begitu dikatakan antum datang cuma diampuni dosanya, ya diampuni. Enggak deh, enggak selera. Antum nanti akan masuk surga. Ah, enggak ah surga. Antum nanti akan dapat rahmat Allah, cinta Allah. Ah, enggak. Nanti antum dapat 5 juta loh. Ah, 5 juta baru nih. Ini baru pengajian. Ya Allah, susahnya kita berdakwah di zaman seperti ini ya. Tapi memang inilah ya, memang inilah ujian bagi kita semua. Dan Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid 'ala al-jamr. Akan datang satu masa, satu zaman nanti, satu masa di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya, belajar serius, konsentrasi penuh, meningkatkan iman, ilmu dan amalnya pada zaman tersebut, seperti orang yang memegang bara api, bersabar untuk tetap belajar, bersabar untuk tetap mengikuti sunnah, bersabar dalam ketaatan dan kebaikan. Enggak gampang. Tapi kita enggak boleh putus asa ya. Kita ini kan jatuh bangun, kadang baik, kadang ya berdosa lagi, kadang iman naik, kadang iman turun. Ya, antum pernah enggak sih turun iman? Pernah apa sering? Di sini sih kayaknya jamaahnya jarang turun iman ya, masya Allah. Karena sudah nurul iman. Iya, sudah naik lantai 7 nih, masya Allah. Berarti tinggi sekali imannya nih. Semakin datang sering kemari, semakin tinggi imannya. Karena naik ke lantai 7. Taib, semakin tidak memahami agama ini musibah ya. Kemudian yang keenam. Jika Allah berpaling dari hambanya, apa yang terjadi? Tidak terlihat adanya kesolehan dan banyaknya ibadah yang dilakukan. Semakin terlihat ibadahnya ya tidak banyak. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun ditinggalkan. Atau mungkin yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah tidak. Ini jangan-jangan. Karena kalau Allah cinta kepada hamba itu, Allah senang kepada hamba itu, pasti insya Allah hamba itu tidak akan meninggalkan ibadah sunnah. Yang wajib pasti dia kerjakan. Ibadah sunnah dia tidak mau untuk sampai meninggalkan. Bahkan kalau dia terlalaikan, terlewatkan, enggak sengaja, nangis dia. Ya Allah, terlambat salat berjamaah di masjid, nangis dia. Padahal kan dia ada alasan, karena macet mungkin di jalanan, mungkin dia ketiduran, enggak masalah. Allah tidak menganggap itu satu hal yang disengaja. Tapi begitulah, orang-orang yang semakin baik hubungannya dengan Allah, Allah berikan hidayah, hidayah, hidayah, taufik dan hidayah, dan Allah suka dengan hamba tersebut. Maka kalau terlalaikan bangun malam tahajud, dia pun nangis, tidak bisa bersedekah. Bagaimana tuh para sahabat ketika mereka tidak bisa berangkat jihad? Mereka nangis. Coba baca di surah At-Taubah, Allah menjelaskan para sahabat yang tidak bisa berangkat perang Tabuk, karena untuk perang butuh kendaraan, butuh logistik, ya, butuh persiapan. Dan mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bawa kami untuk perang jihad, tapi kami enggak punya apa-apa, perbekalan tidak ada, kendaraan tidak ada. Kata Rasul, ya Rasul pun enggak bisa memberikan pertolongan kepada mereka untuk mereka ikut jihad, karena Rasul enggak punya, ya, perbekalan untuk membantu mereka, kendaraan untuk membantu mereka untuk berangkat perang Tabuk. Akhirnya mereka pulang. Allah ceritakan turun ayat, mereka pulang dalam kondisi menangis dan meneteskan air mata karena mereka enggak bisa berangkat jihad, nangis. Subhanallah. Ini apa ini? Ini pertanda bahwa orang-orang yang Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan. Kelihatan sekali solehnya. Ya, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah pun akan memberikan kekuatan kepadanya. Kekuatan iman, ilmu dan amal untuk dia bisa menjadi hamba yang saleh. Dan Allah akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Itu kalau Allah mencintai seorang hamba. Tetapi jika Allah tidak mencintainya dan murka, marah, dan Allah bahkan melaknat hamba itu, na'udzubillah min dzalik. Maka yang terlihat apa? Orang itu pun semakin jauh. Jangankan perkara yang sunnah, yang wajib pun ditinggalkan. Kalaupun dikerjakan yang wajib, tinggal sisa-sisa waktu ketika sholat, ya. Puasa Ramadan juga kalau dikerjakan, riya. Kurban nanti nih, wah, mulailah dipilih sapi yang paling besar, yang paling mahal, setelah itu diposting di sosial medianya. Untuk apa? Pergi haji, umroh, diposting-posting. Untuk apa? Tidak terjaga hatinya. Ini Allah biarkan dalam kesalahan-kesalahan. Berarti Allah berpaling darinya. Kalau Allah itu jaga, maka dia enggak akan mungkin mau riya. Enggak mungkin dia mau ujub, sum'ah dan lain-lain. Artinya bukan berarti steril dari dosa, ya. Manusia enggak mungkin steril, enggak punya dosa, enggak mungkin. Tapi kalau Allah sudah jaga seseorang, Allah sayang dan cinta kepadanya, tentunya persentase kebaikan dan ketaatan akan jauh lebih banyak dibandingkan keburukan. Semakin hari semakin soleh. Semakin hari semakin banyak ibadahnya, pendekatan dirinya kepada Allah, meskipun sudah dijamin pasti masuk surga. Rasulullah sudah dijamin belum masuk surga? Pasti enggak masuk surga? Pasti, tapi ada orang yang mengatakan belum pasti itu. Orang itu lagi. Yang mengatakan Rasulullah belum jelas, belum pasti masuk surga. Antum yang mengatakan itu belum pasti. Rasulullah sudah pasti masuk surga, dan itu adalah janji Allah kepadanya. Dan beliau manusia terbaik di muka bumi, dan pertama kali dibukakan pintu surga, beliau duluan yang masuk. Setelah itu siapa? Setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Rasul sudah jelas masuk surganya, semakin hari semakin soleh, tapi ternyata ibadahnya luar biasa. Para sahabat yang sudah jelas masuk surganya, tapi ibadahnya luar biasa. Allah jadikan itu. Semakin peduli Allah kepadanya, Allah semakin mengingatnya. Kenapa mereka bisa dahsyat ibadahnya, perjuangannya, pengorbanannya? Karena Allah tambahkan taufik dan hidayah kepadanya. Utsman bin Affan selesai salat Isya, beliau melanjutkan salat sunnah. Dan salat sunnahnya enggak banyak, cuma satu rakaat. Tapi satu rakaat selesai 30 juz. Utsman bin Affan radhiyallahu an, Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, sahabat yang lain, beliau pun juga bangun malam, selesai salat Isya, beliau pun melanjutkan dengan salat sunnah malam qiyamul lail, ya, dan satu rakaat selesai 30 juz. Siapa lagi? Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in murid dari Abdullah bin Abbas. Beliau pun juga bangun malam atau setelah Isya mengerjakan satu rakaat selesai 30 juz sampai datangnya waktu subuh. Hampir masuk lagi subuh. Bisa tuh 30 juz, ya. Al-Imam Abu Hanifah juga demikian. Kenapa bisa begitu, ya? karena Allah jadikan mereka semakin soleh. Ini super soleh. Super soleh, luar biasa. Coba kita, bisa enggak kita ini? Ntar malam dicoba ya, 30 juz ya, satu rakaat ya. Bisa? Ya kalau anda sih terus terang enggak bisa. Kalau antum mungkin lah. Satu rakaat 30 juz, kok bisa? Ini dongeng? Bukan dongeng, kok bisa? Ya Allah berikan kekuatan. Secara logika, enggak mungkin manusia bisa. Lama berdiri, dia bukan ahli fitness. Orang yang terbiasa fitness tuh bawa barbel berat-berat, coba aja berdiri dari mulai ibadah Isya sampai mendekati subuh, berdiri bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa bisa berdiri lama dan menyelesaikan hafalannya 30 juz satu rakaat? Karena kekuatan hati dan iman. Udah tua usianya. Atha bin Abi Rabah usianya 80 tahun. Apa kata dia? Dia menangis. Ketika usia 80 tahun dia menangis, kenapa? Saat ini aku tidak bisa lagi membaca Quran dengan banyak, hanya bisa Al-Baqarah sama Ali Imran doang. Dia menangis. 80 tahun loh, Al-Baqarah, Ali Imran, kita belum 80 tahun. Bacanya apa? Iya, ini musibah sebetulnya. Maka poin ke-6 kita lihat, jika Allah berpaling dari hambanya, tidak terlihat adanya kesolehan yang semakin baik, semakin bertambah, begitu juga ibadah yang dia lakukan. Poin ke-7, apabila Allah berpaling dari hamba, maka hamba itu pun dijadikan senang kepada dosa. Hamba itu semakin senang dan terus melakukan perbuatan dosa. Kita lihat di sini ya. Bagaimana Allah berfirman, tidakkah engkau lihat sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka melakukan maksiat dengan sungguh-sungguh. Orang yang paling dahsyat perbuatan dosanya di muka bumi ini, siapa? Orang kafir. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang kafir dari perbuatan dosa yang mereka lakukan. Selain kesyirikannya, selain kekufurannya, dia juga melakukan dosa-dosa yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang dijadikan mereka senang kepada dosa. Allah biarkan setan untuk menggodanya. Ya, tidakkah kau lihat alam taro anna arsalna syayatina alal kafirin ta'uzuhum azza. Tidakkah engkau lihat sesungguhnya kami telah mengutus ya setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka melakukan maksiat dengan sungguh-sungguh. Betul-betul istiqomah itu. Ya, kenapa? Karena mereka berpaling dari Allah. Allah biarkan mereka melakukan dosa demi dosa. Tetapi apabila orang tersebut ternyata orang yang Allah cintai, Allah senangi, Allah ridhoi, Allah rahmati, Allah ampuni, maka orang tersebut pun semakin benci kepada dosa, kekufuran, kemaksiatan, dan kefasikan. Coba kita evaluasi, kita ini benci dosa atau tidak? Persentasenya berapa banyak benci dosa atau senang sama dosa? Allah sebutkan walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah. Ya, di surah Al-Hujurat, di artikelnya sudah ada ya, surah ke-49 ayat ke-7. Apa kata Allah di situ? Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Kita cinta dengan Islam, cinta dengan tauhid, kita cinta dengan sunnah. Itu sebetulnya Allah yang menjadikan demikian. Kemudian Allah menjadikan iman itu terasa indah dalam hatimu. Kita merasakan nikmat ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Itu semua pemberian dari Allah. Kemudian Allah menjadikan kamu benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, dan benci kepada kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Nah, lihat kalimatnya. Allah menjadikan orang itu benci kepada dosa. Allah yang menjadikan itu. Nah, ini nikmat. Tapi ketika ada orang yang ternyata senang sama dosa, bahkan menangis, kenapa enggak bisa berbuat dosa? Ya, enggak berhasil. Tapi kalau dia berhasil, dia senang, bahagia sekali. Nah, ini tanda orang yang Allah berpaling darinya. Ya. Kita udah perhitungan matang nih untuk bisa membunuh dia. Gagal membunuhnya, gagal memperkosanya, gagal untuk mengambil hartanya. Mereka sedih. Ya, ketika gagal untuk melakukan perbuatan dosa. Ini tanda-tanda orang yang Allah berpaling darinya. Tapi di sini Allah sebutkan di surah Al-Hujurat ayat ke-7, kalau orang itu benci kepada kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, semakin hari semakin sedikit dosanya, ini pertanda Allah ya membimbing jiwanya, Allah menjaga imannya, hatinya dan agamanya serta anggota tubuhnya. Kita percepat ya. Yang ke-8. Apabila Allah berpaling dari hamba, yang ke-8, maka setan pun mudah untuk menggodanya. Setan mudah untuk menggodanya. Karena Allah berfirman di surah Az-Zukhruf ayat ke-36, "Wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling. Nah, jadi yang berpaling siapa nih? Manusia dulu. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah. Pengajaran Allah itu ada di mana? Pengajaran Allah itu ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, maka kami biarkan setan untuk menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Kami biarkan setan untuk menyesatkannya. Berarti Allah enggak jaga. Berarti Allah berpaling dari hamba tersebut. Yang ke-9, apabila Allah berpaling dari hambanya, maka Allah pun berikan kepadanya musibah. Ditimpakan musibah kepadanya, supaya dia kembali kepada Allah, bertaubat, berubah dan berhijrah. Teguran dan peringatan datang kepadanya. Dan kehidupan pun terasa berat dan sempit baginya di dunia ini. Tidak nyaman. Ya, meskipun kaya, meskipun sehat, meskipun sukses, tapi tidak bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Jamaah sekalian, Bapak, Ibu, Ikhwan dan Akhwat, orang kaya itu belum tentu bahagia. Orang yang sehat belum tentu bahagia. Orang yang banyak duitnya belum tentu bahagia. Orang yang sukses dunianya belum tentu bahagia. Bahagia itu nikmat yang Allah tanamkan ke dalam hati hambanya. Yang saya maksud kebahagiaan yang sejati, yang hakiki, yang betul-betul menjadikan orang itu bahagia. Bukan kebahagiaan yang semu. Pagi bahagia, siang udah hilang. Bukan. Kebahagiaan yang terus-menerus didapatkan oleh orang tersebut selama dia bertakwa. Itu saja resepnya, takwa. Rasul takwa pasti bahagia. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira berupa pertolongan, bantuan, berupa perlindungan, berupa berbagai macam nikmat mereka dapatkan. Mudah memahami agama, mudah mengamalkan agama, mudah untuk istiqomah, mudah untuk ikhlas, mudah untuk sabar, mudah untuk syukur, mudah untuk tetap yakin dengan pertolongan Allah. Itu semuanya nikmat. Ya. Nah, Allah sebutkan di sini di surah Al-Maidah ayat yang ke-49. Al-Maidah 49. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah ayusibahum bi ba'di dzunubihim. Jika mereka berpaling, kata Allah. Jika mereka berpaling, siapa ini? Manusia terlebih dahulu. Jika mereka berpaling, enggak mau menerima kebenaran, masih ngeyel, membantah, mengingkari dan mendustakan, maka ketahuilah, kata Allah, bahwa sesungguhnya Allah berkehendak untuk menimpakan musibah kepada mereka yang disebabkan oleh sebagian dosa-dosa mereka. Allah berpaling, maka Allah berikan musibah. Dan musibah turun dengan sebab dosa. Itulah umumnya sebab, alasan yang paling kuat. Karena memang manusia banyak perbuatan dosanya. Atau disebutkan juga di surah Toha, ayat ke-124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguh dia pun akan menjalani kehidupan yang sempit. Berpaling dari Allah, silakan. Anda pasti sempit hidupnya. Oh, enggak, mana buktinya saya kaya? 1 triliun uang saya, 100 triliun, 1000 triliun, 3000 triliun. Ini orang yang paling kaya di muka bumi kan, konon yang saya baca itu sekitar 3000 triliun katanya. Apakah mereka paling bahagia? Tidak. Demi Allah, kita berani memastikan tidak bahagia dia. Meskipun uangnya 2000 sampai 3000 triliun. Karena kebahagiaan itu bukan pada uang. Kebahagiaan itu ada di sini. Kebahagiaan itu ada di sini, di dada, di hati. Dan itu nikmat dari Allah yang Allah tidak berikan kepada sembarang hamba. Ya, jadi sempit dadanya, sesak, enggak nyaman hidup ini. Padahal dia berlimpah ruah dengan hartanya, bergelimangan dengan macam-macam kenikmatan, tetapi dia berpaling. Allah yang punya langit dan bumi, dunia dan akhirat. Dan Allah yang berhak untuk memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatanku, enggak mau dia kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak mau belajar, tidak mau ibadah, tidak mau sungguh-sungguh, tidak mau dia melakukan apapun yang diwajibkan, maka siap dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Akhirnya apa? Cari pelarian ke tempat-tempat kemaksiatan. Malam-malam carilah ke karaoke, ke pub-pub ya, mungkin diskotik, tempat-tempat perzinahan, kemana-mana. Ini tempat pelarian untuk mendapatkan kebahagiaan. Dia stres dengan kehidupan dunia. Semakin kaya semakin stres, semakin kaya semakin ingin bunuh diri dan melarikan diri dengan senang-senang sana sini. Tapi sebentar minum minuman keras, mabuk dia kan, begitu sadar stres lagi. Ketika dia mabuk dia hilang tuh, nggak memikirkan dunia yang dia stres. Tapi begitu dia sadar stres lagi. Jadi itu nggak bisa menyembuh. Ya, kalau Allah sudah membantu, ya. Tapi barangkali sampai di sini pertemuan kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
5: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
6: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
7: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita Al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar, seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda:
8: Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrisuhu. Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
7: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
8: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya, dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
5: La yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budu

0: قالوا لا تخف
1: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah
2: Al-riba.
1: Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba. Siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, guru tulisnya dan kedua orang

0: بس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
1: Wa ahalla Allah al-bay'a wa harrama ar-riba wa harrama ar-riba wa harrama ar-riba.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dari studio Roja Kendari, dan alhamdulillah saat ini beliau hafizahullah taala telah berada bersama kita setelah sekian lama kita beliau melakukan rihlah atau perjalanan dalam rihlah dakwah dan juga melakukan berbagai macam kegiatan yang lainnya di beberapa kota di negeri kita. Alhamdulillah kita bersama dengan beliau di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, ya. Dan selamat datang kembali. Semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita dan kepada seluruh masyarakat kita, Ustaz. Ya, untuk kali ini kajian kita membahas tentang masalah apa, Ustaz?
2: Ada beberapa adab-adab yang diajarkan dalam Islam. Ya. Dan juga hubungannya erat kaitannya dengan mengeratkan persaudaraan di antara kaum muslimin. Ya, ini misalnya mengunjungi orang sakit.
1: Ya.
2: Kita mendoakan kebaikan untuknya. Ini tentu untuk mengganti kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat tentang acara-acara yang tidak ada landasannya. Maka tentu lebih bagus kita ganti dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ada keutamaannya dan menjadi sebab kebaikan bagi orang sakit itu sendiri.
1: Nah, ya, barakallahu fikum. Dan ya, tentunya bagi pemerhati Roja, Anda juga bisa bergabung bersama kami dengan menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita, Ustaz Abdullah bin Taslim hafizahullah taala, baik secara langsung ataupun lewat SMS di nomor 0812-440-60101. Dan bagi Anda yang menyaksikan lewat fanpage Facebook Radio Roja Kendari, Anda bisa manfaatkan kolom komentar di Facebook Roja Kendari. Baiklah, kita ikuti saja program Takribus Sunnah Baina Yadil Ummah berkaitan dengan adab-adab seorang muslim bersama Ustaz Abdullah bin Taslim hafizahullah taala. Kepada beliau alaihi falyatafaddal mashkura.
2: Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja Kendari dimanapun antum berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pagi hari antum semua di hari ini penuh dengan keberkahan, dimudahkan dalam beraktivitas, dan dimudahkan untuk selalu dekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan kita. Barakallahu fikum. Di pagi hari ini kita bertemu dalam program acara Takribus Sunnah Baina Yadil Ummah, mendekatkan sunnah di hadapan umat Islam. Setelah sekian lama kita libur disebabkan karena safar, ya. Alhamdulillah, kita ketahui Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang selalu mengajarkan kebaikan, mengusahakan kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Bayangkan saja kalau di dalam Islam, ya, sekedar kita memberikan senyum di hadapan saudara kita yang menggembirakan hatinya, itu bernilai ibadah. Tidak asing bagi kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Jami' At-Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Ya, senyummu di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah baginya. Di dalam hadis sahih yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Janganlah kamu meremehkan perbuatan baik meskipun kecil, sekalipun hanya sekedar kamu menjumpai saudaramu dengan wajah berseri-seri. Yakni sekedar kita masukkan kegembiraan di hatinya, dia sedang susah atau dia sedang sakit, dia sedang punya masalah, kita ketemu dengan kalimat yang baik, kita tanyakan kabarnya, kita doakan apalagi kebaikan untuknya, semoga dimudahkan selesai masalahnya. Masya Allah, itu kan menggembirakan dia, menjadikan dia merasa terhibur. Ya, menjadikan dia merasa masalahnya ada yang ikut menanggungnya. Apalagi dengan doa Allah Subhanahu wa taala, jelas insyaallah akan menjadi sebab untuk diringankan masalahnya tersebut. Jadi agama Islam ini sangat agung, ya, dalam mengatur hubungan sesama kaum muslimin, tentu saja dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai amal ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan. Justru ini juga sebagai sebab utama untuk menjalin persatuan, menjalin persaudaraan karena Allah di antara kaum muslimin. Karena dengan mengajak kepada kebaikan, mencegah orang-orang yang berbuat buruk tentu dengan cara yang baik, yang cara lembut dan sopan, maka ini akan semakin mendekatkan hati mereka, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk mendekatkan hati-hati hamba-hambanya yang saling mencintai karenanya. Tapi barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan program acara Takribus Sunnah Baina Yadayil Ummah, mendekatkan sunnah di hadapan umat Islam, di pagi hari ini saya ingin mengetengahkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin ini hadis yang sudah sering kita dengarkan, cuman kita perlu sering mengamalkannya, kita perlu sering menghidupkannya, ternyata karena keutamaannya sangat besar, yaitu mengunjungi orang yang sakit. Tadi sudah kita katakan, sekedar senyum saja menghibur hati orang muslim dapat pahala besar, bernilai sedekah. Apalagi kalau seseorang yang sakit, sedang dirundung kesedihan, sedang memikirkan penyakitnya, sedang terbaring di tempat tidur dengan segala kegalauan yang melanda pikirannya, kita datang menghibur dia, mendoakan dia, masya Allah, keutamaannya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia, Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji." Barang siapa yang mengunjungi seorang yang sakit, ya, barang siapa yang mengunjungi seorang yang sakit, maka senantiasa dia berada di tempat memetik buah di surga. Ya, khurfah artinya tempat di dalam tanah, di dalam taman, kita memetik buah di situ. Maka barang siapa yang mengunjungi seorang yang sakit, senantiasa dia berada di tempat memetik buah di dalam surga sampai dia kembali atau sepulang, ya, sampai selesai menjenguk orang tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jelas ini menunjukkan keutamaan besar orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, ya. Dan hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan seperti ini banyak. Ada juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi dan juga oleh Syalal Bani rahimahullah taala. Ketika seorang hamba yang mengunjungi saudaranya karena Allah atau mengunjungi orang yang sakit, maka malaikat akan menyeru kepadanya, "Toba mamsyaka wa tabawwa'ta manzilan minal jannah." Semoga baik kehidupanmu, baik perjalananmu. Ya, ini terbimbing perjalanan menuju akhirat. Dan sungguh kamu telah mengambil tempat tinggalmu di surga. Masya Allah, ini keutamaan yang besar. Ya, inilah sebabnya menjenguk orang yang sakit, saudara kita yang sakit, apalagi seseorang yang misalnya sering kita bertemu di masjid, salat berjamaah, tiba-tiba dia tidak datang, pantas untuk tanyakan keadaannya. Kalau dia sedang safar, ya kita doakan kebaikan, semoga dia selamat dalam perjalanannya. Kalau ternyata dia sedang punya masalah atau punya kesibukan sehingga dia lalai salat berjamaah, kan kita bisa nasihati dia. Atau ternyata dia punya halangan seperti sakit, kita bisa mengambil kesempatan untuk dapatkan keutamaan besar ini. Dengan cara ini kita akan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan kaum muslimin, apalagi di sebagian kalangan ada acara-acara tertentu, perayaan-perayaan atau ritual-ritual tertentu ketika ada orang yang sakit, dengan cara pengobatan-pengobatan menggunakan misalnya orang-orang yang lebih tepat dikatakan dukun daripada orang pintar atau yang lainnya, ini justru menjauhkan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa menyerempet kepada perbuatan syirik. Maka alangkah indahnya kalau kita mengamalkan hadis seperti ini, kita mengunjungi seorang muslim, ya, saudara kita sama muslim, kemudian kita praktekkan padanya amal yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini menunjukkan bahwa amal perbuatan yang agung ini menjadi sebab seorang muslim akan dimudahkan baginya jalan menuju surga sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang tadi kita terangkan. Oleh karena itulah ya, saya katakan tadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita ketika kita mengunjungi orang yang sakit, setelah kita dapatkan keutamaan, mengunjunginya saja. Kemudian kita juga mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, kita mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, insyaallah sakitmu ini akan menjadi tahur, penggugur dosa-dosamu. Ini ucapan atau zikir yang disyariatkan ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, insyaallah sakitmu ini akan menjadi sebab penggugur dosa-dosamu. Karena kita ketahui bersama, seseorang muslim yang ditimpa musibah, jangankan sakit, musibah berupa ya duri yang menusuk dia saja sudah menjadi penggugur dosa-dosanya, apalagi sakit. Tentu dengan syarat dia menghadapinya dengan sabar. Maka doa yang kita ucapkan atau zikir tadi kan memotivasi dia untuk sabar agar bisa sakitnya itu menjadi sebab penggugur dosa-dosanya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukatin yushakuha." Tidaklah satu musibah menimpa seorang muslim kecuali Allah akan jadikan sebagai sebab penggugur dosa-dosanya, sampai pun musibah yang berupa duri yang menusuknya. Ada duri yang menusuknya, dia bersabar, dia tetap bersangka baik kepada Allah, menghadapinya dengan kesabaran, maka dengan sebab itu akan digugurkan dosa-dosanya. Makanya kita hibur dia, mudah-mudahan dengan sebab ini dia bersabar dan dapatkan keutamaan tersebut. Kemudian juga di antara doa yang disyariatkan untuk kita baca ketika menjenguk orang yang sakit, juga sebuah doa yang terkenal ya, yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kita mengucapkan doa ya. Tentu di sebagian riwayat atau hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan atau melakukan, mempraktekkan mengusap badan orang yang sakit. Ya, mengusap orang badan orang yang sakit, kemudian membaca doa. Doa-doa yang disyariatkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tentu ini berlaku bagi orang yang boleh kita sentuh ya, bukan perempuan yang bukan mahram bagi kita tentu saja. Ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim misalnya adalah doa, Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb yang maha menciptakan dan mengatur, melindungi semua manusia, adhibil ba's, hilangkanlah sakit ini, washfi anta syafi, dan sembuhkanlah, engkau adalah asyafi, maha penyembuh, la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Subhanallah, di sini ada tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, termasuk sebab kuat dikabulkannya doa seorang hamba. Apalagi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan kondisi hamba yang sedang kita doakan, yaitu sedang sakit. Allah Subhanahu wa taala adalah asy-syafi, maha penyembuh penyakit. Tentu penyakit anggota badan, terlebih-lebih penyakit hati. Ya, penyakit yang berhubungan dengan penyakit hati, ya, ini tidak ikhlas, tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dan berharap, atau hal-hal yang berhubungan dengan penyakit hati yang menghalangi iman, maka kita menyebut nama Allah Asy-Syafi ini termasuk sebaik-baik cara kita bertawassul untuk memudahkan doa kita terbaik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Taib Asy-Syafi, maha penyembuh. Kita ucapkan dalam doa ini, maka ini insyaallah merupakan sebab kesembuhan bagi orang yang sakit tersebut. Maka coba kita perhatikan adab-adab seperti ini lebih agung untuk kita praktekkan. Lebih jelas manfaatnya dan paling tidak keutamaannya bagi diri kita maupun bagi orang yang sedang sakit. Maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mencukupi bagi semua kaum muslimin dalam segala sesuatu yang mereka butuhkan. Dan ingat, amal-amal seperti ini kalau kita praktekkan, adab-adab yang mulia ini pasti akan mempererat hubungan kita dengan saudara kita sama muslim dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita katakan kepada kaum muslimin, hendaknya kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua sisi kehidupan kita, karena apa yang terdapat di dalam sunnah itu sangat mencukupi, bahkan lebih dari cukup untuk menyibukkan kita, dan kesibukan ini bukanlah kesibukan yang sia-sia. Kalau kita mengunjungi seseorang, ya, ini kan merupakan urusan-urusan dunia. Ada orang muslim atau saudara kita, apalagi kerabat kita, kita kunjungi, mungkin hanya bernilai mubah biasa, karena orang ini kita dekat dengan dia, kita kunjungi. Tapi kalau kita praktekkan, kita niatkan untuk mengamalkan sunnah ini, masya Allah, perkara-perkara yang mubah yang tadinya boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, tidak bernilai ibadah, akan bernilai ibadah yang agung, meningkatkan keutamaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita bisa memberi manfaat kepada saudara kita dengan mempraktikkan doa-doa yang disyariatkan dan diajarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita menjenguknya sewaktu dia sedang sakit. Barakallahu fikum, ini adalah contoh adab yang agung yang diajarkan dalam Islam. Semoga bisa kita amalkan, dan juga semoga bisa menjadi sebab untuk mendekatkan umat kita, ya, umat muslim, kaum muslimin, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum.
1: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdullah ibn Taslim hafizahullahu taala, dari pembahasan di kajian Takribus Sunnah Baina Yadil Ummah berkaitan dengan adab-adab untuk mengunjungi sesama kaum muslimin yang sakit. Dan seperti biasa, pemerhati rojarimukumullah, Anda bisa bergabung bersama kami dengan mengirimkan pertanyaan baik di SMS ataupun pertanyaan langsung melalui telepon di 0812-440-6001. Dan bagi Anda yang menyaksikan melalui fanpage kami di Radio Roja Kendari, Anda bisa menggunakan kolom komentar di Facebook Radio Roja Kendari. Tapi kita angkat pertanyaan pertama, Ustaz, ya, dari SMS kita di 0852-99250. Tapi bismillah, beliau bertanya, Ustaz, apabila kita mengikuti majelis ilmu melalui WhatsApp, tapi apakah ini sama dengan menghadiri majelis-majelis ilmu? Barakallahu fikum.
2: Iya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali berhubungan dengan masalah menghadiri majelis ilmu di WhatsApp ataupun di media yang lain, misalnya di Facebook, ya, atau yang lainnya, atau melalui streaming, atau melalui YouTube misalnya kita dengarkan rekaman-rekaman. Ini hukumnya sama, termasuk sarana ilmu, dan sangat dianjurkan untuk kita mengisi waktu kita, ya, agar tidak luang atau tidak luput dari kebaikan-kebaikan mendengarkan majelis-majelis ilmu yang bermanfaat. Ada ceramah-ceramah yang ringan bisa kita dengarkan di sela-sela kesibukan kita, tentu sepanjang tidak mengganggu pekerjaan kita, misalnya pekerjaan di kantor yang tentu ini merupakan amanah. Kalau tidak mengganggu dan kita bisa dengarkan sambil bekerja dan tidak mengganggu kualitas pekerjaan kita, masya Allah, ini mengisi waktu luang dengan cara yang bermanfaat. Cuman tentu saja, tetap saja keutamaan mendengarkan ceramah lewat medsos ataupun lewat rekaman seperti ini beda dengan keutamaan menghadirinya langsung. Hukum asalnya, menghadiri majelis ilmu secara langsung atau mendengarkannya secara langsung, ya, untuk nanti kita bisa bertanya, meminta keterangan hal-hal yang tidak kita fahami, ini lebih utama, lebih besar manfaatnya, dan ini adalah asal daripada jalan menuntut ilmu, ya, lebih utama daripada sekedar mendengarkan sesuatu yang bersifat rekaman yang kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan sang guru ketika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Nah, barakallahu fikum.
1: Waalaikumsalam barakallahu, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi pemerhati Roja mengirimkan pertanyaan. Namun ahsannya, bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan lewat SMS, Anda menyebutkan nama dan domisili Anda, paling tidak dengan Anda menyebutkan kunyah Anda tersebut. Barakallahu fikum. Kita angkat pertanyaan kali ini, sebuah pertanyaan, ya, dari pendengar kita langsung nampaknya melalui handphone. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, fadol, silakan.
3: Barakallahu fikum, Ustaz.
1: Ya.
3: Ini Ustaz, saya mau bertanya, apakah boleh kita mengunjungi teman kita yang non muslim yang lagi sakit, Ustaz?
1: Ya, itu saja, Ahi.
3: Iya.
1: Ini dari ahli siapa ini?
3: Dari hamba Allah.
1: Ah, ya, hamba Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Iya. Barakallahu fikum. Ya. Pertanyaannya, Ustaz, ya, apakah boleh kita mengunjungi teman kita yang sakit tapi dia non-Muslim, Ustaz? Barakallahu fikum.
2: Iya, barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang bermanfaat sekali. ya. Hadis-hadis yang saya bacakan tadi, kalau kita merujuk kepada keterangan para ulama, ya, itu asalnya memang berlaku untuk menjenguk saudara kita sama muslim. Bahkan ada lafaz yang tegas menyebutkan hal-hal ini dalam Sahih Muslim, ya, menjenguk saudara kita, akhahul muslim, saudara kita yang sama muslim, itu dalam Sahih Muslim disebutkan lafaz tersebut. Baik. Adapun menjenguk orang yang non muslim, yang bukan orang muslim, maka ini juga diperbolehkan tentu dengan syarat, ya, tidak ada syiar-syiar agama mereka yang tentu mengandung kekufuran yang harus kita ingkari. Saat itu tidak boleh kita datang di tempat yang ada syiar-syiar agama mereka yang mengandung kekufuran, menyekutukan Allah. Ini tidak diperbolehkan. Misalnya kita menjenguk mereka di sebuah rumah sakit, yang rumah sakit tersebut, ya, kita ketahui sendiri bukan rumah sakit Islam, sehingga ditampakkan syiar-syiar mereka. Adapun kalau tidak ada hal-hal seperti ini, maka disebutkan di dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Imam Bukhari bahkan, ya, Rasulullah SAW, antum mungkin ingat, pernah menjenguk seorang anak kecil, yeah, beragama, yeah, Yahudi,
4: yeah,
2: yang anak kecil ini selalu membantu Rasulullah SAW. Kemudian anak kecil ini diajak oleh Rasulullah SAW masuk Islam, maka beliau masuk Islam. Kalau tujuan kita adalah untuk menampakkan dia tidak ada syiar-syiar di situ, kita datang untuk menyadarkan dia, mengajak menampakkan kebaikan Islam, menyadarkan dia untuk masuk Islam agar dia bisa, ya, meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak membawa kekufuran, ya, membawa sebab yang menyelamatkan dirinya, maka ini bermanfaat dan diperbolehkan kalau menjenguknya dalam keadaan seperti ini, karena dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, barakallahu fikum.
4: Ya fikum barakallahu. Kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada al-akhi yang telah bertanya tadi. Taib, kita angkat pertanyaan kali ini dari Facebook Radio Roja Kendari. Ya, barakallahu fikum. Nah, dua pertanyaan dari pemerhati kita. Yang pertama dari saudari Ukhti Astin Jannah. Beliau bertanya, barakallahu fikum Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Bagaimana hukumnya memberikan uang kepada seseorang yang dia mengerjakan tugas kuliah kita seperti skripsi? Jadi kita memberikan uang kepada dia untuk dia yang mengerjakan tugas kuliah kita. Namun saat kita menghadap kepada dosen, kita memberitahu kepada dosen kalau tugas itu bukan kita sendiri yang mengerjakan, namun dibantu oleh teman kita tersebut. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khair.
2: Iya, barakallahu fikum. Tentu saja hal-hal yang seperti ini kita harus kembali ke hukum asal. Syaratnya menyusun tugas kuliah atau skripsi seperti ini apa menurut aturan yang berlaku di setiap universitas di Indonesia? Tentu saja, ya, tugas kuliah seperti ini, seperti kami juga pernah mengalaminya, dan setiap orang yang kuliah mesti mengetahui, ya, syaratnya adalah harus disusun oleh mahasiswa itu sendiri. Dia boleh mungkin menyuruh orang menuliskan, ya, karena dia kurang mungkin butuh tenaga untuk menulis, atau dia pingin konsentrasi mengumpulkan bahan saja, ada orang yang menulis, ada orang yang mengetikkan, diperbolehkan. Tapi yang menyusunnya dia, yang membuat materinya adalah dia sendiri. Tidak ragu lagi, orang yang punya sekretaris misalnya, dia menyusun sesuatu, sekretarisnya yang menulis boleh,
4: yeah.
2: Dia menyewa orang hanya untuk sekedar mengetikkan ya, tulisannya, supaya orang ini juga mungkin lebih pengalaman dalam menulis, menyusun lebih bagus, tapi tetap materinya adalah dari dia, asal yang menulisnya adalah dia sendiri, diperbolehkan. Ya, jadi hukum asalnya adalah demikian. Kalau tidak, maka ini termasuk, ya, tolong menolong dalam keburukan, ya. Kata Rasulullah SAW, man ghasyana falaysa minna, barang siapa memperdaya kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Maka ini tidak diperbolehkan. Harus dia berusaha menulis sendiri, menyusun sendiri. Kalau orang lain hanya sekadar dia minta pendapat, meminta saran, maka diperbolehkan. Atau ada orang lain yang membantu dia menulis, ya, ini sekedar mencatatkan, maka diperbolehkan. Adapun menyusunnya, harus dia sendiri yang melakukannya. Sampai pun kalau dosen misalnya menyetujui, maka dosen bukan merupakan patokan. Bisa jadi dia hanya sekedar menyetujui dengan pendapat pribadinya. Tapi hukum asalnya, aturan dari kampus atau dari keseluruhan perguruan tinggi, pastinya yang namanya tugas skripsi itu harus disusun dan ditulis oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, barakallahu fikum.
4: Ya, kan juga peraturan setiap kampus atau sekolah kan menugaskan, kecuali kalau mungkin tugas kelompok, Ustaz, ya.
2: Iya, kecuali kalau tugas kelompok. Itu pun tugas kelompok kan dia harus ikut aktif, kan?
4: Iya.
2: Dan
4: kaidahnya kan al muslimuna ala syurutihim, Ustaz, ya.
2: Iya,
4: ketika, ya, artinya walaupun juga dosen juga menyetujui, tetap kembali kepada peraturan dasar.
2: Peraturan kampus, iya,
4: ya,
2: peraturan
4: kampus. Barakallahu fikum. Ya, kami ucapkan, ya, jazakillahu khair kepada al ukhti yang telah menyampaikan pertanyaan tadi. Kita masuk ke pertanyaan masih dari Facebook Radio Roja Kendari, dan nampaknya pertanyaan-pertanyaan kita ini di luar materi, tapi tidak mengapa, ya. Dari Al-Ukh Isnayati Sanusi bertanya, assalamualaikum afwan Ustadz, apakah wanita tidak bisa lagi sholat qobliyah subuh setelah terdengar iqomah di masjid? Barakallahu fikum.
2: Iya, barakallahu fikum. Jawabannya ini dibangun di atas pemahaman yang salah. Dibangun di atas pemahaman yang salah. Seorang yang melaksanakan sholat di rumah, dalam hal ini perempuan, karena kita tahu keutamaan perempuan sholat di rumah lebih utama. Kata Rasulullah SAW, wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik daripada mereka, lebih baik bagi mereka daripada sholat di masjid. Ini berlaku untuk wanita yang sholat di rumah dan dia tidak ada hubungannya dengan sholat di masjid. Biar imamnya sudah selesai salam, dia belum sholat, selama masih waktu, maka diperbolehkan. Bahkan seandainya ada satu masjid yang terlambat mengumandangkan azan, dia sholat di luar sudah masuk waktunya, boleh. Karena dia berkaitan dengan masuknya waktu, bukan dengan sholat di masjid. Jadi keliru kalau dipahami, oh imamnya sudah qomat, kita harus sholat juga. Salah, tidak. Anda ketika melaksanakan sholat di rumah, maka berlaku sholat sendiri, Anda mengumandangkan, ya dianjurkan di dalam hadis, di dalam sebagian riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dianjurkan bagi perempuan meskipun sholat di rumah dia mengumandangkan azan juga dan iqamah. Itu ada riwayat yang sahih dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia kumandangkan adhan sendiri, iqomah sendiri. Kemudian sebelum iqomah dia sholat sunnah dulu, selesaikan biasa tanpa perlu terpengaruh dengan sholat di masjid. Baru dia iqomah sendiri, kemudian dia melaksanakan sholat. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah, misalnya sudah iqomah, itu berlaku untuk yang di masjid. Seperti hadis riwayat Imam Muslim, idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah. Jika telah dikumandangkan iqomah, maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat yang wajib. Ini bagi jamaah yang ada di masjid. Ketika dia masih melaksanakan sholat sunnah, sudah iqamah, dia harus segera untuk bergabung dengan imam. Karena ada keutamaan, perintah untuk mengikuti imam dari awal. Itu maksudnya untuk orang yang di masjid. Adapun bagi perempuan yang di rumah, tidak ada hubungannya dengan sholat yang ditegakkan di masjid. Sama dengan misalnya perempuan sholat ketika hari Jumat, ya kan, dia tetap sholat di rumah, sholat duhur berarti. Imamnya masih ceramah, belum sholat, tetap dia sudah boleh sholat. Sejak awal dikumandangkannya azan, semasuknya waktu duhur, dia sudah bisa melaksanakannya dengan tidak terpengaruh atau tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Nah, barakallahu fikum.
4: Ya, kebiasaan wanita itu kalau sholat Jumat, dia tunggu dulu jamaah laki-lakinya pulang, ya, suaminya pulang.
2: Ini salah, sholat, ya. Justru dia lebih utama sholat di awal waktu. Ya, lebih utama dia di awal waktu, sejak masuk duhur pertama kali dia sudah melaksanakan sholat.
4: Nah, barakallahu fikum. Ya, baik, kita angkat pertanyaan dari SMS 085299 dan seterusnya. Afwan Ustadz, saya ini bertato. Apakah sah sholat saya dan apakah juga tetap boleh saya sholat dengan pakaian lengan pendek dan tato saya terlihat di lengan? Barakallahu fikum.
2: Iya, barakallahu fikum. Masalah yang berhubungan dengan tato, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga saudara kita ini dalam semangat beliau untuk kembali kepada Islam dan kepada semua kaum muslimin. Masalah tato, tentu saja ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di tempat-tempat berwudu, untuk berusaha menghilangkannya supaya sampai air wudu ke tempat ke anggota badan yang wajib tersentuh wudu tersebut. Jadi masalah yang berhubungan dengan tato, orang yang dulu pernah punya tato kemudian dia bertobat, maka diperintahkan dia berusaha dulu untuk menghilangkan tato tersebut. Sepanjang usaha ini bukanlah hal-hal yang menjadi sebab kecelakaan atau luka bagi dirinya. Misalnya sekarang ada jenis tinta tato, mungkin gampang dihilangkan, hanya sekedar digosok-gosok, mungkin sedikit hilang dia, atau seiring dengan waktu digosok terus akan hilang sedikit demi sedikit, maka itu diusahakan. Tapi mungkin ada tinta yang tidak bisa hilang sama sekali,
4: harus
2: kecuali dengan diiris mungkin, ya. Dilukai, ini kata para ulama tidak disyariatkan, sudah dibiarkan saja. Dia tetap ya bersabar, ya, menutupi dirinya dari hal tersebut. Selama dia sudah berusaha, maka setelah itu dia berwudu, maka kembali kepada kaidah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Atau fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu, semaksimal yang kamu mampu lakukan. Jadi tetap dia dalam keadaan seperti itu, dia berwudu, ya. Apakah dia boleh melaksanakan sholat? Tentu dia melaksanakan sholat, wajib, karena itulah kesanggupannya, dia sudah berwudu. Kalau sudah sah wudunya, maka dia melaksanakan sholat, karena memang tatonya tidak bisa dihilangkan, ya, kecuali dengan cara-cara yang melukainya, dan ini tidak disyariatkan. Cukup dia terus berwudu dan melaksanakan sholat. Bagaimana kalau dia memakai lengan pendek? Kita katakan hukum asalnya boleh, cuman kalau dia ingin lebih bagus mungkin tidak mendapatkan celaan dari orang, tidak mendapatkan sorotan dari orang, tidak ada salahnya dia lebih sering memakai pakaian lengan panjang. Kalaupun suatu saat dia memakai lengan pendek, tidak mengapa, ya. Apalagi orang-orang yang sudah mengenal dia, sudah terbiasa melihatnya, tidak mengapa. Hukum asalnya dia sama seperti kaum muslimin yang lainnya, ya. Satu saat nanti ada cara, misalnya yang lebih mudah dan tidak memadorotkan dirinya, tidak melukai dengan parah bagi dirinya, untuk bisa menghilangkan tato tersebut, maka dia usahakan untuk menghilangkan dengan cara tersebut. Nah, barakallahu fikum.
4: Barakallahu fikum, dan ya, semoga saudara kita tadi senantiasa istiqomah ya di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita masuk ke dua pertanyaan terakhir nampaknya ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Irma Anggraini. Beliau bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh kita memberikan kredit kepada orang lain dengan menetapkan kelebihan 20% dari jumlah transaksi? Misalkan ada yang minta beli HP secara kredit sama kita, tapi kita menetapkan pengembalian sebesar 20% dengan pembayaran secara bertahap selama 4 bulan. Syukron.
2: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bu Irma tadi ya, kalau enggak salah.
4: Iya.
2: Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Ibu, kalau jual beli, ya, kalau jual beli secara kredit, itu mayoritas ulama memperbolehkannya. Mayoritas ulama memperbolehkannya. Jadi, orang membeli handphone kepada kita, kita tidak usah menyebutkan, menetapkan pengembalian, tidak pun langsung sebutkan saja harganya. Handphone ini misalnya, kalau di harganya di pasaran 1 juta, ya, kita langsung naikkan saja, langsung boleh. Saya jual kepada kamu handphone ini 1.250.000. Boleh kamu bayar kredit. Ya, sampai pun misalnya kita seseorang itu menjual handphone ini, kalau dibeli cash 1 juta, kalau dibeli kredit 1,5 juta. Itu diperbolehkan selama orang yang membelinya itu memilih salah satu dari dua transaksi yang ada.
4: Sebelum majelis selesai.
2: Iya, sebelum majelis selesai. Ya. Jadi akadnya itu harus jelas. Saya beli handphone ini dengan akad kredit 1,5 juta, saya bayar setiap bulan 200.000 misalnya. Itu diperbolehkan. Jadi langsung tetapkan saja harganya dari awal, ya. Dan ditetapkan bahwasanya ini pembeliannya adalah secara kredit, ya, diangsur, itu diperbolehkan. Ini termasuk jual beli yang diperbolehkan oleh mayoritas ulama kita, termasuk Imam Syaukani, bahkan juga di dalam Nail Author juga memperbolehkannya. Nah, barakallahu fikum.
4: Fikum barakallahu. Dan kita ke pertanyaan terakhir dari Facebook Radio Roja Kendari, dari Ibu Dewi Umu Zahro. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara bertobatnya seorang PNS yang ketika dia mendaftar kerja awalnya melakukan penyuapan? Apakah dia harus berhenti dari pekerjaannya atau bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan.
2: Iya, barakallahu fikum. Ketika dia melakukan masuk ke dalam pekerjaan tersebut dengan penyuapan, sudah kita ketahui ini jelas merupakan cara masuk yang tidak benar. Cara masuk yang tidak benar. Cuman mungkin perlu dirinci juga penyuapan di sini. Ada orang yang menyuap memang dia tidak berhak, sudah daftar, sudah ikut tes, tidak lulus, baru dia suap, akhirnya diterima. Ini jelas dari asalnya sudah salah. Ada orang yang dia ikut tes, sudah lulus, diterima dia secara kualifikasi, dia memenuhi syarat. Tapi ada orang di dalam yang iseng mempermainkannya, mengerjai orang-orang. Kalau kamu tidak mau bayar, maka saya gugurkan kelulusanmu. Nah, yang seperti ini dia sudah punya hak, dia tidak menggugurkan hak orang lain, memang haknya diterima dia. Terpaksa dia memberikan bayaran tersebut karena haknya nanti akan dihilangkan. Padahal dia sudah berhak, dia tidak menipu, dia juga memenuhi syarat, dia juga lulus ujian. Ini bukan menyogok namanya. Orang yang meminta uang tadi, dia yang akan berdosa. Tapi dia menyerahkan uang tersebut untuk mengambil haknya. Ayah, seperti ini bukan sogok namanya. Kalau kondisi yang pertama, jelas itu termasuk menyuap yang dilarang dalam Islam dan diharamkan. Bagaimana cara bertobatnya? Ya, kita katakan, ya, minimal yang dia usahakan untuk lakukan saat ini adalah memperbaiki kualitas kerjanya. Yakni, kalau tadi dia masuk dengan menyuap, padahal di itu bukan bidangnya, dia berusaha untuk mempelajari, meningkatkan kualitas kerjanya, ya, dia ikut kursus atau yang lainnya supaya benar-benar dia pantas untuk bekerja di bidang tersebut. Itu minimal yang dilakukannya. Ya, minimal yang dilakukannya. Kalau seandainya dia mengetahui ketika dia menyuap pekerjaan di pekerjaan tersebut ternyata dia menggugurkan hak orang lain, maka ini sudah merupakan kezaliman. Menggugurkan hak orang lain, dia harus berusaha mencari tahu tentang orang-orang yang didoliminya untuk dia minta kerelaan mereka. Minta kerelaan mereka. Ala kulli hal, yang paling baik saat ini coba dia datang kepada atasan, ya, orang-orang yang bisa dipercaya dan jujur di kantor tersebut untuk menanyakan keadaannya, bagaimana secara peraturan. Jika dia ternyata kondisinya seperti ini, dia telah melanggar agama, jujur dia sampaikan saja. Kalau seandainya ada aturan yang mengatur di lembaga tersebut tentang orang seperti dia, misalnya mengatakan dia harus dikeluarkan karena ada orang-orang lain yang ternyata lebih berhak untuk dipanggil kembali orang tersebut, atau misalnya pihak kantor mengetahui ternyata orang-orang ini yang digugurkan, dia kemudian datang minta maaf kepada orang tersebut, minta kerelaan, maka itu merupakan solusi syar'i agar dia terlepas dari kedoliman, karena ini menyangkut kedoliman terhadap orang lain, yaitu hak-hak orang lain yang diambil dan digagalkan disebabkan karena dia diterima di pekerjaan tersebut. Nah, barakallahu fikum.
4: Walaupun mungkin secara umum kalau di negeri kita hal itu tidak ada, mungkin Ustaz. Mungkin kita cuma hanya sekedar saja memperbaiki
2: ya. Yang penting kita nanti di hadapan Allah kita sudah berusaha, begitu maksudnya.
4: Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, satu pertanyaan lagi, nampaknya ada pertanyaan melalui telepon kali ini ya. Kita angkat. Ya. Baik, kita angkat nomor telepon terakhir kita kali ini. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Afwan, mohon dikecilkan ya suara monitornya. Nah, ya, ini ya. Ya, silakan. Fadol, silakan akhi.
5: Nah, Ustaz, ini kan mau bertanya. Di dalam hadis muttafaqun alaih, di situ Rasulullah menyebutkan bahwasanya idza qam ahadukum ila sholati fala yaqsuqu qibla wajhihi fa inna allaha qibla wajhihi. Maksudnya jika salah seorang di antara kalian berdiri untuk sholat, maka janganlah dia meludah ke arah depannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di arah depannya, dan juga jangan ke sebelah kanannya, akan tetapi ke sebelah kirinya atau di bawah kakinya.
2: Iya.
5: Nah, maksud ini yang menjadi pertanyaan adalah, di banyak hadis juga kita mendapatkan bahwasanya Allah menyebutkan Allah itu berada di atas langit. Nah, mohon penjelasan Ustaz supaya hadis ini supaya tidak nampak seolah-olah tidak kontradiktif lagi. Nah, barakallahu'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya, barakallahu fikum. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan sebenarnya telah dijelaskan oleh para ulama tentang maknanya, di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebelumnya kita perlu memahami ketika ada kaidah, kita memahami kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berakidah dengan dalil-dalil yang banyak yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala di atas ars, di langit, langit ketujuh, lebih dari 10 ayat. Thumma stawa alal arsh, kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Istiwa artinya tinggi di atas arsnya. Ayat Al-Quran yang menyebutkan aamintum man fis samai ayakhsifa bikumul ard, apakah kamu aman, merasa aman dari zat yang ada di atas langit. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkannya. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik. Apa artinya naik? Menunjukkan dia di atas langit. Al-Quran diturunkan dari sisi Allah, menunjukkan dia di atas. Ala kulli hal, kemudian hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim ketika dia menanya budak perempuan, aina Allah, dimanakah Allah? Allah fis sama, di atas langit. Kata Rasulullah SAW, bebaskanlah dia karena dia adalah seorang mukmin. Kemudian di hadapan para sahabatnya beliau bersabda, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, apakah kalian tidak percaya kepadaku sementara aku ini adalah kepercayaan zat yang ada di atas langit. Semua mutawatir. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. Imam Asy-Syafi'i ya, disebutkan oleh murid utamanya Imam Al-Muzani dalam kitab Syarhus Sunnah. Imam Adz-Dzahabi bahkan mengumpulkan riwayat-riwayat dari semua sahabat, dari tabi'in, tentang masalah sifat kematian Allah Subhanahu wa taala, istiwanya Allah di atas arsy, di dalam kitab Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Oleh karena itulah Imam Abu Hanifah mengatakan kufur orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ini kaidah asal, berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran dan Sunnah. Taib, ada hadis seperti ini, kita harus mengartikan sesuai dengan pemahaman yang benar. Pertama, fa inna Allah azza wa jalla kibala wajhi, Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya. Ya, ini di hadapannya, maka jangan dia meludah ke sana. Ini tentu larangan meludah ke arah kiblat. Dan sebenarnya ada hadis yang lebih umum melarang dalam semua keadaan, bukan cuma di sholat saja. Meludah ke arah kiblat itu dilarang. Ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, man tafala kibla kibala tujahal kiblah ja'a yaumal qiyamati wa tiflatuhu baina ainai. Barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka dia akan datang hari kiamat nanti dalam keadaan ludahnya itu ada di hadapannya. Ya, ini sesuatu yang menjadi ancaman bagi dirinya. Tayyib, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah kibala wajhihi, di hadapannya. Maka ini diartikan sebagaimana ya, Syekh Utsaimin membuat contoh matahari ketika terbenam. Ketika terbenam kita menghadap ke arah barat. Di mana matahari saat itu? Di hadapan kita, kan? Padahal apakah orang mengatakan matahari itu ketika itu turun atau dia tetap di atas langit? Tetap di atas langit. Ini salah satu di antara dalil dari mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya bumi itu bulat. Bumi itu bulat, ya. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala tetap di atas langit dan meliputi semua makhluknya karena dia maha besar. Maka ini menggambarkan kepada kita, ya, larangan di dalam hadis ini adalah, ya, kalau perumpamaan tersebut beliau contoh untuk pendekatan pemahaman, kalau matahari saja yang kecil, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Ala kulli hal, kemudian juga misalnya pengertian seperti ini bisa diartikan dengan menyebutkan makna idhofah. Idhofah itu ketika digandengkan dengan sesuatu, ada idhofah yang mengandung arti sifat. Kita mengatakan wajhullah, wajah Allah, berarti sifat Allah. Tapi kalau dikatakan misalnya baitullah, rumahnya Allah, ini adalah maksudnya kemuliaan. Bukan berarti Allah tinggalnya di Ka'bah misalnya. Dikatakan Ka'bah itu adalah baitullah, rumahnya Allah, maksudnya rumah yang dimuliakan oleh Allah. Seperti untanya Nabi Saleh dikatakan naqatullah, untanya Allah, maksudnya unta yang dimuliakan oleh Allah, jangan diganggu. Bukan berarti itu unta yang pelihara seperti manusia menggembalakannya misalnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak demikian maknanya. Ala kulli hal, kadang-kadang diartikan wajhullah misalnya arah Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, ya, dimanapun kamu menghadap maka di sana, di sanalah wajah Allah, yakni arah yang dimuliakan oleh Allah. Itu artinya idhofah seperti ini. Maka hadis tadi juga bisa dimaknakan seperti itu. Ala kulli hal, ini tidak bertentangan dari semua segi, ya, dari sudut pengertian secara bahasa, dan juga hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang demikian banyak, lebih dari 10 bahkan 20 ayat. Demikian pula hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ali yang maha tinggi. Di atas semua makhluknya, dia beristiwa di atas arsnya, dan ars Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi. Nah, barakallahu fikum.
4: Fikum barakallah. Jadi kaidahnya Ustaz, kita harusnya mengembalikan hadis-hadis yang belum kita fahami kepada, ya, hadis yang sudah nyata, jelas ya, menunjukkan, ya. Nah, karena kalau ini sering dilakukan, orang akan sering menyebarkan syubhat-syubhat seperti, ya, ini, Ustaz, ya. Barakallahu fikum. Baik. Baiklah, kita sudah berada di penghujung program kita. Mungkin ada ikhtitam yang ingin disampaikan Ustaz. Barakallahu fikum.
2: Iya, barakallahu fikum. Ya, sebagai penutup, jadi di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan adab-adab kebaikan kepada kita, yang lebih jelas kebaikannya, lebih jelas keberkahannya, lebih jelas manfaatnya untuk diri kita dan kaum muslimin. Maka ini sudah lebih dari cukup sebenarnya untuk menggantikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita yang tidak ada tuntunannya dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin diambil dari warisan budaya yang tidak berdasarkan pemahaman Islam. Kalau kita sebagai orang muslim yang bangga dengan keislaman kita, yang kita tahu kita diciptakan oleh Allah, maka apakah mungkin pantas kita mengambil petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang memang menurunkan petunjuknya untuk kebaikan kita, kemaslahatan hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Maka ini juga yang menjadikan kita hendaknya merasa cukup dengan petunjuk terbaik yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, barakallahu fikum. Fadhal tutupnya.
4: Ya, wafikum barakallah, jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Abdullah Ibn Taslim hafizullah ta'ala yang telah menyempatkan waktunya di kesempatan kali ini untuk menyampaikan program Takribu Sunnah Baina Yadail Ummah, mendekatkan sunnah di tengah umat. Pembahasan kita tentang adab-adab berkunjung kepada orang seorang yang sakit. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan wabarakallah fikum kepada pemerhati roja yang telah berpartisipasi mengirimkan pertanyaan baik melalui SMS, telepon langsung ataupun di Facebook Radio Roja Kendari. Tentunya kepada Anda juga yang tetap setia mendengarkan siaran kami di 95.1 FM ataupun di audio streaming kami di radiorojakendari.com. Insya Allah kita akan kembali bertemu di waktu dan gelombang yang sama. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang nafi' dan amal yang soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rubil alamin. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Aifatun fil mat'am, yaitu hendaknya dia menjaga makanannya. Jangan sampai dia makan atau minum dari perkara-perkara yang haram. Dia jaga mulutnya, jangan sampai dia memasukkan perkara yang haram dalam mulutnya. Jangan sampai perkara yang haram masuk dalam perutnya. Demikian juga dia menjaga hal itu terhadap anak-anaknya, keluarganya. Jangan sampai anak istrinya memakan dari makanan yang haram. Jangan sampai mereka memasukkan sesuatu yang haram dalam mulut mereka. Ini semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya kullu jasadin qama ala suhtin fannaru aula bihi, bahwasanya seluruh anggota tubuh yang ternyata tumbuh dari perkara yang haram, tumbuh dari makanan yang haram, maka itu lebih utama untuk dibakar oleh api neraka. Jangan sampai tubuh kita ini berkembang karena makanan yang haram. Jangan sampai daging kita ini tumbuh dari perkara yang haram karena terancam dengan api neraka. Let's go.

0: Oleh karena itu kita perhatikan makanan kita, kemudian minuman kita, jaga baik-baik, perhatikan baik-baik dari mana kita peroleh. Jangan sampai ada perkara-perkara yang haram yang kita makan. Jangan sampai ada minuman yang haram yang kita minum.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

bid'atin dalalah, seluruh bid'ah itu sesat. Jangan pernah larikan kepada ilmu dunia. Ilmu dunia Rasul tidak dikirim untuk itu. Rasul tidak diutus untuk itu.

Soal ilmu dunia, Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada diriku tentang ilmu dunia kalian. Lebih paham kalian daripada hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam sahih. Bi umuri dunyakum. Kalian soal dunia lebih mengerti daripada saya. Tapi soal syariat, soal agama, soal ketaatan, soal alal haram, soal ibadah, semua kalian bergantung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu, dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Anda tidak lebih soleh dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih bertakwa dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih pintar dari Nabi Muhammad, itu pasti. Ketika Anda tidak lebih soleh, tidak lebih pintar, tidak lebih mulia, tidak lebih bertakwa, pantaskah Anda membuat sesuatu? Berfikirlah, wahai pelaku bid'ah.

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلف

0: حنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: Perbedaan antara Nabi dan Rasul. Masyhur di tengah umat Islam bahwa perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah Nabi adalah orang yang dapat wahyu dari Allah namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kemudian Rasul adalah yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ini definisi yang masyhur beredar di tengah kaum muslimin. Namun definisi ini masih definisi yang kurang tepat. Masih definisi yang kurang tepat. Namun ini sudah kadung beredar dan masyhur beredar di tengah kaum muslimin. Ulama-ulama muhakkikin, ulama-ulama yang mentahqiq masalah-masalah din, kemudian menyatakan bahwa poin ini masih singkat, masih belum cocok, belum pas. Karena setiap orang yang diberikan oleh Allah wahyu berdakwah, baik Nabi atau Rasul.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

Tadi sebutkan nikmat ilmu, nikmat yang besar. Bagaimana dengan nikmat iman? Ya, jelas yang paling besar nikmat iman. Islam, iman, sunnah itu nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kita banyak bersyukur atas nikmat itu. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua? Apa yang disebutkan dengan durhaka? Ya, durhaka seperti kita melawan orang tua, membantah orang tua dalam perbuatan-perbuatan yang baik yang disuruh oleh orang tua. Berkata A, berkata C, menengking orang tua, menghardik orang tua. Kita berusaha bagaimana berkata yang lembut, qaulan karimah. Allah menyebutkan fala taqullahu ma uffin wala tanharuma wa qullahu

0: Bagaimana hukum yang ada sekarang ini? Ya kita sekarang belum berhukum dengan hukum Islam yang ada di negara kita. Kita nggak kafir? Tidak, sama sekali tidak. Karena banyak orang-orang yang jahil yang nggak ngerti tentang agama. Karena bagaimana pelaksanaan hukum Islam? Kalau hukum Islam, perhatikan, yang melaksanakan itu kewajiban pemerintah saja atau semua kaum muslimin melaksanakan hukum Islam? Semuanya. Kalau mereka wajib, kita juga wajib. Nah sekarang sudah belum kita tegakkan hukum Islam untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak kita? Kita mulai menegakkan hukum itu. Jadi jangan kita bawa ayat wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafir langsung dituduhkan kepada ulil amri. Kita nggak dituduhkan juga, kan kita harus melaksanakan hukum Islam. Nah sekarang belum terlaksana, bagaimana bisa terlaksana? Perlu sabar dan waktu yang panjang, pembinaan dulu, membina umat ini di atas akidah yang benar, pemahaman yang benar, tauhid yang benar untuk diri kita, istri kita, anak kita. Perlu waktu dan panjang, lama waktunya, nggak bisa kita istijal, nggak bisa. Saya pikir cukup sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian.
1: Ya, selanjutnya ini ada banyak pertanyaan yang sama mengenai tadi disebutkan bahwa anggota sujud jidat dan hidung ya salah satunya. Nah, bagaimana jika yang kepalanya itu terhalang oleh dalaman kerudung yang wanita dan yang laki-laki oleh peci?
2: Saya belum menemukan pendapat ulama yang mengatakan kalau jidat kita terhalang oleh sesuatu batal sholatnya. Yang paling benar saya temukan adalah mereka mengatakan yustahabbu, disunnahkan saja. Enggak sampai bahwa itu hukumnya membatalkan. Ya, sebagian ulama memberikan perincian. Kalau itu adalah kainnya terlepas dari kita enggak masalah. Sajadah, tikar dan yang lainnya. Karena Rasulullah pernah sholat di atas tikar. Bukan Rasulullah pernah sholat di tingkat kedua. Enggak masalah. Adapun kalau kainnya menempel di kita, maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, boleh kalau dibutuhkan. Sebagaimana dulu para sahabat, ketika panas banget mereka meletakkan sujud di atas kain-kain mereka. Maka dari itu Bapak sekalian, itu yustahabu saja, disunahkan supaya menempel langsung. Adapun kalau ketutup rambut ataupun jilbab atau yang lainnya, maka sah insyaallah, tidak sampai membatalkan. Itu yang saya ketahui wallahu a'lam.
1: Dengan menggerakkan menyingkirkan rambut seperti itu,
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk apa? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melarang untuk menyingkirkan kerikil yang ada di nempel di sini. Kata Rasulullah, kalaupun kamu melakukan cukup satu kali. Bagaimana kalau rambut menutupi? Ya. Sebukan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW melarang untuk apa? Ya, untuk mengikat rambut di dalam sholat. Naqfit asy'ar. Maka dari itu kalau misalnya rambut antum panjang, tidak perlu di mana? Diikat, Pak. Ya. Jadi kalau rambutnya ikut sujud, ya enggak masalah. Sah sholatnya. Adapun orang yang mengatakan itu rambutnya menutup jidat, enggak sah sholatnya. Saya belum mendapatkan dalil tentang masalah itu bahwa itu membatalkan sholat. Ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum.
1: Ya, selanjutnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون فستبصر ويبصرون.

Saya ingin cerita dulu sebuah cerita yang sering diceritakan oleh para ahli dakwah. Dan ternyata setelah saya cek, cerita ini diambilkan dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais. Cerita tentang Nabi Sulaiman. Lihat, kita berhadapan dengan Allah Ar-Razzaq yang rezekinya tidak pernah putus, yang selalu memberikan rezeki yang banyak, yang memberikan rezeki tanpa batas. Coba perhatikan, disebutkan anna Sulaiman alaihi salam qala linamlah, Sulaiman alaihi salam berkata kepada semut, kam rizquka fi kulli sanah, wahai semut. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada seorang manusia pun sebelum dan sesudah beliau. Sebagaimana doa beliau, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, berikan aku kekayaan, kekuasaan yang tidak pernah bisa diberikan kepada seorang pun setelahku. Salah satu kekuasaan beliau, beliau memiliki rakyat manusia, jin, bahkan sampai hewan. Dan beliau mempunyai, bisa berbicara dengan bahasa hewan. Beliau berbicara kepada semut, kam rizquka fi sana, wahai namlah, wahai semut, rezekimu yang Allah berikan kepadamu dalam setahun itu seberapa? Kemudian namlah qalat, qalatin namlah habbatun habbatu hintah, satu buah gandum. Kita tahu pohon gandum ada buahnya, satu buah gandum, satu biji gandum. Kemudian fahabasaha fi qarurah wa ja'ala 'indaha habbatu hintah falamma madati sanah fatahatil qaru fatahal qarurah fawajadaha qad aqalat nisfal habbah. Maka Nabi Sulaiman, lihat tangan saya di sini, Nabi Sulaiman memasukkan semut tadi ke dalam botolnya. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam botol tersebut satu biji gandum. Berlalu satu tahun, tadi semut tadi mengatakan makanan saya selama setahun berapa? Satu biji gandum. Maka Sulaiman mengurung semut ini di dalam botol dan diberikan ke dalam botol tersebut satu biji apa? Gandum. Dan Nabi Sulaiman di sini tidak zalim karena kebutuhannya memang satu gandum. Dibuka setelah setahun, ternyata semut hanya memakan setengah. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, kenapa engkau makan cuma setengah? Padahal engkau katakan makananmu selama setahun satu biji gandum. Maka semut berkata, lihat, kana tikali ala Allah qabla al-habsi wa ba'dahu kana alaika fa khashitu an tansani fadakhartu nisfal ila al-amil ati. Lihat, sebelum engkau memasukkan aku ke dalam botol ini, aku bersandar kepada Allah. Yang mana tadi Allah apa? Ar-Razzaq. Aku bersandar kepada Allah. Artinya kalau aku makan lebih dari satu biji gandum pun, Allah tahun depan akan ngasih lagi. Paham? Baik. Dan ketika engkau memasukkanku ke dalam botol, maka sekarang aku bersandar kepadamu wahai Sulaiman. Makanya aku makan setengahnya. Mungkin tahun depan engkau lupa, jadi aku bisa punya simpanan setengah. Paham ceritanya? Karena di semut berhadapan dengan seorang manusia. Bismillahirrahmanirrahim.

0: سبحانه.
1: Nah, Ustaz, di dalam hadis disebutkan bahwa manusia yang terbunuh yaitu sebaik-baik manusia yang terbunuh yaitu orang yang dibunuh oleh orang Khawarij, dan seburuk-buruk yang terbunuh adalah terbunuhnya orang Khawarij. Nah, bagaimana dengan seorang Muslim yang terbunuh oleh orang kafir, Ustaz? Apakah tidak lebih baik yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij?
2: Memang hadis itu ada. Hadis tersebut sahih dari Muslim dan sahihnya. Kata Rasulullah, syarru qatla tahta alihi sama wa khairu qatilin qatalu, seburuk-buruknya orang yang dibunuh, ya, orang seburuk-buruknya orang yang terbunuh adalah kaum Khawarij, dan sebaik-baiknya orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri berkata, laqitalu ya Khawarij a'zam indi min qitali iddati min al-atraq, memerangi kaum Khawarij bagi saya lebih agung daripada memerangi orang-orang kafir. Iya. Kenapa sampai demikian? Apakah berarti orang Khawarij lebih buruk daripada orang kafir? Tidak, kata para ulama. Tapi masalahnya perbuatan mereka ini lebih buruk akibatnya daripada perbuatan orang kafir. Orang Khawarij masalah mengatasnamakan agama, membawa-bawa dalil, banyak orang terpengaruh, banyak pemuda-pemuda juga yang terpengaruh. Kalau mereka berbuat kerusakan di muka bumi, akhirnya apa? Yang menjadi korban itu sunnah. Dan kita lihat sendiri, sunnah Nabi jadi dimusuhi orang. Melihat jenggot jadi orang jadi pada serem, melihat cadar ya jadi serem, dianggap itu katanya sunnah teroris. Ya, wala haula wala quwata illa billah. Maka dari itu ya akhi, Rasulullah yang mengabarkan demikian. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keras sekali sabda beliau mengenai terhadap orang-orang Khawarij itu. Namun di hari kiamat ya tentu orang Khawarij ya lebih baik daripada orang kafir. Ya, dengan ijma seluruh ulama. Kan orang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi kenapa Rasulullah sangat keras terhadap orang Khawarij? Karena pengaruh mereka terhadap umat Islam lebih buruk. Ya. Karena mereka sangat merusak dengan pemikirannya. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka memerangi yang mereka perangi umat Islam sendiri. Sebagaimana Rasulullah bersabda, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuhi kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Dan kita lihat itu sendiri, ya. Bagaimana mereka ya akhun Islam azan ya Allah yang menghalalkan darah kaum muslimin. Maka dari itu ya akhi, di sini. Ya walaupun untuk menghukumi seseorang sebagai Khawarij pun juga kita pun juga berhati-hati. Karena tidak setiap ada orang yang ada padanya pemikiran Khawarij langsung kita tuduh dia Khawarij. Ya bisa jadi karena ada syubhat, bisa jadi karena dia tidak belum paham dan yang lainnya. Ya kita juga tentunya dalam memvonis orang lain sebagai Khawarij penting untuk kita berhati-hati juga. Yang jelas ya, kenali betul-betul ciri-ciri Khawarij sebagaimana kita mengenali juga firqah-firqah sesat yang lainnya. Bukan berarti bahwasanya ya kita tidak mengingkari keyakinan orang-orang kafir, yang tidak. Tapi kita membersihkan umat Islam dahulu. Karena bersihnya umat Islam dari penyimpangan itu modal kejayaan umat Islam. Ya, orang kafir dengan sehebat apapun mereka, kalau umat Islam di atas akidah yang sahihah kata Syekh Utsaimin, mereka tidak akan bisa menghancurkannya. Karena modal umat Islam, Allah menolong umat Islam kalau umat Islam betul-betul berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kehancuran umat Islam adalah ketika kaum muslimin tidak mau berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Lihat saja di perang Uhud. Bagaimana kekalahan kaum muslimin? Karena apa? Karena sebagian kaum muslimin, yaitu pasukan pemanah, tidak mau menaati Rasul. Mereka tidak berbuat syirik, tidak. Mereka tidak menaati perintah Rasul supaya jangan turun. menang maupun kalah. Tapi mereka turun, akhirnya kalahlah kaum muslimin. Sehingga Allah abadikan itu dalam Al-Quran, surat dalam surat Ali Imran dalam 18 ayat, sekitar 18 ayat Allah yang menyebutkan tentang kisah itu. Bayangkan, akhi, untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran. Ya, maka ketika kita mengingkari ya penyimpangan-penyimpangan itu, tujuannya untuk membela modal Islam dulu, untuk mendatangkan sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam. Nah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: jimat ya, disebut dengan tamimah. Kenapa disebut dengan tamimah? Tamimah itu bahasa Arab artinya kesempurnaan. Seorang menggunakan jimat maksudnya agar urusannya sempurna, agar urusannya dimudahkan. Tujuan dia pakai jimat demikian. Dia pakai jimat untuk jualan supaya dagangannya apa? Laris. Dia pakai jimat untuk melamar supaya lamarannya diterima. Dia pakai jimat untuk berkelahi supaya kekuatannya sempurna. Ya, seperti itu. Dia pakai jimat untuk main judi supaya menang dalam judi. Jadi jimat itu dalam rangka menyempurnakan urusannya. Tapi Nabi mengatakan fala atammallahu lahu. Allah tidak menyempurnakan urusannya. Nah, perkataan Nabi, barang siapa yang pakai jimat untuk meraih kesempurnaan, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Artinya Allah akan menggagalkan urusannya. Ini maksudnya apa? Apakah Nabi berdoa atau kenyataan? Jawabannya dua-dua. Ini doa Nabi. Dan kenyataan orang pakai jimat juga, kalaupun dia menang, sebentar dia akan habis itu digelisah, dia akan susah. Ya, tidak bahagia. Makanya setelah ini mengatakan, wa man ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang menggunakan kerang untuk jadi jimat, fala wada'allahu lahu, Allah akan menghilangkan ketenangan dari dirinya. Tidak ada orang yang tenang kecuali yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menggantungkan dirinya kepada makhluk, dia akan sengsara. Dia akan tidak bahagia. Yang menggantungkan dirinya kepada bosnya, yang menggantungkan dirinya kepada atasannya, yang menggantungkan harapannya kepada manusia, dia tidak akan pernah bahagia. Apalagi menggantungkan usahanya kepada kerang, kepada jimat. Ya. Kalaupun dia hanya dibantu, hanya fata morgana, cuma sebentar. Setelah itu hidupnya akan gelisah. Hidupnya akan gelisah. Antum kira orang yang pakai jimat hidupnya tenang? Mereka itu orang yang paling apa? Gelisah. Orang yang paling gelisah, banyak menggelisah. Sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit suudon, sedikit, kita lagi di sihir. Padahal gak ada yang sihir dia. Datang orang, ini tadi. Dan itu akhirnya merepotkan orang lain. Merepotkan orang lain. Kemarin ada kawan ngelamar tidak diterima-terima. Kata bisnis saya, Ustaz, saya ngelamar, saya datang ke rumahnya, saya diusir sama calon ibu mertua saya. Kenapa? Dia nuduh, setelah saya datang banyak musibah datang ke rumahnya. Saya dituduh menyihir dia dan macam-macam, subhanallah. Orang kayak gini kan begitu kehidupannya, gelisah. Tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pakai jimat itu diberi kegelisahan. Siapa yang bergantung kebalasan Allah, Allah akan berikan apa? Kegelisahan. Maka jika Anda ingin bahagia, gantungkan harapan Anda selalu kepada Allah. Bukan berarti kita tidak berusaha, kita berusaha. Mencari nafkah, bekerja, tapi gantungkan hati Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan.
1: Ustaz, apakah malaikat mendoakan untuk yang kajian via streaming? Dan apakah malaikat mendoakan keburukan pula untuk manusia?
2: Ya, barakallahu fiik. Nanti setelah kita selesai, golongan manusia yang didoakan oleh malaikat, kita akan membahas golongan manusia yang dilaknat oleh malaikat. Untuk kita hindarkan ya. Dan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang didoakan keburukan atau dilaknat kepada para oleh para malaikat. Kita akan bahas insyaallah itu nanti ya. Pertanyaan kedua itu ya. Pertama apa tadi? Streaming. Apakah orang yang ngajinya di rumah tidak hadir, apakah dapat juga keutamaan majelis ilmu? Ya, pertama, kalau dia biasa hadir, lalu ada uzur baik sakit atau ada sesuatu yang memang tidak memungkinkan hadir, lalu dia hanya mendengar di radio, dapat dia keutamaan seperti biasa. Karena tidak bisa hadirnya karena ada uzur di luar kemampuan dia. Adapun kalau dia bisa tapi malas, malas gitu-gitu aja ya. Atau susah parkir lah, malas pala. Susah parkir termasuk penderitaan di dalam mencari ilmu itu dapat pahala. Makin susah dapat parkir, makin gede pahala. Ngehibur ya. Tapi betul ya, betul. Sampai jauh harus jalan-jalan kakinya dapat pahala. Silakan parkir di Ciwok sana. Kemudian jalan kaki sampai sini bubar. Adapun orang yang tidak ada uzur, dia bisa hadir tapi tidak mau hadir karena malas. Maka sekali lagi pahalanya berbeda dengan ada pahala ada, Tapi pahalanya jauh berbeda dengan yang hadir langsung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Baiklah, kawan-kawan teman, pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, kita masuk di kesempatan siang kali ini dalam program Literatur Islam, membahas hal-hal yang berhubungan dengan syariat agama Islam. Dan sebagaimana telah disebutkan tadi, pembahasan kita di kesempatan siang kali ini, kita akan coba mengangkat syarah dari sebuah hadis Nabi SAW tentang menjaga wudu, ya, menjaga wudu kita, dan setelah itu melaksanakan sholat dua rakaat setelah berwudu. Nah, adapun artikel ini ikhwatul iman kami nukil atau kami ambil dari website Ustazuna Abdullah bin Taslim MA hafizahullah taala, yakni di website manisnyaiman.com, tentang keutamaan selalu menjaga wudu dan salat dua rakaat sesudahnya. Nah, ya, disebutkan ikhwatul iman, pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu ketika di waktu salat subuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Bilal, sampaikanlah kepadaku amalan soleh yang kamu kerjakan dan paling diharapkan manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Islam." Karena sesungguhnya, kata Rasulullah, tadi malam di dalam mimpiku, aku mendengar suara sendalmu, ya, suara langkah kaki, ya, suara langkah kakimu di depanku di dalam surga. Nah, inilah mimpi dari Rasulullah SAW. Maka, setelah mendengar perkataan Nabi SAW, sahabat Bilal radhiyallahu anhu ini mengatakan, "Tidaklah aku mengamalkan satu amalan soleh di dalam Islam yang paling aku harapkan manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari amalan soleh, yakni ketika tidaklah aku berwudu dengan sempurna pada waktu malam atau siang, kecuali," kata Bilal, "aku akan mengerjakan sholat dengan wudu itu sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagiku untuk aku kerjakan." Nah, hadis yang sangat agung ini menjelaskan tentang besarnya keutamaan orang yang selalu menjaga wudunya. Ikhwat aliman, pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, ya. Hadis yang masyhur, yang terkenal, ya, hadis dari Abu Hurairah tentang perkataan Nabi SAW kepada sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Nah, ikhwat aliman, pemerhati Rojak Kendari, sebagaimana telah disebutkan tadi, sahabat Bilal radhiyallahu anhu selalu menjaga wudunya dengan selalu memperbaruinya setiap kali beliau batal, ya, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, dan keutamaan mengerjakan sholat sunnah setelahnya, yakni sholat sunnah wudu yang kita kenal. Oleh karena itu, termasuk sebab yang memudahkan orang tersebut untuk masuk ke dalam surga dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya, ya, sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan hadis tersebut, ya, hadis tersebut di dalam babnya, yakni keutamaan setelah, ya, setelah berwudu, nah, di waktu malam dan siang, serta keutamaan sholat sunnah setelah berwudu di waktu malam dan siang. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu bahwa Bilal radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah," kata Bilal, "tidaklah aku melakukan perbuatan dosa kecuali aku melaksanakan salat dua rakaat, yakni salat untuk bertaubat kepada Allah, dan tidaklah aku ditimpa hadas, yakni sesuatu yang membatalkan wudu, kecuali," kata Bilal, "aku bersegera berwudu kembali pada waktu tersebut." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Karena amalan solehmu inilah sehingga kamu mendapatkan balasan yang tertinggi." Nah, ikhwat aliman, pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, ya, sebagaimana kata penulis. Yang disebutkan pertama adalah faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, bahwasanya mimpi para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti akan kebenarannya. Nah, karena kan dia ya, bermimpi tentang sahabat Bilal ini, terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terompah suara kakinya di dalam surga. Nah, sehingga dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa mimpinya para nabi itu adalah merupakan salah satu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sudah pasti tentang kebenarannya. Nah, kemudian faedah selanjutnya, faedah yang kedua di sini disebutkan oleh penulis bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam hadis tersebut terdapat keutamaan salat setelah berwudu. Dan ini adalah sholat sunnah atau anjuran dan tidak diwajibkan. Nah, dalam hadis tersebut kata Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, terdapat keutamaan sholat setelah berwudu. Ya, sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu dan ya, hal ini merupakan ya sekedar anjuran sunnah dan bukanlah dihukumi dengan wajib. Sholat ini boleh dikerjakan di waktu-waktu larangan, misalnya ketika matahari terbit, ketika tegak lurus di tengah-tengah langit, dan ketika terbenam. Juga selanjutnya kata Imam Nawawi rahimahullah, yakni bisa dilakukan setelah sholat subuh dan asar, karena sholat ini adalah sholat yang ada sebabnya. Dan inilah pendapat kami kata Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kata Imam, ya, salat sunnah setelah wudu 2 rakaat ini bisa dilakukan sebagaimana perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Ya, dalam pendapatnya bisa dilakukan di mana saja. Ya, kapan saja waktunya. Yakni bisa dilakukan di waktu-waktu yang terlarang, misalnya ketika matahari terbit, ya. Hukum asalnya waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan salat. Namun, ya, ada pengecualian, kecuali yakni melaksanakan salat sunnah wudu. Ya, salat sunnah setelah melaksanakan wudu. Nah, setelah bersuci dari hadas. Nah, kemudian selanjutnya faedah yang bisa kita ambil selanjutnya adalah anjuran untuk mengerjakan salat sunnah setelah berwudu. Nah, faedah selanjutnya adalah anjuran untuk mengerjakan salat sunnah setelah berwudu supaya wudu tersebut tidak luput dari tujuannya, yakni bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, anjuran untuk kita semua ikhwat aliman tentunya menjaga diri kita agar selalu suci. Nah, yakni melaksanakan wudu untuk bersuci apabila kita berhadas kecil maupun hadas besar. Nah, kemudian selanjutnya faedah selanjutnya bisa kita ambil adalah anjuran untuk selalu dalam keadaan suci dan menjaga wudu. Ya, ini juga sebagaimana disebutkan tadi, disinggung anjuran untuk selalu dalam keadaan suci dan menjaga wudu kita. Karena disebutkan orang yang selalu menjaga wudunya maka dia akan bermalam dalam keadaan suci. Orang yang selalu menjaga wudunya maka dia akan bermalam dalam keadaan suci. Dan barang siapa yang bermalam dalam keadaan suci maka dia selalu di atas kebaikan. Nah, ini adalah salah satu faedah yang bisa kita ambil dari ya, kesimpulan dari hadis tersebut bahwasanya ya, barang siapa yang bermalam dalam keadaan bersuci maka dia selalu berada di atas kebaikan. Nah, siapa yang tidak ingin ya ikhwat aliman dimanapun anda berada tidak ingin berada di atas kebaikan, maka ya ini merupakan anjuran yang mestinya harus kita lakukan, ya, sunnah yang mestinya harus kita jaga dan kita melatih diri kita untuk mengerjakannya. Nah, kemudian selanjutnya ikhwat aliman pemerhati Raja Kendari, faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, ya, faedah yang ke-8 di sini sebutkan bahwasanya hadis tersebut juga menunjukkan keutamaan amalan soleh yang dikerjakan secara tersembunyi dan itu lebih utama daripada amalan soleh yang dikerjakan secara terang-terangan. Nah, ini juga ikhwatal iman. Ya, ketika kita berhadas, ya tentukan mungkin ya sangat sedikit sekali yang tahu apa kita itu sedang berhadas dan sudah berwudu atau bersuci. Maka ini merupakan amalan yang disebutkan salah satu adalah amalan yang tersembunyi. Ya, disebutkan amalan yang tersembunyi, yang tentunya amalan yang tersembunyi itu lebih utama daripada amalan yang dikerjakan secara terang-terangan. Nah, sebagaimana juga disebutkan ikhwatal iman, ya, di poin selanjutnya, di poin yang ke-9, faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, sebagaimana hadis ini juga disebutkan, menunjukkan tingginya kedudukan dan agungnya keutamaan sahabat yang mulia. Keutamaan sahabat yang mulia, yakni ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Nah, beliau selalu menjaga agar tetap suci. Ketika dia berhadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, maka beliau langsung berwudu. Setelah itu kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Ini adalah merupakan salah satu keutamaan serta kedudukan yang agung dari sahabat yang mulia ini, sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang selalu menjaga dirinya untuk selalu dalam keadaan suci. Nah, kemudian selanjutnya, ikhwatal iman pemerhati Raja Kendari dimanapun Anda berada, faedah yang ke-10, ya, ada 11 faedah di sini yang disebutkan. Ya, faedah yang ke-10 adalah peristiwa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Abu Hurairah tadi, hadis tentang bersuci dari Bilal radhiyallahu anhu, adalah yang beliau SAW lihat di dalam mimpi, sebagaimana penjelasan dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya sebagaimana beliau melihatnya di dalam mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan tadi bahwa mimpi dari para nabi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang benar akan mimpi tersebut. Nah, dan yang terakhir, ikhwatal iman pemerhati Raja Kendari, sekaligus juga menutup di kesempatan siang kali ini dalam program Literatur Islam, disebutkan faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah bahwasanya perbuatan yang dikerjakan oleh sahabat Rasulullah SAW ini, yakni sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, adalah perbuatan yang Rasulullah SAW tidak ingkari, ya, tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Nah, dan termasuk sunnah yang disyariatkan di dalam Islam. Karena Rasulullah SAW tidak akan mungkin mendiamkan dan membenarkan perbuatan yang salah. Nah, jadi berdasarkan hadis tadi, bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengingkari perbuatan Bilal tersebut, maka dengan secara otomatis bahwa hal yang telah dilakukan oleh sahabat Bilal ini menjadi sunnah yang disyariatkan di dalam Islam, dikarenakan Nabi SAW sendiri tidak menegur atau menyalahkan perbuatan dari Bilal tersebut. Nah, inilah 11 poin yang disebutkan oleh penulis, ya, Ustaz Abdul Taslim MA hafizahullah taala, tentang faedah yang bisa kita ambil dari hadis dari Abu Hurairah tadi. Ini hadis yang hadis bersuci, hadis yang disampaikan oleh sahabat Bilal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga ya satu hadis yang bisa kita bahas di kesempatan siang kali ini, syarah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang bersuci, ya, yakni melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelah bersuci. Ya, semoga yang sedikit ini paling tidak bisa mendapatkan ilmu, manfaat, serta terutama faedah yang kita bisa ambil dari hadis, salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, demikianlah ikhwatal iman pemerhati Raja Kendari, apa yang dapat kami sampaikan di kesempatan siang kali ini dalam program Literatur Islam. Satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya keutamaan selalu menjaga wudu dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Nah, semoga bermanfaat, dan kami mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penjelasan kami. Sekali lagi, ya, kami memberikan atensi, kemudian juga memberikan ucapan terima kasih, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, kepada para pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, yang selalu dan senantiasa mendengarkan radio yang kita sayang ini, radio yang kita cintai ini, di 95.1 FM Radio Roja Kendari. Semoga radio ini senantiasa memberikan program-program serta acara-acara yang bermanfaat tentunya untuk kaum muslimin, terutama ya, pembelajaran

0: 30 insyaallah taala dalam program Literatur Islam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wali salihin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Roja, dimanapun antum berada, rahimakumullah. Kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Pada kesempatan ini, insyaallah kami akan membacakan sebuah artikel yang sangat bermanfaat, yang berjudul Sahabat Sejati Adalah Anugerah Langka Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat menambahkan ilmu, nasihat, pelajaran berharga bagi kita semua, dan kita dapat mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak bersama pembacaan artikel berikut ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Taib, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja, hafidhakumullah. Salah seorang ulama yang terkenal, Ibnu Hazm rahimahullah, seorang ulama besar Islam dari negara Andalus, menulis sebuah untaian yang lembut namun menghujam dalam kitab beliau Tauq al-Hamamah tentang kriteria sahabat yang baik. Beliau menerangkan bahwa di antara karunia terbesar dalam cinta adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita seorang shodiqan mukhlishon, yaitu seorang sahabat yang tulus. Karena sejatinya sahabat yang tulus itu bukan hasil dari pencarian tapi pemberian. Ia adalah al-wahab minallah, atau anugerah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hati-hati yang jujur, bukan sekedar hasil dari pandai bergaul atau pandai dalam memilih teman. Al-Imam Ibnu Hazm al-Andalus rahimahullah berkata, di antara sebab yang paling didambakan dalam cinta adalah ketika Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada seseorang seorang sahabat, seorang teman yang tulus dan setia, yang lembut dalam perkataan, sederhana dalam penampilan, baik dalam cara bergaul, halus dalam pendekatan, fasih dalam ungkapan, tajam lisannya, luas kesabarannya, dalam ilmunya, sedikit menentang besar dukungannya kepada kita, kuat menahan diri, sabar terhadap sikap sahabatnya, banyak kesesuaian, indah dalam perbedaan, terpuji akhlaknya, terjaga dari keburukan, pasti dalam memberikan pertolongan, benci terhadap perpisahan, mulia perangainya, jauh dari tipu daya, paham akan keinginan orang lain, baik budi pekertinya, pandai dalam menyimpan rahasia, banyak kebaikannya, jujur, dapat dipercaya, tajam firasatnya, terjaga kehormatannya, tampak kedermawanannya, lapang dadanya, luas sabarnya, berakhlak dengan keteguhan dan kesetiaan, mencintai ketulusan dalam kehubungan, dan tidak mengenal sikap berpaling. Kepadanya hati merasa tenang dalam kegelisahan, dapat berbagi rahasia dalam kesendirian, dan bertukar pikiran tentang hal-hal tersembunyi. Sungguh, memiliki sahabat seperti ini adalah sumber ketenangan terbesar bagi seseorang. Namun di mana bisa ditemukan hal tersebut? Maka jika kedua tanganmu berhasil mendapatkannya, genggam eratlah seperti seseorang yang sangat pelit terhadap barang berharganya. Jagalah ia seperti engkau menjaga harta yang paling berharga, karena dengannya kebersamaan menjadi sempurna, kesedihan sirna, waktu terasa singkat, hati menjadi lapang dan jiwa terasa damai. Sungguh seseorang yang memiliki sahabat dengan sifat-sifat seperti ini takkan pernah kehilangan pertolongan yang indah dan nasihat yang baik. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja, hafidhakumullah. Berikut beberapa hikmah tajam dan indah yang dapat kita petik dari ucapan Ibnu Hazm rahimahullah. Yang pertama adalah, sahabat sejati memperindah hidup kita melebihi harta. Ibnu Hazm menggambarkan bahwa bersama sahabat itu seperti kesedihan sirna, waktu terasa singkat, hati menjadi lapang dan jiwa terasa damai. Sebuah gambaran indah bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari tumpukan dunia, tapi dari ketulusan hati yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bukan banyaknya teman, akan tetapi kualitasnya. Ibnu Hazm tidak memuja jumlah, tapi beliau menyebutkan satu sosok yang jujur, sabar, amanah, penyayang dan penolong. Ia mengajarkan bahwa satu hati yang lurus lebih berharga dari 1000 hati yang palsu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil." Sesungguhnya setiap orang itu bergantung pada agama sahabat dekatnya. Maka hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa ia bersahabat. Kemudian yang ketiga adalah sahabat sejati menumbuhkan ketenangan dan kesempurnaan jiwa. Sahabat yang baik tidak hanya hadir di saat senang, akan tetapi menjadi penyembuh hati saat kesunyian menekan. Bersamanya seorang belajar sabar, jujur dan rendah hati. Dalam diamnya ada nasihat, dalam pandangannya ada kasih. Kemudian yang keempat, menemukan sahabat sejati itu langka, maka jagalah ia seperti permata. Ibnu Hasim menasihati, jika engkau mendapatkannya, genggamlah erat seperti orang yang kikir menjaga hartanya. Ungkapan ini bukan sekedar ajakan untuk berbuat kikir, tapi untuk menjaga amanah kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Sebab kehilangan sahabat yang tulus berarti kehilangan bagian dari ketenangan jiwa. Kemudian berikutnya yang kelima adalah sahabat sejati memperbaiki bukan menuntut. Ia sedikit menentang tapi banyak membantu, sabar terhadap kekurangan kita dan indah dalam perbedaan. Ia bukan hakim atas kesalahan-kesalahan kita, tapi penuntun yang sabar menunjukkan kepada kebaikan. Sebab cinta yang benar bukan sekedar menerima apa adanya, tetapi menuntun agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Rojak hafizakumullah. Ukuran cinta sejati adalah ketulusan tanpa pamrih. Ini yang keenam. Ibnu Hazm menutup nasihatnya dengan kalimat, ia mencintai ketulusan dan tak mengenal berpaling. Sahabat sejati tidak datang karena kepentingan sesuatu dan tidak pergi karena hilangnya suatu manfaat. Akan tetapi ia tetap ada meskipun jarak memisah karena hatinya terikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah persahabatan sejati adalah bagian dari kesempurnaan iman. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka cinta dan persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala bukanlah hanya sekedar hubungan sosial, tapi ibadah hati yang sangat tinggi nilainya. Menjaga sahabat seperti itu berarti kita menjaga nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Sahabat sejati adalah cermin yang memantulkan cahaya Allah ke dalam hati kita. Ia tidak menutupi aib kita untuk membiarkan kita binasa, akan tetapi menasihati kita agar kita selamat. Ia tidak hadir untuk sekadar mengisi waktu, tapi juga untuk menungguhkan langkah-langkah kita menuju surga. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita satu saja sahabat yang demikian, maka genggamlah dengan erat. Karena bersama dia kebersamaan menjadi ibadah dan cinta menjadi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak hafizakumullah. Demikianlah pembacaan artikel singkat pada kesempatan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله، kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita menyadari bersama bahwasannya nikmat hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita adalah nikmat terbesar dalam hidup kita. Karena dengan nikmat inilah kita menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Manusia awalnya Allah ciptakan sebagai makhluk yang mulia, tetapi dalam perjalanan hidupnya, ketika dia tidak mendapatkan hidayah, ketika dia memilih jalan kesesatan, maka hilang kemuliaannya. Bahkan dia menjadi makhluk yang paling hina, yang paling rendah, yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika hilang hidayah sama sekali dari dirinya, mereka itulah yang disebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai orang-orang kafir. Dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6, Allah Azza wa Jalla menegaskan, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Golongan yang pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Golongan yang kedua adalah al musyrikin, semua yang menyembah kepada selain Allah atau tidak mentauhidkan Allah dalam penyembahannya. Maka tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Maka jemaah sekalian, Allah menegaskan kepada kita orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah tersebut, yang memilih jalan kesesatan, adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Dan mereka itulah kelak yang akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min syirarin nas, beliau bersabda, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya wal ladzina yattakhiduna al qubura masajida. Sesungguhnya di antara seburuk-buruknya manusia adalah dua golongan. Golongan yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi, merekalah yang merasakan dahsyatnya hari kiamat.
Sementara orang-orang yang beriman kepada Allah, semuanya telah Allah wafatkan. Allah wafatkan di akhir zaman semua orang-orang beriman dengan angin segar yang berhembus dari arah Yaman, yang akan melewati semua orang-orang beriman dan mewafatkan mereka. Maka yang tersisa di muka bumi yang merasakan dahsyatnya hari kiamat hanyalah orang-orang kafir. Mereka yang tidak mendapatkan hidayah sama sekali. Dan golongan yang kedua termasuk seburuk-buruknya manusia kata Nabi SAW, alladzina yattakhidzuna al-qubura masajida, orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Dan yang lebih berbahaya lagi jemaah sekalian, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah ini, maka Allah telah memastikan tempat mereka di neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan ketika itu mereka berharap, andaikan mereka memiliki emas sepenuh bumi untuk menebus diri mereka dari api neraka. Mereka ingin keluar dari api neraka walaupun harus membayar dengan emas sepenuh bumi. Tetapi Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 91, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima dari mereka emas sepenuh bumi walaupun mereka ingin menebus diri mereka dengan emas itu agar supaya dibebaskan dari api neraka. Tetapi Allah tidak akan menerimanya dan Allah tidak butuh dengan emas mereka. Ulaika lahum adzabun alimu wa ma lahum min nasirin. Mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang pedih dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Bahkan jemaah sekalian, andai emas itu dua kali lipat sekalipun, sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang lain di surat Al-Maidah ayat ke-36, innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya orang-orang kafir, andai mereka memiliki semua kekayaan di muka bumi dan yang semisal dengan itu bersamanya. Jadi dua kali lipat kekayaan seluruh isi bumi. Liyaftadu bihi min adhabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Kemudian mereka ingin menebus diri mereka dengan kekayaan sepenuh isi bumi dan yang semisalnya, maka tidak akan diterima daripada mereka dan dari api neraka di hari kiamat tersebut. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Inilah jemaah sekalian, penyesalan yang tiada lagi berarti. Mereka berharap andai mereka bisa menebus diri mereka agar keluar dari api neraka walaupun dengan membayar dengan bayaran yang sangat besar, tetapi tidak akan diterima. Bahkan jemaah sekalian, lebih dahsyat lagi, seorang pendosa itu malah dia pingin orang-orang yang dia cintai, kalau perlu mereka dijadikan sebagai tebusan untuk menggantikan dia di neraka. Seorang ayah yang dulu sangat mencintai anaknya, tapi jemaah sekalian, ketika dia melihat neraka, kasih sayang itu telah hilang.
Dia pingin anaknya kalau bisa menggantikan dia di neraka. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Ma'arij, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibanih. Mereka dibuat saling mengenal kembali, kata Allah. Maka seorang pendosa itu benar-benar ingin kalau saja dia bisa selamat dari azab di hari ini dengan menjadikan anaknya sebagai tebusannya. Anaknya dia pingin diazab saja supaya dia bisa bebas dari neraka. Yang dulu anaknya sangat dia sayangi, yang dulu dia berkorban, korban waktunya, korban tenaganya, bahkan dia siap berkorban jiwanya untuk kebahagiaan anaknya. Tapi ketika dia melihat neraka, maka hilang sudah kasih sayang. Yang dia pingin hanya satu, bisa selamat dari api neraka, walaupun anaknya dijadikan sebagai tumbal. Wa sahibatihi wa akhih, begitu pula istri dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwi, begitu pula kelompoknya, golongannya yang dulu membela mereka, membela dia ketika di dunia. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih, bahkan kalau perlu seluruh manusia di muka bumi ini kalau bisa semuanya masuk neraka saja agar dia selamat. Inilah jemaah sekalian gambaran rasa takut ketika manusia yang telah ditetapkan masuk neraka, kemudian dia telah melihat neraka itu, terlebih lagi ketika dia telah masuk di dalamnya. Maka saat itulah kita baru menyadari betapa mahalnya nikmat hidayah. Jangan sampai terjadi seperti itu, jemaah sekalian. Kita baru menyadari saat penyesalan itu sudah terlambat. Dan ketahuilah, para ulama salaf dahulu berkata, la adri ayya nikmataini a'zam an hadani lil islam wa alla yaj'alani haruriyah. Aku tidak tahu nikmat mana yang lebih besar. Allah berikan aku hidayah kepada Islam sehingga aku meninggalkan kekafiran, ataukah Allah tidak menjadikan aku pengikut golongan Khawarij? Jemaah sekalian, di akhir masa sahabat, di awal masa tabi'in, baru ada satu golongan sesat, namanya Khawarij. Inilah golongan ahlul bid'ah pertama sekali, golongan yang merubah ajaran Nabi Muhammad SAW pertama sekali, golongan yang menambah-nambah di dalam agama. Ketika mereka muncul, para ulama salaf mengatakan, saya tidak tahu nikmat mana yang lebih besar. Allah berikan aku hidayah masuk Islam, atau Allah tidak menjadikan aku sebagai pengikut golongan sesat tersebut. Apa maksud ucapan ini, jamaah sekalian? Artinya, keduanya ini, dua-duanya adalah nikmat yang besar. Nikmat kepada tauhid, nikmat hidayah kepada tauhid, meninggalkan kekafiran, dan nikmat hidayah kepada sunnah. Tidak terjerumus di dalam bid'ah, tidak ikut-ikutan golongan yang menyimpang, walaupun mereka masih muslim. Jadi itu juga dianggap nikmat yang sangat besar oleh para ulama salaf dahulu. Kenapa, jemaah sekalian? Karena sebagaimana nikmat tauhid menyelamatkan dari api neraka, begitu pula nikmat sunnah menyelamatkan dari api neraka.
Dan sebagaimana kesyirikan menjerumuskan ke neraka, begitu pula perbuatan bid'ah di dalam agama, penyelisihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mengancam manusia masuk neraka. Dari dalam hadis yang masyhur, hadis tentang perpecahan umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, wasataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka sebagaimana syirik menjerumuskan manusia ke neraka, begitu pula penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjerumuskan manusia ke neraka. Karena Allah telah menetapkan jalan hidayah adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nur ayat ke-54, Allah azza wa jalla menegaskan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka beliau ditanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah itu yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menegaskan, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa menaatiku, dialah yang akan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak menaatiku, dialah yang enggan masuk surga. Jadi, sebagaimana tauhid adalah kunci surga, begitu pula mengikuti sunnah adalah kunci surga. Dan ketahuilah jemaah sekalian, tauhid itu sendiri adalah sunnah yang paling agung, sunnah yang paling tinggi. Mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan menjauhi segala macam kesyirikan dan kekufuran. Maka nikmat terbesar dalam hidup kita diberikan hidayah kepada tauhid dan hidayah kepada sunnah. Jemaah sekalian, renungkanlah kehidupan Abu Talib. Subhanallah, Abu Talib jasa-jasanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin kita tandingi. Begitu pula jasa-jasanya kepada Islam, mungkin sampai mati kita enggak bisa tandingi. Luar biasa jasa-jasanya Abu Talib kepada Islam. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah, orang-orang kafir Quraisy mendatangi Abu Talib, tolong suruh ponakanmu berhenti. Masa dia membodoh-bodohi kami? Maksudnya menganggap kami bodoh dan nenek moyang kami dianggap bodoh. Perhatikan jemaah sekalian, apakah Nabi SAW mengatakan, wahai orang-orang kafir, kalian bodoh? Tidak. Tapi beliau mengatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah. Tapi mengapa mereka mengatakan, dia menganggap kami bodoh, dia menganggap nenek moyang kami bodoh? Kenapa jemaah sekalian mereka mengatakan begitu? Karena mereka tahu arti la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bermakna menyembah kepada selain Allah adalah kebodohan terbesar. Karena yang berhak disembah hanya Allah. Karena hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Sungguh bodoh menyembah yang rendah, menyembah yang kecil. Hanya Allah yang memberikan rezeki dan memberikan segala kenikmatan. Sungguh bodoh menyembah yang tidak bisa berikan apa-apa kepada kita, tidak bisa memberi manfaat. Ketika kita tidak menyembahnya, juga tidak bisa membahayakan kita. Jadi itulah pemahaman orang musyrik terhadap la ilaha illallah. Dan itulah sebabnya mengapa mereka marah besar.
Jamaah sekalian, bukankah kita baca dalam sejarah Nabi SAW, beliau jauh sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul adalah orang yang paling mereka cintai, dan mereka menggelari beliau dengan Al-Amin, orang yang paling amanah, yang paling terpercaya. Kalau mereka ada perselisihan, mereka minta beliau menjadi hakim, karena yakin orang ini sangat jujur, orang ini adil. Pokoknya tidak ada manusia yang paling mereka cintai melebihi Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa? Ketika beliau mulai mengatakan, ucapkan la ilaha illallah, ketika beliau mulai berdakwah, tiba-tiba beliau menjadi orang yang paling mereka benci, orang yang paling mereka musuhi, mereka caci maki, mereka lempari dengan batu, lempari dengan kotoran. Ketika beliau sedang bersujud di depan Ka'bah, mereka lempari dengan kotoran. Dan sampai puncaknya, mereka ingin membunuh beliau. Di malam beliau berhijrah, mereka sudah sepakat untuk membunuh beliau. Dan pada akhirnya Nabi SAW terusir dari kampung halaman. Jadi, apa sebabnya jemaah sekalian? Kok tiba-tiba Nabi SAW menjadi orang yang paling mereka benci? Apakah karena mengajak mereka berakhlak mulia? Tentu bukan karena itu. Apakah karena mengajak mereka beriman Allah Sang Pencipta? Jawabannya juga bukan. Kenapa? Karena mereka sudah beriman Allah itu pencipta. Sebagaimana kata Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab, Allah. Jadi bukan karena itu beliau dimusuhi. Apakah karena mengajak mereka menyembah Allah? Jawabannya juga tidak. Bukan karena itu beliau dimusuhi, karena mereka sebenarnya masih menyembah Allah juga. Lalu kenapa jemaah sekalian beliau dimusuhi? Apakah karena mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah? Sudah setengah permusuhan mereka kalau sampai di situ. Apalagi yang membuat mereka lebih marah? Karena menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan, mensyirik-syirikan, mengkufur-kufurkan peribadahan mereka kepada selain Allah. Ini jemaah sekalian yang membuat mereka marah. Karena Nabi Muhammad SAW datang bukan saja mengajak menyembah hanya kepada Allah, tapi mengatakan salah, batil, kufur, syirik, sesat yang menyembah kepada selain Allah. Jadi kalau ada orang hari ini tidak mau orang yang menyembah kepada selain Allah dikatakan kafir, dikatakan salah, maka dia seperti musyrikin jahiliyah yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memusuhi beliau. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita keberanian. Yang salah katakan salah, yang kufur katakan kufur, yang muslim katakan muslim, yang mukmin katakan mukmin. Tidak peduli seisi dunia membenci, tidak peduli mereka mau membunuh, Nabi SAW katakan yang syirik itu syirik, yang sesat itu sesat. Itu namanya seorang muslim, itulah namanya keberanian, dan itu namanya moderat, pertengahan. Pertengahan itu bukan semuanya dibenarkan, netral, gak ada yang disalahkan, bukan itu. Islam mengajarkan kepada kita keberanian. Salah katakan salah, kufur katakan kufur, sesat katakan sesat. Dan itulah sebabnya Rasulullah SAW dibenci. Kurang apa akhlak beliau, kurang apa kasih sayang beliau, kurang apa sopannya tutur kata beliau, tapi tetap saja dibenci karena berani mengatakan yang hak itu hak, yang salah itu salah. Nah jemaah sekalian, inilah yang membuat orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu marah. Datanglah mereka kepada Abu Talib, minta Abu Talib menghentikan ponakannya untuk berdakwah. Abu Talib pun memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta beliau berhenti berdakwah. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menampakkan kesungguhan, saya tidak akan berhenti dakwah. Apa yang dilakukan Abu Talib?
Abu Thalib pun berjanji, saya pasti akan selalu membelamu. Subhanallah, ini luar biasa Abu Thalib. Makanya ketika Abu Thalib masih hidup, orang-orang kafir Quraisy tidak terlalu berani menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperlakukan kepada para sahabat yang lain. Para sahabat yang lain betul-betul disiksa, dizolimi. Tapi kepada Nabi SAW mereka masih segan kepada Abu Thalib. Karena Abu Thalib pemimpin kaum. Luar biasa jemaah sekalian, jasa-jasa Abu Thalib. Dia korbankan segalanya untuk membela Rasulullah SAW. Tetapi sayangnya, sampai akhir hayat Abu Thalib, Rasulullah SAW mendakwahinya dan dia tidak mau masuk Islam. Abu Thalib sudah memiliki dua yang dapat membantu dia untuk menjadi orang beriman. Pertama, dia punya ilmu. Artinya apa? Dia sudah tahu ini agama yang benar. Yang kedua, dia yakin. Karena ada juga orang sudah tahu tapi belum yakin. Abu Thalib sudah sampai pada tahap keyakinan. Inilah agama yang benar, agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu yang tidak dia punya, yaitu ketundukan. Dia tidak mau masuk Islam. Sampai mati Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka jemaah sekalian, bandingkan dengan kita, apa jasa kita kepada Islam? Apa jasa kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan Abu Thalib tentu menguasai bahasa Arab. Dia orang Arab. Dan orang Arab di zaman dulu itu umumnya memang pandai berbahasa Arab. Makanya ketika Al-Quran datang mereka takjub, mereka heran. Ini pasti bukan ucapan manusia. Dan Abu Thalib mengenal Nabi Muhammad SAW dari kecil sampai dewasa sebagai orang yang paling jujur. Bersamaan dengan itu, dia tidak mau masuk Islam. Dia tidak mendapatkan hidayah. Begitu pula orang-orang musyrik Quraisy, yang tidak sedikit dari mereka adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Paman-pamannya, sepupu-sepupunya. Dan mereka mengenal beliau sejak kecil. Enggak pernah berdusta. Bahkan jemaah sekalian, detik-detik beliau mulai berdakwah secara terang-terangan, beliau masih menguji mereka. Wahai kaum, apakah kalian akan percaya kalau aku mengatakan di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang kalian? Dan zaman itu jemaah sekalian, hampir mustahil terjadi kalau ada pasukan besar bergerak tanpa diketahui. Karena zaman dulu orang lambat pergerakannya, pasti ketahuan. Abraha sebelum datang ke Makkah, sebulan perjalanan orang-orang Arab sudah tahu ini ada pasukan besar menuju ke sini. Makanya mereka sudah mengungsi. Orang-orang yang tinggal di sekitar Ka'bah sudah mengungsi semuanya karena Abraha mau menyerang. Jadi hampir mustahil kalau enggak ketahuan di zaman dulu. Ketika Nabi SAW mengatakan, apakah kalian percaya kalau aku bilang di balik bukit ini ada pasukan besar yang siap menyerang kalian? Mereka katakan, kami yakin, kami percaya. Itu Nabi SAW menguji mereka. Kemudian kata Nabi SAW, kalau begitu berimanlah kepadaku, ucapkan la ilaha illallah, sembahlah hanya kepada Allah, tinggalkan sesembahan kalian. Tiba-tiba mereka langsung membenci beliau. Jadi luar biasa, mereka mengenal beliau, masih keluarga beliau pula, pengetahuan terhadap bahasa Arab luar biasa. Dan itulah sebabnya mereka benci kepada Nabi SAW ketika mengatakan ucapkan la ilaha illallah, karena mereka tahu arti la ilaha illallah. Tapi jemaah sekalian, bersamaan dengan itu mereka tidak dapat hidayah. Bandingkan dengan kita, mungkin kita di negeri yang sudah sangat jauh dengan negeri Rasulullah SAW, kita hidup sangat jauh dari zaman beliau, tidak pula terlalu paham bahasa beliau, bahasa Arab. Dan mungkin kebanyakan kita
tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada jasa-jasa kita yang berarti untuk beliau dan untuk Islam. Tapi bersamaan dengan itu, Allah memberikan hidayah kepada kita. Bukankah ini nikmat yang besar? Dan bandingkan pula dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab kota Madinah. Orang-orang Arab kota Madinah itu, Nabi SAW belum pernah datang berdakwah kepada mereka, tapi justru mereka yang mendapatkan hidayah. Mereka mulai mengirim utusan, satu persatu masuk Islam, sampai dikatakan ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, tidak ada satupun rumah kecuali sudah ada minimal satu orang Muslim. Itu sebelum beliau berdakwah di kota Madinah. Begitulah hidayah Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Yang lebih mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling jujur, malah yang paling menentang. Kemudian jemaah sekalian, orang-orang Yahudi, kenapa mereka sudah ngumpul di kota Madinah dan di sekitarnya? Karena mereka baca dalam kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka, akan datang Nabi akhir zaman, dan dia akan datang berhijrah ke Madinah dan sekitarnya. Maka mereka pun sudah menunggu beliau di sana. Dan seringkali mereka mengancam orang-orang Arab di kota Madinah. Kalau berperang dengan orang-orang Arab, mereka suka mengancam, tunggulah kalian sampai datang Nabi akhir zaman, dan kami akan memerangi kalian bersama Nabi tersebut, dan kalian pasti kalah. Karena tercatat dalam kitab-kitab terdahulu, Nabi itu akan selalu ditolong oleh Allah. Pengikut-pengikutnya pun akan selalu ditolong oleh Allah. Maka orang Yahudi yakin, kalau datang nanti Nabi akhir zaman, kalian pasti kami kalahkan. Subhanallah jemaah sekalian, ketika datang Nabi tersebut, sampai beliau ke kota Madinah, mereka mengatakan, bukan dia yang kami tunggu. Padahal kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal beliau. Inilah Nabi yang selama ini mereka sebut-sebut, yang mereka tunggu-tunggu, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Justru yang mengancam ini orang-orang Yahudi tidak mendapatkan hidayah, tapi yang diancam orang-orang Arab di kota Madinah malah yang mendapatkan hidayah. Subhanallah jemaah sekalian, bukankah hidayah itu begitu mahal? Allah tidak berikan kepada siapa yang kita sukai, tapi Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Nabi SAW sempat terpukul, sangat sedih karena Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Maka sampai-sampai beliau minta izin kepada Allah, atau sudah punya tekad kuat untuk memohonkan ampun bagi Abu Thalib. Saking sedihnya Nabi SAW. Tetapi apa yang terjadi? Allah langsung turunkan ayat melarang beliau. Surat At-Taubah ayat 113. Allah menegaskan, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun kerabat-kerabat mereka yang terdekat. Kemudian Allah turunkan lagi ayat khusus mengingatkan Nabi Muhammad SAW untuk tidak terlalu bersedih karena Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Surat Al-Qasas ayat ke-56, Allah Azza wa Jalla menegaskan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Subhanallah jemaah sekalian, yang mendakwahi Abu Thalib adalah da'i terbaik, ustaz terbaik, yang paling berilmu, yang paling fasih ucapannya. Tetapi kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Sementara yang berdakwah kepada kita tentu bukan seorang nabi, bukan orang yang paling berilmu,
mungkin biasa-biasa saja, tapi Allah yang Maha Penyayang memberikan hidayah kepada kita. Kemudian Allah tegaskan, walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi tidak mengikuti kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini pun ada pelajaran penting bagi kita, bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa sama seperti kita. Tidak punya sifat-sifat Allah sedikit pun, tidak bisa mengatur Allah sedikit pun. Beliau ingin pamannya dapatkan hidayah, tapi Allah tidak ingin. Maka tidak mungkin mendapatkan hidayah. Sebaliknya jemaah sekalian, ada beberapa orang-orang kafir yang terlibat dalam perang Uhud, yang menyakiti kaum musyriki, kaum muslimin, sampai kurang lebih 70 orang kaum muslimin yang wafat, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah dilaknat, didoakan jelek oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka mendapatkan hidayah. Ternyata mereka yang malah mendapatkan hidayah. Jadi Nabi SAW hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Tidak boleh kita bergantung hati kepada beliau. Tidak boleh kita berdoa kepada beliau. Beliau tidak akan bisa mengabulkannya. Dan beliau juga tidak pernah mengajarkan berdoa kepada beliau, nanti dia teruskan kepada Allah. Tidak pernah. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita cara berdoa seperti itu. Berdoalah hanya kepada Allah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Walaupun tentunya kita harus muliakan beliau, mencintai beliau melebihi seluruh makhluk, karena beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling penting kita ittiba kepada beliau. Kemudian Allah menegaskan di akhir ayat, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Jadi gak boleh kita bertanya, kenapa sih dia gak dapat hidayah? Maksudnya kita memprotes begitu, gak boleh. Allah lebih tahu daripada kita siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Maka jemaah sekalian, bersyukurlah atas nikmat hidayah yang sangat besar ini, yang tidak Allah berikan kepada seorang pun. Allah hanya berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Tapi jemaah sekalian, pertanyaannya, apakah hidayah ini akan terus bertahan dalam diri kita, tidak dicabut oleh Allah Azza wa Jalla? Karena faktanya sejak zaman Nabi SAW sudah ada orang yang mendapatkan hidayah kemudian dicabut lagi, walaupun jumlahnya sangat sedikit sekali di zaman Nabi SAW, seperti suaminya Ummu Habibah, menantunya Abu Sufyan, sudah dapat hidayah, termasuk yang pertama masuk Islam, kemudian berhijrah ke negeri Habasyah, berhijrah untuk menyelamatkan agama, karena di kota Makkah mereka sudah tidak bisa mengamalkan agama, maka berhijrahlah ke Habasyah, karena ketika itu belum ada negeri Islam, belum ada kota Madinah sebagai negeri Islam. Maka sahabat pertama sekali berhijrah ke negeri Habasyah. Ternyata sampai di sana dia malah murtad, keluar dari Islam dan masuk Kristen, dan mati, sampai mati murtad. Jadi jemaah sekalian, masalahnya kita tidak bisa menjamin apakah hidayah yang Allah berikan kepada kita tidak akan Allah cabut, karena yang menentukan kita selamat atau tidak adalah akhir hayat kita, apakah masih berada dalam hidayah atau sudah keluar dari hidayah. Yang menentukan adalah akhir hayat kita, sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'mal bi khawatimiha, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutupannya. Inilah yang harus kita khawatirkan, bagaimana akhir hayat kita, bagaimana besok hari, apakah kita masih berada di atas hidayah atau telah menyimpang dari jalan yang lurus. Oleh karena itu jemaah sekalian, agar hidayah ini tetap terjaga, kita tidak menyimpang, agar Allah tidak cabut nikmat hidayah ini, maka inilah yang akan kita bahas, 10 kunci mempertahankan hidayah, 10 kunci utama
dalam mempertahankan hidayah. Yang pertama adalah al-ikhlas. Inilah kunci pertama dan paling utama untuk mempertahankan hidayah dalam diri kita. Hendaklah kita senantiasa ikhlas. Apa itu ikhlas, jemaah sekalian? Ikhlas maknanya dalam syariat adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata dan melakukannya hanya karena Allah. Jadi ikhlas itu dalam syariat maknanya sama dengan tauhid. Sama dengan tauhid. Ini makna ikhlas secara hakiki. Kecuali kalau ikhlas itu disebutkan bersama dengan tauhid, maka maknanya menjadi beda. Tauhid menjadi pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata-mata dan menjauhi syirik besar. Sedangkan ikhlas beribadah semata-mata karena Allah, diniatkan karena Allah, bukan karena selain Allah, bukan karena ingin pujian. Yang dijauhi adalah syirik kecil, yaitu riya. Ini kalau disebutkan bersamaan, tauhid dan ikhlas, maknanya menjadi beda. Tapi kalau disebutkan terpisah, tauhid saja atau ikhlas saja, mencakup dua-duanya. Sama dengan iman dan Islam. Iman dan Islam kalau disebutkan bersamaan, maknanya menjadi beda. Iman adalah amalan batin, keyakinan-keyakinan hati, sedangkan Islam adalah amalan zahir, amalan anggota tubuh. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, iman saja atau Islam saja, maka mencakup kedua-duanya. Jadi kalau kita katakan dia orang beriman, berarti dia punya amalan batin, punya amalan zahir. Begitu pula kalau kita katakan dia adalah orang muslim, berarti dia juga orang beriman, punya amalan batin, punya amalan zahir. Sama juga dengan qada dan qadar, dan banyak bab, banyak babnya. Ingat saja kaidah, idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ada kata-kata dalam syariat, kalau dia disebutkan bersama, kalau mereka berdua berjumpa, maka mereka berdua berpisah. Kalau mereka berdua berpisah, maka mereka berdua berjumpa. Ingat kaidah ini. Tapi enggak mirip dengan keluarga atau bahkan suami istri. Kalau ketemu, berpisah. Kalau berpisah, bertemu. Kalau ketemu, berpisah. Kenapa? Masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri. Kalau berpisah, bertemu, saling menghubungi lewat HP. Ya. Hampir mirip lah. Jadi ini makna tauhid dan ikhlas. Maka ikhlas yang dimaksudkan di sini adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuknya, dan melakukan ibadah itu hanya karena Allah semata-mata, dan menjauhi dosa syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, riya. Ketahuilah jemaah sekalian, ini kunci.

283. Qala fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan bersumpah, demi kemuliaan wahai Rabbku, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Subhanallah. Setan pun tahu dia tidak akan bisa menyesatkan orang-orang yang ikhlas karena Allah melindungi mereka. Dan lihatlah bagaimana godaan dahsyat mengancam Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau digoda untuk melakukan hubungan terlarang oleh seorang wanita, dan wanita ini bukan wanita sembarangan, wanita cantik jelita, wanita yang punya kedudukan, dan wanita itu yang mengajak, bukan hanya mengajak, dia pun memaksa dan mengancam. Pintu-pintu sudah dia kunci semuanya, jendela-jendela juga tidak ada lagi di ruangan itu kecuali mereka berdua. Nabi Yusuf alaihissalam dijebak dalam ruangan tersebut, bukan beliau sengaja masuk ke situ, tidak, beliau dijebak oleh wanita itu. Sampai jemaah sekalian pada tingkatan walaqad hammat bihi wa hamma biha, Allah sebutkan di surat Yusuf ayat ke-24, wanita itu telah berkeinginan kepada Yusuf, Yusuf pun demikian. Nabi Yusuf alaihissalam manusia biasa, dan beliau laki-laki normal, bukan LGBT, anak muda yang syahwatnya lagi bergejolak, enggak ada istri. Sampai kata Allah, beliau pun sudah berkeinginan, laula arra'a burhana rabbih. Hampir saja beliau terjerumus kalaulah beliau tidak melihat tanda dari Rabbnya. Allah berikan pertolongan di saat-saat genting seperti itu, Allah berikan pertolongan, maka selamatlah beliau. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah lanjutan ayat, apa sebab keselamatan beliau. Kata Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami selamatkan Yusuf dari perbuatan buruk dan keji tersebut karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Inilah jemaah sekalian kunci utama mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Senantiasa memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah, menjauhi dosa syirik besar, dan meniatkan semata-mata ibadah kita ini karena Allah, dan menjauhi syirik kecil yaitu riya, menginginkan pujian orang. Maka inilah kunci utama untuk istiqamah dalam hidayah. Karena kita bisa istiqamah kan kalau Allah menolong kita. Maka inilah kunci utama mendapatkan pertolongan Allah, melakukan kewajiban terbesar dalam hidup kita yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa kesyirikan. Kemudian yang kedua, agar kita tetap bertahan di atas hidayah, istiqamah sampai kematian menjemput kita, adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah menetapkan dengan mengamalkan dan meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita cinta dan ampunannya. Surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Bukan hanya cinta Allah, tapi dosa-dosa kita pun diampuni. Dan jemaah sekalian, apa yang akan kita dapatkan kalau Allah sudah mencintai kita? Maka dalam hadis qudsi diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Azza wa Jalla berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, man adali waliyan faqad

0: adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, artinya orang yang aku cintai, maka aku umumkan perang terhadapnya. Jadi kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah akan membela dia. Kemudian perhatikanlah lanjutan hadis. Allah menyebutkan dua jalan menggapai cinta Allah. Yang pertama, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Kemudian yang kedua, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku pun semakin mencintainya. Jadi jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini, orang yang dicintai oleh Allah ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang mengamalkan yang wajib dan yang sunnah. Tingkatan yang kedua, yang mengamalkan yang wajib saja. Kalau yang wajib saja tidak diamalkan, maka dia bukan termasuk orang yang Allah cintai lagi. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah lanjutan hadis, anugerah yang Allah akan berikan kalau seseorang itu sudah dicintai oleh Allah. Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku telah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Apa maksud hadis ini? Maksudnya adalah, kata para ulama, Allah akan menjaga, melindungi pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya dari perbuatan dosa. Jadi Allah jadikan orang itu istiqamah karena dia sudah dicintai oleh Allah. Kemudian di akhir hadis kata Allah, wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adzani la u'idzannahu. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Kalau dia minta perlindungan, pasti aku lindungi. Jadi jemaah sekalian, inilah yang akan kita dapatkan kalau Allah telah mencintai kita. Maka jalan untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengamalkan yang wajib dan yang sunnah sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kunci mendapatkan hidayah. Kemudian yang ketiga, berpegang teguh dengan manhajus salaf agar kita tidak tersesat, agar kita terus menerus mendapatkan hidayah. Maka dalam memahami Islam, dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada jalan lain agar kita tidak tersesat kecuali mengikuti jalan generasi salaf. Siapa itu generasi salaf? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan dua generasi berikutnya yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena Nabi SAW telah memberikan rekomendasi khusus dalam hadis yang masyhur, khairun nasi qarni summa ladhina yalunahum summa ladhina yalunahum, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka lagi. Tiga generasi inilah yang disebut dengan generasi salaf, terutama tentunya para sahabat, dan yang lebih utama lagi al-muhajirin wal-ansar. Allah telah menetapkan keridhaan untuk mereka dan yang mengikuti jalan mereka. Artinya kalau kita tidak mengikuti jalan mereka, kita tidak akan mendapatkan keridhaan. Surat At-Taubah ayat ke-100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Al-Muhajirin dan Al-Ansar, sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Kata Allah, ada dua golongan yang Allah ridhoi. Ada dua golongan yang Allah ridhoi dan Allah sudah siapkan untuk mereka surga. Yang pertama adalah Al-Muhajirin wal-Ansar, sahabat-sahabat terbaik, orang-orang yang pertama masuk Islam, murid-murid didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhajirin wal Ansar. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua siapa? Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ayat ini masih berlaku terus sampai hari kiamat. Siapapun yang mengikuti mereka. Tapi perhatikan ayat ini jemaah sekalian, bukan asal mengikuti mereka, namun biihsan, dengan baik. Maka mereka pun akan mendapatkan ridho Allah dan Allah siapkan surga untuk mereka. Jadi inilah jalan keselamatan, mengikuti generasi salaf. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk sebab penyimpangan terbesar, banyak orang yang sebenarnya punya semangat beragama, punya semangat ibadah, punya semangat memperjuangkan Islam, tapi kemudian tersesat. Kenapa? Asal dia baca ayat, dia tafsirkan sendiri. Asal dia dapat hadis, dia pahami sendiri. Dia tidak merujuk kepada pemahaman salaf. Dan ini sebab terbesar, di antara sebab terbesar manusia tersesat. Dan inilah sebab terbesar mengapa Khawarij muncul pertama sekali. Begitu pula golongan-golongan sesat berikutnya. Karena mereka pahami sendiri. Jemaah sekalian, kalau kita baca hadis-hadis dan kisah tentang Khawarij, terutama generasi pertama, kita pasti berdecak kagum. Karena mereka itu subhanallah ahli ibadah dan para penghafal Al-Quran. Juga ada para penghafal hadis di antara mereka. Betapa hebatnya ibadah mereka, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat. Ini mereka belum muncul mereka ketika itu, tapi Nabi SAW sudah mengingatkan kepada para sahabat, laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai'in, bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Subhanallah, ini sahabat didikan Nabi Muhammad SAW, ternyata dalam membaca dan menghafal Al-Quran bisa dikalahkan oleh Khawarij. Laisa salatukum ila salatihim bisyai, salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wa laisa siyamukum ila siyamihim bisyai, dan puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Tapi jemaah sekalian, maksudnya ini adalah dari segi kuantitas. Khawarij bisa mengalahkan sahabat. Sahabat hebat sekali ibadahnya, dari segi kuantitas juga sangat banyak, tapi ternyata bisa dikalahkan Khawarij. Adapun dari segi kualitas, enggak mungkin mengalahkan sahabat. Enggak mungkin. Karena kualitas itu jemaah sekalian tidak melihat pada jumlah saja, tapi melihat kepada amalan hati. Jadi, betapa hebatnya Khawarij bisa mengalahkan sahabat dari segi kuantitas, tapi dari segi kualitas enggak ada apa-apanya mereka. Tidak ada apa-apanya dibandingkan sahabat. Namun kita bisa petik pelajaran di sini. Walaupun ibadah mereka begitu hebat, tapi jemaah sekalian, Nabi SAW bersabda tentang mereka. Dan ini juga sebuah hadis yang harusnya kita renungkan betapa besarnya hidayah sunnah. Nabi SAW bersabda tentang Khawarij yang ahli ibadah ini, takut sekali berbuat maksiat. Makanya mereka mengatakan orang berbuat maksiat itu kafir. Itu pendapat Khawarij. Pelaku maksiat adalah kafir, karena saking takutnya dia berbuat dosa. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Itulah sebabnya tadi kita nukilkan ucapan salaf, saya tidak tahu nikmat mana yang lebih besar, Allah berikan aku hidayah kepada Islam atau hidayah kepada sunnah sehingga selamat dari golongan khawarij. Karena masa itu baru ada satu golongan sesat, khawarij. Karena Nabi SAW mengatakan mereka adalah anjing-anjing neraka, ahli ibadah jemaah sekalian. Ini pentingnya mendapatkan hidayah kepada sunnah. Mereka muslim, ahli ibadah bahkan. Makanya ini pelajaran bagi kita. Jangan hari ini kita melihat orang yang masya Allah ahli ibadah hafal Quran berarti yang dia sampaikan benar. Belum tentu. Kenapa khawarij tersesat? Karena mereka membaca Al-Quran dan mereka pahami sendiri, mereka tafsirkan sendiri, mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Begitu pula hari ini, jangan kita terpukau lihat orang masya Allah hafalannya kuat, hafalan Qurannya, hafalan hadisnya. Lihat dulu pemahamannya bagaimana. Apakah dia memahami seperti pemahaman sahabat? Maka itulah hidayah, itulah sunnah. Kalau dia memahami sendiri, tidak mengikuti pemahaman sahabat, atau yang dia ikuti adalah golongan-golongan yang menyimpang, itu adalah kesesatan. Jadi jemaah sekalian, ini kunci utama agar kita mendapatkan hidayah. Selalu merujuk kepada generasi salaf. Karena kalau dalam agama ini, kita beda paham dengan salaf, dua kemungkinan. Kita yang salah atau mereka yang salah. Kan gak mungkin mereka salah lalu kita yang benar. Gak mungkin. Mereka belajar langsung dari Nabi SAW. Al-Quran dan Al-Hadith datang dengan bahasa mereka. Dan kejadian-kejadian yang menyebabkan turun Al-Quran dan muncul hadis terjadi di masa mereka. Jadi mereka pasti lebih tahu daripada kita tentang agama Islam ini. Maka tidak boleh kita menyelisihi mereka. Makanya jemaah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah beliau pernah berkata, di dalam sebuah permasalahan, apabila sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sepakat, maka aku ambil kesepakatan mereka. Tapi kalau mereka berbeda pendapat dan sahabat itu tidak berbeda pendapat kecuali dalam masalah-masalah fikih, adapun dalam masalah akidah pada umumnya mayoritasnya mereka tidak berbeda pendapat. Walaupun ada sedikit perbedaan, tapi secara umum dan secara asal mereka tidak berbeda pendapat. Mereka berbeda pendapat hanya dalam masalah-masalah fikih. Sama dengan imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Secara umum, secara asal mereka tidak berbeda pendapat dalam akidah dan manhaj. Tapi dalam masalah fikih banyak sekali perbedaan pendapat mereka. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sahabat sudah sepakat, maka aku ikuti kesepakatan mereka. Tapi kalau seandainya sahabat beda pendapat, aku akan teliti mana yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah, itu yang aku ikuti, dan aku tidak mungkin membuat pendapat yang ketiga. Imam Syafi'i yakin salah. Kalau sahabat beda pendapat, ada dua pendapat, kemudian beliau buat pendapat yang ketiga, beliau yakin itu pasti salah. Pasti kebenaran itu gak akan keluar dari pendapatnya para sahabat. Salah satu dari pendapat sahabat apabila mereka berbeda pendapat. Jadi ini prinsip beragama yang diajarkan para ulama ahlu sunnah. Maka inilah kunci hidayah. Yang keempat jemaah sekalian, mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama. Inilah kunci agar nikmat hidayah ini terus ada pada kita. Terus menerus kita mendalami ilmu agama. Karena keimanan itu berjalan bersama dengan ilmu kita. Oleh karena itu orang paling beriman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau yang paling berilmu. Oleh karena itu Allah tegaskan di surat Fatir, "Wa may yakhsha inna may yakhshallaha min ibadihi al ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya para ulama. Ulama di sini maknanya adalah al-ulama ubillah, orang-orang yang berilmu tentang Allah. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang paling kuat imannya. Kenapa? Mereka yang paling berilmu tentang Allah, tentang hukum-hukum dan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jadi jemaah sekalian, semakin dalam kita menuntut ilmu agama, semakin paham dengan agama, maka semakin besar kebaikan Allah berikan kepada kita. Kebaikan apa? Kebaikan hidayah, kebaikan Islam, kebaikan iman. Inilah kunci mempertahankan hidayah, mendalami ilmu agama. Kemudian yang kelima, agar hidayah kita tidak hilang, dan ini adalah cabang dari yang keempat. Yang kelima adalah memilih guru dari kalangan Ahlus Sunnah. Kalau kita ingin tauhid kita akan tetap ada, jangan memilih guru dari kalangan Ahlul Kufur. Kalau kita ingin sunnah dalam diri kita tetap ada, jangan memilih guru dari selain Ahlus Sunnah. Ada orang-orang yang mengaku Muslim, dianggap sebagai guru, tapi dari kalangan Ahlul Kufur sebenarnya. Siapa mereka itu? Contohnya kalangan liberal. Banyak sekali kekufuran mereka. Ya kalau kita ingin hilang tauhid kita, silakan berguru kepada mereka. Begitu pula, agar tidak hilang sunnah dalam diri kita, maka jangan berguru kecuali kepada Ahlus Sunnah. Dan ini ajaran Islam. Untuk memilih guru, kita cari dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah dan Rasulnya melarang kita berguru kepada orang-orang yang menyimpang. Disebutkan dalam banyak ayat dan hadis. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, maka orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, mereka akan mencari atau berdalil dengan ayat-ayat dan hadis yang mutasyabih. Maksudnya yang orang banyak belum mengerti ayat itu atau hadis itu, sehingga mereka manfaatkan ayat dan hadis itu untuk menyesatkan mereka. Ibtigha al-fitnah, kata Allah, untuk membuat fitnah, yaitu menyesatkan. Wabtigha at-ta'wili, dan membuat-buat ta'wilnya. Maksudnya apa? Dia ta'wilkan sendiri, atau dia tidak mengikuti ta'wil seperti yang dipahami para sahabat. Jadi jelas, inilah yang Allah peringatkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Ada da'i, ada ustaz, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, tapi makna dari ayat dan hadis itu dia berbeda sendiri, atau tidak mengikuti pemahaman para sahabat, dia tafsirkan sendiri, atau mengikuti pemahaman yang menyimpang. Jadi dia masih berdalil, dia masih punya ayat, dia masih punya hadis. Apalagi yang enggak punya ayat, enggak punya hadis sama sekali. Maka yang Allah peringatkan kepada kita dalam ayat ini adalah orang yang memiliki dalil, tapi dalilnya dipahami secara salah, ditakwilkan sendiri, tidak mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman Nabi SAW dan para sahabat. Nah jemaah sekalian, tentang ayat ini Nabi SAW bersabda. Jadi ada hadis yang menerangkan ayat ini, hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ fahdharuhum. Kalau kamu lihat orang-orang yang mempergunakan dalil-dalil tersebut untuk mendukung penyimpangan mereka, jadi dia pakai ayat, pakai hadis, tapi malah mendukung penyimpangan, atau dia tafsirkan sendiri tanpa memahaminya seperti pemahaman salaf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka itulah yang Allah maksudkan dalam ayat ini, fahdharuhum, jauhi mereka. Nabi sallallahu menyuruh kita menjauhi mereka. Kenapa jemaah sekalian kita harus menjauhi mereka? Karena pertama itu perintah Allah dan Rasulnya. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, kita akan tersesat atau mungkin tersesat. Makanya kita harus jauhi mereka, tidak boleh mendekati, tidak boleh menjauhi majelis, tidak boleh menghadiri majelisnya, tidak boleh menjadikan dia sebagai guru. Walaupun kita yakin enggak akan tersesat, tetap masih ada mudarat lain. Apa mudarat lain? Ketika kita hadir di majelisnya dan dia menyampaikan kemungkaran dan kita diam saja, maka kita berdosa. Harusnya kita menegur, harusnya kita menyampaikan yang hak. Apalagi kemungkaran lain. Ketika kita hadir di sebuah majelis yang di situ disampaikan kesesatan, sama saja kita menolong majelis itu, memperbanyak jumlah mereka, membuat mereka tambah semangat. Dan juga kemungkaran yang lainnya adalah mungkin menyesatkan orang lain, menipu orang lain. Karena bisa jadi ada orang yang hadir di sebuah majelis karena melihat kita hadir, apalagi dia public figure, dia hadir di sebuah majelis, orang-orang pada ikut, mereka tidak tahu padahal itu majelis yang menyesatkan. Jadi jemaah sekalian, banyak kemungkaran di dalamnya. Dan yang paling kita takuti adalah kita menjadi tersesat. Dahulu imam besar Ahlus Sunnah, Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, "Man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Barang siapa mendengarkan satu pendapat bid'ah, satu syubhat, jangan dia sampaikan ke teman-temannya. Cukup dia saja yang jadi korban. Jangan dia sampaikan ke teman-temannya, agar tidak dia masukkan syubhat itu ke dalam hati mereka. Itu teman kita, mungkin sesama ahlu sunnah atau sesama penuntut ilmu. Dia mendengarkan syubhat, dia sampaikan ke kita, kita kena syubhat. Apalagi kalau duduk langsung kepada orang yang menyampaikan syubhat itu pertama kali atau penyebarnya, tentu lebih berbahaya lagi. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, dalam biografi Sufyan Ats-Tsauri, beliau memberikan komentar tentang ucapan ini. Kata beliau, "Aktsaru a'immati salaf 'ala hadza at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafa." Kebanyakan ulama salaf memberi peringatan keras untuk kita tidak bermajelis dengan orang yang menyimpang. Kenapa? Karena mereka memandang hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Ini ulama salaf dahulu. Apa kita merasa hati kita lebih kuat daripada ulama salaf? Ternyata mereka masih takut. Tapi subhanallah, ada orang yang malah mempermainkan asar ini. Dia permainkan asar ini. Dia anggap remeh. Jadi jemaah sekalian, ini jalan salaf. Jalan ahlus sunnah wal jamaah, memilih guru dari kalangan ahlus sunnah untuk menghindari mudarat-mudarat itu tadi. Dan masih banyak lagi dalil-dalil, masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah yang melarang kita bermajelis dengan orang-orang yang menyimpang. Dan mungkin kita sudah saksikan, sudah kita dengarkan, berapa banyak orang yang tadinya sudah berhijrah, mengenal sunnah, kemudian tersesat. Kenapa? Salah milih guru. Salah milih guru. Bahkan tidak sedikit yang jadi teroris. Dulu dia anak baik, tiba-tiba kita dengarkan mati bom bunuh diri. Dari mana dia dapatkan itu? Dari gurunya, dari majelis yang dia ikuti. Maka hati-hati. Termasuk majelis-majelis yang suka memprovokasi massa untuk turun ke jalan. Ini juga sangat berbahaya. Oleh karena itu jemaah sekalian, zaman dahulu para ulama menyebutkan ada golongan khawarij yang disebut al-qa'adah. Artinya mereka duduk-duduk saja. Enggak pernah mereka turun ke jalan mengangkat senjata untuk memerangi para penguasa kaum muslimin. Enggak pernah. Tapi kata para ulama, justru mereka paling berbahaya. Kenapa? Mereka provokatornya. Siapa mereka itu? Ustadznya, kiainya. Ketika masa sudah terbakar, mereka menghilang entah kemana. Maka hati-hati. Dan jemaah sekalian, ketahuilah, termasuk kemungkaran terbesar di abad ini adalah demonstrasi. Termasuk kezoliman terbesar kepada umat manusia. Dulu para sahabat berjihad membela agama Allah Azza wa Jalla. Berjihad membela agama Allah, dan jihadnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dan hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pasukan jihad di zaman beliau, "Man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihadalahu." Barang siapa menyempitkan perumahan atau menyempitkan satu rumah atau memutus jalan atau membuat orang sulit lewat, maka tidak ada jihad baginya. Maksudnya apa? Pahala jihadnya hilang gara-gara menzalimi orang. Perhatikan jemaah sekalian, ini berjihad membela agama Allah Azza wa Jalla, dan bukan sembarang jihad, jihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau berbuat zalim kepada warga sepanjang jalan yang dilewati, maka pahala jihadnya bisa hilang. Walaupun hanya menyempitkan satu perumahan atau memutus satu jalan, membuat orang sulit lewat. Sekarang bandingkan dengan demonstrasi hari ini. Sudah bukan jihad, tapi tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Memangnya dari mana demonstrasi ini didapatkan? Dari orang kafir kan? Makanya di negara-negara kafir, demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang. Memang asalnya dari mereka. Ini tasyabbuh, menyerupai mereka. Sudah menyerupai mereka, masih menzalimi orang. Bukan satu rumah yang disempitkan. Puluhan rumah, ratusan rumah, ratusan perumahan. Bahkan fasilitas-fasilitas umum. Rumah sakit. Sekolah-sekolah. Kantor-kantor pemerintah, pusat-pusat ekonomi masyarakat diblokir oleh mereka, dipersulit geraknya, macet bukan hanya satu jalan, puluhan bahkan ratusan jalan, mungkin jutaan manusia yang mereka zalimi macet gara-gara mereka ada demo. Itu pun demonya, walaupun bukan demo anarkis, tetap saja bikin macet. Apalagi kalau demonya anarkis. Terlebih lagi jemaah sekalian, ini yang paling berbahaya dalam demonstrasi. Menghilangkan nyawa seorang muslim. Sama saja. Yang hilang nyawa itu sesama demonstran atau aparat keamanan. Dan dia muslim. Ini dosanya sangat besar. Allah Azza wa Jalla telah memberikan peringatan keras. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, membunuh seorang muslim dengan sengaja, baginya neraka jahannam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang besar. Jangan main-main jemaah sekalian dengan nyawa seorang muslim. Tapi kalau sudah ricuh, sudah rusuh, nyawa sudah tidak lagi berharga. Mereka tidak peduli lagi. Sama saja, apakah itu anggota masyarakat atau aparat, apabila hilang nyawanya, maka semua yang terlibat di situ, walaupun mungkin gak langsung dia yang membunuh, tapi kita harus takut semua yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Umar pernah mengancam andaikan seluruh penduduk Son'a yang ada di Yaman bersatu menyebabkan hilangnya satu nyawa, saya akan kisos semuanya. Artinya apa? Semua yang terlibat, walaupun dia bukan pelaku langsung, harus hati-hati jamaah sekalian. Ini bahaya besar. Isu-isu tidak jelas. Ketika ditanya apa yang mereka perjuangkan, enggak ngerti, enggak tahu. Terlebih lagi yang diperjuangkan hanya kepentingan pribadi, bahkan maksiat. Enggak mau ditangkap polisi kalau berzina. Itu kan diantara yang mereka tuntut. Berzina enggak mau diganggu polisi. Jadi yang dibela adalah kepentingan hawa nafsu maksiat, bukan agama. Andai dia bela agama, itu cara yang salah. Niatnya betul, niatnya baik, tapi caranya tidak benar. Apalagi kalau hanya membela kepentingan duniawi atau bahkan hawa nafsu maksiat. Jadi jemaah sekalian, hati-hati. Kita salah memilih guru, salah menuntut ilmu, kita diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan kita mengira itu baik. Kita mengira itu adalah hal yang baik, perjuangan, jihad, padahal itu adalah kemungkaran. Maka berhati-hatilah dalam memilih guru. Baik, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, memilih kawan bergaul yang baik. Ini juga penting untuk mempertahankan hidayah dalam diri kita. Tidak sedikit orang yang tersesat karena kawan dekat. Yang Allah telah peringatkan dalam surat Al-Furqan mulai ayat ke-27. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Ingatlah jemaah sekalian. Kata Allah, suatu hari ketika orang zalim itu menggigit tangannya sendiri. Yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Sambil dia berkata, andaikan dulu aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celakalah aku. Andaikan dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman karibku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an setelah Al-Qur'an itu datang kepadaku. Wa kana syaitan lil insani khadula. Dan setan itu memang penipu manusia. Jadi ini penyesalan orang yang dulu di dunia salah memilih kawan. Gara-gara kawan dia tersesat. Dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Maksudnya bagaimana akidahnya, ibadahnya, akhlaknya tergantung sahabat karibnya. Maka setiap kalian hendaklah melihat siapa yang hendak dia jadikan sahabat karibnya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian dalil-dalil yang menyuruh kita selektif dalam memilih kawan. Jangan jadikan sebagai kawan dekat kecuali orang soleh, penuntut ilmu. Kalau kita ingin rajin menuntut ilmu, ya berkawan dengan penuntut ilmu. Kalau kita berkawan dengan orang malas menuntut ilmu, maka kita harus khawatir kita tertular menjadi malas menuntut ilmu. Orang baik, orang yang taat kepada Allah, orang yang menjauhi maksiat, inilah yang seharusnya jadikan teman kita. Kadang-kadang jemaah sekalian, teman itu menjadi setan. Maka hati-hati. Karena dia mengajak kita melakukan yang mungkar atau menghalang-halangi kita melakukan yang benar. Seperti juga yang terjadi pada Abu Talib. Abu Talib sampai mau mati masih berteman dengan Abu Jahal. Akhirnya dia mau masuk Islam, dihalang-halangi oleh Abu Jahal. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Talib, Ya ammi kun la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka bihi indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, kalimat ini dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Tapi kata Abu Jahal, atargabu ammillati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agama nenek moyangmu? Kamu sekarang sudah mau mengikuti Muhammad. Dicela oleh Abu Jahal. Sampai mati dia ikut Abu Jahal. Subhanallah. Kurang apa dekatnya Abu Talib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mendakwahi Abu Talib adalah ustaz terbaik, guru terbaik. Tetapi tetap saja dia tidak dapat hidayah. Di antara sebabnya adalah salah memilih kawan. Kemudian yang ketujuh,
1: Untuk mempertahankan hidayah, hendaklah kita selalu sabar dan berjuang di jalan Allah.

bersungguh-sungguh di jalan Allah. Karena pasti akan ada berbagai macam ujian dan cobaan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Ankabut ayat kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami sudah beriman, padahal mereka belum diuji? Maka kita akan diuji jemaah sekalian. Butuh kesabaran dan perjuangan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falayalamanna Allahu alladhina sadaqu walayalamanna alkadhibin. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka akhirnya diketahui siapa yang jujur, siapa yang benar dalam keimanan, dan siapa yang dusta. Jadi perlu kesabaran dan perjuangan. Dan Allah telah berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69, kalau kita berjuang, kita pasti ditolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surat Al-Ankabut ayat ke-69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka pintu-pintu hidayah kami. Jadi perlu ada kesungguhan, perlu ada kesabaran. Dan Nabi SAW juga bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, dan neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Beliau juga bersabda, man yatasabbar yusabbirullah wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Dan barang siapa berusaha menjaga kesucian dirinya, maka Allah akan menjaga kesucian dirinya. Jadi perlu ada usaha, perlu ada kesabaran, bahkan mungkin pengorbanan. Pembunuh 100 nyawa, bagaimana caranya dia bertobat? Dia harus berkorban. Dia bukan hanya hijrah tobat, dia harus hijrah pergi meninggalkan kampung halamannya, supaya dia bisa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini termasuk kunci mempertahankan hidayah. Kemudian yang ke-8, termasuk kunci utama dalam mempertahankan hidayah adalah berani di jalan Allah Azza wa Jalla. Berani di jalan Allah Azza wa Jalla. Kenapa harus berani jemaah sekalian? Karena akan ada orang-orang yang mencela. Makanya Allah kabarkan kepada kita di surat Al-Maidah ayat ke-54. Di antara sifat orang-orang yang Allah cintai, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Dan ini termasuk penyebab Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, gara-gara takut dicela oleh Abu Jahal, takut dicela oleh masyarakatnya. Maka jangan takut celaan manusia dalam ketaatan kepada Allah. Karena jemaah sekalian, kita mencari keridhaan Allah, bukan ridho manusia. Tidak peduli seisi dunia mencela, membenci kita, asalkan Allah ridho, maka kita akan selamat. Walaupun seisi dunia memuji kita, mengangkat kita, tapi Allah murka kepada kita, kita enggak mungkin selamat. Jadi sebagaimana kita tidak mengejar ridho manusia, maka jangan pula kita takut celaan manusia. Ridho manusia, pujian manusia tidak akan mengangkat kita, dan celaan manusia tidak akan merendahkan kita sedikit pun. Justru mereka yang menjadi rendah karena mereka berbuat zalim. Termasuk keberanian yang diperlukan di sini adalah keberanian dalam menyelisihi orang banyak. Tidak takut beda. Walaupun jemaah sekalian, perlu saya ingatkan di sini, termasuk syariat Islam, termasuk ajaran syariat adalah tidak berbeda dengan masyarakat, kecuali apabila itu haram. Para ulama Ahlus Sunnah mengatakan, termasuk ajaran syariat Islam, jangan tampil beda dengan masyarakat, jangan berbeda, kecuali dalam hal dosa kita harus berbeda.
Dan itulah sebabnya kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaiannya gamis? Kata beliau itu bukan sunnah. Sunnahnya adalah mengikuti kebiasaan masyarakat. Jadi sunnahnya dari sisi itu yang kita ikuti kepada Nabi SAW. Mengapa Nabi SAW pakai gamis? Karena itu adalah pakaian masyarakat beliau, pakai jubah. Jadi sunnahnya bukan dari sisi jenis pakaiannya, tapi dari sisi tujuan Nabi SAW memakainya, yaitu mengikuti kebiasaan masyarakatnya. Jadi itu sunnah justru. Jangan kita tampil beda dengan masyarakat kita, kecuali dalam hal yang haram. Mereka berbuat haram, gak boleh kita ikut. Walaupun seisi dunia membenci kita, gak peduli. Walaupun sekampung memusuhi kita, tidak peduli. Kalau itu haram, gak boleh kita lakukan. Tapi selama itu gak mengandung dosa, masih hal yang mubah, maka tidak masalah. Maka justru sunnah kita sesuai dengan masyarakat kita. Jadi jemaah sekalian, kalau itu salah, kalau itu dosa, gak boleh kita ikut-ikutan. Kita harus berani menyelisihi orang banyak. Suka ikut-ikutan orang banyak, tidak peduli apa yang mereka lakukan itu sesuai syariat atau tidak, ini termasuk sebab manusia tersesat. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi harus berani berbeda kalau mereka menyelisih syariat. Termasuk jemaah sekalian, keberanian yang kita butuhkan adalah berani menyelisihi tradisi nenek moyang, budaya-budaya warisan nenek moyang yang bertentangan dengan syariat. Ini termasuk penghalang hidayah dan penghilang hidayah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat, dalam banyak kasus umat-umat para nabi, ketika para nabi mendakwahi mereka, mereka tidak mau ikut gara-gara mempertahankan budaya nenek moyang. Dan itu juga yang terjadi pada Abu Talib. Kata Abu Jahal, atargabu ammillati Abdul Muttalib, apakah kamu sudah benci dengan agama Abdul Muttalib ayahmu sehingga mau mengikuti agama Muhammad? Juga Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka jawab, kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Dan Allah tegaskan, awalau kana aba'uhum la yakiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka tidak tahu apapun, enggak pernah belajar agama, dan bahkan belum mendapatkan hidayah? Dulu masih animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, belum masuk Islam, kok masih mau diwariskan budaya-budaya syirik? Maka jemaah sekalian, ini penyebab manusia tersesat. Maka harus berani. Kemudian yang kesembilan, menjauhi fitnah syahwat dan syubhat. Menjauhi fitnah syahwat dan syubhat. Jadi bukan hanya jangan lakukan, tapi jauhi. Kalau kita mendekat walaupun belum melakukan, maka itu yang membuat kita terjerumus. Itu yang membuat kita terjerumus. Jamaah sekalian, ini membutuhkan pembahasan yang lebih panjang, tapi secara singkat, surat As-Sajdah ayat ke-24 Allah mengatakan, wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara manusia itu ada para pemimpin, maksudnya orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami. Perhatikan jemaah sekalian ayat ini, As-Sajdah ayat ke-24. Kata Allah, kami tinggikan derajat mereka. Kenapa? Ketika mereka bersabar, karena mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi sabar dan yakin. Kenapa harus sabar dan yakin? Sabar untuk menghadapi godaan syahwat, yakin untuk menghadapi serangan syubhat.
Bagaimana caranya? Ilmu dan amal, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah jemaah sekalian yang ke-10, agar hidayah kita tetap bertahan adalah banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bertawakal hanya kepada Allah. Jadi bagaimana nasib kita besok, apakah masih dalam hidayah atau tidak, gantungkan hati kita kepada Allah, serahkan kepada Allah, dan banyak-banyak berdoa. Karena tidak ada yang memampukan kita untuk beramal, untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan hidayah, tidak ada yang menganugerahkan istiqamah kecuali Allah. Dalam surat An-Nur ayat ke-21, Allah Azza wa Jalla menegaskan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalaulah bukan karena anugerah dari Allah kepadamu dan rahmatnya, maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat mensucikan dirinya selama-lamanya. Mensucikan diri itu artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi ini pertolongan Allah. Maka tidak ada jalan lain kecuali memohon, meminta pertolongan kepada Allah. Dan diantara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW adalah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Begitu juga beliau sering membaca, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Intinya doa-doa minta hidayah. Bukankah Nabi SAW sudah mendapatkan hidayah? Kenapa beliau masih terus minta hidayah? Karena itu bermakna bukan sekedar minta hidayah, tapi istiqomah dan tambahan hidayah. Subhanallah. Nabi SAW saja masih berdoa minta istiqomah, tentu kita lebih butuh untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, 10 semoga menjadi sebab kita tetap istiqomah di atas hidayah. Bagaimana hukumnya menghadiri undangan walimah dari kerabat? Bagaimana hukumnya menghadiri undangan walimah dari kerabat yang kafir, ahli kitab? Sebenarnya pada asalnya walimah itu perkara dunia. Bermuamalah dengan orang kafir dalam perkara dunia, selama tidak melanggar syariat itu boleh. Hanya masalahnya, umumnya walimah-walimah mereka pasti melanggar syariat. Ya seperti diadakan di gereja, dan hadir pendetanya, pendetanya ngasih tausiah, ya kan? Dia akan memuji Tuhan selain Allah, dia akan menyembah kepada Tuhan selain Allah, sehingga tidak patut kita hadir di situ. Tambah lagi dengan maksiat-maksiat yang lain, mungkin campur baur laki-laki perempuan, musik-musik, mungkin juga khamar, ya. Jadi ini yang membuat tidak boleh. Bukan masalah dia kafir sehingga kita terlarang hadir di walimahnya, tidak. Itu perkara duniawi boleh. Kecuali kalau dia bikin acara keagamaannya, itu enggak boleh sama sekali. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, haram hukumnya seorang muslim hadir di perayaan keagamaan agama lain atau sekedar mengucapkan selamat. Itu tidak ada perbedaan pendapat ulama, semuanya sepakat haram hukumnya. Bagaimana cara membedakan ustaz sunnah atau bukan, sedangkan kami baru menuntut ilmu dan kurang ilmu? Maka yang pertama, hendaklah kita lebih menuntut ilmu, terutama ilmu tentang akidah ahlus sunnah dan prinsip-prinsip dalam manhaj ahlus sunnah. Karena dengan itulah kita menilai. Karena dengan itulah kita menilai. Sebagai contoh jemaah sekalian, kita pelajari bagaimana akidah ahlus sunnah tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Dengan mudah, kalau kita search di YouTube, tapi jangan search ya, ada ustadz viral tentang takdir Allah saja dia masih menyimpang. Ini rukun iman loh, dia masih nggak ngerti tentang rukun Allah, rukun iman, beriman kepada takdir Allah. Kalau kita mempelajari pemahaman ahlus sunnah dalam takdir Allah, semua ini adalah ketetapan Allah, takdir Allah, tidak ada satupun yang keluar dari takdir Allah. Seorang ustadz terkenal mengatakan, kalau ajal, jodoh, rezeki itu takdir Allah, tapi kita mau taat atau enggak, itu bukan takdir Allah. Nanti sudah kita lakukan baru jadi takdir Allah. Dan ini juga akidah Hizbut Tahrir.
Ini juga akidah Hizbut Tahrir. Akidahnya Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Ini contoh, kalau kita sudah tahu akidah yang menyimpang, maka kita pun tahu, oh ini menyimpang berarti. Jadi ini perlu kita mendalami prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti contoh lain yang kita singgung tadi, masalah hubungan masyarakat dengan pemerintah. Kalau kita tahu konsep Ahlus Sunnah, maka kita pun paham, ini orang yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak tahu. Kalau alhamdulillah kita sudah kenal, misalkan di tempat kita sini ada Ustaz Ahlus Sunnah, ya mungkin seperti Ustaz Mubarak bin Mu'alim, tanya kepada beliau. Ustaz, bagaimana dengan Ustaz fulan? Barangkali beliau kenal. Sebagaimana dulu para ulama bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, bagaimana pendapatmu tentang si fulan? Kalau Imam Ahmad mengenal dia sebagai Ahlus Sunnah, maka dia akan dipuji. Dan subhanallah jemaah sekalian, pernah Imam Ahmad memuji dan menyuruh kaum muslimin belajar kepada seorang ulama Ahlus Sunnah, padahal ulama itu mencela Imam Ahmad. Jadi begitu para ulama merekomendasi orang, bukan karena dia membela kita atau mencela kita, tidak, tapi karena manhaj dia. Walaupun dia membela kita, memuji kita, tapi dia menyimpang, kita enggak boleh merekomendasi dia sebagai guru. Itulah jemaah sekalian, manhaj Ahlus Sunnah itu keadilan, tapi itu berat, enggak mudah, banyak yang tidak bisa mengamalkan. Jadi itu cara yang kedua. Dan yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta tolong kepada Allah supaya dipertemukan dengan para guru-guru yang baik akidahnya, yang mengarahkan ke jalan yang lurus. Itu yang paling penting. Iya. Apa yang terjadi pada saudara-saudara muslim kita di Wamena, Papua, yang dibakar hidup-hidup, dibantai oleh kaum kafir, termasuk mati syahid, dan apa ciri jihad yang benar dan salah? Kalau mereka dibunuh karena Islam, maka mereka insya Allah termasuk mati syahid. Dan seorang muslim yang mati terbakar itu juga syahada, mati syahid, mati tenggelam, mati tertimpa benda berat atau tertabrak mobil, itu termasuk mati syahid. Iya. Bagaimana cara jihad yang benar dan yang salah? Ya, jihad yang benar harus dengan izin pemerintah. Maka untuk saudara-saudara kita di manapun yang dibantai oleh kaum muslimin, pertama kita mendoakan mereka. Yang kedua, kita memberikan masukan-masukan yang baik kepada pemerintah untuk membela mereka yang terzolimi. Dan saya kira pemerintah kita sudah berusaha. Bahkan pemerintah juga jadi korban kan? Aparat-aparat juga tidak sedikit yang dibunuh oleh para pemberontak tersebut. Dan apabila kita diminta untuk membantu, maka kita harus siap. Nabi SAW mengatakan, wa idastunfirtum fanfiru. Kalau kamu diperintahkan oleh pemerintah untuk berjihad, maka berangkatlah kalian. Hadis ini juga bermakna yang berhak memerintah berjihad adalah pemerintah. Kecuali kita sifatnya membela diri. Jadi ada orang datang menyerang, kita wajib membela diri. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang ingin merampas hartaku? Ini belum nyawa loh, baru harta. Kata Nabi SAW, la tu'tihi malak, jangan kamu berikan hartamu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia memerangi aku? Kata Nabi SAW, qatilhu, lawan dia. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku membunuhnya? Kata Nabi SAW, tempatnya di neraka. Bagaimana kalau aku yang terbunuh? Engkau mati syahid. Jadi ini juga termasuk yang terjadi pada saudara-saudara kita di sana, mati membela harta dan diri mereka. Maka termasuk

0: Saya mengikuti ormas di mana mereka membagi tauhid menjadi empat, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan hakimiyah. Yang saya tahu di kajian-kajian salaf, tauhid cuma ada tiga. Baik, ini ciri-ciri golongan yang menyimpang. Ini ciri-ciri golongan yang menyimpang. Dan ada di dalam fatwa-fatwa lajna da'imah yang diketuai oleh Syekh bin Bas rahimahullah dulu, yang mengingkari pembagian ini. Jemaah sekalian, tauhid hakimiyah itu artinya melaksanakan hukum Allah Azza wa Jalla, dan itu bagian dari uluhiyah, bagian dari ibadah. Melaksanakan hukum Allah itu kan ibadah. Jadi dia sudah masuk dalam tauhid uluhiyah. Kenapa mereka buat pembagian tersendiri? Karena ada tujuan di balik itu. Tujuannya apa? Untuk mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum syariat. Itu tujuannya. Dan memfokuskan perjuangan mereka untuk mendirikan negara yang bisa menegakkan hukum syariat. Jadi di sini dua kesalahan mereka. Yang pertama, mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Ini termasuk kesalahan besar. Karena dalam manhaj Ahlus Sunnah, orang yang tidak berhukum dengan syariat pada dasarnya adalah kufur asghar, kufur kecil. Belum sampai pada kufur besar. Pertanyaannya, dari mana kita ketahui ini? Lagi-lagi kembali kepada poin yang ketiga tadi yang kita bahas, pemahaman sahabat. Bacalah dalam tafsir surat Al-Ma'idah 44. Bisa baca di tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari. Bagaimana sahabat memahami ayat ini? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang-orang kafir. Maka sahabat mengatakan maksud ayat ini adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kenapa sahabat menafsirkan begitu jemaah sekalian? Karena mereka lebih tahu ayat ini turun dan maknanya. Sahabat juga menjelaskan ayat ini turun bukan menjelaskan tentang umat Islam, tapi orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin Arab yang berhukum kepada para dukun. Nah, ketika ayat ini dihukumkan kepada kaum muslimin, kufurnya menjadi berkurang. Bukan kufur besar lagi, tapi kufur asgar. Jadi lihat detailnya pemahaman sahabat. Dari mana mereka dapatkan? Mereka kan dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin mereka sembarang bicara dengan Al-Qur'an. Jadi mengkafirkan pemerintah kaum muslimin yang tidak berhukum dengan syariat, ini termasuk penyimpangan mereka. Kemudian yang kedua, perjuangan fokus mereka untuk mendirikan negara Islam. Negara Islam bagus, tapi fokus perjuangan bukan itu, tapi kepada la ilaha illallah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dua penyimpangannya. Jamaah sekalian, mohon maaf waktu sudah habis. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikan motivasi untuk penuntut ilmu yang ada.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Gak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawlana mabatu hayakum bi tahatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar kumullah, di kesempatan Senin sore ini seperti biasa kita akan ikuti pembahasan lanjutan dari kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid tulisan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, akan disampaikan oleh Ustaz Abu Ibrahim Irham LC hafizahullah. Seperti biasa sesi tanya jawab kita buka nanti di 0823 1434 9595. Kepada beliau persilakan. Faliyata fadhul masykur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa nahsanal kalam kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat, seluruh pemerhati radio Raja Kendari dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah tabaraka ta'ala atas nikmat iman wal Islam, taufik yang dengan itu semua alhamdulillah. Di sore hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Pembahasan kitab tauhid yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh para hamba-Nya, yang merupakan karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, dengan syarahnya atau penjelasannya dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid alaih fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah di pertemuan kali ini kita masuk ya di bab yang baru ya, dan ini bab-bab kita sudah mendekati bab-bab akhir dari kitab ini ya. bab ma ja'a fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang tanggungan atau perjanjian Allah dan perjanjian nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini, di bab ini penulis ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan dalil-dalil yang menekankan pada kita untuk menepati ya, janji perjanjian yang telah kita buat ya, terutama perjanjian yang kita atasnamakan Allah Subhanahu wa taala ya, seperti sumpah dan yang semisalnya ya. Dan ini tentunya masih ada kaitannya dengan pembahasan di bab-bab sebelumnya ya, dan ini tentunya bagian daripada kesempurnaan tauhid seseorang ya, bagian daripada kesempurnaan tauhid seseorang, penghormatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, pegangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ini dengan menepati perjanjian-perjanjian yang telah dia ucapkan atas nama Allah Subhanahu wa taala, atau sumpah dia ya, menepati sumpah-sumpah dia yang telah dia ucapkan atas nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya termasuk bentuk ya, sikap yang mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang ketika seorang ingkar dalam sumpahnya atau ingkar dalam janjinya tentunya, ya, sengaja melanggar sumpahnya, ya, sengaja melanggar janjinya, ya. Ini termasuk bagian dari kurangnya kesempurnaan tauhid dia, ya, karena kurangnya pegangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita bacakan, ya. Di sini ada dua dalil yang dibawakan di bab ini, ya, yaitu satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 91, dan yang kedua yaitu sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Muslim. Taib, dalil yang pertama, wa qawluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala firman, wa ufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wa ufu bi ahdillah, dan tepatilah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila kamu berjanji, ya. Ya, perjanjian dengan Allah, ya. Apakah itu seperti sumpah? Ya, maka seorang wajib menepati sumpahnya, ya. Kecuali memang, ya, jika dia melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia sumpahkan tersebut, maka dia diperbolehkan, ya, melakukan yang terbaik itu, namun dia punya kewajiban membayar kafarah sumpah, ya. Ketika seorang misalnya bersumpah, ya, bahwasanya tahun ini misalnya dia akan umrah, misalnya, ya, bersumpah misalnya kalau tahun ini ada rezeki dia akan umrah, dan ternyata begitu dapat uangnya, ya, dia memandang, ya, yang lebih baik buat dia itu daftar haji misalnya, maka silahkan dia melakukan itu, namun dia punya kewajiban membayar kafarah sumpah, ya. Atau perjanjian dengan seorang atas nama Allah, ya, maka, ya, wajib, ya, bagi setiap mukmin yang sudah melakukan perjanjian-perjanjian seperti ini untuk menepati janjinya, ya. Karena ini, ya, nanti akan disebutkan sebentar penjelasan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini bagian daripada kesempurnaan tauhid, ya. Ketika seorang menepati perjanjian-perjanjian yang telah dia buat atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika dia tidak menepati perjanjian tersebut, ya, menunjukkan, ya, tauhidnya tidak sempurna. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, dan janganlah kalian membatalkan, ya, sumpah-sumpah kalian, ya, setelah kalian menetapkannya, menguatkannya, ya. Qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, padahal kalian telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi, ya, atas sumpah-sumpah kalian, ya. Jadi ketika seorang bersumpah dengan nama Allah, berarti dia telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Sehingga sebagai bentuk pengagungan dia kepada Allah, ya, sebagai bentuk kesempurnaan tauhid dia kepada Allah, yakni seorang itu harus menepati apa yang telah dia tetapkan, apa yang telah dia sebutkan, dia janjikan dengan sumpah dia, dan semisalnya. Nah, sebaliknya, ya, termasuk bentuk, ya, tidak beradabnya seorang kepada Allah, tidak memuliakannya seorang kepada Allah ketika dia justru mengingkari perjanjian-perjanjian yang telah dia buat atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan, ya. Nah, di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, khatamallahu al-ayata bil ilmi tahdidan an naqdil ahdi. Lian al-insana idza alima bi anna Allah ya'lamu kulla ma yaf'al fa innahu la yanqudul ahda. Ayat Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan al-ilmu, ya, menegaskan bahwa Allah mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh para hambanya. Ini sebagai bentuk ancaman bagi mereka-mereka yang membatalkan perjanjian, ya. Karena ketika seorang mengetahui bahwa Allah SWT mengetahui apa-apa yang diperbuat, dikerjakan oleh para hamba, maka sesungguhnya dia tentu berusaha akan tidak akan membatalkan, ya, berusaha tidak akan membatalkan perjanjiannya. Wa munasabatul ayat li tarjamah wadihatun jiddan, ya. Kemudian Syekh Samir Al-Nawawi memberikan penjelasan korelasi, ya, hubungan antara ayat ini dengan bab, ya, dan juga tentang tauhid, ya. Bahwasanya anna adama al-wafa bi ahdillah tanqusu lahu wa hadha mukhillun bit tauhid, ya. Bahwasanya tidak menepati, ya, perjanjian dengan Allah, tidak menunaikan perjanjian dengan Allah, ya, maka ini mengurangi kesempurnaan tauhid, ya, mukhillun bitauhid, ya, mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang, ya, dan menunjukkan kurangnya sikap pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, ya, seorang yang sudah bersumpah atas nama Allah, berjanji atas nama Allah, maka dia punya kewajiban untuk menepatinya, ya. Oleh karena itu, ya, hendaknya, ya, seorang tidak bermudah-mudah dalam bersumpah, tidak, ya, seperti yang sudah diingatkan di bab-bab sebelumnya, ya, tidak bermudah-mudah dalam berjanji dengan atas nama Allah, ya. Tentunya, ya, ketika dia mau berjanji, mau bersumpah, dia harus pastikan dirinya mampu melakukan itu, ya, supaya dia tidak menggampangkan, ya, tidak. Karena ini menunjukkan sikap pengagungan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berkaitan dengan masalah sumpah dan yang semisalnya. Nah, selanjutnya dalil berikutnya wa an Buraidah, ya, dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaisin aw sariyatin awsahu bi taqwallahi wa biman ma'ahu minal muslimina khaira. Bahwasanya Rasulullah SAW jika mengangkat seorang amir, ya, pemimpin untuk pasukan, jaisin untuk pasukan atau sariyah, ya, ini mirip-mirip juga, ya, batalion pasukan, ya. Kalau di sini jelas

wasiat kepada sang amir, sang pemimpin pasukan tersebut, ya, sang panglimanya, dan juga berwasiat kepada kaum muslimin yang ada bersamanya, wasiat tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya wasiat kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya. Nah, ini salah satu contoh, ya, dari Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW, ya, ketika hendak mengutus pasukannya atau menugaskan pasukannya, selalu diberikan wasiat, ya, dan yang wasiat yang paling pertama dan utama adalah wasiat ketakwaan, ya. Wasiat ketakwaan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan imtithal wa amirillah wa jitinabun nawahih, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, ala ilmin wa basiratin, ya, di atas ilmu, ya. Dan juga ya, wasiatkan khairan, ya, kebaikan-kebaikan yang lain, baik yang berkaitan dengan urusan dunia terlebih juga dengan urusan akhirat, ya. Nah, kemudian di antara wasiat beliau SAW, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ya, ughzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah. Kemudian wasiat Nabi SAW, ya, kepada pemimpin pasukan dan orang-orang yang bersamanya, kata Nabi SAW, ughzu bismillah, ya, berperanglah kalian, ya, dengan bismillah, ya, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, babal isti'anah, ya, dengan memohon pertolongan kepada Allah dan juga dengan menyebut nama Allah, ya, memulai perperangan dengan jihad dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian fi sabilillah, ya. Jadi di sini Nabi SAW mengingatkan, ya, pasukannya untuk yang pertama memohon pertolongan kepada Allah, ya. Ini mengisyaratkan bahwasanya, ya, kita harus senantiasa menautkan, ya, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa, ya, bersandar kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlalu merasa pede dengan diri kita, merasa pede, ya, terlalu percaya diri dengan kekuatan yang ada pada diri kita, kehebatan yang ada pada diri kita, kepintaran, kecerdasan, kekuatan, dan yang semisalnya, ya. Nabi SAW, ya, ketika mengutus pasukan untuk berjihad, ya, tentu pasukan yang diutus, ya, tidak sembarangan tentunya, ya. Mereka adalah orang-orang yang terbaik, ya, di bidangnya tentunya. Namun Nabi SAW tetap memerintahkan, ya, pasukannya untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memohon pertolongan kepada Allah. Ya. Karena ya kita manusia tidak punya kekuatan apa-apa selain dari pertolongan Allah Tabaraka wa taala, ya. Oleh karena itu, ya, kewajiban kita untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kau mohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan para sahabat untuk berdoa kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ya Allah, berikan pertolongan kepadaku untuk bisa senantiasa berzikir, kemudian bersyukur kepada-Mu dan beribadah dengan benar. Dalam menghadapi musuh juga kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlalu merasa percaya diri yang tinggi, ya. Kita harus senantiasa menautkan hati kita, menyandarkan hati kita kepada Allah, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa taala. Fi sabilillah,

0: Kemudian Nabi SAW mengingatkan pasukannya untuk berperang dengan mohon pertolongan kepada Allah dan fisabilillah, niatnya ikhlas karena Allah SWT, di jalan Allah, berperangnya di jalan Allah, berperangnya semata-mata karena Allah, li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi SAW mengingatkan pasukannya untuk memperbaiki niat dan tujuan. Ya, karena jihad ibadah. Ya. Jihad itu ibadah. Ya. Jihad itu ibadah. Oleh karena itu tadi di awal, ya, Nabi SAW merintahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah. Inilah hakikat ibadah. Inilah rahasia dari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Rahasia ya, dari ayat yang mulia ini bahwasanya kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jihad ibadah. Maka Nabi SAW merintahkan para sahabat untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian setelah itu diingatkan agar meluruskan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu harus disertai dengan niat dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jihad amalan yang besar. Ya. Jihad salah satu amalan yang bisa menyebabkan seorang yang gugur di medan jihad ini langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalan yang besar ini tidak didasari dengan niat yang benar, maka akan menjadikan sia-sia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya untuk ya, memurnikan niat mereka, tujuan mereka dalam ikut berjihad adalah fisabilillah. Berperang, berjihad untuk meninggikan kalimat Allah. Ya. Karena yang dimaksudnya fisabilillah itu ya sebenarnya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man qatala liyakuna kalimatullahi al-ulih fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah yang dimaksud berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qatilu man kafara billah. Perangilah ya, orang-orang yang ingkar ya, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabiy jahidil kuffar wal munafiqin, ya wahai nabi, wahai nabi, ya. Jihadlah, berjihadlah melawan orang-orang kufar, ya, orang kafir dan orang-orang munafik, ya yarhamukallah. Kemudian ughzu, ya. Ini penekanan, ya. Penguatan dari apa yang disampaikan sebelumnya, ughzu, ya. Berperanglah kalian, ya. Wala taghullu, ya. Dan janganlah kalian berbuat al-ghulul, ya. Al-ghulul, ya. Apa itu an yaktuma syai'an minal ghanimah fa yakhtassa bihi wa huwa min kaba'iridz dzunub. Mengambil khusus ya, bagian khusus dari ghanimah ya, dia sembunyikan ya ghanimah tertentu, hasil rampasan perang ya, tertentu dia khususkan untuk dirinya. Ini tidak boleh ya, ini termasuk dosa besar ya, termasuk dosa besar ya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran 161, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah, ya, barang siapa yang berbuat ghulul ya, maka dia akan datang kepada Allah dengan membawa apa yang dia curi tadi ya. Wala taqduru, ya, kemudian janganlah kalian berbuat khianat. Nah, ini yang menjadi syahid ya dari hadis ini ya. Wala taqduru, ya, janganlah kalian mengkhianati ya, perjanjian-perjanjian kalian ya. ini menjadi syahid dari hadis ini yang memiliki hubungan dengan bab ini, ya, yaitu Nabi SAW mengingatkan pemimpin pasukannya dan kaum muslimin yang bersamanya untuk menepati janji-janji mereka dan tidak berbuat khianat, ya. Kemudian wala tumathilu, ya, dan janganlah kalian berbuat tamthil, ya. Tamthil yani at-tashwih, ya, kata Syekh Abdul at-tashwih biqad ibadil a'dha, ya, kal anf wa lisan ghairihima, ya, mencincang, ya, membunuh dengan mencincang, yani sudah mati tapi masih disiksa lagi, ya, dicincang, dipotong hidungnya, dipotong lisannya misalnya. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam, ya. Ini tidak diperbolehkan. Kalau sudah mati, ya sudah, ya. Maka Nabi SAW mengingatkan, ya, pasukannya, ya, untuk tidak berbuat yang seperti ini, ya, karena ya, tidak dibutuhkan buat apa, ya. Kata Syusaymin, ya, liannahu la hajata ilaihi, ya, tidak dibutuhkan buat apa membunuh, memotong hidungnya, memotong lisannya, atau potong tangannya misalnya. Kalau sudah mati, ya sudah, selesai. Jadi pasukan kaum muslimin dilarang, ya, melakukan at-tamsil, ya, atau at-tashwih, ya, mencincang, ya, atau memotong-motong bagian tubuh dari orang-orang kafir yang sudah mati, ya. Wala taqtulu walidan, ya. Dan juga diingatkan, ya, dalam berperang tidak boleh membunuh anak-anak, ya. Tidak boleh membunuh anak-anak, ya. Ya, karena anak-anak tidak ikut berperang, ya. Dan juga bisa jadi, ya, dia dewasa kemudian bisa jadi dapat hidayah dan masuk Islam, ya. Demikian pula juga yang tidak diperbolehkan, ya, membunuh, ya, orang tua, ya, wanita, ya, ataupun para pendeta, ya. Tidak diperbolehkan untuk dibunuh, ya, selama mereka memang tidak ikut berperang, ya, illa ayyuqatilu, kecuali kalau mereka ikut berperang, ya, maka baru, ya, boleh untuk dibunuh, ya. Kalau mereka tidak ikut berperang, maka tidak boleh dibunuh, ya. Inilah, ya, salah satu contoh indahnya Islam, ya. Islam hanya membunuh orang-orang kafir yang ikut berperang. Kalau dia tidak ikut berperang, ya, maka tidak akan dibunuh, ya. Tidak boleh dibunuh. Kemudian Nabi SAW, ya, setelah menyampaikan nasihat umum buat amirnya, sang panglima, dan seluruh pasukannya yang akan diutus, Nabi SAW kemudian mengkhususkan wasiat untuk sang amir, sang pemimpin, ya. Kata Nabi SAW, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, dan jika engkau berjumpa dengan musuhmu, ya, dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, fadu'uhum ila thalathi khisalin aw khilal, fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kata Nabi SAW kepada sang amir, ya, sang pemimpin, jika engkau bertemu dengan musuhmu dari kalangan orang-orang kafir, orang musyrik, maka serulah dia, ajaklah dia kepada tiga perkara, ya. Fa ayyatuhunna ma ajabuk faqbal minhum, yang mana saja dari tiga perkara tersebut dia penuhi, ya, maka terimalah mereka, ya, dan tahan diri kalian dari menyerang mereka. Yani ketika dari tiga permintaan ini ada satu yang dipenuhi, maka sudah cukup, ya, dan tidak boleh diperangi lagi mereka, ya. Yang pertama, ثم دعوهم إلى الإسلام. Yang pertama, kata Nabi SAW, ajak mereka kepada Islam, ya. Jadi tidak langsung diperangi, ya, terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya. Mereka didakwahi dulu, ajak mereka masuk ke dalam Islam, ya. Ya, Islam di sini, ya, termasuk dalamnya masalah iman, ya. Masuk dalam masalah iman, ya. Diajak ke Islam dan kepada keimanan. Karena kata Islam dan iman ini, ya, ketika dia dipisah maka maknanya satu, ya. Islam ketika disebut ya sendiri-sendiri, misalnya ya dalam satu dalil, satu nas disebut hanya Islam, maka di situ sudah masuk makna iman. Kalau yang disebut iman saja berarti sudah masuk makna Islam di dalamnya, ya. Lain cerita kalau misalnya dalam satu nas, baik itu hadis Nabi SAW misalnya disebutkan secara bersamaan ada Islam dan iman, ya, maka masing-masing punya makna tersendiri, ya, seperti dalam hadis Jibril, ya. Jadi yang pertama, dakwahi mereka, serulah mereka, ajak mereka masuk kepada Islam, ya. Fa'in ajabuka faqbal minhum, kalau mereka menjawab seruanmu, ya, mereka menerima, ya, seruanmu itu, maka terimalah, ya, mereka, ya, terima keislaman mereka, keimanan mereka. Summa da'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Kemudian setelah itu ajak mereka, ya, untuk berpindah dari negeri mereka, dari wilayah mereka kepada darul muhajirin, ya, kepada negeri Islam, ya, ajak mereka untuk hijrah, ya. Jadi di sini dijelas oleh Syaikhul Islam Rahimahullah Ta'ala bahwasanya kalimat ini menunjukkan bahwa sasaran dakwah ini yang akan didatangi oleh pasukan ini adalah orang-orang Badui, ya, orang Badui. Maka ketika mereka bersedia menyatakan keislaman mereka, maka mereka diminta untuk meninggalkan kampung Badui mereka dan minta untuk pindah ke negeri, ya, hijrah, ya, mungkin kota Madinah, ya. Kemungkinan di sini dimaksudkan adalah kota Madinah, karena yang dimaksud dengan Darul Muhajirin adalah kota Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalik falahum ma lil muhajirin wa alaihim ma alal muhajirin. Dan sampaikan kepada mereka bahwasanya jika mereka melakukan itu, yakni mau ikut berhijrah, ya, meninggalkan daerah mereka dan pindah ke negeri kaum muslimin, ya, kota Madinah dalam hal ini, ya, maka mereka akan mendapatkan, ya, apa-apa yang juga didapatkan oleh orang-orang muhajirin, ya. Mereka akan mendapatkan hak yang sama, ya, seperti yang didapatkan oleh kaum muslimin di kota Madinah. Dan juga, ya, mereka akan mendapatkan kewajiban-kewajiban, ya, jadi mereka mendapatkan hak dan kewajiban sama seperti orang-orang muhajirin yang lain yang berada di kota Madinah ketika mereka mau pindah, ya. Fa in abau ayatahawalu minha fa'akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin. Nah, kalau mereka enggan, ya, untuk meninggalkan daerah mereka, maka beritahukanlah kepada mereka, ya, bahwasanya mereka, keadaan mereka, ya, sama seperti keadaan orang-orang kaum muslimin, ya, yang lain, ya. Yani yajri alaihim hukmullah ta'ala, ya. Mereka akan berlaku kepada mereka hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai syai', dan mereka tidak mendapatkan bagian daripada ghanimah dan al fai' sedikit pun, illa yujahidu ma'al muslimin, ya, kecuali jika mereka ikut berjihad, ya. Kecuali jika mereka ikut berjihad bersama kaum muslimin, ya, baru mereka akan mendapatkan bagian dari ghanimah, ya. Fa in hum abau, ya, jika mereka enggan, ya, tidak mau masuk Islam, ya, maka fasal humul jizyah, ya, maka mintalah jizyah dari mereka, ya, mintalah jizyah, ya, upoti ya, semacam itu ya. Artinya sesuatu yang dibayarkan oleh orang-orang kafir ketika mereka enggan untuk masuk Islam ya, dan mereka hidup di wilayah kaum muslimin ya, jizyah ya. Fa inhum ajabuk, ketika mereka bersedia ya, untuk membayar jizyah ini, maka terimalah mereka ya, dan kuffa anhum ya, faqbal minhum wa kuffa anhum ya, terimalah mereka dan tahanlah diri kalian dari mereka, jadi jangan menyerang mereka ya, kalau mereka sudah mengiya bersedia untuk membayar jizyah. Tidak boleh lagi ada menyerang ya, tidak boleh ya. Fa inhum abau, kalau mereka enggan tidak mau ya, membayar jizyah, fasta'in billah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah ya. Lihat Nabi SAW tidak langsung menyuruh pasukannya waqatilhum, tidak, tapi pertama sekali lagi Nabi SAW mengingatkan pasukannya untuk istain billah ya. Jadi baginda Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kaum muslimin ya, untuk menautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam melakukan apapun itu, terutama ibadah ya. Mohon pertolongan kepada Allah. Di sini Nabi SAW ya, kembali mengatakan fasta'in billah ya. Nabi tidak langsung memerintahkan mereka untuk waqatilhum, langsung perangi mereka, tidak. Tapi Nabi memerintahkan dulu untuk mohon pertolongan kepada Allah ya. Karena kemenangan tidak akan diperoleh kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Nabi katakan fasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, waqatilhum, lalu perangi mereka ya. Nah, kalau mereka jadi memerangi ya, kita bisa lihat dari hadis ini bahwasanya Nabi SAW itu tidak langsung menyuruh pasukannya perangi ini orang-orang kafir ini kalau tidak mau ya, tidak mau masuk Islam, tidak. Tapi didakwahi dulu ya, dinasihati, kalau mereka tidak mau diminta untuk membayar jizyah upeti. Nah, kalau tidak mau ya baru diperangi ya. Artinya mereka mau melawan, berarti kan tidak mau tunduk patuh terhadap ketentuan ya, Rasulullah SAW. Wa idza hasarta ahla hisnin ya, kemudian Nabi SAW kembali berwasiat kepada sang panglima ya, pemimpin pasukan, jika kamu mengepung mereka ya, di dalam benteng mereka, faraduka an taj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmat nabiyhi, lalu mereka meminta darimu untuk menjadikan Allah dan nabinya sebagai jaminan ya, ya, perjanjian ya. Artinya jika mereka ingin membuat perjanjian dengan kamu atas nama Allah dan nabinya ya, dan atas nama nabinya yang mulia Rasulullah SAW, maka kata Nabi SAW, fala taj'alu lahum dhimmatallahi wa dhimmatan nabiyhi, maka janganlah kamu menjadikan Allah ya, dan juga menjadikan nabinya yang mulia sebagai jaminan ya. Akan tetapi walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabi, akan tetapi kalian saja yang membuat perjanjian ya, kalian dan para sahabat ya, dan kaum muslimin yang lain yang membuat perjanjian, tidak perlu perjanjiannya atas nama Allah dan rasulnya ya. Fa innakum, karena kenapa ya, Nabi memberikan alasan ya, fa innakum an takhfiru dhimamakum wa dhimata ashabikum ahwanu min an takhfiru dhimatallahi wa dhimata nabihi, karena jika kalian melanggar janji-janji kalian sendiri ya, bukan janji atas nama Allah atau atas nama Nabi, ini lebih ringan dosanya dibandingkan melanggar janji atas nama Allah dan janji atas nama Nabi, nabinya yang mulia ya. Jadi kalau membuat janji kepada mereka, buat janji jangan atas nama Allah ya, jangan juga atas nama nabinya. Ini juga yang menjadi syahid dari hadis ini ya, terhadap pembahasan kita ya, bahwasanya Nabi SAW mengingatkan sang amir ya, sang pemimpin pasukan dan para pasukannya untuk tidak membuat perjanjian atas nama Allah dan nabinya ya. Kenapa ya, karena kalau kalian melanggar dosanya lebih ringan kalau kalian buat perjanjian atas nama diri kalian sendiri. Kemudian wa idza hasarta ahla hisnin, kemudian jika kalian kembali mengepung mereka dalam benteng mereka, fa'aradukan tanzilahum ala hukmillah. Kemudian mereka menginginkan engkau untuk menghukumi mereka, memperlakukan mereka sesuai dengan hukum Allah. Ya, fala tunzilhum ala hukmillah. Ya. Maka janganlah kamu memperlakukan mereka dengan atas dasar hukum Allah. Ya. Walakin anzilhum ala hukmik. Akan tetapi, ya, kamu berijtihad di situ. Ya. Akan tetapi, perlakukan mereka, ya, sesuai dengan hukummu yang kamu pandang. Ya. Sesuai ijtihadmu. Jadi di sini Nabi SAW meminta sang amir untuk berijtihad. Ya. Ketika misalnya yang dikepung ini minta ketetapan hukum, ya, maka jangan dia menetapkan atas dengan mengatakan ini hukum Allah, ya, jangan demikian, ya. Jadi di sini Nabi SAW mengatakan, ya, janganlah kamu menetapkan sesuatu kemudian mengatakan ini hukum Allah, jangan, ya. Tetapi katakan ini hukum ketetapan saya yang saya tetapkan. Ya. Kenapa? Fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallahi amla. Karena kamu tidak tahu, ya, apakah keputusanmu ini sudah benar, ya, dalam menerapkan hukum Allah terhadap mereka atau tidak, ya. Artinya ketika kamu tidak yakin terhadap, ya, aturan Allah, maksudnya tidak menguasainya, ya, maka jangan katakan ini hukum Allah. Ya, tapi katakan, ya, inilah hukum yang saya tetapkan. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Nam, ya, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi di sini, ya, Syekh Syamrul Tala menyebutkan, ya, maksud, ya, janganlah engkau menghukumi mereka dengan atas mengatakan ini hukum Allah, ya. Tadi Nabi mengatakan, ya, karena engkau tidak tahu apakah engkau benar dalam menetapkan hukum Allah ini atau tidak, ya. Karena di sini dijelaskan oleh Syekh Syamrul Tala, wadzalika li'annal insan qad yukhti hukum Allah Ta'ala, karena terkadang seorang itu bisa saja salah dalam menetapkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Oleh karena itu, ya, seorang ketika dia merasa ragu, ya, maka dia berijtihad, ya, merasa ragu, ya, apakah ini sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya atau tidak, maka dia berijtihad di situ, ya. Dan seorang imam, ya, ketika dia berijtihad, ya, jika dia benar maka dia akan mendapatkan dua pahala, dan jika dia salah maka dia mendapatkan satu pahala, ya. Sesuai hadis Nabi SAW, idza hakama al-hakim fajtahad fa asab falahu ajran wa in akhta falahu ajran wahid. Jika seorang hakim, ya, berijtihad, ya, menghukumi suatu perkara, lalu dia berijtihad, jika ijtihadnya benar maka dia mendapatkan dua pahala, dan jika ijtihadnya salah maka dia mendapatkan satu pahala. Ini tentunya, ya, hakim ini berusaha memang mencari yang benar, ya, bukan sengaja menyelisih kebenaran, tidak. Ya, kalau sengaja menyelisih kebenaran tentu tidak mendapatkan pahala, tentu ini sikap tidak benar, ya. Tapi kalau dia berusaha, ya, mencari kebenaran ternyata tidak menemukan, akhirnya dia berijtihad, maka ijtihad ini ketika benar sesuai dengan ketentuan nas, ya, maka dia mendapatkan dua pahala, jika tidak maka dia hanya mendapatkan satu pahala. Naam, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini disebutkan beberapa ma yustafadu min hadzal hadits, ya. Beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Syamrul Allah taala. Awalan yang pertama, tahrimu tamtsil, ya. Wal ghulul wal ghadar wa qatlul walid, ya. Haramnya membunuh dengan mencincang, ya, memotong-motong bagian tubuh, ini haram hukumnya, ya. Meskipun dia orang kafir, meskipun dia ini dalam keadaan berperang, ya, tetap kalau sudah mati, ya, sudah tidak boleh disiksa, di, ya, seperti seorang yang balas dendam, ya, ini tidak diperbolehkan. juga haramnya berbuat ghulul, ya, mengambil harta ghanimah mengkhususkan untuk dirinya sendiri sebelum dibagi, kemudian juga mengingkari janji, ya, ya. Kemudian juga membunuh anak-anak yang tidak ikut berperang. Kemudian juga di antara faedah, ya, yang bisa diambil dari hadis ini, la yajuzul qitalu qabla da'wah, ya, liannahu ja'alal qitala akhira marhalatin. Tidak boleh, ya, berperang memerangi suatu kaum sebelum didakwahi. Ya. Karena di sini, di hadis ini Nabi SAW menjadikan perang itu sebagai tahapan terakhir, ya. Ketika didakwahi tidak mau, diminta dulu membayar jizyah. Kalau tidak mau membayar jizyah, baru diperangi, ya. Jadi inilah yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, ya. Jadi penyebaran Islam itu bukan dengan pedang, ya. Ini suatu tentunya tuduhan yang sangat keji kepada dakwah Islam, ya, dan dakwah Rasulullah SAW. Ya, dakwah Rasulullah SAW tidak pernah dengan perang, dengan pedang, tidak. Islam itu tersebar bukan dengan pedang, ya, tidak, tetapi dengan bil hikmati wal mau'idhatil hasanah, ya. Itulah Islam tersebar dengan demikian. Perang itu terjadi ketika memang ada perlawanan dari orang-orang kafir itu, ya. Ada perang ketika ada perlawanan. Ketika tidak ada perlawanan, maka tidak akan ada perang. Contohnya dalam hadis ini, Nabi tidak langsung memerangi mereka ketika mereka tidak mau masuk Islam, tidak. Tetapi mereka diminta untuk mengikuti aturan yang ada di wilayah kaum muslimin, ya, yaitu membayar jizyah upeti. Namun karena mereka enggan, tidak mau, ya, akhirnya diperangi. Kemudian juga, ya, di antara pelajaran faedah dari hadis yang mulia ini, ya, idhamul uhud, agungnya perjanjian itu, terutama jika perjanjian dengan atas nama Allah dan Rasulnya. Nah, ini bagian daripada kesempurnaan tauhid seseorang, ya, adalah ketika dia sudah berjanji atas nama Allah atau bersumpah dengan atas nama Allah, maka wajib dia penuhi, ya, wajib dia penuhi. Ini bagian daripada kesempurnaan tauhid, pengagungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, ketika seorang itu sengaja melanggar, ya, ini menunjukkan, ya, kurangnya kesempurnaan tauhid dia. Kemudian juga di antara faedah dari hadis ini bahwasanya seorang mujtahid, ya, mujtahid seorang imam, ya, seorang pemimpin, ketika dia berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, ya, jika hukumnya benar, maka dia mendapatkan pahala, dua pahala. Jika salah, dia mendapatkan satu pahala. Dan namanya mujtahid ini bisa benar, bisa salah, ya. Selama dia meniatkan untuk mencari kebenaran, ya, bukan menyelisih kebenaran, maka seorang hakim tetap mendapatkan pahala atas hukum atau ketetapan yang dia tetapkan. Naam kaum muslimin, demikianlah, ya, apa yang dapat kita sampaikan di kesempatan sore hari ini, ya. Kesimpulan dari bab ini bahwasanya, ya, bagian daripada kesempurnaan tauhid seseorang adalah dia mengagungkan perjanjian Allah, ya, dengan Allah, dengan ketika dia sudah berjanji atas nama Allah atau bersumpah atas nama Allah SWT, maka bagian dari kesempurnaan tauhidnya adalah dengan dia melaksanakan apa yang telah menjadi perjanjian tersebut atau sumpahnya tersebut, ya. Sebaliknya, kalau dia sengaja melanggar, maka ini menunjukkan kurangnya sikap pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum kaum muslimin sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Kami mohon maaf karena mungkin tidak ada dulu tanya jawab. Ya, lebih dan kurang sekali lagi mohon maaf. Insyaallah di pertemuan pekan depan kita akan lanjutkan pada pembahasan bab berikutnya. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Demikianlah billahi taufiq hidayah subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar mukomullah dari kajian kita di kesempatan sore hari ini, lanjutan dari pembahasan kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid bersama Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hafizahullah. Banyak terima kasih atas materi ilmu yang disampaikan kepada beliau, dan kami juga mohon maaf untuk tidak membuka tanya jawab di kesempatan sore hari ini. Kepada Anda semuanya, semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya, dan kepada beliau yang telah membawakan materi kepada kita, Ustaz Irham, Allah berikan kebaikan di dunia di akhirat kepada beliau dan sekeluarga. Allahumma amin. Kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Arafah ini insyaallah. Kita sudah bahas hukum kurban, kita sudah bahas waktu berkurban, kapan memulainya dan kapan terakhirnya. Kita sudah bahas tempatnya di mana.
3: Ya Ustaz, jika kita sedang sholat dan kita kurang khusyuk, apakah sholat kita diulangi dari awal atau dilanjutkan dengan khusyuk walaupun sudah tahiyat akhir katanya?
4: Khusyuk di dalam sholat itu tidak wajib, Bapak-bapak sekalian. Nabi SAW pernah dikasih hadiah oleh seorang sahabat yang bernama Abu Jahm, pakaian yang ada hiasannya. Setelah selesai sholat, Rasulullah langsung mencabut bajunya dengan keras dan berkata, kembalikan baju ini kepada Abu Jahm karena hiasannya tadi membuatku lalai dalam sholat. Lihat, Nabi merasa tidak khusyuk gara-gara ada hiasan di baju tersebut. Lalu Nabi setelah selesai sholat beliau cabut, lalu Nabi mengatakan, kembalikan baju ini kepada Abu Jahm karena tadi hiasannya membuat aku lalai dalam sholat. Tapi apakah Nabi mengulanginya? Tidak. Berarti itu menunjukkan bahwa kalau kita tidak khusyuk di dalam sholat, ya sudah selesai, tidak disyariatkan kita untuk mengulanginya lagi. Ya, Allahu a'lam.
3: Nah, baik. Dan selanjutnya ini beberapa pertanyaan kami gabungkan. Ya Ustaz, bagaimana jika di masjid terdekat tidak ada yang di atas sunnah, banyak ritual-ritual yang di luar sunnah dan juga dengan alasan imamnya fasik yang tadi disebutkan, sehingga dengan dalil seperti ini banyak saudara-saudara kita yang sholat di rumah, entah itu berjamaah dengan istrinya atau sholat sendiri, apakah benar yang dilakukannya?
4: Pertama, sudah saya sebutkan tadi bahwa sholat di belakang orang fasik itu sah. Iya. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk sholat di masjid yang dekat dengan rumahnya. Liusalli ahadukum fil masjidil ladzi yalih. Hendaklah ia sholat di masjid yang dekat dengan rumahnya. Wala yatatabba'ul masajid, jangan cari-cari masjid lain, kata Rasulullah. Ya, maka dari itu, ya, kita sholat di masjid yang dekat dengan rumah kita itu lebih bagus. Apalagi adanya kita di masjid itu bisa memberikan warna, Pak, dan pengaruh. Alhamdulillah. Ya, memang betul di masjid yang di situ lebih banyak jamaahnya lebih besar, Pak, pahalanya, betul, Pak. Karena semakin banyak jamaah, semakin besar pahalanya, kata Rasulullah SAW. Maka boleh enggak Ustaz, saya pengen yang lebih jauh, tapi pahalanya lebih besar, saya pengen itu. Ya silakan aja, enggak masalah. Tapi kalau masjid yang dekat rumahnya gara-gara itu jadi mati semua, gimana? Gara-gara semuanya pengen yang lebih, akhirnya masjid yang dekat ditinggalin semua. Akhirnya enggak ada yang apa? Memakmurkan itu masjid. Ya, sayang sekali.
3: Nah. Ya, nah, baik, jazakallahu khair. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana jika akhwat yang mendengar azan di perjalanan di depan masjid, apakah dia wajib mengikuti sholat berjamaah?
4: Di depan masjid kan, bukan di dalam masjid.
3: Iya.
4: Cuma lewat aja kan.
3: Betul.
4: Ya, terserah di antara pilihan, antara dia sholat di masjid, atau dia sholatnya nanti di rumah aja. Iya. Dan sudah saya sebutkan tadi, rumah mereka lebih baik buat. Beda kalau si akhwat sudah ada di masjid. Iya. Pas mau keluar adzan, maka pada waktu itu udah gak boleh lagi keluar, wajib sholat di masjid.
3: Nah, selanjutnya bagaimana jika posisi sholat di rumah sedangkan adzan sudah berlalu setengah jam, apa masih berlaku sholat sunnah qobliyah?
4: Orang yang sholatnya di rumah kayak perempuan, maka walaupun sudah berlalu setengah jam, dua jam atau satu jam, selama masih ada waktu masih boleh dilakukan sholat qobliyah. Demikian pula ba'diyah, gak masalah. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim pernah ketiduran sholat subuh sampai matahari terbit di perjalanan waktu itu. Maka kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berjalan sebentar, kemudian beliau menyuruh Bilal untuk adzan. Beliau sholat qobliyah, baru kemudian menyuruh Qomat, baru beliau sholat subuh. Lihat, padahal itu sudah ya, gak masalah. Bahkan kalau misalnya kita terluput dari qobliyah, ya saya tadi terluput dari qobliyah, boleh kita lakukan di waktu yang lain. Rasulullah SAW pernah tidak sempat ba'diyah zuhur karena banyak tamu dan beliau sibuk melayani tamu. Akhirnya beliau lakukan ba'diyah zuhur itu setelah sholat asar. Setelah sholat asar itu menunjukkan bahwa mengqadha sholat sunnah itu boleh, nggak masalah. Iya.
3: Nah, baik, dan selanjutnya, ya Ustaz, kapan dan bagaimana sujud sahwi yang benar, dan bagaimana jika ketika kita lupa melakukannya dan ingatnya setelah sholat?
4: Sujud sahwi, Pak, ada beberapa riwayat dalam masalah ini. Ikhtilaf juga para ulama, banyak permasalahan-permasalahan. Namun yang rajih, wallahu alam, pertama kita mengikuti yang ditunjukkan oleh dalil dulu. Seperti misalnya Rasulullah SAW pernah kelebihan sholat jadi 5 rakaat, maka beliau sujud sahwi setelah salam. Rasulullah pernah sholat asar 2 rakaat lupa, kemudian para sahabat mengingatkan, maka beliau tambah 2 rakaat lagi dan beliau sujud sahwi sebelum salam. Yang kedua. Yang ketiga, Nabi mengatakan apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, hendaklah ia ingat-ingat dulu. Kalau dia kuat dugaannya di rakaat ketiga, ya sudah, gunakan dugaan kuat lalu sujud setelah salam. Nabi juga mengatakan kalau kalian ragu dan kalian masih belum ingat juga, maka ambil yang yakin, yaitu dua. Dua apa tiga misalnya. Maka ambil yang yakin dua, tambah satu rakaat, maka sujud sebelum salam. Ini dalil-dalilnya ada nih. Maka yang ditunjukkan oleh dalil hendaknya kita lakukan sesuai dengan apa? Dalil. Adapun yang tidak ada dalilnya, maka diberikan pilihan antara sujud setelah salam atau sebelum salam, terserah. Mengikhtilaf para ulama, sebagian ulama seperti Imam Malik mengatakan kalau untuk kekurangan maka sebelum salam, kalau untuk kelebihan maka setelah salam. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Tapi Allah malam saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan diberikan pilihan. Kalau tidak ada dalilnya, diberikan pilihan antara sebelum atau setelah, Allah.
3: Nah, baik, sekarang jazakallahu khair. Dan selanjutnya, ya Ustaz, bagaimana jika kita sholat berjamaah di suatu masjid dan imamnya tatkala membaca surat Al-Fatihah itu berantakan dari makhraj dan tajwidnya, apakah sah kita menjadi makmum di belakang imam tersebut? Dari beberapa pertanyaan.
4: Gimana kalau imamnya tajwidnya hancur-hancuran? Sudah saya sebutkan tadi hadisnya, apabila imam sholatnya benar, kata Rasulullah apa? Kalian sah, dapat pahala, imam dapat pahala. Apabila imam sholatnya salah, kalian tetap sah dan dapat pahala, imam yang dapat dosa. Nanti sholat makmum sah-sah, yang dosa siapa? Imamnya.
3: Iya, Allahu a'lam. Nah, baik,
4: memang sebagian ulama mengatakan tidak sah karena Al-Fatihahnya ancur-ancuran, sedangkan Al-Fatihah itu termasuk rukun
3: Sholat.
4: Sholat. Iya. Namun sebagian ulama mengatakan tetap sah, karena kesalahan imam tidak berpengaruh kepada apa? Makmum. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bagaimana kalau imam baru ingat setelah sholat, sholat kalau dia masih junub misalnya. Allahu'alam.
3: Baik, selanjutnya ya Ustaz, jika kita menjadi imam atau makmum, apakah harus ada niat jadi imam atau makmum?
4: Iya, sebetulnya Pak, imam niat itu sudah otomatis Pak. Niat itu sudah, kalau dia imam rawatib, pasti dia pergi ke masjid, niatnya pasti otomatis mau jadi imam dong. Dan kalau antum bukan imam, sudah otomatis antum gak bakalan niat jadi imam. Kecuali pas ditunggu imam rawatib gak ada, pas ditelepon, mam kemana? Lagi safar, nanti aja jadi imam. Ya udah langsung otomatis berubah jadi imam, apa niat jadi imam, karena sudah ditugaskan sama imam, kamu jadi imam. Ya udah, pas dia mau, pas dia apa berjalan mau jadi imam, sudah otomatis niat jadi berupa apa? Sudah berubah jadi imam, Pak. Niat itu sudah otomatis, insya Allah. Ya.
3: Nah, baik, selanjutnya. Ustaz, di samping kontrakan saya ada musola yang diadakan sholat berjamaah 5 waktu. Tetapi saya ingin mendapatkan pahala adab nomor 3, yaitu memperbanyak langkah kaki. Bolehkah saya sekali-kali sholat berjamaah ke masjid lain yang jaraknya lebih jauh dari rumah saya?
4: Sekali-kali aja maksudnya ya. Ya silakan aja saya katakan, boleh. Walaupun tentunya kita tetap berusaha untuk memakmurkan masjid yang dekat dengan rumah kita.
3: Baik, selanjutnya, jika seorang laki-laki mendapat keutamaan yang banyak dengan sholat berjamaah di masjid, lalu bagaimana dengan wanita yang sholatnya di rumah? Apakah setiap langkahnya dari kamar mandi ke tempat sholatnya di kamar menghapuskan dosa dan mengangkat derajatnya? Dan apakah menunggunya untuk sholat berikutnya di rumah didoakan oleh malaikat juga, Ustaz?
4: Wanita, jangan salah persepsi. Ketika mendengar keutamaan jalan kaki ke masjid, wah, berarti kita gak dapat. Ketika mendengar keutamaan didoakan malaikat di masjid, wah, berarti kita gak dapat. Kita katakan, hai wanita, untuk kamu beda dengan laki-laki. Keutamaan itu yang disebutkan untuk laki-laki, ya. Kalau dia sholat di masjid itu lebih utama buat laki-laki. Adapun wanita, karena ada dalilnya langsung dari Rasulullah bahwa rumah mereka lebih baik buat mereka, maka bagi kamu lebih utama di mana? Di masjid. Nanti kami gak dapat dong keutamaan jalan kaki. Walaupun gak dapat, tapi tetap sholatnya lebih besar pahalanya di rumah bagi wanita. Iya. Maka dari itu kewajiban wanita, pertama yakini bahwa sabda Rasulullah itu benar. Yang kedua, ini kasih sayang Allah kepada para wanita. Tanpa harus berkah bersusah payah, ternyata dapat pahala yang lebih besar. Ya. Maka kalau ada dua wanita, yang satu jalan kaki capek ke masjid, yang satu di rumah, mana yang lebih besar pahalanya? Yang di rumah, alhamdulillah kan, rahmat dan kasih sayang Allah kepada para wanita. Ternyata dengan amalan yang begitu ringan, nggak harus capek-capek pergi ke masjid, pahalanya lebih besar daripada perempuan yang pergi kemana? Ke masjid. Alhamdulillah, bersyukur dong sama Allah. Ini maunya yang susah-susah sih, udah dikasih keringanan. Bukan berarti wanita tidak boleh pergi ke masjid. Boleh. Kalau pergi ke masjid silakan. Iya.
3: Nah, baik, selanjutnya pertanyaan kembali dari wanita mungkin ini. Manakah yang lebih utama, Ustaz, bagi seorang wanita yang sedang umroh atau haji, sholat di Masjid Haram atau Masjid Nabawi dengan sholat di kamar hotelnya?
4: Apakah hotel sama dengan rumah? Ini jadi permasalahan. Atas pendapat yang mengatakan hotel bukan rumah, ya, dan tidak sama dengan rumah, berarti lebih baik kemana? Masjid. atas pendapat yang mengatakan hotel sama dengan rumah karena sama-sama hukumnya dihukumi dengan rumah. Kenapa? Karena tempat bermalam di situ. Juga dikarenakan ilatnya sama, keluarnya wanita ke masjid itu kan mengakibatkan apa? Campur baur dengan laki, laki fitnah. Karena ilatnya ada di situ dan kaidah mengatakan apa? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berporos kepada ilatnya. Ilat ada, hukum ada. Ilat tidak ada, hukum tidak ada. Sementara ilatnya sama itu. Keluarnya wanita itu menyebabkan fitnah. Maka atas dasar itu sama kalau begitu hukumnya dengan di rumah. Nah sekarang jadi masalah, kalau saya gak ke Masjidil Haram berarti saya gak dapat 100 ribu. Pendapat yang rajih, 100 ribu itu bukan hanya di Masjidil Haramnya saja, di masjidnya saja Pak, tapi itu berlaku untuk semua kota Mekah. Kenapa? Karena kata-kata Masjidil Haram dalam Al-Quran dimutlakan untuk tanah haram semuanya. Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amim hadha. Sesungguhnya kaum musyrikin itu najis, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ya, maksudnya Masjidil Haram di sini tanah haram secara keseluruhan. Berarti tanah haram disebut Masjidil Haram, berarti pahalanya semua sama, dapat 100 ribu baik di masjid maupun di selama hotelnya di mana? Di tanah haram, kecuali kalau hotelnya di Mina, bukan tanah haram lagi, gak dapat 100 ribu. Tapi kan saya yakin kalau antum umroh pasti hotelnya di mana? Di tanah haram kan? Di tanah haram. Makanya yang rajih wallahu a'lam bahwa 100 ribu itu berlaku untuk tanah haram seluruhnya. Iya. Nah sekarang kalau laki-laki pergi ke Masjidil Haram dapat keutamaan, keutamaan apa? Banyaknya orang yang sholat berjamaah di situ, Pak. Selain 100 ribu sudah gitu dapat apa? Ya banyaknya pahala di situ. Kalau perempuan semakin menghindari fitnah, semakin utama buat dia. Iya, bayangkan kalau di Masjidil Haram perempuan laki-laki terkadang safnya sejajar, Pak. Kadang saking ramenya kita nggak sadar ternyata di samping kita perempuan. Itu sering terjadi, Pak, di Masjidil Haram. Daripada seperti itu fitnah, udah mendingan nggak usah ke masjid, mendingan di hotel. Iya, Allahu a'lam.
3: Nah, baik, syukur. Baik, selanjutnya ada yang bertanya, Ustaz, kalau menjawab seruan muadzin yang mengucapkan ala sallu fi rihal, itu menjawabnya bagaimana, Ustaz?
4: Kenapa?
3: Menjawab seruan adzan muadzin ala sallu fi rihal.
4: Ala sallu fi rihal, bagaimana menjawabnya? Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumul muadzin yuadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar muadzin adzan, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ini hadis umum, Pak. Berarti ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Gitu aja udah. Patokannya hadis itu. Iya.
3: Nah, baik. Selanjutnya, Yusuf, jika kita meninggalkan tertinggal sholat berjamaah di masjid lalu mendapati orang yang membuat jamaah baru, apakah sebaiknya kita ikut jamaah tersebut atau sholat sendiri saja?
4: Kalau antum merojikan pendapat jumhur, gak masalah. Tapi kalau antum lo merojikan pendapat madhab ya Imam Syafi'i, dalam hal ini Imam Syafi'i, maka jangan, antum tetap sholat sendirian. Kalau saya pribadi, karena saya merojihkan pendapat yang mengatakan makruh jamaah yang kedua, ya, saya enggak mau sholat berjamaah lagi. Saya sholat sendirian aja. Iya, kecuali kalau di masjid mall-mall, di mall-mall, di pasar-pasar, enggak masalah kita ikut berjamaah lagi aja.
3: Ya. Baik, selanjutnya, Yusuf, jika saya setelah sholat fardu terus saya melakukan sholat sunnah, tapi tiba-tiba ada orang yang datang menyentuh saya dan sholat di belakang saya mengikuti saya, Bagaimana dengan posisi seperti ini Ustaz?
4: Antum jangan berubah niat. Kalau antum sedang sholat sunnah, jangan sampai berubah niat jadi imam. Sebab kalau antum berubah niat, batal sholat antum. Karena antum sudah berpindah dari apa? Ya. Yang rajih wallahu a'lam dalam hal ini, Pak. Antum tetap sholatlah sholat sunnah. Niat antum lanjutkan sebagai sholat sunnah 2 rakaat. Adapun urusan dia yang mengikuti im antum dikiranya antum sah, dia tetap sah, Pak. Karena orang yang sholat wajib bermakmum kepada orang yang sholat sunnah sah tidak? Wah. Sebagaimana Mu'ad bin Jabal pernah, ya, beliau menjadi apa? Sholat bersama Rasulullah, sholat isya, pulang ke kampung ke kaumnya, ternyata kaumnya minta Mu'ad jadi imam. Maka imam Mu'ad bin Jabal pun sholat niatnya sunnah, mereka sholat niatnya apa? Wajib. Ya, niatnya apa? Wajib. Dan itu tidak ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu batal, tentu Allah akan turunkan wahyu untuk menegur. Tapi ketika tidak ada wahyu yang menegur, itu menunjukkan sah, enggak masalah. Iya.
3: Nah. Ya, selanjutnya ya Ustaz, pada sholat jamaah kaum wanita banyak yang kakinya terlihat walaupun pakai kaos kaki. Bukankah aurat juga berbentuk kaki, tidak hanya ditutup oleh kaos kaki saja katanya?
4: Ikhtilaf para ulama, apakah kaki

0: tidak mempengaruhi apa? Keabsahan sholat. Iya. Namun yang rajih dalam hal ini, Pak, saya merujukkan pendapat bahwa kaki wanita karena termasuk aurat tetap harus ditutup. Bukan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabiat tentang kain wanita. Apa kata Rasulullah? Yurkhina shibron. Hendaklah wanita itu merendahkan kainnya sejengkal. Sejengkal maksudnya dari pertengahan betis. Sejengkal dari pertengahan betis. Apa kata sahabat ini? Idzan tankashifu aqdamuhunna ya Rasulullah. Kalau cuma sejengkal lah ya Rasulullah, kalau begitu telapak kakinya masih kelihatan. Apa kata Rasulullah? Yurkhina dhira'an. Boleh dipanjangkan sehasta dan tidak boleh lebih dari itu. Lihat sahabat ini. Ya, ketika Rasulullah mendengar Rasulullah mengatakan hendaklah dia memanjangkannya satu jengkal. Apa kata sahabat? Kalau begitu ya Rasulullah, kalau cuma satu jengkal kakinya masih kelihatan ya Rasulullah. Berarti itu menunjukkan pemahaman para sahabat kaki itu apa? Aurat. Iya. Allahu a'lam.
1: Nah, baik, syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya, biasa jika kita masbuk dan jamaah sedang tahiyat awal, apakah kita langsung ikut duduk dan tahiyat ataukah menunggu berdiri?
0: Kalau misalnya imam sedang tahiyat awal, kita masbuk, hendaknya kita ikuti seperti halnya keadaan imam. Udah langsung aja duduk, ikut tahiyat. Kemudian kita ikut imam dalam perbuatan-perbuatan imam selanjutnya. Allahu a'lam.
1: Selanjutnya, jika kita ketika kita menjadi makmum dalam sholat berjamaah, apakah kita mengikuti bacaan imam atau diam saja?
0: Kalau kita jadi makmum, apakah kita ngikutin bacaan imam? Ini dalam sholat apa?
1: Jahriyah mungkin, Seth.
0: Kalau dalam sholat sir, tahu dari mana imam baca apa? Kalau dalam sholat yang dikeraskan, sudah kita sebutkan tadi yang rajih, lebih baik dia dengarkan dan diam saja. Iya. Lebih baik kita dengarkan dan diam. Kalau sholat sir, maka kita baca Al-Fatihah dan surat. Adapun kita ngikutin bacaan imam apa, mana kita tahu? Masa mau nanya dulu, mam, nanti lo mau sholat baca surat apa? Gak perlu. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini, lo, Pak, ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ditanya tentang masalah agama tidak tahu, maka segeralah mengucapkan Allahu a'lam. Selamatkan dirimu dengan mengucapkan Allahu wa rasuluhu apa? A'lam. Jangan coba-coba cari masalah. Ustaz, kok tidak tahu ya? Terus kalau saya harus tahu. Tidak semua masalah saya harus apa? Harus tahu. Dan ini benar kita alami sebagai ustaz. Ada orang tanya, saya kasihan sama dia, tapi saya tidak tahu jawabannya. Akhirnya saya nekat berfatwa menyelamatkan dia, menjerumuskan saya dalam neraka jahanam. Jangan. Bilang saya tidak tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kasihan sama dia, tapi tidak kasihan sama ente sendiri. Ya. Jadi kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Karena orang itu hobi komentar. Hobi apa? Kayak sok tahu masalah agama. Saya sampaikan asal-asal dari Imam Malik, biar kita sama-sama renungkan. Apalagi saya sebagai ustaz. Ada satu permasalahan agama, sejak belasan tahun saya pikirkan, saya tidak temukan jawabannya sampai sekarang. Jadi tidak asal nyemprol ngomong. Satu masalah tidak bisa jawab, dia pikir dari belasan tahun, sampai sekarang saya belum dapat apa? Jawaban. Bagaimana takwanya Imam Malik? Imam Malik pernah ditanya 48 permasalahan agama. Hanya dia jawab 16 pertanyaan. Sisanya 32 dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Imam Malik. Imam kota Madinah. Ya akhi, semua orang tidak ada yang berani berfatwa ada Imam Malik. Tidak ada yang berani berfatwa. Kalau sekarang ini berfatwa, ustaz ini berfatwa, berani. Saya juga bisa berfatwa, emang dia bisa berfatwa. Akhirnya lomba-lombain fatwa. Imam Malik, kalau sudah ada Imam Malik, ada yang berani apa? Berfatwa. Itu pun dia mengatakan 32 permasalahan, cuma dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Bahkan dalam riwayat Imam Malik pernah ditanya 22 pertanyaan, dia hanya bisa jawab 2. Bayangkan, 22 cuma bisa jawab apa? 2. Beliau juga pernah ditanya 20.000 pertanyaan, hanya bisa jawab 1. Pernah juga beliau ditanya 100 pertanyaan, beliau hanya jawab 5 atau 10. Bayangkan, 100 pertanyaan cuma jawab berapa? 5 atau 10. 90? La adri, saya tidak tahu. Suatu hari Imam Malik ditanya satu permasalahan, beliau menjawab la adri, saya tidak tahu. Dan orang yang bertanya ini punya kedudukan. Kemudian penanya berkata, innaha mas'alatun khafifatun sahlatun, wahai Imam Malik, ini masalah sepele, kenapa kau tidak tahu? Kata Imam Malik, tidak ada dalam masalah ilmu yang ringan, tidak ada. Tidakkah kau mendengar firman Allah, sungguh kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Seluruh masalah agama adalah perkara yang berat, karena itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan dan kita tidak boleh salah dalam apa menyampaikan. Tidak ada yang ringan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Imam Malik ditanya, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Maka ada yang nyeletuk, kalau kau tidak tahu Imam Malik, terus siapa yang tahu? Kita Imam Malik mengatakan, celaka kalian, siapa saya? Apakah saya harus tahu? Sungguh yang binasakan manusia adalah ujub. Ujub apa sehingga mudah berfatwa. Orang kalau pede dengan dirinya, mudah untuk berfatwa. Ya, kita menghadiri majelis Syekh Abdul Husain Abbad hafizahullah ta'ala. Sering dia mengatakan la adri, wallah alam. Sering sekali kita dengar. Padahal saya dengar kadang-kadang, saya tahu jawabannya. Ya, tahu-tahu Syekh Abdul Husain mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu. Berarti saya bahlul. Syekh Abdul Husain aja bilang saya tidak tahu. Ada keraguan sedikit, beliau bilang tidak tahu. Kita kadang-kadang, itu kadang-kadang timpa ujub dan macam-macamnya, ragu-ragu sedikit, nekat jawab. Harusnya kalau ente ragu sedikit, bilanglah adri, selamat sudah. Selamatkan diri ente, nanti cek di rumah belakangan. Tidak usah lagi gaya mengatakan, waduh ini masalah harus di murojaah lagi. Padahal belum baca sebelumnya. Belum pernah baca, tapi gayanya ini harus pernah murojaah. Wow. Ada khilaf, cuma saya belum rojihkan ya. Padahal belum pernah baca khilaf tersebut, cuma dengar-dengar orang. Mengesankan kayaknya dia mutola'ahnya banyak dan macam-macam. Ini perkataan-perkataan riya.

0: khair ya Ustaz.
1: Hayakallah Ustaz.
0: Silakan.
1: Hayakallah bayyakum. Ustaz, istri ana berjualan produk suatu produk dari perusahaan tetapi memakai jaringan network marketing. Masya. Mohon pencerahannya tentang itu dan hukumnya. Adapun perusahaannya ana bawa bukunya, mohon kalau
0: enggak perlu di ana
1: nyebutin ya. Tapi okay. Mohon siap, nanti siap. Di beri pencerahannya
2: Ustaz. Okay. Ikut terlibat dalam MLM itu atau tidak? Sebagai member atau tidak?
1: Ya, sebagai agen.
2: Sebagai agen. Berarti istri. Member ya?
1: Iya.
2: Member. Agen. Bukan cuma menjual produk tapi juga sekaligus member.
1: Iya, iya.
2: Baik. Jadi tentang masalah MLM, Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem.
1: Afwan Ustaz, lausamah tuh Ustaz. Ini MLM atau kalau di sini network marketing, tapi enggak tahu ulun kalau beda apa enggak kalau dengan MLM itu.
2: Nah, al-asma la tughayyirul haqiqah. Ya.
1: Oh,
2: nama tidak mengubah haqiqah. Mau Anda namai network marketing atau ta'awun alal ismi wal udwan atau dengan nama yang lain, ya. Itu hanya sebatas nama, tapi kita melihat hakikatnya. Baik, kita kasih nama saja secara umum MLM gitu ya, multi level marketing, yang mereka menggunakan sistem Ponzi, piramida di mana bagian bawah itu lebih banyak dibandingkan bagian atas. Baik, pertama begini, masalah MLM tolong Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem. HP ini halal atau haram? Produk yang halal. Bisa enggak ini dipasarkan secara MLM? Ini bisa dipasarkan dengan metode konvensional, bisa juga dipasarkan dengan metode MLM. Sehingga ketika Anda membahas MLM, pertama Anda lihat dulu produknya. Produknya halal, enggak jadi masalah. Ketika produk ini halal, maka tidak perlu dibahas produk. Karena dia enggak ada masalah. Karena itu kalau ada produk MLM kok berlabel halal dari MUI, ini bukan alasan kalau MLM itu halal. Yang punya label halal itu kan produknya, bukan sistemnya. Ada produk, ada sistem. Sehingga Anda jangan terkecoh. Pak, saya ikut MLM ini, semua produknya ada logo halal dari MUI. Itu kan produknya. Selama dia tidak mengandung unsur yang haram, MUI akan bisa memberikan label halal. Tapi MUI tidak melihat sistem, karena sistem di luar dari produk. Kemudian tentang sistemnya. Jadi MLM, multi level marketing, pasti menggunakan skema Ponzi dan piramida itu bawah lebih banyak dibandingkan atas. Ada sebagian yang sudah melakukan penelitian bahwa dalam skema MLM yang dapat untung itu tidak lebih dari 10% anggota membernya. Atau tidak lebih nih, bahkan tidak lebih dari 4% dari membernya. Sehingga sebagian besar keuntungannya itu hanya dikuasai oleh mereka yang berada di atas. Sementara bawahnya, ya, para cecunguk-cecunguknya ini, ya, mereka hanya bisa banyak bekerja dan bisa mengharapkan poin atau bisa mengharapkan diskon. Tapi perjuangan yang harus dia keluarkan jauh lebih banyak. Dia harus keluar banyak modal, dia harus keluar banyak biaya untuk beli produk dan berusaha untuk mencari downline dan seterusnya. Antara bonus yang dia dapatkan dengan apa yang dia keluarkan bisa jadi lebih banyak apa yang dia keluarkan. Cuman dia tidak mempertimbangkan seperti ini. Kelihatannya kok saya dapat bonus, tapi kan modal kamu lebih banyak dibandingkan bonus kamu. Makanya sebagian besar produk MLM itu bukan produk yang punya nilai ketahanan terhadap pasar. Anda bisa lihat ada beberapa produk yang dia itu tidak di MLM kan tapi punya nilai ketahanan yang lama. Sejak dulu kita waktu masih SD sampai sekarang benda itu sama ada. Gitu ya. Seperti misalnya produk isinya kamar mandi. Merek-merek sabun, kemudian sampo, odol dari dulu waktu kita TK sampai sekarang kan masih ada, Pak ya. Pernah diserang MLM sekitar tahun 90-an. Mungkin tahun 98 ya. Setelah reformasi itu MLM mulai masuk. Ada sabun MLM, ada odol MLM. Tapi berapa lama dia bisa bertahan? 3 tahun, 4 tahun hilang. Sudah. Siapa yang kasihan? Downline. karena dia kehilangan peluang pasar. Benda ini sudah tidak bisa lagi saya pasarkan karena orang sudah tidak membutuhkannya, dan bisa jadi produsennya sudah tidak lagi memproduksi. Dan itu rata-rata karakter MLM seperti itu. Makanya MLM itu rata-rata cuma timbul tenggelam saja. Sekarang lagi ngetren, setelah itu turun, dah hilang. Cuman ganti-ganti saja. Sekarang benda ini, besok ganti benda yang lain, besok ganti MLM yang lain. Sehingga dia tidak punya nilai ketahanan terhadap pasar. Beda dengan benda yang dipasarkan secara konvensional. Ada beberapa yang dia bertahan. Coba kalau benda ini yang di MLM-kan, tentu keuntungan itu akan lebih bisa bertahan. Tapi ternyata benda seperti ini tidak masuk kriteria MLM. Kenapa? Produksinya lebih mahal dibandingkan produk MLM. Sebagian besar produk MLM itu biaya produksinya sangat murah. Terus kenapa kok orang mau beli? Karena selisihnya itu sebagian besar untuk motivasi dapat bonus. Makanya kita selalu menyarankan, sebaiknya sudahlah, kalau masalah produk, jika Anda butuh, silakan Anda beli, silakan Anda manfaatkan. Suplemen-suplemen misalnya, dia punya ketahanan berapa lama? Paling sekian, setelah itu hilang. Baik, saya kasih contoh. Contoh produk MLM yang mungkin nilai ketahanannya cukup kuat, klorofil, Pak. Itu kan mungkin sejak tahun 2000, mungkin 2000 berapa? 2005 atau 2006 ya, sudah ada klorofil. Dan sampai sekarang mulai menurun. Dulu booming, banyak di mana-mana. Jadi produk andalan. Kamu kalau mau beli klorofil, ikut member MLM. Nah sekarang kan pasarnya sudah mulai turun. Kalau saya mau daftar, saya mau cari pasar klorofil, susah, rugi saya. Nah kalau seperti ini dilanjutkan, maka yang rugi kelas bawah semuanya. Padahal bawah lebih banyak dibandingkan atas. Yang atas sudah menikmati hasil, bawah mau bekerja, masih sibuk bekerja, dan dia belum mendapatkan apa-apa. Nah ini salah satu di antara sisi madorotnya MLM atau sisi kerugiannya bergabung di MLM, karena produknya tidak punya nilai ketahanan yang kuat di pasar. Nah, wallahu a'lam.

0: Hafal Anda pernah lihat ada ustaz yang bilang Nabi orang kaya karena pernah berkorban dengan 70 ekor onta? Bukan 70, Nabi pernah di musim haji 100 ekor onta. Ya, Nabi dapat harta, tapi apakah Nabi simpan-simpan untuk belikan rumah mewah? Untuk belikan mobil mewah? Untuk naik bisnis terus? Kan enggak. Enggak. Ya. Nabi SAW hidup sederhana. Nabi SAW, Nabi yang suruh kita tadi, kalau mampu beli baju mewah, tinggalkan. Allah akan gantikan dengan baju keimanan pada hari kiamat. Apakah dia kemudian hidup mewah? Benar, Nabi terkadang kaya, terkadang miskin, tidak jelas, tidak stabil apa namanya ekonomi Nabi SAW. Tapi waktu Nabi memiliki harta dari rampasan perang misalnya, karena menang dalam gonimah misalnya, dalam menang peperangan, itu pun beliau sedekahkan. Itu pun beliau sedekahkan. Beliau tidak menumpuk harta di rumah. Tidak lewat 3 hari kecuali harta Nabi sudah habis dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukan. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW, bagi Nabi dunia itu sangat sangat ringan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi jadahaha ba'udhah. Ya, kalau seandainya dunia itu nilainya seperti sayap seekor nyamuk, ya, maka Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir syarbatama, seteguk air Allah tidak akan berikan kepada orang yang kafir. Karena dunia itu lebih hina daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah kasih dunia kepada orang kafir. Ya. Maka dunia ini kalau kita miliki, jangan jadi tujuan, tapi sarana untuk meraih akhirat. Untuk punya duit sedekahkan. Ya, bantu orang tua, bantu fakir miskin, bantu dakwah. Ya, akhirnya mati enggak bawa apa-apa. Ya. Saya sampaikan di Arab Saudi kalau orang meninggal tidak ada harta yang dia bawa. Kenapa? Karena penyelenggaraan jenazahnya pun gratis, kain kafannya pun gratis. Apa yang dia bawa? Enggak ada. Harta dia kumpulkan selama ini dia tidak bawa sama sekali. Tapi kalau harta tersebut dia rubah jadi amal soleh, dia bawa dalam kuburannya. Maka subhanallah, terkadang seorang dia cari dunia, ya, numpuk-numpuk harta, kerja siang malam dia kumpulkan harta, dia tidak nikmati dunia kecuali sedikit waktu dia untuk menikmati dunia yang dia sudah bangun rumah mewah, sudah beli, cuma sebentar waktu dia habis untuk ngumpulin. Sebagian orang seperti itu, siang malam kerja, waktu dia senang-senang cuma sedikit, ada bisnis baru, dunia saja tidak dia nikmati, apalagi di akhirat tidak dapat. Ya, maka seorang hidup yang ya ada buat dia okay, buat anak-anak siap, dia sudah simpankan tabungan, dan ada buat dia di akhirat.
1: Ada 7 yang sahih. Adapun selain itu dibuat-buat. Selawat Badriyah, selawat Nariyah, itu semua tidak ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya pernah mendengar, Pak, ada seorang ustazah berkata, ibu-ibu, salawat itu ada 12.000 salawat. 12.000 banyak amat. Riwayat yang sahih cuma 7 atau 8. Iya. Bagaimana? Sekarang boleh enggak antum tahiyat salawatnya pakai salawat Nariyah? Hah? Boleh enggak, Pak? Seluruh ulama sepakat enggak boleh. Itu menunjukkan itu kan enggak ada asalnya. Kalau antum tahiyat pakai salawat Badriyah, boleh? Enggak boleh. Bahkan mereka yang suka selawatan Nariyah dan Badriyah pun kalau sholat enggak berani pakai selawat itu. Itu menunjukkan dengan jelas bahwa sebetulnya itu tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi. Emang enggak boleh bikin selawat, Pak? Para sahabat datang ke Rasulullah, apa kata para sahabat? Hai Rasulullah, qad arafna salam alaik. Kami sudah mengetahui bagaimana tata cara mengucapkan salam kepada engkau. Fakaifa nusalli alaik? Lalu bagaimana berselawat kepada engkau ya Rasulullah? Lihat, Rasulullah sampai bertanya, para sahabat bertanya, bagaimana cara berselawat kepada engkau? Sekarang para sahabat bahasa Arabnya fasih enggak, Pak? Paling fasih. Mampu tidak mereka membuat gubahan syair selawat buat Rasulullah? Sangat mampu. Tapi kenapa mereka malah nanya ke Rasulullah bagaimana berselawat kepadamu? Itu menunjukkan lafaz salawat itu bersikap bersifat tauqifiyah, harus sesuai dengan dalil. Enggak boleh bikin sendiri. Bobo. Hah? Enggak, mata antum tertutup. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Ada enggak sahabat yang bikin solawat, misalnya Umar solawat Umariyah, Zaid bin Thabit seorang penyair yang sangat terkenal lho Pak, sampai-sampai syairnya Zaid bin Thabit itu dikuatkan oleh Ruhul Kudus Jibril, bikin beliau selawat Zaidiyah? Gak ada Pak, gak ada satupun sahabat yang berani bikin selawat sendiri, gak ada. Semua sahabat menukil selawat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Baik, pemerhati Rojak Kendari, Barakallahu Fikum wa Ahsanallahu Ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Perbedaan antara Nabi dan Rasul. Masyhur di tengah umat Islam bahwa perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah Nabi adalah orang yang dapat wahyu dari Allah namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kemudian Rasul adalah yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ini definisi yang masyhur beredar di tengah kaum muslimin. Namun definisi ini masih definisi yang kurang tepat. Masih definisi yang kurang tepat. Namun ini sudah kadung beredar dan masyhur beredar di tengah kaum muslimin. Ulama-ulama muhakkikin, ulama-ulama yang mentahqiq masalah-masalah din, kemudian menyatakan bahwa poin ini masih singkat, masih belum cocok, belum pas. Karena setiap orang yang diberikan oleh Allah wahyu berdakwah, baik Nabi atau Rasul, dan tidak ada di antara mereka yang ada di dalam keterangan yang sampai kepada kita, yang mereka yang jadi Nabi kemudian diam saja dan tidak berdakwah. Dan perintah Allah di dalam Al-Quran terhadap setiap siapapun yang dapat ilmu untuk menyampaikan ilmu. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wala taktumuna. Kami telah mengambil janji dari orang-orang yang diberikan kitab, terangkan itu kepada manusia dan jangan disimpan-simpan. Perintah untuk menyampaikan ilmu dan jangan simpan-simpan ilmu. Bahkan hadis Nabi SAW, man su'ila an ilm, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, lalu dia tidak mau menyebutkan ilmu itu, menyembunyikan ilmu itu setelah ditanya, uljimahu bilijami minan nar, dia akan dibelenggu oleh Allah dengan belenggu-belenggu dari neraka. Ancaman untuk orang yang dapat ilmu kemudian tidak menyampaikan ilmu yang hak yang dia ketahui sesuai dengan tuntutan kebenaran yang sudah dia ketahui itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka definisi Nabi dan Rasul yang lebih kuat wallahu ta'ala alam adalah bahwa Nabi, bahwa Rasul adalah orang yang berdakwah dengan syariat yang Allah turunkan kepada beliau, berbeda dengan syariat Nabi Rasul sebelumnya. Dan Nabi adalah orang yang Allah wahyukan kepadanya dan Allah angkat menjadi Nabi, namun berdakwah kepada syariat Rasul sebelumnya. Berdakwah juga, namun yang satu pakai risalah tersendiri, ada yang berbeda antara risalah beliau dengan risalah Rasul sebelumnya. Pakai syariat, pakai undang-undang tersendiri. Kemudian Nabi yang berdakwah kepada syariat atau risalah Rasul yang ada sebelumnya. Nabi Musa, Nabi dan Rasul. Bersama beliau ada Nabi Harun. Nabi Harun tidak punya syariat. Yang memiliki syariat adalah Nabi Musa. Maka Nabi Musa lah Rasulnya. Yang sudah Rasul, sudah pasti Nabi. Wahyu yang Allah wahyukan kepada hamba-hambanya yang dipilih dari orang-orang terbaik di permukaan bumi, ada yang wahyu nubuwah, wahyu kenabian untuk berdakwah kepada syariat Rasul sebelumnya atau yang sezaman dengannya atau yang lebih dulu meninggal daripadanya, dan ada wahyu risalah, wahyu yang beliau memiliki risalah tersendiri. Berbeda, ada yang berbeda dengan risalah-risalah sebelumnya, dan beliau berdiri di atas risalah tersendiri. Dan kebanyakan dari pengikut-pengikut atau kebanyakan dari setelah Nabi Musa itu adalah nabi-nabi yang berdakwah kepada syariat Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi Nabi, apalagi Rasul. Maka yang ada para ulama, penerus-penerus dakwah Nabi Muhammad ini, yang menyampaikan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada lagi Nabi, yang ada hanya para ulama yang mendakwahkan apa yang didakwahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Fadilatul Syekh Masyhur bin Hasan Salman dalam sebuah pandangan beliau yang luar biasa. Beliau mengatakan, ulama-ulama umat Nabi Muhammad itu mirip dengan nabi-nabi Bani Israel. Posisinya mirip. Tidak mungkin sama. Bukan yang dimaksud adalah kemuliaan individunya. Namun di sini yang dimaksud tugasnya. Yang dimaksud oleh beliau apa? Tugasnya. Tugas ulama-ulama dari umat Nabi Muhammad mirip tugas nabi-nabi dari Bani Israel. Berdakwah kepada syariat Nabi Musa. Mereka tidak punya syariat baru. Sebagaimana ulama-ulama dari umat Nabi Muhammad SAW bertugas untuk mengajarkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yang ada adalah pewaris Nabi. Para ulama yang mewarisi ilmu Nabi dan wajib menyampaikan seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada kebolehan untuk menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui.
1: Kemudian beliau mengatakan pertanyaan yang selanjutnya, apakah kesyirikan ada di dalam umat ini? Yaitu di antara umat Islam, apakah ada kesyirikan? Ini pertanyaan disebutkan oleh Syekh bukan sembarang pertanyaan. Karena di sana ada sebagian orang mengatakan, kenapa kalian sibuk-sibuk mengingatkan umat dari syirik? Dia mengatakan bahwasanya sekarang sudah tidak ada syirik. Jadi kenapa kalian berdakwah kepada tauhid, mengingatkan umat jangan syirik, jangan syirik, jangan syirik? Sekarang sudah tidak ada kesyirikan. Menganggap remeh tauhid, mengatakan bahwasanya sekarang tidak ada kesyirikan. Sehingga mereka tidak memiliki perhatian yang besar terhadap tauhid ini. Maka Syekh mengatakan, na'am mawjud. Syirik itu ada. Ada wujudnya. Wad dalilu qawlu ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah sebagian besar mereka beriman kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah. Berarti kebanyakan manusia yang beriman mereka melakukan apa? Kesyirikan. Ada yang mengatakan tafsir dari ayat ini, sebagian besar manusia mereka mengakui rububiyah Allah. Seperti tadi, mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Ini adalah bagian dari iman kepada Allah. Tidaklah sebagian besar mereka beriman kepada Allah, yaitu beriman dengan tauhidur rabb tadi, kecuali mereka melakukan kesyirikan di dalam masalah ibadah. Manusia sebagian besar mereka beriman dengan rububiyah Allah. Antum tanya orang kejawen, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Terkadang mereka mengatakan sing ning dhuwur, yang di atas. Ya, mereka semuanya meyakini bahwasanya menciptakan alam semesta bukan Nyi Roro Kidul, bukan Kiai Fulan, bukan Nyai Fulan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam masalah rububiyah mereka beriman kepada Allah. Tetapi di dalam masalah uluhiyah, illa wahum musyrikun, banyak di antara mereka yang menyekutukan Allah. Ini adalah Allah sendiri yang mengabarkan, tidaklah sebagian besar mereka beriman kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah di dalam uluhiyah. Kemudian dari hadis disebutkan oleh Nabi SAW, la taqumu as-sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta tu'badal awthan. tidak akan datang hari kiamat. Tidak akan datang hari kiamat sampai beberapa kabilah dari umatku, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bergabung dengan orang-orang musyrikin. Jadi tidak akan datang hari kiamat. Di antara tanda-tandanya, sebagian kabilah akan bergabung dengan orang-orang musyrikin. Wa hatta tu'badal awthan, dan tidak akan datang hari kiamat sampai disembah kembali berhala. Ya, maka nanti sebelum datangnya hari kiamat, kembali dunia ini rusak. Ya, kesyirikan kembali apa? Tersebar. Berhala kembali diagungkan. Dan ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmizi. Berarti sampai hari kiamat masih ada apa? Ada kesyirikan. Bagaimana kita mengatakan sudah sekarang tidak ada syirik? Masih ada syirik. Dan waqi' kenyataan menunjukkan demikian. Ya, tidak bisa kita ingkari. Kenyataan menunjukkan demikian. Baik yang dekat dengan daerah kita maupun yang jauh, kesyirikan masih ada. Bagaimana seseorang mengingkari sesuatu yang sudah jelas? Ya, sudah jelas-jelas itu syirik, kemudian dikatakan tidak ada kesyirikan, menutup mata dari kesyirikan. Banyak kesyirikan. Enggak usah jauh-jauh. Terkadang dilakukan oleh keluarga kita sendiri. Terkadang dilakukan oleh tetangga kita, dilakukan sendiri atau rame-rame, kelihatan di sana ada pengagungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka Syekh mengatakan na'am mawjud, syirik itu tetap masih ada. Makanya harus terus seseorang ya berdoa masing-masing kepada Allah supaya Allah melindungi dari kesyirikan. Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari beliau dan keluarga beliau dari kesyirikan. Wajnubni wa madiyya wa baniyya an na'budal asnah. Berarti berdakwah kepada tauhid terus. Jangan berhenti. Ya, gencarkan dakwah kepada tauhid. Fahamkan umat tentang tauhid. Kita perangi kesyirikan karena Allah. Tegakkan kalimat Allah la ilaha illallah. Mulai kita kenalkan mereka tauhid, kita ingatkan mereka dari kesyirikan. Jangan kita putus asa dan berhenti dari dakwah ini. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu

Ikhwatal Islam, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kembali dengan taufiknya kita dipertemukan dalam majlis ilmu yang mulia, dalam kajian tentang manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam beragama, dalam memahami dan mengamalkan Islam. Kajian rutin kita membahas kitab yang sangat, sangat bermanfaat, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf yang sejati. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, saat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang al-musammayatu syar'iyyatu li ahli sunnah. Penamaan, penyebutan, istilah-istilah yang sesuai dengan syariat untuk ahlu sunnah wal jamaah. Ini berhubungan dengan ciri yang dengannya kita akan bisa mengetahui dakwah ahlu sunnah wal jamaah dengan ciri-ciri yang terdapat pada gelar-gelar atau penamaan-penamaan mereka ini. Karena tentu saja penamaan ini diambil dari ciri-ciri yang mereka selalu tampakkan, sebagaimana di pertemuan yang lalu telah kita bahas. Di antara nama-nama mereka yang sesuai dengan syariat adalah penamaan ahlu sunnah wal jamaah, karena mereka selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita lihat berikutnya. Thanian, ahlul hadith. Mereka juga disebut dengan ahli hadith, ahlul hadith. Mereka adalah orang yang ahli dalam membahas hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memisahkan mana hadith yang sahih, mana hadith yang lemah, mana hadis yang pantas dijadikan sebagai argumentasi dan mana yang tidak. Mereka kemudian merujuk kepada pemahaman, penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami dan mengamalkan hadis tersebut, tidak dipahami berdasarkan pemikiran akal, sehingga mendatangkan hadis sahih tapi menyebutkan pemahaman-pemahaman yang aneh, yang tidak dikenal di kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Inilah mereka, ahlul hadith. Taib, Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala berkata, minal asma'il lati yusamma biha ahlu sunnati wal jama'ati ahlul hadith, wa hadha yaridu kathiran fi kalami kathirin minal a'immati ka Syekh al-Islam Ibn Taimiyah wa ghairihi min ahli al-ilmi qablahu wa ba'dahu. Termasuk nama atau gelar-gelar yang diberikan atau yang dinamakan untuk ahlu sunnah wal jamaah, mereka disebut dengan ahlul hadith. Sudah kita bahas kemarin, yang namanya ahlu adalah orang yang paling terdekat ahlinya, berarti mereka benar-benar membidanginya, berarti mereka benar-benar selalu menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu menukilkan penjelasan dari para ulama tentang makna hadis tersebut. Mereka disebut sebagai ahlul hadis. Penyebutan ini sering disebutkan dalam ucapan kebanyakan dari para imam ahlu sunnah. Contoh seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam ucapan-ucapan beliau. Juga para ulama yang lain sebelum dan sesudahnya.

0: يذكرون أهل الحديث وأهل السنة مبينين اعتقادهم. Mereka selalu menyebutkan bahwa ahlul hadith dalam keyakinan adalah seperti ini, ahlus sunnah wal jamaah pemahaman mereka seperti ini dalam akidah, dengan menjelaskan akidah atau keyakinan mereka. Wala yufarrikuna bainal mustalahain, para ulama tidak membedakan antara dua nama tersebut, ahlul hadith atau ahlus sunnah. Sedangkan kita tahu sendiri, tentu sunnah dan hadith ya ada kesamaannya. Hadith dengan sunnah adalah sesuatu yang sinonim dalam sebagian pendapat para ulama. Maka ketika dikatakan ahlul hadith, maka dialah ahlus sunnah. Dari sinilah pernyataan yang sangat terkenal yang dinukil oleh para ulama dari ucapan seorang penyair, bahwa ahlul hadith adalah orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka-mereka yang hidup setelah zamannya beliau. Ahlul hadithi hum ahlun nabi sallallahu alaihi wasallam illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadith, orang yang selalu belajar hadith, mereka adalah orang yang merupakan ahlinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka tidak pernah menyertai diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka selalu menyertai nafas-nafasnya. Inilah kemuliaan mereka. Kenapa mereka dikatakan ahlul hadis? Karena mereka sering menukil hadis. Karena merekalah yang paling berpegang teguh dengan hadis Rasulullah SAW. Termasuk dalam hal ini membantah hadis-hadis yang lemah, meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana yang sudah kita sering jelaskan, bahwa ini adalah tugas yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang saling menguatkan dan saling mendukung hasan dari berbagai jalurnya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubthilin wa ta'wilal jahilin. Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi orang-orang yang terpercaya di antara mereka. Sudah ada pembawa-pembawanya. Agama ini dijaga oleh Allah dengan penjagaannya yang sempurna, dengan menjadikan setiap generasi ada yang membawa dan membela agama ini. Mereka akan membersihkan dari ilmu agama ini tahrif, upaya untuk menyelewengkan makna, ya, menyelewengkan makna yang benar dari orang-orang yang melampaui batas, intihal, pemalsuan, kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama, serta pentakwilan dari orang-orang yang jahil. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka disebut sebagai ahlul hadith karena memang mereka menyibukkan dirinya untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membelanya. Makanya para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang kita kenal, ya, setelah dari kalangan, mulai dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka dalam membela hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan dalam biografinya Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, ya, Umar ibn al-Khattab disebut sebagai orang yang awwalu man yatathabbat fi naqlil khabar, yang pertama kali berhati-hati dan teliti dalam menukil berita. Antum masih ingat hadis riwayat sahabat yang mulia siapa? Al-Mughirah Ibnu Syu'bah, tentang mengucapkan salam tiga kali. Tentang mengucapkan salam tiga kali, yang kemudian dipanggil oleh Umar Ibnu Khattab untuk ditanyakan apakah betul dia mendengarkan itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena meragukan sahabat ini, tapi karena ketelitian dan kehati-hatian. Sampai kemudian ketika Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu mendatangkan sahabat yang ikut mendengarkan hadis ini, kemudian diterima oleh Umar Ibnu Khattab. Dan setelah itu demikian keadaannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pernah juga dinukilkan dalam kitab Sahih Muslim kisahnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika datang seorang perawi hadis yang terpercaya dari kalangan tabi'in, dari penduduk Yaman, ke tempatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu Bushair Ibnu Ka'ab Al-Adawi. Datanglah dia di majelisnya Ibnu Abbas, karena dia ini juga seorang tabi'in yang senior, dia juga banyak mendengarkan langsung dari para sahabat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lakukan? Maka dia pun menyampaikan kepada orang-orang yang hadir hadis-hadis yang pernah dia dengarkan. Ketika mendengarkan ini, ternyata seorang yang menghadiri kisah ini, ya, rawi yang menghadiri kisah ini mengatakan, faja'ala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma lam yaltafit ilaihi wa la ya'dhanu li hadithihi. Maka Ibnu Abbas ketika itu ternyata tidak menoleh kepada orang ini dan sama sekali tidak mau mendengarkannya. Akhirnya Bushair bin Ka'ab Al-Adawi tersinggung. Maka kemudian dia menegur Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, mali ra'aituka la tasma'u li hadithi, la ta'dhanu li wa la tasma'u li hadithi. Uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma. Wahai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kenapa aku melihat kamu tidak memperhatikan ucapanku, tidak mau mendengarkan hadis yang aku sampaikan? Ini saya sekarang membawakan hadis. Apakah aku menyampaikan kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kamu tidak mau mendengar? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan sebuah kaidah dalam mendengarkan hadis. Siapa saja bisa membawakan hadis, wong sekarang bukunya ada dicetak. Tapi apakah setiap orang yang membawakan hadis, menukil hadis, lantas dia adalah ahlul hadis? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratna ilaihi ayununa wa asghayna ilaihi bi adhanina ibtadaratna ilaihi ayununa wa asghayna ilaihi bi adhanina. Falamma raqiban nasu sa'ba wadh-dhalul lam na'khudh minhum illa ma na'rifu. Kata beliau, kami dulunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal yakni masih zamannya para sahabat yang waktu itu belum tersebar fitnah, belum tersebar perbuatan bid'ah, belum tersebar orang-orang yang mengaku meriwayatkan hadis padahal tujuannya untuk mendukung pemahaman hawa nafsunya. Kami dulunya ketika kami mendengarkan seseorang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ibtadarathu ayununa, maka mata-mata kami akan langsung memandangnya. Kami akan langsung menoleh kepada dia. Wa asghayna ilaihi bi adhanina, dan kami langsung mengarahkan pendengaran kami kepadanya untuk mendengar ucapannya. Itu dulu. Tapi ketika telah terjadi fitnah, falamma raqiban nasu sa'ba wadh-dhalul, ketika manusia sudah tidak lagi memperdulikan kejujuran dan kedustaan. Ketika manusia sudah tercampur, ada orang yang benar-benar membawakan hadis untuk mendukung pemahaman yang benar, ada yang menyelewengkan maknanya, maka mulai saat itu kami tidak mendengarkan lagi dari manusia, dari orang-orang yang menyampaikannya, kecuali orang yang telah kami kenal, yang telah dikenal manhajnya, yang telah dikenal lurus pemahamannya. Ingat, di sini yang dicontohkan oleh Imam Muslim, Imam Muslim mencontohkan ini untuk menunjukkan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mendengarkan, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang dicontohkan di sini adalah Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi, yang kalau kita buka biografinya, beliau adalah rawi yang terpercaya, bukan ahlul bid'ah. Tapi Ibnu Abbas tidak kenal dia pada waktu itu. Orang yang menyampaikan ilmu harus dikenal. Kita berbaik sangka kepada setiap orang, betul. Tapi ketika dia ingin menyampaikan sesuatu, kita harus yakin bahwa dia adalah orang yang pantas menyampaikan, orang yang terpercaya, tidak menyelewengkan makna hadis yang disampaikannya kepada kita. Ini ketelitian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memilih guru. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ucapan yang sangat populer dari tabi'in yang mulia Muhammad ibnu Sirin rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya agama, sesungguhnya ilmu yang kamu pelajari adalah menentukan kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Jadi inilah ahlul hadis, dan inilah metode mereka dalam mempelajari dan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ahlul hadis sekali lagi bukan cuma orang yang hanya pernah menukil hadis, pernah menyampaikan hadis. Sekarang gampang, hadis-hadis kan bukunya sudah dicetak, apalagi ada juga terjemahannya. Tidak mesti orang yang menyampaikan hadis lantas dikatakan dia sebagai ahlu hadis kalau ternyata metode pemahamannya tidak seperti para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang merupakan ahlul hadis yang sesungguhnya. Taib. Selanjutnya Asy-Syaikh As-Suhaimi hafizahullah ta'ala berkata, fahadhal imamu sabuni yakulu fi akidatihi. Maka cobalah kita melihat Imam As-Sabuni ketika menjelaskan dalam kitabnya Aqidatus Salafi Ashabil Hadith, menjelaskan hal ini, beliau berkata, inna ashabal hadithil mutamassikina bil kitabi was sunnati hafidhallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyati walil rasuli sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwah. Sesungguhnya ashabal hadis, ahlul hadis, yang mereka itu selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah menjaga orang-orang yang masih hidup di antara mereka dan merahmati yang telah meninggal dunia di antara mereka. Mereka adalah orang-orang yang mempersaksikan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan, mempersaksikan kemahaesaan sifat-sifat Allah, dan juga mempersaksikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-risalah dan nubuwah, kerasulan dan nubuwah, ya, petunjuk yang beliau, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ahlul hadis termasuk ciri utama mereka adalah teliti dalam meriwayatkan hadis. Termasuk dalam masalah ini, dan ini sudah kita ulang berkali-kali, ketika menyampaikan hadis, mereka memastikan atau meyakini bahwa hadis yang mereka sampaikan benar penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan orang itu menukil hadis, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Tirmidzi begitu saja. Memangnya hadis dalam Sunan Tirmidzi semuanya sahih? Memangnya semua dalam Sunan Ibnu Majah sahih? Dalam Jami' At-Tirmidzi semua sahih? Tidak. Harus mencantumkan sahih tidaknya. Ini manhajnya para ulama ahlul hadis, karena kalau tidak akan dikhawatirkan termasuk ke dalam ancaman berdusta yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda beliau dalam Sahih Muslim, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta kalau dia menceritakan dan menukil semua yang didengarnya. Yang sampai kepada kita berita ada yang benar, ada yang dusta. Itu pemberitaan biasa. Apalagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyangkut amalan beragama, tidak boleh siapapun yang melakukannya. Kadang-kadang ada orang mengirim tulisan hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Terus bagaimana kedudukan hadis ini? Siapa ulama yang menyatakannya sahih supaya kita yakin kita menukil ini benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau hadis ini lemah? Ternyata kita ikut menukil dan menyebarkan hadis yang lemah yang tidak benar penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini sangat berbahaya. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lainnya? Man haddatha anni bihaditsin wa huwa yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain. Barang siapa yang menyampaikan sebuah hadis dariku dalam keadaan diketahui hadis itu adalah dusta, maka dia termasuk salah satu dari dua pendusta. Pendusta yang membuatnya pertama kali, yang kedua pendusta yang menyebarkannya. Ini prinsipnya ahlul hadis. Ingat, ini masalah agama. Ya, yang nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengikuti metode mereka dalam masalah ini agar kita menjadi orang-orang yang mengikuti ahlul hadis yang sesungguhnya. Ila an yakul, sampai pada ucapannya Imam As-Sawbuni, masih ucapan beliau, wa qad a'adallahu ahla sunnati minat tahrifi wat takyifi wat tashbihi wa manna 'alaihim bit ta'rifi wat tafhim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melindungi ahlus sunnah dari perbuatan-perbuatan yang namanya at-tahrif, menyelewengkan makna Al-Qur'an dan sunnah. Orang memakai Al-Qur'an dan sunnah rata-rata pengakuannya demikian. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia itu ingin mengajarkan Islam tapi tidak mau pakai Al-Qur'an dan sunnah. Semua orang akan berpaling darinya otomatis. Untuk menarik orang, dia mengatakan, saya memakai Al-Qur'an, saya memakai hadis. Bahkan kelihatan sebagian dari mereka menunjukkan dia menghafal hadis. Tapi coba rujuk kepada pemahamannya. Coba kita bandingkan dengan pemahaman para ulama yang tersebar di kalangan para ustadz sunnah, akan kelihatan bahwa dia bukanlah ahlul hadis, ya, dalam artian yang sesungguhnya, karena dia tidak merujuk kepada pemahaman yang benar dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melindungi ahlu sunnah dari at-tahrif, menyelewengkan makna Al-Quran dan sunnah. Wat-takyif, tentuin dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wat-takyif, membagaimanakan sifat-sifat Allah. Berlebih-lebihan dalam membahas kaifiyah sifat-sifat Allah, padahal ini perkara yang di luar kemampuan jangkauan akal manusia. Makanya dilarang, ya, sebagaimana ucapan yang terkenal dari Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala tentang sifat al-istiwa. Al-istiwa'u ma'lum, wal-kaifu majhul, wal-imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'ah. Menanyakan bagaimananya sifat Allah, ini pertama, al-istiwa, makna istiwa, Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, ini adalah perkara yang sudah diketahui dalam bahasa Arab. Menanyakan bagaimananya, ini tidak diketahui, di luar kemampuan jangkauan akal manusia. Allah dan Rasul-Nya tidak menjelaskannya, bagaimana kita bisa mengetahuinya? mengimaninya, mengimani sifat-sifat Allah adalah wajib, dan menanyakan tentang kaifiahnya, mentakyifnya, ini adalah perbuatan bid'ah, karena ini akan mengantarkan kita untuk membayangkan, ya, membagaimanakan sifat-sifat Allah yang nantinya akan terjerumus ke dalam at-tamtsil, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ini dilarang, ya, dan ini bukan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin misalnya seseorang dikatakan sebagai pengikut manhaj salaf. Kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan dan menukil kesepakatan semua para ulama tentang makna istiwa. Ya, yaitu ala wartafa, tinggi di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Arsy Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi. Ada seorang yang mengaku sebagai dai sunnah, ketika menjelaskan ini dia menjelaskan, oh ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Kalau yang namanya perbedaan pendapat, maka semua ada perbedaan pendapat. Orang Muslim sama orang Nasrani berbeda pendapat dalam masalah tauhid. Orang yang bertauhid dan orang yang melakukan perbedaan, melakukan perbuatan syirik, berbeda pendapat, iya kan? Dalam masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas dikatakan seperti ini perbedaan pendapat? Perbedaan pendapat itu kalau terjadi di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara-perkara yang tidak jelas dalilnya, dalam perkara-perkara yang ditoleran perbedaan pendapat di situ. Adapun dalam masalah akidah, masalah yang berhubungan dengan ketinggian sifat-sifat Allah, ya, apalagi sifat kemahatinggian Allah ini adalah sifat zat. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Subhanallah. Ini sifat lazimah, sifat dzatiyah yang terus menerus ada pada zat Allah. Selalu dia itu, Allah itu maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala selalu maha tinggi, sebelum ataupun sesudah dia menciptakan arsy, Allah selalu maha tinggi. Ya, oleh karena itu mengingkari sifat ini sudah kita ketahui, sudah pernah kita nukilkan, dinyatakan oleh para ulama seperti Imam Abu Hanifah, ini kufur hukumnya, na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak mungkin, ya, seorang yang menisbatkan diri kepada pemahaman ahlul hadis, ahlus sunnah, kemudian rancu dalam menjelaskan masalah-masalah akidah seperti ini, kalau masalah ini sudah dia tidak bisa jelaskan dengan benar, maka pasti dalam masalah-masalah lain penjelasannya pun akan rusak, ya, penjelasan yang tidak benar. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala melindungi ahlus sunnah dari menyelewengkan makna ayat-ayat sifat-sifat Allah, ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Juga at-takyif, membagaimanakannya dilarang. Wat-tashbih, tentu, ya, menyerupakannya dengan makhluk, ini hukumnya kufur. Wa manna 'alaihim bit-ta'rifi wat-tafhim, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan karunia kepada ahlus sunnah bit-ta'rif, untuk mengenalkan akidah yang benar kepada umat, wat-tafhim, dan memberikan pemahaman yang lurus kepada mereka. Makanya akidah ahlus sunnah wal jamaah, sudah kita juga bahas berkali-kali, adalah akidah yang paling selamat, paling sesuai dengan ilmu, dan paling bijaksana. Inilah yang kita yakini. Ada sebagian orang belakangan mengatakan manhaj salaf itu memang aslam, lebih selamat, tetapi manhajnya orang-orang yang belakangan itu justru yang lebih sesuai dengan ilmu, lebih bijaksana. Ini jelas bertentangan. Bagaimana mungkin dikatakan ada pemahaman lebih selamat tapi tidak sesuai dengan ilmu, tidak sesuai dengan hikmah? Dari mana diambil keselamatan kalau bukan dari ilmu? Dari mana dikatakan sesuatu itu sesuai, apa ini sesuai dengan hikmah, kalau bertentangan dengan ilmu wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Para ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang cerdas. Mereka memahami dalil dengan akal sehat, menjelaskannya juga kita terima dengan sangat lapang dada, dengan sangat lega, karena akidah ahlu sunnah wal jamaah itu sangat sesuai dengan akal sehat. Karena yang menurunkan wahyu, dialah yang menciptakan akal manusia. Makanya ketika mereka-mereka, ya, orang-orang yang katanya mengagungkan akalnya, memahami akidah dengan menggunakan akal, oleh karena itu masalah urusan membagaimanakan sifat-sifat Allah, mereka sangat lancang dalam masalah ini. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membolehkan hal yang seperti ini, karena kita wajib untuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tidak boleh melampaui batas dalam hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, karena akan terjerumus ke dalam perbuatan, ya, berkata tentang Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, yang sudah pernah kita jelaskan di dalam surat Al-A'raf. Ini disebutkan sebagai perbuatan yang sangat buruk, bahkan keburukannya melebihi perbuatan atau dosa perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah selamat, paling sesuai dengan hikmah dan paling sesuai dengan ilmu, paling masuk akal. Nah, taib, wa yakulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, madhabus salaf ahlil hadithi wa sunnati wal jamaah. Di dalam kitab Dar'ut Ta'arudil Akli wa Nakal, beliau berkata, madhab salaf, artinya manhaj, metode pemahaman, ya, madhab salaf ahlul hadith, ahlu sunnah wal jamaah. Jadi istilah ini sama, mereka adalah salaf, mereka adalah ahlul hadith, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Makanya sudah kita ulang berkali-kali, tidak mungkin dibenarkan seseorang itu mengaku sebagai ahlu sunnah kemudian dia membenci istilah salaf. Dia tidak menyukai istilah salafi, mengingkarinya atau menganggapnya sebagai bagian dari hizbiyah. Tidak mungkin. Para ulama sendiri menyebutkan penamaan-penamaan ini adalah dikenal dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang tentu tujuan penamaan ini adalah untuk menunjukkan ciri mereka, berpegang teguhnya mereka dengan hadis, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, wal muradu bi ahli hadis fi kutubi aqaidis salaf hum ahlus sunnah. Dan yang dimaksud dengan ahlul hadis di dalam kitab-kitab akidah para ulama salaf, di dalam kitab-kitab akidah yang dicantumkan atau ditulis oleh para ulama salaf seperti tadi, Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam As-Sabuni, misalnya kitab Syarhu Sunnah Al-Barbahari, ya, misalnya kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, atau Al-Aqidatu Al-Wasitiyah, atau Al-Aqidatu Tahawiyah, semua maksudnya adalah ahlul hadis, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Yaqulu Ibnu Taimiyah. Di tempat yang lain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadithi al-muqtasirina ala sama'ihi aw kitabatihi wa riwayatihi." Beliau menjelaskan, "Dan kami di sini tidaklah memaksudkan ahlul hadis itu, ya, hanya terbatas pada orang-orang yang mendengarkan hadis atau menulisnya atau meriwayatkannya." Tentu saja kalau ada seseorang yang menulis hadis, menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis, menjelaskannya dengan benar, ini tentu kita katakan, ya, pantas dimasukkan pertama kali dalam golongan ahlul hadis. Tapi bukan cuma ini saja pengertiannya, bukan terbatas pada makna ini saja pengertian ahlul hadis. bal na'ni bihim, tapi yang kami maksudkan dengan mereka ini adalah kullu man kana ahaqqa bihifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan. Semua orang yang dia itu paling pantas, paling berhak memberikan perhatian untuk menghafal hadis, memahami kandungannya, mengenalnya lahir dan batin. Dia mengetahui tentang keadaan rawi-rawinya, tahu ini hadisnya sahih atau hadisnya lemah. Secara sanad dia paham, dia mengetahui ini sanad yang bisa diterima, ini yang ditolak. Kemudian secara maknanya, jadi riwayatan wa dirayatan, secara periwayatannya maupun secara kandungannya. Jadi orang yang mempelajari hal ini, maka dialah yang dikatakan sebagai ahli hadis. Ternyata mungkin dia lebih banyak membicarakan atau lebih ahli dalam bidang fikih misalnya, tapi rujukannya selalu hadis-hadis yang sahih, rujukannya selalu dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah ahlul hadis, inilah ahlus sunnah yang sesungguhnya. Ini yang beliau maksudkan. Semua orang yang dia itu memberikan perhatian untuk menghafalnya, mengenalnya, memahami kandungan hadis tersebut lahir dan batin, riwayatnya, sanadnya maupun isinya, kandungannya. Wattiba'ihi batinan wa zahiran, kemudian tentu saja mengikutinya, mengamalkannya. Orang yang mempelajari bahkan mendalami, tapi pada prakteknya dia tidak mengikuti para ulama ahlul hadis, ini bukan ahlul hadis namanya. Pada prakteknya dia tidak merujuk bertanya kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah ketika terjadi satu peristiwa besar di kalangan kaum muslimin misalnya. Dia berbuat dengan pemikiran sendiri, ini bukan ahlul hadis namanya. Karena dia tidak mempraktekkan kandungan dari hadis yang dipelajarinya. Jadi dia kemudian berusaha mengikutinya lahir dan batin. Wa kadzalika ahlul Quran, dan demikian pula yang dimaksud dengan ahli Al-Quran. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, disinilah kebanyakan manusia ketika menggunakan istilah itu salah dalam memahaminya, karena tidak merujuk kepada makna seperti yang diterangkan di sini. Contoh masalah ahlul Al-Quran. Tentu saja ahli Al-Quran idealnya adalah orang yang hafal Al-Quran. Tapi apakah setiap yang menghafal Al-Quran lantas dia menjadi ahlu Al-Quran? Bagaimana kalau dia menghafal Al-Quran kemudian dia memimpin perbuatan syirik, perbuatan bid'ah? Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran tapi kemudian dia tidak pahami isinya? Maka seperti ucapan sebagian dari ulama salaf, rubba qari'in lil qur'ani wal qur'anu yal'anu, berapa banyak orang yang ya membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknat dia. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna ahlul Al-Quran, ahli Al-Quran, ketika beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita faham apa artinya ahli, bukan cuma orang yang menghafalnya atau mengaku mengetahuinya. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan, menyebutkan tafsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih, orang-orang yang kami turunkan kepada mereka, kami berikan kepada mereka kitab Al-Quran yang kemudian mereka membacanya dengan tilawah yang sebenarnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tilawatul Quran tatanawalu tilawata lafdihi wa maknahu. Yang namanya membaca, mentilawah Al-Quran, kata-kata tilawah Secara asal kan tilawah itu artinya mengikuti secara bahasa. Maka tilawah di sini meliputi mengikuti lafadznya atau maknanya, yakni membaca lafadznya atau memahami kandungan maknanya. Kata beliau, wa tilawatul ma'na afdalu min mujarradi tilawatil lafzi. Dan memahami kandungan maknanya ini lebih mulia, lebih utama daripada cuma memahami lafadznya. Hanya sekedar hafal lafadznya, pandai membacanya dengan suara yang indah, tapi tidak faham, ini bukan afdol. Yang lebih utama orang yang memahaminya. Kata beliau, wa ahluha hum ahlul Quran. Ini batasannya. Dan orang yang paham kandungan maknanya dengan benar, inilah ahlul Quran yang sesungguhnya, yang dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuhu, kata Rasulullah SAW. Ahli Al-Quran adalah orang yang ahlu Allah, yang terdekat dengan Allah, dan orang-orang yang diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini kita memahami makna ahli bukan cuma dengan sekedar pengakuan, bahkan bukan cuma sekedar dengan menghafalnya. Tapi ahli, ahlul hadis, adalah orang yang selalu menyampaikan hadis. Tentu lebih utama ketika dia menghafalnya, sering menukilnya, dan menyampaikan pemahaman yang benar dalam masalah hadis-hadis tersebut berdasarkan yang diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian mereka selalu mempraktekannya, mengikutinya dalam semua keadaan mereka, baik sesuai dengan keinginan hawa nafsunya ataupun tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Inilah ahlul hadis yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dari sini kita pahami bahwa ini adalah termasuk istilah yang merupakan muradifnya atau sinonimnya istilah ahlus sunnah wal jamaah.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
0: Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih lanjutkan kembali istilah atau penamaan-penamaan syar'i bagi ahlus sunnah wal jamaah, yang ini menunjukkan ciri mereka yang tentu saja membedakan mereka dari selainnya. Sekarang thalithan, yang ketiga. Jadi ahlus sunnah wal jamaah yang pertama, yang kedua ahlul hadis, kemudian sekarang yang ketiga, al-athariyatu au ahlul athar. Ahlul athar atau al-athariyah. al-athariyah atau ahlul athar, pengikut athar. Athar ini sebagian ulama mengatakan termasuk maknanya sama dengan hadis. Ada juga ulama yang mengatakan athar itu biasanya dimaksudkan riwayat-riwayat keterangan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain dan para ulama ahlu sunnah setelahnya dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Berarti ini juga menunjukkan ciri mereka selalu menukil riwayatnya para sahabat. Atau bisa diartikan mereka selalu mengambil keyakinannya dalam beragama, pemahaman agamanya secara ma'thur, yakni bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah pengertian mereka disebut sebagai ahlul athar. Kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, wa hadzal ismu yutlikuhu kathirun min ahli al-ilmi wa yuriduna bihi ahla sunnati wal hadith. Nama ini dinyatakan oleh banyak para ulama, dan mereka maksudkan adalah sama dengan ahlul sunnah atau ahlul hadith. Makanya istilah ini juga tidak pantas diingkari, bahkan justru istilah ini menunjukkan ciri mereka yang selalu merujuk dan kembali kepada athar. Qala Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi berkata, madhhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in wa tamassuku bi madhhabi ahli al-athar mithlu Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi berkata, mengungkapkan tentang istilah ini atau penyebutan gelar ini, madhab kami, ya, metode pemahaman kami dan pilihan kami adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan para tabi'in, berpegang teguh dengan madhab atau manhajnya ahlul athar. Ini istilah digunakan oleh para ulama. Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi setelah zamannya Imam Bukhari, berarti setelah zamannya tabi'ut tabi'in, ini digunakan oleh mereka istilah seperti ini, ya, dan berpegang teguh dengan metode pemahaman ahlul athar seperti Imam Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Berarti istilah ini telah dikenal oleh para ulama terdahulu, dan tentu saja istilah ini sekali lagi menunjukkan ciri khas mereka yang selalu merujuk kepada athar. Wa qala fi mawdhi'in akhar, di tempat yang lain beliau berkata, wa alamatu ahlil bid'i alwaqi'atu fi ahlil athar, ciri-ciri tanda-tandanya ahlul bid'ah adalah alwaqi'atu selalu mencela, menjelek-jelekkan ahlul athar. Ini tidak berubah dari dulu sampai sekarang, maka tidak ada yang baru. Ketika orang-orang yang tidak suka dengan sunnah Rasulullah SAW, tentu saja di antara mereka banyak yang dipengaruhi atau banyak yang mendapatkan berita yang tidak benar. Ketika ada orang-orang yang tidak menyukai ahlu sunnah, maka ini bukan perkara yang baru, bukan menjadikan kita merubah metode dakwah kita. Dari dulu ciri-cirinya mereka ahlul bid'ah adalah al-waqi'atu selalu mencela atau menjelek-jelekan ahlu sunnah, ahlul athar. Wa alamatu zanadiqati tasmiyatuhum ahla sunnati hasyawiyah, mereka dan tanda-tandanya orang-orang zindik, ya, orang-orang yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran, mereka menamakan ahlu sunnah adalah hasyawiyah, orang-orang yang kaku, orang-orang yang jumud pikirannya, karena ahlu sunnah tidak mau menggunakan akal dalam masalah-masalah yang tidak diperbolehkan, melampaui batas kemampuan berpikir manusia, seperti masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, masalah-masalah yang gaib. Mereka akhirnya memberikan istilah-istilah buruk seperti ini. Wa alamatul qadariyati tasmiyatuhum ahlal athari mujbirah, tanda-tanda atau ciri-ciri orang-orang qadariyah yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menamakan ahlul athar, istilah beliau ahlul athar, yakni ahlu sunnah, mereka mengatakan ahlu sunnah itu adalah jabariyah, yakni mujbarah, orang-orang yang hanya mengikuti saja. Mereka mengingkari takdir. Akhirnya orang-orang yang menetapkan takdir dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau berbuat, hanya mengikuti saja ketentuan takdir. Wa alamatul murji'ati tasmiyatuhum ahla sunnati mukhalifatan wa nuqsaniyatan, dan ciri-cirinya orang-orang murji'ah, ya, yang menjadikan amal tidak termasuk dalam iman, mereka menamakan ahlu sunnah sebagai orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang selalu mengatakan kurangnya iman. Ya, iman berkurang dengan amal perbuatan manusia atau bertambah dengan amal perbuatan manusia. Ya, ini tujuannya penamaan-penamaan untuk menjelek-jelekan, menjauhkan orang. Dari dulu sampai sekarang sudah ada istilah-istilah seperti ini. Wa alamatur rafidati tasmiyatuhum ahla sunnati nasibah. Dan ciri-cirinya orang-orang Syiah Rafidah, mereka menamakan ahlu sunnah sebagai nasibah, orang-orang yang membenci ahlul bait, yang memasang permusuhan dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya di sini poin pentingnya, Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi menyebutkan kadang-kadang ahlu sunnah, kadang-kadang ahlul athar. Berarti artinya sama. Ahlu sunnah ya ahlul athar, yaitu orang-orang yang selalu mengikuti athar, riwayat-riwayat, athar, jejak-jejak peninggalan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa warada dhalika fi kalami kathirin minal a'immati mithli Abi Nasr Sijzi wa Ibn Taymiyah wa Safarini wa ghairihim min ahli al-ilmi wa summu bidhalika nisbatan ila al-athar wa fil istilah al-atharu muradifun lil hadith. Kemudian penamaan dengan ahlul athar ini juga disebutkan dalam ucapan banyak para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Contohnya seperti Imam Abu Nasr As-Sijzi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam As-Safarini dan yang selainnya dari para ulama sunnah. Dan mereka disebut dengan ahlul athar, dinisbatkan kepada athar. Kenapa? Athar itu dalam istilah ulama ahlul hadith, ada yang mengatakan dia adalah muradif, sama artinya dengan hadith, sinonimnya hadith. Kalau kita mau artikan juga, athar itu adalah jejak, maksudnya adalah jejaknya Rasulullah SAW dan para sahabat, sebagaimana makna yang ditunjukkan juga secara bahasa. Ya, wa makna ahlul athar. Adapun maknanya ahlul athar, kama yakulu As-Safarini, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam As-Safarini dalam kitab Lawami'ul Anwar. Lawami'ul Anwar, beliau berkata, ay alladhina innama ya'khuduna akidatahum minal ma'thur. Mereka adalah orang-orang yang hanya mengambil, menjadikan sumber pengambilan akidah mereka dari athar, dari yang ma'thur, yang diriwayatkan. Anillahi jalla sya'nu, bersumber dari keterangan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, Allah yang maha tinggi. Fi kitabihi, dalam Al-Quran. Au fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ma thabata wa sahha anis salafis salih minas sahabatil kiram wa tabi'ina lahum al-fikham, atau riwayat yang sahih dari para ulama salafus saleh, dari kalangan sahabat, para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum, dan para tabi'in yang agung yang mengikuti para sahabat dalam pemahaman ini. Wa hadza bi makna ahlus sunnati fi itlaqis salaf, berarti makna ahlul athar adalah sama dengan ahlus sunnah dalam penggunaan atau kata-kata yang digunakan oleh para ulama salaf dalam buku-buku tentang keyakinan ahlu sunnah. Sekali lagi, ini istilah yang tidak asing. Ya, meskipun mungkin sudah jarang yang menggunakannya, tidak kita ingkari. Dan ketika ada yang menggunakannya, maka kita terima. Karena ini menunjukkan ciri-ciri ahlu sunnah. Ya, bangga dengan mengikuti hadis-hadis Rasulullah SAW, mengikuti pemahaman para sahabat. Ini adalah kebanggaan yang benar, asal tentu dibuktikan dalam ucapan dan perbuatan. Tapi berikutnya, rabi'an al-firqatun najiyah. Ini ringkas-ringkas penjelasannya, kita selesaikan sampai akhir dari pembahasan ini. Yang keempat, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Sesuai dengan sifat mereka, selamat dari ancaman azab neraka, karena mereka mengikuti pemahaman yang menghindarkan dari ancaman azab neraka. Makanya mereka dikatakan sebagai golongan yang selamat. Haitsu istatsnaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara al-firaq wa qala kulluha finnari illa wahidah yakni laisat finnar. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang kita kenal bersama hadis perpecahan umat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan mereka, golongan yang selamat ini, ketika beliau menyebutkan tentang kelompok-kelompok yang berpecah. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ya, berarti satu inilah yang selamat, ya. Yaitu hum man kana mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Ini yang dikecualikan. Artinya yakni laisat finnar, mereka ini tidak diancam dengan azab neraka. Tidak termasuk yang diancam untuk masuk ke dalam neraka. Qala Syekh Hafidz Hakami fi Ma'arijul Qabul. Syekh Hafidz Hakami di dalam kitab Ma'arijul Qabul berkata, wa qad akhbara as-sadiqul masduqu sallallahu alaihi wasallam annal firqatan najiyata hum man kana ala mithli ma kana alaihi huwa wa ashabuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ucapannya benar dan dibenarkan telah memberitakan bahwa golongan yang selamat, selamat dari ancaman azab neraka, mereka adalah orang yang selalu mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi juga ini istilah yang syar'i, golongan yang selamat. Makanya kalau mereka ini dijamin keselamatannya, yang menjaminnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak ada seorang pun yang menjamin ya pemahaman, kecuali pemahaman ini karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang menjaminnya. Oleh karena itu, siapa yang ingin selamat, ikutilah jalan-jalan golongan yang selamat seperti yang disampaikan di dalam hadis yang sahih ini. Taib khamisan, yang kelima, penamaan yang kelima, at-ta'ifatul mansurah. Ini juga sudah sering kita jelaskan beberapa kali, golongan yang selalu ditolong oleh Allah. Masya Allah, antum lihat penamaan mereka, gelar-gelar mereka semua mulia, benar-benar beda dengan gelarnya ahlul bid'ah. Penamaan mereka tidak ada jaminan keselamatannya. Kalau ini selamat dari azab neraka, selalu ditolong oleh Allah, mereka adalah ahli yang selalu belajar sunnah, semua mengisyaratkan makna yang agung, berpegang teguh dengan Islam, keyakinan benar yang menyelamatkan, pertolongan dan taufik dari Allah, semua maknanya indah. At-ta'ifatul mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah. Wa hadhihi tasmiyatu ma'khudhatun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithil Mughira ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum dhahirun. Diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Mughira ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada senantiasa sekelompok dari umatku yang mereka itu zahirin, selalu menampakkan kebenaran. Dalam riwayat lain, mansurin, selalu ditolong oleh Allah. Sampai datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka selalu menampakkan dan memperjuangkan kebenaran. Ini keberadaan mereka sampai di akhir zaman, yang menunjukkan bahwa orang yang ingin selamat, maka insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan adakan orang-orang yang akan menyertai mereka mengikuti jalan keselamatan, meskipun jumlah mereka sedikit, selalu ada sampai di akhir zaman. Ini pun juga sudah pernah kita jelaskan. Jadi istilah at-ta'ifatul mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah. Tentu ditolong karena mereka berpegang teguh dengan kebenaran. Sadisan, yang keenam, as-salafiyatu awis salafiyun. Salafi, satu orang, salafiyun jama', salafiyah. Kalau kita nisbatkan dakwah, dakwah salafiyah. Ya, nisbatan li salaf, penisbatan kepada manhaj salaf. Wasalafu fil lughah, pengertian salaf dalam bahasa Arab secara bahasa, jam'u salif.

0: ittaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana laki. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah, sesungguhnya sebaik-baik pendahulu baik bagimu adalah aku. Ini sabda Nabi SAW menggunakan istilah salaf, pendahulu yang mendahului dengan kebaikan, itu maksudnya. Wasalaf al-jama'atul mutaqaddimun. Salaf artinya adalah jamaah yang terdahulu, itu secara bahasa. Ya. Wa minhu qauluhu azza wa jal, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 56. Wa ja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Kami jadikan mereka sebagai salaf pendahulu, wa mathalan dan contoh bagi orang-orang yang datang belakangan. Istilah ini mengandung makna pendahulu, yakni pendahulu yang mendahului kita dengan kebaikan. Qala al-Baghawi fi tafsirihi, Imam Al-Baghawi berkata dalam tafsirnya, wasalaf man taqaddama minal aba'i faja'alnahum mutaqaddimin liyata'idha bihimul akhirin. Salaf itu adalah orang-orang yang terdahulu dari bapak-bapak kita, nenek moyang kita. Maknanya ayat ini, kami jadikan mereka sebagai orang-orang yang terdahulu supaya orang-orang yang belakangan yang datang kemudian bisa mengambil nasihat dari mereka. Itu makna ayat tadi. Waqala Ibnul Athir, Imam Ibnul Athir berkata, salaful insan man taqaddamahu bil mauti min abaihi wa dhawi qarabatihi. Salafnya manusia adalah orang yang mendahului dia, meninggal dunia sebelum dia, baik itu orang tuanya, nenek moyangnya, atau kerabatnya yang meninggal dunia sebelum dia. Walihada summiya sadrul awwalu minat tabi'in as-salafus salih. Oleh karena itulah, berdasarkan inilah, generasi yang pertama dari umat ini, ya, dari kalangan tabi'in dinamakan sebagai salafus salih, pendahulu yang saleh. Hadza fil lughah, ini makna secara bahasa. Wa amma fil istilah, adapun dalam istilah para ulama ahlus sunnah, famal maqsudu bis salafis saleh, apa maksudnya salafus saleh? Wa ma manhajuhum fil aqidah, bagaimana metode mereka dalam berakidah? Wa ma abrazu sifati manhajihim, apa ciri-ciri utama yang terlihat pada manhaj mereka? Sebenarnya dengan kita pelajari gelar-gelar ini saya sudah jelas. Ya. Wa hadza sanu'arrifuhu insyaallahu fid darsit taliyah. Inilah yang akan kita jelaskan nanti di bab selanjutnya. Akan dikhususkan pembahasan tentang makna salaf, ya. Bagaimana metode mereka dalam memahami akidah, sumber pengambilan agama mereka, serta ciri-ciri utama manhaj mereka yang membedakannya dari ahlul bid'ah. Alhamdulillah, inilah penamaan-penamaan ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita belajar ini supaya kita tahu jalan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengikuti jalan yang telah kita pelajari. Bukankah bukti bahwa kita mencintai manhaj salaf atau berkeinginan, bertekad untuk mengikuti mereka dengan berusaha mempelajari apa itu nama-nama mereka, ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka, tentu dengan selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan untuk mengikuti pemahaman yang hak ini yang sangat asing di akhir zaman. Tentu kita selalu memohon karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongannya dalam kebaikan besar ini.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
0: Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana pandangan dari sebagian kaum muslimin yang merasa kagum dengan para da'i yang Masya Allah hafalannya padahal belum tentu benar manhajnya. Sebenarnya kalau dikatakan Masya Allah hafalannya, ya betul Masya Allah, ya, baik yang buruk ataupun yang baik.

0: semua terjadi dengan kehendak Allah. Masalah hafalan mereka biasa-biasa saja. Cuman mereka menonjolkan hal yang sebenarnya tidak perlu ditonjolkan, dibesar-besarkan, dipromosikan dengan besar. Ya, kalau antum melihat para ustadz-ustadz sunnah itu punya hafalan yang bagus, karena mereka waktu sekolah benar-benar diuji hafalannya. Waktu mereka belajar teruji hafalannya. Cuman karena para ustadz kita tidak suka menonjolkan hal-hal yang seperti itu, apalagi mengaku oh saya hafal sekian, saya hafal sekian, dan memang hal ini tidak perlu ditonjolkan, ya. Kita bisa melihat dari bagaimana mereka menukilkan riwayat-riwayat yang sahih, bagaimana mereka ketika menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran yang benar. Tinggal kita buktikan apakah penjelasan ustadz ini benar. Coba rujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, rujuk kepada ucapan misalnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya. Kita akan dapati ternyata mereka ini paling tidak banyak menguasai ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran yang benar. Adapun kalau dari selain ya yang kita kenal dengan sunnah, banyak mungkin dia menukil sesuatu ayat kemudian hadis, tafsirkan kok aneh, tidak pernah kita dengar. Ya, paling tidak ayat-ayat apalagi hal-hal yang umum yang biasa dibahas dalam Islam, kita pernah dengar mungkin dari para ulama ada penjelasannya, ini kok aneh. Pas kita merujuk ke tafsir lebih aneh lagi kita dapatkan. Kalau tadi aneh, ini sekarang aneh bin ajaib. Ya, ala kulli hal seperti itu keadaannya. Jadi itu kekaguman kita sebenarnya karena promosinya orang-orang saja, mereka yang ingin meninggikan tokoh-tokohnya. Kalau kita merujuk banyak yang tidak benar, ya. Mungkin itu hafalnya sudah dipersiapkan sebelumnya. Coba kita lihat ketika menjawab pertanyaan spontan misalnya, bagaimana dia menukilkan sesuatu, akan kelihatan aslinya. Nah, barakallahu fikum. Apa hukum menjual dan membeli, afwan ya, kondom? Iya, barakallahu fikum. Tentu saja ini sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, maka mestinya harus tentu dalam penjualan hal-hal yang seperti ini yang bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, harus ada pengawasan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah atau mungkin orang-orang yang ahli kesehatan, ahli medis, ya. Tentu tidak boleh diperjualbelikan dengan bebas, karena orang-orang saja yang menggunakannya misalnya untuk yang sudah berkeluarga, kan tidak semua diizinkan untuk membatasi keturunan misalnya, kalau ada, kecuali kalau ada memenuhi syarat-syarat tertentu atau udzur tertentu yang dibenarkan dalam syariat. Nah, maka ini tentu butuh pengawasan. Permainan apa saja dalam Islam yang tidak diperbolehkan? Ya, permainan yang melalaikan dari mengingat Allah semua tidak diperbolehkan. Permainan yang mengandung hal-hal yang diharamkan tidak diperbolehkan. Harusnya antum bertanya sebaliknya, permainan apa yang diperbolehkan? Karena hukum asalnya permainan kan melalaikan. Ini pertanyaannya terbalik. Ya, di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu lahwin yalhu bihi ibnu Adam batil." Semua permainan yang dilakukan oleh manusia itu batil, sia-sia. Kecuali, yang dikecualikan ini sedikit berarti, illa muda'abatuhu limra'atihi, kecuali ketika dia bermain-main atau bercumbu dengan suami istri, dengan istrinya. Wa mula'abatuhu bifarasihi, ketika dia latihan berkuda, ya, untuk persiapan berjihad di jalan Allah. Wasibahah wa ramyuhu biqausihi, dan latihan memanah. Yang ketiga, wasibahah, dan berenang. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih, dinyatakan sahih oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, adapun yang lainnya seperti tadi, masalah yang berhubungan dengan kelalaian. Kalau melalaikan, maka jelas tidak diperbolehkan permainan tersebut. Bagaimana tanggapan ustaz tentang pertemuan ulama ahlus sunnah wal jamaah sedunia yang diadakan di chatnya yang mengeluarkan salafi dari ahlus sunnah wal jamaah? Siapa yang diundang di antara ulama yang kita kenal dalam pertemuan ini? Apakah para ulama besar di Arab Saudi diundang? Pasti tidak. Yakni, apa artinya pertemuan seperti ini kalau tidak didasari dengan berpegang teguh dalam kebenaran? Apakah dalam pertemuan tadi kira-kira akan ada saling menasihati, siapa yang melakukan perbuatan yang menyimpang, yang melakukan perbuatan syirik harus tinggalkan? Tidak mungkin. Apalagi kesepakatannya mengeluarkan salafi. Subhanallah. Yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan perusahaan kita bisa PHK orang seenaknya, kan begitu. Tapi itu adalah pemahaman. Siapa yang mengikuti pemahaman ini, maka dialah Ahlus Sunnah. Itu pun yang menilainya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengetahui hakikatnya, kita hanya berusaha saja mengikuti yang benar. Ada salah satu ustadz di media mengatakan dengan tasbih dia telah berhasil mengesampingkan dari kebiasaan memegang handphone. Jika tasbih bid'ah, apa lebih baik kami memegang HP? Apa tetap bid'ah? Yang namanya satu contoh kasus tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sesuatu. Contoh misalnya, ada orang yang mengenal Islam, ternyata pertama kali dia mengenal Islam misalnya dari pemahaman Ahmadiyah, pemahaman kufur. Lama-kelamaan dia sudah kenal, setelah itu dia kenal yang benar, akhirnya dia mengenal sunnah yang benar. Apakah kita katakan kalau begitu pemahaman ini benar karena buktinya orang ini pertama kali mengenal Islam lewat jalur ini? Kan tidak. Tetap yang salah disalahkan. Kebetulan dia lewat jalur tersebut, dan kalau dia menetap di situ bisa jadi keyakinannya keyakinan kufur, meyakini ada nabi selain Nabi SAW. Maka jelas ini tidak menjadi alasan kalau seandainya benar seperti itu. Sama dengan orang misalnya, ya, ketika dia dulunya gemar musik, setelah itu dia meninggalkan musik dan lebih suka dengan musik islami. Oh, berarti musik islami boleh. Salah seperti ini. Ini dipalingkan dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Buaya laut, bukan buaya darat ya. Tetap salah. Kita katakan harusnya dia meninggalkan ini kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran, karena musik itu adalah mizmaru syaitan, serulingnya syaitan, nyanyian atau musik. Baik itu dikatakan islami atau bukan, ala kulli hal ini bukan merupakan ukuran. Ya, kalaupun terjadi seperti ini. Kemudian juga masalah tasbih tentu saja tidak disepakati oleh para ulama. Ya, kita katakan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan itu bid'ah, karena Nabi SAW bertasbih dengan jari-jari tangan kanan beliau. Dan beliau berkata tentang orang yang bertasbih dengan jari-jarinya, fa innahunna mas'ulat wa mustantaqat, karena jari-jari itu akan bersaksi, berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, inilah pendapat yang benar dalam masalah ini, ya. Barakallahu fikum, sampai di sini kita cukupkan kajian kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Pemerhati Rojak Kendari, rahimakumullah, ikhwat aliman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan solat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna solatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lalu apa bedanya antara orang yang muslim dengan orang yang kafir? Bedanya, seorang yang muslim apabila dia sudah mengakui Allah satu-satunya yang mencipta, Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, maka konsekuensinya dia tidak menyerahkan ibadah kecuali hanya kepada Allah SWT. Inilah seorang muslim. Apabila dia sudah meyakini yang tiga tadi, Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, maka dia konsekuen bahwasanya berarti dia tidak boleh menyerahkan ibadah sedikit pun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Inilah sikap seorang muslim. Oleh karena itu dia dinamakan sebagai muslim. Dan muslim artinya adalah orang yang menyerahkan dirinya, menyerahkan dirinya dan juga ibadahnya hanya kepada Allah. Oleh karena itu dinamakan seorang muslim. Apabila seseorang dahulunya adalah bukan seorang muslim yang menyembah kepada selain Allah, menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, maka dia dinamakan seorang muslim yang menyerahkan diri apabila dia hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah SWT. Inilah seorang muslim, dia konsekuen dengan keyakinan yang pertama. Adapun orang-orang musyrikin tidak demikian. Ketika mereka mengatakan dengan lisannya Allah yang menciptakan, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta, dan mereka yakini di dalam hatinya, akan tetapi dalam prakteknya, di dalam kehidupan sehari-hari, kita dapatkan orang-orang musyrikin Quraisy ternyata mereka dalam satu ini, yaitu di dalam masalah ibadah, mereka tidak konsekuen. Ada sebagian ibadah diserahkan kepada Allah dan ada sebagian ibadah diserahkan kepada selain Allah SWT. Oleh karena itu mereka dicap sebagai musyrikin, yaitu menyekutukan Allah di dalam ibadah. Kenapa demikian? Karena ada sebagian ibadah mereka serahkan kepada Allah dan ada sebagian ibadah mereka serahkan kepada selain Allah SWT. Oleh karena itu di antara mereka ada yang namanya Abdullah, hamba Allah. Ada di antara orang-orang musyrikin yang bernama atau menamakan anaknya dengan Abdullah, Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib, ya kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan salah satu anaknya dengan Abdullah. Padahal dia adalah seorang musyrik, menamakan anaknya dengan Abdullah, menunjukkan bahwasanya mereka juga mengenal Allah SWT. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau masih dalam keadaan musyrik, belum masuk Islam, kemudian beliau masuk Islam, mengabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku dahulu di masa jahiliyah, ketika masih dalam keadaan musyrik, aku dulu pernah bernazar. Pernah bernazar yaitu untuk Allah SWT untuk melakukan i'tikaf di Masjidil Haram selama satu malam atau satu hari. Ini ucapan Umar bin Khattab menceritakan atau mengabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang pernah dia lakukan selama masa jahiliyah. Ada sebagian ibadah yang dia serahkan kepada Allah, yaitu i'tikaf. Pernah bernazar untuk Allah SWT melakukan i'tikaf di Masjidil Haram. Ini dilakukan di masa jahiliyah, menunjukkan bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu mereka juga menyerahkan sebagian ibadah kepada Allah SWT. Dan Allah menceritakan di dalam Al-Quran bagaimana keadaan mereka ketika mereka dalam keadaan melaut mencari ikan atau dalam keadaan berlayar merantau. Ketika mereka ditimpa musibah di tengah laut, datang ombak yang besar, datang angin yang kencang, maka Allah ceritakan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka menaiki kapal, di tengah-tengah kapal dalam keadaan terkena musibah, apa yang mereka lakukan? Da'awullah mukhlisina lahuddin. Mereka meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agamanya hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Tidak menoleh ke Hubal, tidak menoleh ke Mana atau ke Uzza dan lain-lain, tetapi mereka mukhlisin dalam keadaan mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Ya Allah, najjina, najjina, ya Allah selamatkan kami, selamatkan kami. Tetapi ketika Allah SWT menyelamatkan mereka dan mengabulkan doa mereka, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا أَنْجَهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika Allah SWT menyelamatkan mereka di daratan, إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah SWT. Kembali mereka bersenang-senang dengan kesyirikan mereka. Menunjukkan kepada kita bagaimana tingkah laku yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy. Kenapa mereka dinamakan orang-orang musyrik? Karena mereka tidak konsekuen dengan yang pertama tadi. Ada sebagian ibadah mereka serahkan kepada Allah, dan ada sebagian ibadah yang lain diserahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka dicap sebagai orang-orang musyrikin. Dan inilah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama siang dan malam. Selama 10 tahun yang pertama beliau bergerak dan mendakwai kaumnya, mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai manusia hendaklah kalian mengatakan la ilaha illallah. Diajak kaumnya, diajak kabilahnya, diajak keluarganya untuk mengatakan la ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Wahai kaumku, hendaklah kalian mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah.
1: Kenapa Islam Nusantara yang jelas-jelas sesat begitu gencar dan seolah-olah berlindung di dalam pemerintahan dan kekuasaan? Kenapa? Karena saya katakan, Islam Nusantara ini lahir dari perutnya liberal sama Syiah. Supaya lebih bisa diterima oleh kalangan awam, karena liberal ini kan sudah diterima kalangan elit. Nah, untuk membahasakan liberal di kalangan orang awam ini dengan bahasa Islam Nusantara. Ya, orang-orang sekarang kan sudah hampir tidak peduli dengan perbedaan agama kan. Ya, sudah kalangan elit sudah tidak peduli dengan perbedaan agama. Mau sekarang sehari Natalan, besok Maulidan, gak ada masalah. Yang belum kena ini di kalangan tataran grassroots. Dan mereka tidak akan paham liberal itu apa, yang gak ngerti kok. Mas, liberal itu apa toh mas? Mas, panganan apa? Makanya sekarang ini mencoba untuk mencari formula supaya liberal ini bisa diterima kalangan awam dengan apa? Dengan kalimat yang keren, Islam Nusantara. Ujung-ujungnya Islam yang tidak terikat dengan Islam Arab, Islam Al-Quran dan Sunnah, sesekali dia sambil memasarkan Islam Nusantara menggunakan politik belah bambu, yang satunya Islam Nusantara diangkat, Islam Arab diinjek-injek, yang tidak lain adalah Islam Al-Quran dan Sunnah. Antum tahu orang yang lihat sedang belah bambu mas? Gimana kalau belah bambu? Yang bawah diinjek, yang atas diangkat. Islam Nusantara, Islam Nusantara, Wahabi, Wahabi, kan gitu. Itu Islam rahmatan lil alamin, teroris, teroris, gitu. Ini gaya mereka, ini metode dakwah mereka. Dan anehnya ada umat Islam yang membenarkan. Mas, saya tanya sama antum semua, pernah enggak antum dengar orang Hindu anti-India, membenci sungai Gangga? Pernah enggak antum dengar orang Kristen enggak suka Vatikan? Dasar Islam Vatikan. Ada? Kristen Vatikan. Ada? Wah, apaan tuh Hindu India? Hindu Nusantara yang benar. Kristen Nusantara? Ada? Cuman orang Islam dok. Aneh. Yang lebih aneh lagi, nabinya Arab. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang menjadi panutan kita Arab. Ka'bahnya di Arab. Sahabat semua yang menjadi panutan Arab. Terus anti Arab ketemunya di mana? Yang aneh, anti Arab yang dimaksudkan adalah anti Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada suatu kejadian peristiwa yang menarik untuk diceritakan kepada antum semua. Pernah ada orang awam anaknya diterima di Madinah, langsung kiai kampungnya tahu berita anaknya diterima di Madinah. Waduh, pak anak bapak sebentar lagi jadi Wahabi. Oh, dijelaskan panjang lebar. Pak, Wahabi itu apa, pak? Ya pokoknya dijelasin. Loh, kok bapak yang paling tahu Wahabi? Jangan-jangan bapak yang Wahabi. Loh, pak, saya nggak tahu pak Wahabi. Coba, jadi lucu. Nuduh kita Wahabi, tapi yang dituduh nggak ngerti itu Wahabi apa. Dia yang paling paham, fasih, dan rinci menjelaskan Wahabi. Wah, bapak ini kayaknya yang Wahabi. Akhirnya orang tersebut gak ambil pusing, wong debat sama ustad kan pasti kalah. Gini aja deh pak, kalau Madinah itu sesat Islamnya, yakin di luar Madinah lebih sesat. Sumbernya Islam aja sesat, apalagi luar Islam, luar Madinah. Simple. Udah akhirnya pergi orang itu. Udah deh, sekalian sesat anak saya. Lawang di Madinahnya aja sesat, apalagi di luar sana, pak. Kan lebih sesat harusnya. Logika awam dipakai untuk menjelaskan kepada ustadz yang ngeyel tadi. Ustadz kampung maksudnya. Inilah hadirin sekalian yang gak nalar. Anehnya Belanda yang menjajah kita, merampas kekayaan kita, memperkosa nenek moyang kita, 350 tahun gak kita apa-apain. Pernah enggak ada yang ngata-ngatain Belanda, Belanda, Belanda gitu? Pernah? Oh, parah loh Kristen Belanda. Pernah? Anehnya yang dikatakan Islam Arab itu, kita ini Islam Nusantara. Makanya antum buka YouTube penjelasan saya tentang Islam Nusantara lebih lengkap. Ciri-cirinya dan maunya mereka itu apa? Ya. Yeah.
2: Ustaz, anak punya orang tua. Jika dia banyak masalah atau pikiran, kemudian biasanya dia kesurupan. Dan jinnya itu mengaku sebagai nenek moyangnya. Apabila minta keluar, dia minta syarat yaitu air putih dan yang lainnya. Bagaimanakah sikap saya dalam hal ini?
1: Pertama, sikap yang pertama yang harus antum camkan, jangan gampang percaya dengan omongan jin. Titik itu. Itu kasih titik gede. Jangan gede dok. Gede sekali. Jangan percaya apa yang diomongan jin setara 100%. Karena mereka itu kadzab. Apalagi mereka yang sudah bekerja sama dengan tukang-tukang sihir. Makanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena satu, ujian dari Allah. Yang keduanya, karena ikob, sanksi yang diberikan oleh Allah. Yang ketiganya, karena kasmaran, jinnya jatuh cinta sama dia. Ada jin jatuh cinta. Seperti manusia sama manusia bisa jatuh cinta, jin dengan manusia bisa jatuh cinta. Bahkan ada mereka yang tidak bisa lepas sampai meninggal dunia. Ada yang jin instalan. Nah, jin instalan ini jin yang dikirim oleh tukang sihir. Ini sudah diinstal, diprogram, sehingga tidak gampang keluar. Bahkan dia rela mati sama pasiennya, sama yang ditargetkan, ketimbang keluar. Karena takut dia. Kalau keluar takut, karena dia yang ancam sama ketuanya, karena dukunnya kerjasama sama ketuanya. kalau kamu tidak bisa menunaikan tugas ini, kamu saya bunuh. Ya mendingan saya mati di sini. Makanya sampai dia rela mati. Kadang-kadang mati sama pasiennya. Ada yang memang masuk karena usil. Ini jin dari kalangan jin gelandangan. Persis seperti manusia. Manusia gelandangan suka ngempesin ban. Ini jin juga sama. Usil, ini jin paling gampang untuk dikeluarkan. Karena iseng dia masuk. Dan ada yang masuk karena balas dendam. Dan ini kondisi masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Nah, orang bisa kemasukan jin, pintu yang paling seger, pintu yang paling dominan dua, syahwat, emosi. Maka siapapun orangnya, kalau sudah menciptakan media, pasti akan dimasukin. Seperti gini mas, ente menciptakan media kolam, kalau dikasih ikan, hidup gak ikannya? Hidup. Makanya sebetulnya antara dunia psikologi, kesedihan, dan orang yang suka emosi, mungkin analisa dari psikologi adalah dia itu stres macam-macam. Tapi karena stres itulah dia dimasukin. Makanya disebutkan di dalam firman Allah, innal ladzina taqaw idza massahu ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ini syaratnya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika kesurupan jin dari kalangan syaitan, sekelompok syaitan dari kalangan jin, tadzakkaru, berusaha untuk tadzakkur. Tolong dicamkan mas, perbedaan antara dzakara dengan tadzakkara. Kalau dzakara ingat, kalau tadzakkara berusaha untuk ingat, artinya dzikirnya nyambung, serius konsen, jangan mulut kumat-kamit tapi hati melayang. Tadzakkaru fa idahum mubsirun, pasti sadar. Sehingga jarang orang yang dzikirnya kuat, hubungan dengan Allah kuat, kemasukan syaitan. Makanya ikhwan, kenapa dominasi kesurupan itu didominasi oleh perempuan? Kenapa? Karena perempuan potensi untuk lengah itu banyak. Perasaannya tinggi, emosionalnya keras, apalagi suka ngomel-ngomel, apalagi suka ngumpat, marah-marah. Makanya di antara penyebab utama wanita menjadi penghuni neraka apa mas? Yakfurnal ashir, karena mengingkari kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, sering mengutuk, mengumpat. Ketika melihat sesuatu hal yang tidak mengenakkan sekali aja, langsung bilang, saya tidak pernah melihat kamu baik seumur hidup. Padahal baru sekali kebaikan seumur hidup, selama nikah gak pernah disebut. Makanya gampang kejinan itu perempuan, gampang kena jin. Nah ini sikap kita ketika terus kemudian. Antum jangan percaya ada orang memprediksi di Utubo ini ada 3 jin, ini 5 jin, ini 10 jin. Jangan percaya. Allah telah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu umum kepada seluruh manusia. Ditetapkan oleh Allah, sesungguhnya jin dan bersama kabilahnya melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya. Kalau menjelma melihat, itu pun enggak butuh orang khusus. Kalau menjelma bentuk ular, makanya dikatakan oleh Rasulullah rata-rata ular rumah aja ada jin. Makanya kita disuruh untuk menunda 3 kali, dalam lafaz lain 3 hari. Diusir balik lagi, diusir balik lagi, baru dibunuh. Jangan langsung dibunuh, karena kebanyakan ular rumah ikhwanukum minal jin, saudara-saudara kalian dari jin. Wallahu a'lam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakal

0: ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar kumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi wa mal amabat. Kita bertemu kembali dalam program kajian di kesempatan malam hari ini, pembahasan lanjutan dari Syarah Hilal Thalabil Ilmi tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah bersama Ustaz Abu Juwairiyah Mulia di SPDI hafizahullah, disiarkan langsung dari studio Radio Rojak Kendari. Kepada beliau kami persilakan foliat tafadhol.
2: Syukran jazilan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manih tada bil huda waktafa asarahu ila yawmiddin amma ba'du. Pemerhati Radio Rojak Kendari di manapun anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas banyaknya nikmat yang telah Allah Azza wa Jal berikan pada kita sekalian sampai detik ini, sehingga sudah menjadi sebuah keharusan untuk kita banyak bersyukur dengan cara kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan tentunya sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritahukan pada kita sekalian, dalam hal ini petunjuk Nabi, agar ketaatan tadi itu bisa diterima sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga untuk kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mesti beliau dengan baik sampai hari kiamat nantinya. Baik, di kesempatan kali ini pemerhati Radio Kendari yang dimanapun anda berada atau yang bergabung di kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarhu Hilati Thalabil Ilm yang masih ada kaitannya dengan adab yang harus diperhatikan penuntut ilmu terhadap syekhnya. Ya. Dalam hal ini pembahasan kemarin adalah ri'ayatu hurmati syekh, ya, menjaga kehormatan syekh atau guru atau ulama. Baik, kemudian kita bacakan apa yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya. Fayan bagi li talibil ilm, ya, maka wajib, ya, atau menjadi keharusan bagi penuntut ilmu, wala siyama, ya, ma aqranihi. Kemarin kan sampai situ, kurang lebih demikiannya. Terutama dengan teman-teman sebayanya, ayyakuna ala ahsanil adab, untuk dia berusaha memperbaiki adab dengan adab yang baik. Ini bersama temannya, apalagi bersama orang yang sudah memberikan dia ilmu. Nah, kemudian selanjutnya beliau menjelaskan tentang bagaimana posisi seorang murid terhadap syekhnya dalam hal mendengarkan, ya, dalam hal mendengarkan atau dalam hal duduk bersama ustadznya atau gurunya atau syekhnya. Beliau mengatakan khud bima jami'il adabi ma'a syekhika fi julusika ma'ahu. Ini, ya, perkataan dari Syekh Bakar bin Zaid rahimahullah ta'ala. Khud bima jami'il adabi ma'a syekhika fi julusika ma'ahu. Maka kumpulkanlah semua adab terhadap syekhmu ketika kamu duduk bersamanya. Hadza sahihun. Ini kata Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah taala, ini benar, ya. Jadi mendengarkan pun ada adabnya, bahkan, ya, duduk pun ada adabnya bersama syekh. Ijlis jalsatal muta'addib. duduklah dengan cara duduk yang sopan kalau bahasa kita ya, jalsata. Ini isim hai'a. Ya. Jadi diperintahkan kita itu duduk dengan duduk ya seperti duduknya orang yang sopan ya. Orang yang punya adab. Fala tamtaddu rijlaika baina yadayhi. Jangan kamu seloncorkan ya, atau bahasa kita panjangkan ya kaki kita, kakimu ya, di antara dia dengan kita gitu. Jadi memang kalau kita mau meluruskan kaki itu pun tidak boleh di hadapan syekh. Jadi bagaimana mungkin atau sebisa mungkin kita cari posisi-posisi agar tidak berpapasan dengan guru ya gitu, ustaz atau syekh ulama. Li'anna hadha su'ul adab. Karena perbuatan ini termasuk bagian dari tidak baiknya adab. Ya. Wala tajlis mutaqian fa hadha su'ul adab. Ya. Begitu juga seorang duduk ya. Jangan dia duduk dengan duduk sambil mutakian ini bersandar. Ya. Walaupun memang kondisi seperti ini dibolehkan ya dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi intinya ketika ada syekh di depan, jangan kita duduk sambil bersandar. Ini menunjukkan bahwa tidak seriusnya penuntut ilmu tadi atau menganggap remeh. Dan bisa menyebabkan dia ngantuk, kemudian kurang konsentrasi, bahkan bisa tidur. Fahada sul adab, dan juga termasuk bagian dari kurang baiknya adab. La siyama fi makan tolab. Ya. Apalagi di dalam majelis atau tempat menuntut ilmu. Amma idha kunta fi makanin akhara fa inal amru ahwanu. Adapun jikalau katanya, ya, jikalau Anda berada di tempat yang lain, maka ini termasuk perkara yang ahwan. Ya. Ahwan di sini urusannya itu lebih ringan ya. Ya maksudnya boleh. Artinya tempat yang lain itu kan bebas bahasanya gitu ya. Jadi bebas. Boleh kita duduk. Ya, cuman ya hal tersebut juga bisa menjadi diberikan komentar juga ya. Atau tidak enakan dengan orang-orang yang situ. Intinya di tempat yang lain mungkin lebih ringan urusannya. Karena memang ada tempat yang walaupun bukan di majelis ilmu, tapi kalau kita duduk juga bersandar, nah, ini terkadang juga orang kurang enakan. Intinya ya lebih ringan lah gitu. Ketimbang seorang berada di majelis ilmu yang memang di sana majelis yang memang butuh adab, ya orang fokus belajar, ya, dikelilingi oleh ketenangan, datang malaikat, ya ini kemudian didoakan. Jadi memang betul-betul kondisi yang demikian ini dimuliakan. Cara duduk pun diperhatikan. Baik. Wa kadzalika la tatahaddats ila syekhika wa ka'annama tatahaddatsu ma'a qarinika. Demikian pula tidaklah engkau berbicara bersama syekhmu seakan-akan engkau itu berbicara dengan ma'a qarinika, dengan temanmu ya. Jadi gimana gambarannya? Kalau mungkin sama temannya biasanya ceritanya itu ya los begitu ya, apa yang dibahas ya terserah. Tapi kalau bersama syekh ya, maka ajaklah dia berbicara dengan bicara yang sopan ya. Itu dia. Jadikanlah dia sebagai orang tua, jadikanlah dia sebagai pendidik, pemberi ilmu, maka tentu ada perkataan-perkataan yang tidak menyinggung dia atau bisa menyebabkan dia salah paham. Jadi berbicara sesuai dengan posisi atau kadar terhadap orang yang kita ajak bicara. Bal tahaddas ilaihi tahaddus abni ila abihi bi ihtiramin wa tawadduin. Bahkan ya. Di sini ada bahkan bal ya, berarti anjuran ya. Maksudnya bahkan berbicaralah seperti berbicaranya anak kepada ayahnya, yaitu dengan cara ihtirami, penuh hormat, wa tawadduin, dan juga penuh dengan rendah, ya, rendah hati, ya, begitu, ya, tawaddu, tidak sombong. Naam, ya, jadi seperti itulah kondisi-kondisi ketika seorang penuntut ilmu diperhadapkan dengan syekhnya terkait bagaimana kondisi dia ketika duduk, kemudian berbicara, dan juga secara umum ketika bermuamalah, ya, dengan syekhnya, ustadznya, atau gurunya tersebut. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian berikutnya, kaum muslimin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh mengatakan bagian yang kedua, asani rifqan bil kitab li allahu yatamazzaqo, li alla, ya, li alla yatamazzaqo, bukan li allahu tapi li alla yatamazzaqo, ya. Kemudian yang kedua adalah mereka rifqan bil kitab, mereka lemah lembut dengan buku. Dengan cara apa lemah lembutnya? Di sini diberitahukan li alla yatamazzaqo, untuk dia tidak merobeknya. Ya. Walihada qala, oleh karena itu sebagaimana dikatakan dari Syekh Bakar bin Zaid, amamahu wa ma'al kitabi wa tarki tatawuli wa mumarati amamahu. Maka Syekh mengatakan, ya, karena itu di hadapannya ada buku serta meninggalkan sifat merasa lebih tatawul, ini lebih tinggi, dan berbantahan-bantahan di hadapannya. Artinya ketika seorang murid berada di hadapan syekhnya, maka tentu syekh di situ pegang juga buku, ya, gitu. Kemudian juga murid, atau misalnya tidak pegang lah, muridnya yang ada bukunya. Maka tidak boleh dia merasa tatawul, merasa lebih tinggi daripada syekhnya. Wa mumarat amamahu, dan juga membantah syekhnya. Jadi memang di sini ada adab yang para penuntut ilmu, walaupun dia tahu bahwa ilmu itu sudah sampai kepada dia, dan syekhnya, misalnya, ya, syekhnya itu tidak tahu, ustadznya tidak tahu, atau gurunya tidak tahu, maka dia berusaha, ya, untuk tidak merasa lebih tinggi. Dia tenang. Dia ajak atau dia sodorkan sebuah pertanyaan, ya, atau hal-hal yang menyebabkan syekh ini mungkin bisa mengingat, ya, tentang permasalahan, sehingga walaupun dia tahu masalah tersebut, maka dengan itu syekhnya mungkin bisa teringat, oh, ini permasalahan sepertinya, atau dia menemukan jawaban tanpa harus dia merasa tatawul, ya, terlalu tinggi, merasa tinggi, wa mumaratu amamahu, bahkan sampai dia mau mendebatnya, ya, dia tetap tenang dan memberitahukan. Misalnya syekhnya lupa atau tidak tahu, mungkin dia akan memberitahukan dengan cara yang benar. Atatau laisa amrun mahsusan mudrakon bil hissi az-zahiri. Ini, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan terkait tentang tatawul. Ya, sikap tatawul, merasa tinggi, dalam hal ini ada sikap penendahkan, bukanlah sesuatu yang dapat dilihat, ya, secara kasat mata. Ya, memang masalah hati yang demikian, melainkan perasaan dalam, ya, perasaan dalam jiwa si penanya. Makanya tadi di awal ketika ada suatu masalah, kemudian syekh tidak bisa menjawab, kemudian kita sudah tahu, ya, sebenarnya kita berusaha menahan, ya, dulu, sambil berusaha mengajak syekh diskusi, ya, atau berusaha mencari cara untuk bisa syekh itu mengingat ilmu itu. Lakin an-nafsa tash'uru bi anna sa'il mutatawulun. Ya. Akan tetapi jiwa ini merasa, ya, bahasa kita merasa mutatawul ini merasa melampaui batas, ya. Itu dia. Kenapa bisa demikian? Syekh mengatakan waqad yakunu hadza li su'idzonin. Ini disebabkan karena murid tadi itu sudah su'udzon, sudah berburuk sangka dengan syekhnya bahwasanya oh dia tidak bisa jawab nih gitu. Waqad yakunu li firasatin, atau kadang mungkin dari perasaannya saja, ya firasatnya. Maka enggak boleh yang seperti ini kaum muslimin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena demikian ini bisa mempengaruhi keberkahan ilmu. Sebab ketika syekhnya disodorkan pertanyaan kemudian tidak bisa menjawab, dan sementara kondisi murid tadi itu sudah tahu, ya, kemudian dia berprasangka oh syekhnya ini tidak bisa jawab, ya berarti syekhnya tidak tahu, maka ini termasuk su'udzon, ya. Dia ini termasuk berprasangka buruk dengan syekhnya. Karena manusia memang dengan keterbatasan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula seorang murid dengan gurunya, bahwa mereka juga memiliki kekurangan. Maka murid ini walaupun dia sudah tahu bahwa dia telah memiliki jawaban sendiri dan syekhnya tidak, maka tidak usah dia berprasangka buruk, karena ini akan kembali kepada keberkahan ilmunya. Waqad yakunu li firasatihi, kadang juga ini muncul disebabkan firasat dia, ya. Firasat-firasat yang tidak jelas, ya. Karena berawal dari tidak percayanya terhadap gurunya. Wa mumaratu ma'naha, adapun bantah-bantahan adalah mujadalatu syekhi, yaitu ya sama artinya, ya. Dia bantah, ya, mengajak debat, ya, afanya mendebat gurunya. Bermantah-bantahan sini maksudnya adalah mendebat gurunya. Wasuratuha, ya, gambarannya seperti ini. Idza sa'ala sa'il fa ajaba syekhu qala sa'il. Apabila seorang itu bertanya, maka syekhnya menjawab. Qala sa'il, wa idza kana kada fa idza ajaba syekhu qala sa'il wa idza kana kada. Jadi diberikan contoh itu gambarannya adalah ketika penanya bertanya lalu gurunya menjawab. Si penanya itu begini bertanya. Tetapi kalau begini bagaimana? Ya. Ketika guru menjawab lagi, maka si penanya lalu kalau begitu bagaimana? Jadi gurunya sudah menjawab. Ya, gurunya sudah menjawab. Kemudian orang ini bertanya lagi. Kalau begini bagaimana? Terus dijawab lagi. Kalau begitu bagaimana? Maka yang pertanyaan seperti ini yang menyebabkan orang itu bisa diajak debat. Ini mengajak debat syekhnya. Seakan-akan dia mau menguji. Maka yang bertanya hendaknya juga memiliki adab, terutama murid. Ya, ketika bertanya sama guru, maka bertanyalah ya, sesuai dengan permasalahan atau pembahasan yang ada di kesempatan itu. Ketika bertanya demikian, bagaimana kalau begini, bagaimana begitu, itu bisa di luar pembahasan, ya, karena pertanyaan demikian ini mengajak syekh itu untuk mujadalah syekh, ya, untuk mendebat syekhnya. Padahal posisinya di situ lagi banyak juga murid yang lain. Berikan kesempatan kepada murid yang lain untuk mereka bertanya. Fayas'alu sa'il an mas'alatin minal masaili fayujibu al-alim. Lalu ada lagi, ya, diberikan gambaran bahwa penanya bertanya lagi tentang suatu masalah. Lalu syekhnya jawab, ya. Lalu ada orang alim atau gurunya tadi menjawabnya. Kemudian dia mendatangkan, ya, summa ya'ti bi mas'alatin fardiyatin wa hakadha fa hadha min mumarat, ya, min mumarah. Lalu setelah dia bertanya, dia datangkan lagi, ya, masalah-masalah, ya, fardiyah, ya, dan seterusnya, ya, masalah-masalah yang apa namanya, yang hampir mirip dengan masalah itu, padahal sudah dijawab oleh syekhnya tentang masalah tadi, tapi didatangkan lagi masalah yang mirip. Kalau mirip, ya, jawabannya tentu sama. Tapi dia ingin memang sengaja mendebat, ingin mendebat syekhnya dengan mendatangkan masalah yang mirip begitu. Hal seperti inilah termasuk dari berbantah-bantahan. Ya, kalau mirip ya sama berarti jawabannya, kurang lebih demikian. Ya. Kemudian, amma syai'ul ladzi yumkinu iraduhu wa huwa sahihun fa hadza wadihun annahu yuriduhu li ajli izalatil iskal. Nah, ini dia. Adapun ya sanggahan ya, yang diajukan ya, sanggahan-sanggahan diajukannya. Nah, ini benar ya, dibolehkan, maka ini jelas bertujuan untuk menghilangkan keraguan atau izalatul iskal, menghilangkan ketidakjelasan. Ya, ini dia. Tidak apa-apa yang seperti ini. Adapun sanggahan atau pertanyaan yang diajukan itu tidak masalah ya, karena menghilangkan keraguan atau ketidakjelasan. Nah, ini penting sebab yang mendengar di situ ya, bukan cuma si penanya, banyak ya orang, apalagi dalam satu halaqah ya, atau di tempat majelis ilmu. Biasa jumlahnya banyak. Baik. Kemudian selanjutnya, falayan bagi litalib an yataqaddama bain yaday syekhi bikalamin aw masirin. Dan tidaklah boleh ya, atau tidak sepantasnya seorang talib, ini dia, tidak sepantasnya seorang talib itu untuk mendahului gurunya dalam perkataan maupun ya berjalan ya, walaupun kita sudah bahas kemarin ya di awal di pertemuan sebelumnya, kita bacakan lagi bagaimana gambarannya itu. Wa min suwari dzalik, dan di antara contoh tentang hal ini yaitu tidak boleh mendahului, sepatasnya tidak boleh mendahului syekhnya baik dalam berbicara maupun berjalan, annahu idza taqaddama syekhu masalan yakhruju apa yuridu an yakhruja minal masjid, apabila ada seorang syekh ya, jika lo syekh ini ingin taqaddama, ingin mendahului untuk keluar dari masjid, wa kana hidha'u talibin an yamini syekhi, sementara ya, posisi dari sepatu ya, posisi alas kaki sepatu dari penutup itu berada di yamini syekhi, berada di sebelah kanan syekhnya, sementara murid tadi itu berada di sebelah kiri. Lalu wa talibu marra amama syekhi liya'khudha khida'a fa hadha taqaddumun fil masir. Lalu dia itu berjalan di depan syekh untuk mengambil ya sepatunya tadi itu yang berada di sebelah kanan syekh, maka ini termasuk mendahului dari segi ya berjalan. Wa iqa ya wa i'aqatun li sayri syekhi aidan ka'annahu yaqulu syekhi intazir hatta a'bura wa amurra wa hadha laysa min al adab ya, seakan-akan dia ini memberitahukan kepada syekhnya bahwa tunggulah ya sampai saya lewat dan melintas di hadapan Anda ya, ini seolah-olah menunggu apa, menyuruh syekhnya untuk tunggu dulu, sabar. Seharusnya dia mendahulukan syekhnya, nanti selesai syekhnya lewat baru dia mengambil sepatunya. Ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini sama sekali bukan bagian dari adab. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya ya, lakin ini mungkin bisa kita ya. Iksarul kalam, afwan ya, sebelum kita baca itu. Iksarul kalam indahu fihi su'ul adab. Demikian pula ketika ada banyaknya pembicaraan di sisi syekh atau di sisi ulama atau di sisi guru, ini juga termasuk dari kurangnya adab. Lakinnal majalisa takhtalif ya. Idza kana majlisa jiddin fala yuksiru talibu minal kalam ya. Kan tapi ya sini ada persyaratannya. Akan tetapi situasi majelis itu kan berbeda-beda posisinya. Ya memang ada yang ketika dia bergabung bersama temannya, maka di situ dia akan ada cerita yang banyak, tertawa dan seterusnya. Ya, kemudian ceritanya lepas dan seterusnya. Namun jika majelis tersebut itu serius, maka murid itu tidak boleh untuk dia memperbanyak bicara. Majelis apa yang serius seperti majelis ilmu, ya, atau majelis ya, munakosyah, atau majelis untuk diskusi, forum dan seterusnya, itu majelis yang memang serius di sana. Maka seorang murid hendaknya berusaha untuk menyimasir pembicaraan. Sebab di sana ada sesuatu hal yang dibahas. Apalagi dalam majelis ilmu. Oleh karena itu, ada kesimpulan yang bisa kita berikan di kesempatan kali ini bahwa pertama, seorang murid hendaknya dia memperhatikan buku. Ya. Adab terhadap buku, ya, ini juga penting. Ya, seseorang ketika membolak-balikan tidak boleh untuk dia ya, sampai ribut, mengeluarkan suara. Anggap saja buku ini, ya mesti diandalkan buku itu adalah pusaka untuk dia. Dia harus jaga. Tidak boleh dia merusaknya. Bahkan tadi, li'alla yatamazzaqu, agar dia itu tidak merobeknya. Artinya dia buka terlalu apa? Terlalu berlebihan sehingga sobek. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang perlu juga diperhatikan, yang kedua, sebagai kesimpulan bahwa hendaknya seorang thalib itu membedakan antara diskusi dan debat. Ya, ini terkadang kurang bisa dibedakan. Ya, awalnya diskusi, namun karena mempertahankan pendapat, akhirnya lurus ya, dan los ke debat. Dan debatnya akhirnya kusir. Ya, maka dilarang yang seperti ini. Ya. Mumarah itu dilarang. Ya, mumarah itu al-mumarah itu dilarang. Ya, bertanya terus dengan niat mendebat misalnya, atau memojokkan, atau mengada-ngada masalah, ya, menyeru apa, mencari masalah-masalah yang mirip padahal sama, ya, tidak perlu diberikan jawaban di sana ya, karena sama ya, atau debat-debat yang menyebabkan ya debat kusir, artinya tidak memberikan manfaat. Panjang pembahasannya, tapi tidak mendapatkan hasil, debat kusir. Bahkan sudah keluar dari pembahasan. Nah, ini tidak boleh bagi penuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya, di sana juga ada debat yang memang dibolehkan. Ya, salah satunya misalnya diskusi ilmiah. Mengajukan pertanyaan, sanggahan-sanggahan, atau klarifikasi-klarifikasi yang bertujuan memang untuk murni memecahkan sebuah izalatul iskal, yaitu memecahkan permasalahan-permasalahan atau menghilangkan permasalahan-permasalahan sehingga masalah tersebut menjadi lebih jelas jawabannya dan mudah dipahami. Kemudian yang berikutnya juga, kesimpulannya berikutnya terakhir, bahwa seorang penuntut ilmu mesti dia jaga adab di hadapan syekhnya ketika berjalan, kemudian juga ketika berbicara. Ketika berjalan tadi sudah diberitahukan bahwa hendaknya tidak memotong langsung, ya, menunggu syekhnya dulu lewat baru kita, atau baru penuntut ilmu tadi itu bisa juga berjalan. Kemudian berikutnya masalah dalam berbicara, maka hendaknya juga dia menyesuaikan kondisi dia di majelis mana. Kalau memang majelis-majelis tadi majelis yang serius, ya, majelisul jid, ya, majelis yang serius di sana seperti halaqah ilm, kemudian majelis ilmu itu sendiri, atau muhadara ya, atau ta'lim ya, maka atau dars ya, maka hendaknya dia mengurangi ya pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat. Sebab di sana termasuk kalau untuk kita ya itu majelis-majelis yang formal ya, itu formal, serius. Adapun misalnya kalau dia berkumpul dengan temannya ya, rekreasi lah begitu. Bertemu sama temannya ya, silakan aja, karena majelisnya itu pun beda ya. Kondisi majelisnya beda. Baik. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Bakar bin Zaid mengatakan, "Wala tunadihi bi ismi mujarradan aw ma'a laqabihi ka qaulika ya syekhu fulan, bal qul ya syekhi aw ya syekhana. Fala tusammihu." فَإِنَّهُ أَرْفَعُ فِي الْأَدَبِ وَلَا تُخَاطِبَهُ بِتَّاءِ الْخِطَابِ أَوْ تُنَادِيهِ min bu'din min ghairi tirorin. Nah ini ya. Jadi juga perhatikan yang demikian ya, bahwa saya mengatakan janganlah engkau memanggil wala tunadihi, jangan aku memanggil dengan namanya secara langsung ya, jangan, walaupun kita tahu namanya, jangan ya. Atau kita memanggil namanya disertai dengan gelar ya, seperti misalnya wahai Syekh Fulan ya, wahai Syekh Fulan, maksudnya kita sebutkan Syekh tapi langsung namanya ya, jangan ya. Akan tapi katakanlah wahai Syekh, Syekhi, wahai Syekhku ya, ulamaku, guruku, ustadi gitu ya. Atau Syekhona wa waliduna ya, Syekh kami atau orang tua kami, seperti itu ya. Jangan seperti tadi wahai Syekh, misalnya Syekh A gitu ya, nggak boleh ya, ini termasuk kurang baik. Atau termasuk juga ini memanggil langsung namanya, tapi kita panggil dengan tadi caranya Syekhi ya, ulamaku atau guruku, ustadi gitu ya. Maka janganlah engkau hanya menyebut namanya saja ya, karena menyebut dengan ya, karena menyebut dengan panggilan kehormatan itu lebih tinggi adabnya ya. Dan jangan engkau mengajak berbicara dengan menggunakan kata ganti kamu ya, atau engkau secara langsung ya. Sebenarnya kita mengatakan Syekhi ya, bagaimana pendapat Syekhi. Kalau misalnya kita tanya bagaimana pendapat antum ya, itu kadang beberapa konteks pun ini, atau beberapa kesempatan kondisi juga kadang tidak ya, tidak memungkinkan untuk kita mengatakan demikian ya, bagaimana pendapat antum ustaz begitu, bagaimana pendapat ustaz, nah itu ya demikian. Atau memanggilnya dari kejauhan tanpa ada kondisi yang darurat ya, panggil jauh namanya, atau syekh juga panggil sambil teriak-teriak kalau ada kebutuhan darurat, itu masalah. Tapi kalau dalam keadaan yang biasa ya, tidak dalam keadaan darurat, maka ini termasuk juga su'ul adab ya, tidak baiknya atau jeleknya adab. Nah, ini perlu diperhatikan ya, muslim yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum juga kita bahas tentang bagusnya ketika kita memanggil syekh kita, ulama kita, syekhona, kita tambahkan dengan doa-doa, misalnya syekhona ahsanallahu ilaikum, atau syekhona barakallahu fikum ya, syekhona hafidhakumullahu ta'ala ya, macam-macam barakallahu fikum, seperti itu ya. Itu termasuk bagian dari adab. Ini hanya dalam perkara memanggil nama saja punya aturan, apalagi hal-hal yang lain ya. Memang luar biasa ya, seorang penuntut ilmu ini diajar betul bagaimana mereka bisa menghormati gurunya, dan itu terkait tentang keberkahan ilmunya ya. Baik, kita bacakan bagaimana pendapat ya, atau penjelasan dari Fadilatu Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Saymin rahimahullah ta'ala. Maksudul mu'alifi mimma dhaqara anna la yunadi syekho falatakul ya Muhammadu ya Abadallah ya Aliyu Mujarudan. Maksud dari syekh ini ya, bahwa seorang itu murid, seorang murid tidak boleh memanggil syekhnya secara langsung ya, misalnya tadi ya Syekh, misalnya Syekh baru ada namanya, walaupun ada gelar Syekh di depan, tapi langsung namanya ini juga tidak dibenarkan. Tapi yang dibenarkan adalah, contohnya sih misalnya ya Muhammad atau ya Abdullah, ya Ali, ya Syekh Muhammad, nah boleh ya, atau ya Syekh Abdullah. Tapi tadi diberikan contoh di sana, kita mengatakan ya Syekhona, ya Waliduna, ya, atau ya Syekhi atau Ustazi, demikian. Ini termasuk dari panggilan-panggilan yang baik dan termasuk beradab. Aw malaqobihi, atau dipanggil dengan gelarnya. Ya Syekhu Abdullah, atau ya Syekhu Abdullah, ya Syekhu Ali, ya Syekhu Muhammad. Kata Syekh, la taf'al dzalik, maka jangan memanggil ya, walaupun kita sudah berikan contoh ya, jangan memanggil nama-nama yang seperti itu gurunya. Ya ustaz apa gitu ya, ada ustaz ada namanya, enggak boleh. Bilang saja ustazi atau ustazuna. Kemudian kita doakan. Yang seperti-seperti ini mesti diperhatikan ya. Mesti diperhatikan. Bal qad yuqal la tunadihi bilaqabihi. Bahkan
3: kata Syekh ya Utsaimin rahimahullah taala, tidak boleh engkau memanggilnya dengan gelarnya saja. Fala taqul ya Syekh. Ya. Ya. Kalau mungkin orang awam ya sesuai dengan komposisi ilmunya karena keawamannya mungkin dia dapatnya seperti itu. Tapi kalau penuntut ilmu ya dia mengatakan ya Syekhi, ya Syekhona. Kemudian dia doakan balqul ma taqul ahsanallahu ilaik. Ah ini dia. Wa ma asbah dzalik. Kan tapi katakan dulu ahsanallahu ilaikum ya Syekhona. Barakallahu fikum ya Syekhona atau Syekhi. Punya ada doa-doa lah di situ. Ya, ada doa. Itu termasuk panggilan yang bagus ya. Karena selain memanggil namanya, memanggil dengan kehormatan dia sebagai seorang guru, menghormatinya juga dibarengi dengan doa. Jadi, kaum muslimin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa yang terkait tentang adab dalam masalah memanggil seorang guru ya. Karena mereka lah yang memberikan ilmu ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka perantara untuk memberikan ilmunya pada kita ya, terutama kepada penuntut ilmu tadi, sehingga mesti dia hormati karena di sana ada ilmu yang dia bawa, ada cahaya yang dia bawa, sehingga penuntut ilmu tadi yang tadinya tidak mengetahui apa-apa tentang agama, alhamdulillah dengan perantara syekh tadi, ustadznya atau gurunya, maka dia mengetahui bertahap demi tahap tentang agama Islam ini. Maka mesti dia hormati dikarenakan keilmuannya dan juga dikarenakan dia sebagai orang tua pengganti dia yang ada di rumah. Semoga bermanfaat insyaallah taala. Kita akan lanjutkan di hari dan waktu yang sama. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan jazakumullah khairan pada kru yang bertugas di malam hari ini, dan juga saya mengucapkan jazakumullah khairan pada kaum muslimin atau pemerhati Raja Kendari yang sudah mengulangkan waktunya untuk bergabung di kesempatan kali ini. Wassallallahu wasallam ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar rahimakumullah, kajian bersama Ustaz Abu Juwairiyah Mulia di Hafizullah. Banyak terima kasih kepada beliau. Sallallahu Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤمنون

0: تعرضون لا تخفى منكم خافية
1: لا تخفى منكم خافية

0: bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلى هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم وأجل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين حضرات kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, berlahan-lahan di dunia untuk mencapai kelezatan di surga. Barangkali begitulah judul kajian kita pada kesempatan kali ini, di mana Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian berada dalam keletihan, kecapean, kesusah payahan sampai kalian berjumpa denganku, kemudian kalian berjumpa denganku. Sehingga dunia memang didesain dengan keletihannya, dengan kesusah payahannya. Sebabnya orang kaya pun lelah, orang miskin lelah, orang yang punya jabatan lelah, yang tak punya jabatan pun lelah. Orang berpasangan suami istri lelah, yang belum menikah pun lelah, punya anak lelah, tidak punya anak pun lelah. Menjadi ibu rumah tangga lelah, menjadi wanita karir lelah, menjadi ayah di rumah lelah, ayah di luar rumah lelah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah merasakan kelelahan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah merasakan keletihan. Selama kita hidup di dunia, maka berarti sepaket juga dengan kelelahannya. Karena kehidupan dunia memang didesain dengan kelelahan, agar kita merasakan ada kehidupan yang tidak ada kelelahannya. Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Dalam surah Al-Furqan Allah mengatakan, mereka yang mendapatkan kehidupan yang indah, tempat tinggal yang menawan atas apa yang mereka sabarkan, dan mereka berjumpa dengan Tuhan-Tuhan mereka dalam keadaan tahiyyatan wa salama, penuh dengan salam kesejahteraan dan penuh dengan kenikmatan. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insan: wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaki'ina fiha 'ala al-ara'iki la yarawna fiha shamsan wa la zamharira. Allah mengatakan balasan bagi mereka yang bersabar. Jadi kunci daripada lelah itu semua adalah dengan bersabar. Wa jazahum bima sabaru, apa yang mereka dapatkan dari balasan-balasan itu, jannata wa harira, surga dan juga kenikmatan-kenikmatannya berupa sutra. Dan mereka semua sedang berada dalam kenikmatan di atas dipan-dipan. Muttaki'ina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha shamsan wa la zamharira. Mereka tidak pernah kena terik panas matahari. Kalau Bapak Ibu sekalian tadi ke sini terkena terik matahari, ada di sini yang enggak terkena terik, dia naungi awan? Terkena terik semua.
2: Tapi di surga, penghuni surga tidak terkena terik matahari, karena mataharinya sudah diberikan kepada neraka jahannam. Jadi matahari dan bulan nantinya akan dimasukkan ke neraka jahannam menjadi bahan bakar api di neraka jahannam, sehingga penghuni surga tidak merasakan panas terik matahari lagi. Kalaulah saja penghuni surga terakhir kali mungkin merasakan terik matahari tatkala di mahsyar, itu pun pada akhirnya tidak sebagaimana mereka yang merasakan terik matahari bagi mereka yang masuk neraka. Maka Allah jadikan di surga tidak merasakan panas sedikit pun, baik panas api maupun panas terik matahari. Jadi zamharir adalah panasnya api, kalau syamsan adalah panas daripada terik matahari, dan tidak merasakan itu semua. Semua berada dalam keadaan lelah. Makanya para ulama ketika mentafsirkan ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan, wahai sekalian manusia, Allah tidak mengatakan ya ayuhal ladina amanu. Tandanya panggilan bagi yang merasa lelah itu bukan hanya orang-orang beriman saja yang lelah, tapi orang kafir pun juga lelah sama. Mereka yang merasakan panas dan terik matahari dan uang yang banyak keluar ketika mereka mengepung kaum muslimin yang berada di Madinah selama hampir sebulan perang Khandaq, itu 10 ribu pasukan sekutu yang berasal dari Quraisy, Bani Ghatafan, sekaligus juga Bani Nazir, kabilah Yahudi, yang mereka berkumpul 10 ribu hampir sebulan di depan kota Madinah mengepung sampai persediaan makanan mereka habis. Mereka berkeringat, mereka bercucuran darah, mereka lelah. Tapi apa balasan mereka? Neraka jahannam. Neraka jahannam. Mereka yang perang Uhud, kita lihat jaraknya dekatan mana antara Madinah dengan Uhud atau Mekah dengan Uhud. Dekatan Madinah tentu. Sehingga yang lebih capek sebetulnya adalah orang kafir Quraisy, yang mereka 3000 pasukan datang ke Uhud itu dari Mekah, hadir. Jaraknya jauh, ratusan kilometer. Kalau dari Madinah ke Uhud cuma 5 kilometer saja. Dari Madinah ke Uhud, ya. Tapi lihatlah, mereka mendapatkan kelelahan yang sama juga. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, "Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithlu." Kalau kalian merasakan keletihan, kalian merasakan kecapaian, kalian merasakan kelelahan, maka mereka pun merasakan yang sama. Faqad massal qauma qarhum mithlu. Sama juga mereka merasakan. Maka ketahuilah bahwa orang bermaksiat capek, berbuat taat juga capek. Orang beriman capek, syirik pun capek. Iya sama. Orang melakukan sunnah, berbuat bid'ah pun juga capek. Jadi sunnah sama-sama melelahkan, dan berbuat bid'ah juga sama-sama melelahkan. Berbuat tauhid sama-sama melelahkan, berbuat syirik pun melelahkan juga. Ada orang, bukankah berbuat syirik itu butuh effort juga? Mereka datang ke gunung-gunung, kemudian mereka memberikan sajian, mereka jalan berbulan kilo. Atau ada sebagian kaum, sebagian kelompok yang datang menziarahi kuburan makam wali untuk berdoa di depan makam-makam wali. Bukankah itu capek juga? Sama capek juga. Sama capeknya seperti seorang juga tawaf memutari Ka'bah 7 kali, berjalan kaki dari Safa ke Marwah 7 kali, berjalan dari tempat hotelnya ke Masjid Al-Haram, ke Masjid Nabawi. Sama-sama letihnya. Yang bahkan seorang ketika pergi umrah, minimal sehari itu dia dapat 25.000 pace, steps. Jadi ada, jadi saya katakan sebaik-baik kardio adalah pergi umrah. Yeah. Karena di sana Anda dapatkan sehari itu 25.000 step. Yeah. Jalan terus, jalan terus, jalan terus. Sehingga pada akhirnya semua lelah. Lalu yang menjadi poin pentingnya bukan lelah atau tidak lelah, bukan capek atau enggak capek, tapi kemana kita letakkan lelah kita, kemana kita tempatkan capek.

imam, kapan istirahat wahai imam? Maka beliau mengatakan ar-rahatu inda awwali qadamin tadawha fil jannah. Istirahat itu tatkala kaki engkau menginjakkan pertama kali di surga. Sufyan ats-Tsauri dahulu pernah sakaratul maut. Kemudian dia menangis tersedu-sedu ketika sakaratul maut. Dan sekaligus dia berbahagia di satu kondisi yang sama. Ketika ditanya, "Wahai Imam, mengapa engkau bisa demikian?" Maka Imam mengatakan, "Diamlah wahai anakku. Ketahuilah masa-masa lelah itu untuk ku nantikan masa-masa seperti sekarang ini. Sehingga lelahnya kemarin-kemarin yang kuhabiskan untuk menuntut ilmu, kuhabiskan untuk beribadah, kuhabiskan untuk qiyamul lail, kuhabiskan untuk menafkahi anak dan istri, kuhabiskan untuk berjuang fisabilillah, itu untuk menanti kondisi saat-saat ini, untuk menantikan masa-masa ini, untuk menantikan detik-detik ini. Maka telah kudapati kenikmatan itu di akhir-akhir daripada sakaratul maut. Sebabnya aku telah berlahan-lahan kemarin-kemarin di masa-masa yang lampau." Sehingga letihnya kita, capeknya kita untuk menantikan detik-detik sakaratul maut, untuk menantikan momen-momen ketika kita nyawa kita dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berlelah-lelah, berlelah-lelah, sebab semuanya pun lelah. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Miftah Dar As-Sa'adah, beliau mengatakan sebuah ungkapan yang sangat indah. Apa beliau mengatakan? Qad ajma'al uqala'u kulla millah ala anna an-na'im la yudraku bin-na'im. Telah sepakat semua orang yang berakal bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Wa anna man fatahu ar-raha, siapa yang meninggalkan daripada kelezatan kenikmatan, maka berarti dia tidak mau banyak berkorban. Sehingga kita mengetahui di dunia ini, bukankah nikmatnya tidur setelah badan lagi capek-capeknya? Bukankah nikmatnya makan ketika perut lagi lapar-laparnya? Bukankah nikmatnya minum ketika tenggorokan lagi haus-hausnya? Sama, puncak kenikmatan di surga adalah ketika kita sudah lagi capek-capeknya di dunia. Mengapa ada keletihan di dunia? Mengapa ada bala di dunia? Mengapa ada musibah di dunia? Sederhana, agar kita merindukan kampung halaman kita, agar kita merindukan surga Allah Azza wa Jalla. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya, summa as-salihuna summa al-amsal fal-amsal. Fayubtala ar-rujulu 'ala hasabi dinihi, wa in kana fi dinihi salaba zida fiha, wa in kana fi dinihi riqqatun khuffif 'an." Ketahuilah, orang-orang yang paling berat cobaan dan ujiannya, paling berat balanya adalah para nabi dan rasul. Kemudian orang-orang saleh berikutnya. Kemudian orang yang semisal-semisal dengannya. Lihat, kalaulah ujian itu bagian daripada azab, kalaulah beratnya bala yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para nabinya bagian daripada kemurkaan, niscaya mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Mereka adalah sudah ditempatkan tempat bagi mereka di surga. Tapi mengapa ujian mereka paling berat? Tapi mengapa letih mereka paling letih? Capek mereka paling capek? Kenapa? Karena memang dunia ini tidaklah lebih berharga dibandingkan setengah sayap nyamuk. Tidak lebih berharga daripada bangkai kambing di pinggir jalan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha walau syarbata ma." Seandainya dunia senilai atau setara dengan setengah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum seteguknya kepada orang kafir. Ternyata orang kafir bukan hanya minum seteguknya, tapi minum berteguk-teguk. Dan mereka hanya bukan minum, tapi mereka menikmati dunia dengan mobil mewahnya, dengan rumah megahnya, dengan kasur empuknya, dengan makanan lezatnya, dengan minuman penggilang dahaganya. Tandanya dunia tidak setara, tetapi lebih hina dibandingkan setengah sayap nyamuk. Lalu apa yang kita harapkan dari setengah sayap nyamuk ini?
Bukankah setengah sayapnya mungkin kalau saya jual kepada antum?

0: sekalian, om tidak akan membelinya. Tidak akan membeli. Tidak ada seorang pun yang menjual setengah sayap nyamuk. Dan sekiranya dijual pun tidak ada orang yang mau membelinya. Karena balasan bagi orang beriman adalah surga Allah Azza wa Jalla. Balasan bagi orang beriman adalah melihat wajahnya. Balasan bagi orang beriman adalah tatkala bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hudnya. Balasan bagi orang beriman adalah berjumpa dengan keluarganya di surga. Itulah balasan bagi orang beriman. Yang balasan bagi orang beriman rendah sekali apabila dihargai dengan dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau perang Hunain, beliau mendapati 20 ribu unta. Satu unta itu dihargai 50 juta sampai 100 juta kalau seharga sekarang. Silakan dikali berapa 20 ribu unta itu? Miliaran. Bahkan mungkin ratusan miliar, mungkin hingga triliun. Tapi lihatlah bagaimana beliau membagi-bagikan itu tanpa menyisakan sedikit pun untuk keluarganya. Beliau bagi-bagikan. Sampai-sampai ada orang Badui yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, i'tim malillahi alladhi 'indak." Wahai Muhammad, berikanlah apa yang Allah karuniakan kepada engkau. Berikanlah wahai Muhammad. Maka Nabi SAW pun memberikan wadiyan min ghanam, dua lembah dari kambing. Hingga akhirnya orang ini pergi ke kampungnya mengatakan, berteriak, "Ya qawmi aslimu fa inna Muhammadan idha a'ta lam yakhsha al-faqah." Wahai kaumku, masuk Islamlah semua kalian karena Muhammad. Kalau sudah memberi tidak takut miskin. Sehingga beliau terkadang memberikan hadiah kepada seorang padahal saudaranya lebih beliau cintai dibandingkan orang yang diberikan hadiah. Beliau memberikan hadiah justru kepada orang-orang yang baru masuk Islam, bukan kepada mereka yang sudah lama memeluk Islam, bukan kepada para ansar yang sudah setia menemani perjalanan hijrah beliau, perjalanan perangnya beliau, perjalanan hidupnya beliau berada di Madinah. Tapi ansar tidak sama sekali mendapatkan satu unta itu. Jangankan satu unta itu, satu tusuk daging unta yang disate saja tidak mendapatkannya, apalagi satu untanya. Yang Nabi SAW kemudian mengumpulkan mereka karena ada sekelintingan bahwa orang-orang ansar mengatakan bergerutu, "Laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumah." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjumpa dengan kaumnya hingga lupa sama kita. Kita enggak diberikan apa-apa. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada para sahabat yang baru masuk Islam. Abu Sufyan dan keluarganya diberikan 300 ekor unta. Nadhr bin Harith, Malik bin Auf, Hakim bin Hizam diberikan masing-masing 100 ekor unta. Safwan bin Umayyah diberikan 100 ekor unta, bahkan tambah lagi 200 ekor unta. Tapi Nabi tidak berikan sama sekali kepada Ansar. Nabi kemudian mengumpulkan mereka dan tidak ada satu orang pun muhajirin di dalam perkumpulan itu. Maka Nabi kemudian berkhutbah setelah memuji Allah dan bersalawat dan salam atas dirinya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya ma'asyarul Ansar, alam atikum dullalan fahadakum Allahu bih." Wahai sekalian Ansar, bukankah kalian dahulu berada dalam kondisi tersesat dan aku yang memberikan hidayah melalui perantaraku? Allah yang memberikan hidayah kepada kalian melalui perantaraku. Alam atikum aduwan, bukankah kalian dahulu saling bertengkar? Faaslahakallahu bih, dan kalian digabungkan, kalian disatukan hatinya melalui perantaraku. Kalian dahulu bertengkar suku Aus dan Khazraj ratusan tahun lamanya, dan Allah menyatukan hati-hati kalian melalui perantaraku. Bukankah kalian dahulu dalam keadaan kondisi fakir dan miskin sehingga kalian sekarang mendapatkan banyak kenikmatan harta setelah menaklukkan peperangan-peperangan? Maka kemudian Al-Ansar tunduk, menundukkan kepala-kepala mereka dan hanya mengatakan, "Allahu wa rasuluhu aman wa afdal." Sungguh Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya lebih pantas untuk kami sebut jasa-jasanya. Maka Nabi SAW pun mengatakan, "Ya ma'asyur al-ansar, law kultum lasudiqtum." Kalau seandainya kalian berkata, dan kalian tidak akan didustakan, kalian akan dibenarkan. Nabi mengajarkan kepada ansar sekalian untuk berargumen. Diajarkan contoh berargumen sama Nabi SAW. Karena ansar beradab sekali. mereka tidak mau membantah Rasulullah SAW. Mereka hanya menundukkan kepala-kepala mereka. Maka Nabi mengatakan, bukankah kalian dapat mengatakan, wahai Ansar, ya Rasulullah, bukankah kau dahulu berada dalam kondisi kesulitan dan kami yang menolong kau? Kau diusir dari kampung halamanmu dan kamilah yang menampungmu. Kalian dapat mengatakan itu, wahai Ansar. Tapi tidak bagi Ansar. Ansar justru terdiam. Mereka menundukkan kepala mereka sambil menangis. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ansar, lihat ucapan yang wajib ditulis dengan tinta emas. Kata beliau SAW, ya ma'asyar Ansar, ala tarudhan an yadhhab an-nas bis-syati wal-ba'ir wa antum tadhhabun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian Ansar, tidaklah kalian ridha mereka pulang dengan membawa unta mereka, mereka pulang dengan membawa kambing-kambing mereka, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengetahui, mengajarkan kepada mereka bahwa Rasulullah tidak mau tinggal di Mekah lagi. Rasulullah mau tinggal di Madinah bersama Ansar. Seolah-olah Rasulullah mengatakan kepada Ansar dan kepada kita semua, tidakkah kita ridha, wahai hadirin sekalian, mereka pulang dengan mobil mewah mereka, dengan rumah megah mereka, dengan harta dunia mereka, dengan lelah letih mereka di dunia, sedangkan kita pulang dengan membawa sunnah Nabi SAW, sedangkan kita pulang dengan membawa dalil dari Quran dan sabda Nabi dari hadisnya, sedangkan kita pulang dengan lifestyle kita, dengan sunnah Nabi SAW, dengan hijab-hijab kita, dengan pakaian-pakaian muslim kita, tidakkah kita ridha? Mereka pulang dengan gadget mewah mereka, sedangkan kita pulang membawa sunnah Rasulullah SAW. Tidak kita ridha. Maka lalu mengapa kita masih memilih kambing-kambing yang sudah menjadi bangkai itu? Kita lebih memilih setengah sayap nyamuk yang sudah berjatuhan itu. Kita lupa bahwa kita sedang mendapatkan warisan daripada Nabi SAW, dan duduknya kita di majlis ini. Maka hadirin sekalian, berlah letihlah untuk kondisi ini, karena kondisi di mana kita sudah tidak akan lagi didudukan. Kalau sekarang saya dipersilakan duduk dan hadirin pun duduk, maka nanti di hari kiamat tidak ada seorang pun yang dipersilakan duduk. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berdiri, tidak ada seorang pun yang duduk di sana. Yang semuanya sedang menanti keputusan Allah Azza wa Jalla 40 tahun lamanya. Barulah Allah datang bersama para malaikat. Wajaa rabbuka wal maluku shaffan shaffa. Allah kemudian mendatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yu'ta bi jahannam ma'a 70 alf zimamin, ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajruna, bersama 70 ribu tali, dan 70 ribu itu setiap talinya adalah 70 ribu malaikat, sehingga ada 4,9 miliar malaikat yang berada mengangkut neraka jahannam untuk diperlihatkan kepada penduduk mahsyar. Lalu apakah lagi yang kita cari dari kehidupan dunia ini? Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dahulu para sahabat merasakan himpitan hidup yang begitu sangat-sangat. Bahkan mereka saja ketika mau sholat, mereka harus sholat dengan satu helai pakaian, karena tidak punya dua helai pakaian. Para sahabat itu baru punya banyak helai pakaian selepas perang Khaybar, selepas tahun 7 Hijriah. Bayangkan. Jadi dari semenjak mereka diperintahkan sholat tahun 10 kenabian, mereka tidak banyak yang punya dua helai pakaian. Rata-rata punya satu helai pakaian saja. Makanya Mus'ab bin Umair ketika itu beliau diwafatkan dalam keadaan satu helai pakaian di tubuhnya. Ketika kain kafan ditarik ke kepalanya, maka kedua kakinya tersingkap. Ditarik ke kakinya, maka kepalanya tersingkap. Satu helai pakaian. Makanya para ulama mengatakan, ketika seorang fakir miskin, maka sah satu helai pakaian yang digunakan untuk kain kafan. Sah. Meskipun bagi laki-laki ada tiga helai pakaian, dan bagi wanita adalah lima helai pakaian. Tetapi lihatlah bagaimana susahnya para sahabat. Pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah kami sah salat dengan satu helai pakaian? Maka Nabi alih-alih menjawab pertanyaan, Nabi justru menanyakan balik pertanyaan itu. Nabi mengatakan, awalikullikum sauban, memangnya kalian ada yang punya dua helai pakaian? Subhanallah, hanya satu helai pakaian. Dan terbayang seperti apa yang kalau mereka mau sholat dan baju mereka kotor, mereka harus menunggu dulu, menjemur baju mereka dulu untuk menunggu sholat waktu kembali. Saking sulitnya. Begitulah kehidupan para sahabat. Mereka melelah. Tapi Abu Jahal pun lelah juga. Lelah yang sama yang dirasakan oleh Abu Jahal. lelah menghina Nabi, mencerca Nabi, lelah memboikot Nabi. Itu pula yang dirasakan oleh Qarun, itu pula yang dirasakan oleh Haman, itu pula yang dirasakan oleh Fir'aun, itu pula yang dirasakan oleh Ubay bin Khalaf, itu pula yang dirasakan oleh Abu Lahab, itu pula yang dirasakan oleh istrinya Abu Lahab. Mereka semua pun berada dalam kelelahan. Maka hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, jadilah lelah kita untuk lillah. Karena yang menjadikan lelahnya untuk lillah, maka dia akan berjumpa dengan kenikmatan yang Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd, Jannatu Adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alayhim min kulli babin salamun 'alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Tatkala mereka masuk surga Aden, para penghuni surga masuk surga Aden, yadkhuluna 'alayhim min kulli bab, malaikat pun masuk ke pintu-pintu mereka. Mereka masuk, para manusianya, orang berimannya, dengan anak-anak mereka, dengan istri-istri mereka, dengan pasangan-pasangan mereka, dengan keturunan mereka. Dan kemudian malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum, salam tercurah limpahkan kepada kalian, wahai penghuni surga, atas apa yang dahulu kalian sabarkan. Sehingga ucapan pertama kali penghuni surga ketika masuk ke dalam surga, apa? Selain Masya Allah, إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ, pertama kan Masya Allah. Yang kedua adalah Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Itu kalimat pertama yang diucapkan orang ketika masuk surga. Dan kemudian mereka mengatakan alladhi ahallana darul muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasbu wa la yamassuna fiha lughub, yang telah mempersilahkan kami untuk menikmati menjadi mukimin di surga, yang kami tidak merasakan keletihan juga kecapean. Kata para ulama, nasabun itu adalah keletihan ketika sedang bekerja, kalau lughub adalah keletihan selepas bekerja. Jadi kita kan ketika bekerja, ketika ibu-ibu misalkan lagi cuci piring, lagi masak, lelah masaknya. Habis masak lelah lagi. Yeah. Scrolling lelah lagi. Yeah. Lelah. Dan tidur surga tidak ada kelelahan pra, ketika, dan pasca, tidak ada. Tidak ada kelelahannya. Bahkan bukankah hadirin sekalian, pernah kehadirin sekalian tidur seharian dan lelah? Tidur aja bisa lelah. Pernahkah sekalian hadirin sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita enggak ngapa-ngapain, orang aja mempraduka kepada kita. Lelah bukan? Lelah. Ya. Bahkan diamnya kita dapat menimbulkan prasangka di dunia ini. Hadirin, diamnya kita dapat menimbulkan prasangka. Lalu apa yang kita harapkan dari kenikmatan dunia? Apa? Enggak ada. Berbicaranya kita menimbulkan prasangka, diamnya kita menimbulkan prasangka juga, bukan? Ya. Pernah enggak teman-teman di sini hadirin sekalian, diamnya digibahin. Kalau diamnya digibahin apalagi berbicaranya. Kebayang ya? Ini dari kita harapkan dari kenikmatan yang fana dunia. Karena kalau diamnya kita saja pun mendapatkan respon buruk dari orang, apalagi sikapnya kita. Maka ketahuilah hadirin sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, tiada seorang pun di dunia yang tidak pernah merasakan kelelahan. Dan puncak daripada kelelahan itu adalah sebetulnya adalah kemaksiatan yang menjadikan kita burn out, yang menjadikan kita capek, yang menjadikan kita enggak tahu lagi mau ngapain, adalah maksiat dan dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam Quran, "Wa wada'na 'anka wizrak." Dalam surah apa? Hah? Surah Al-Insyirah. "Wa wada'na 'anka wizrak." Ya Allah, di sini kita tahu di surat sebelumnya atau setelahnya itu ada surah Ad-Duha, ya kan? Surah Ad-Duha. Dan kemudian surah Al-Insyirah, Allah mengatakan وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, dan kami yang meringankan beban engkau berupa dosa engkau. Subhanallah, Allah mengatakan kepada Rasulnya yang ma'asum, enggak ada dosanya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa kalaulah Allah memperingatkan kepada Nabi SAW yang membuat beban hidup kita adalah bukan hutang, beban hidup kita bukan punya anak banyak, beban hidup kita bukan boleh jadi bukan adanya percocokan dalam rumah tangga, beban hidup kita bukan punya orang tua yang sekarang masih kita asuh, masih kita nafkahi, masih kita urus. Bukan, beban hidup kita bukan itu. Beban hidup kita adalah dosa, kata Allah Azza wa Jalla. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Sekali-kali kita berdosa, maka kita telah menambah beban punggung kita. Sekali kita menambah dosa, kita telah membamban daripada tubuh kita. Maka ketahuilah diri daripada Allah Subhanahu wa Taala, jangan jadikan beban padahal bukan beban. Makanya sekarang ada istilah sandwich generation, kata mereka. Yeah. Apa itu sandwich generation? Generasi yang nanggung atas bawah. Yeah. Nanggung orang tua, nanggung anak juga, nanggung istri juga. Sebetulnya kalau kita katakan dari dulu orang pun menjadi sandwich generation. Yeah. Orang-orang zaman dulu pun mereka rata-rata sandwich generation, tapi gak ada yang ngeluh tuh kayak kita. Yeah. Dan lagi-lagi bukan sebuah beban. Penanggungan kita atas orang tua kita, penanggungan kita atas anak kita dan pasangan kita sama sekali bukan beban. Karena rezeki mereka Allah yang mengaturnya. Karena kita hanya menitipkan rezeki melalui kita, tapi pada akhirnya mereka sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki kita. Sehingga hadirat Allah Subhanahu wa Taala, bahkan beban bukan hutang. Hutang pada akhirnya pun Allah akan lunasinya bila kita jujur karena Allah Azza wa Jalla. Dengan doa Allahumma kfini bihalalika an haramika wa'udini bifadlika amman siwak. Dengan berusaha juga untuk melunasi hutang sedikit demi sedikit. Tapi menjadi beban adalah dosa. Yang menjadi beban adalah pandangan mata yang tidak dapat terkontrol. Yang menjadi beban adalah lisan kita yang tajam melukai perasaan orang. Lisan kita yang menggibahi orang, fitnah orang. Yang menjadi beban adalah tangan yang menyentuh yang haram. Yang menjadi beban adalah histori tontonan kita. Yang menjadi beban adalah komentar dan postingan kita yang boleh jadi ada unsur keharamannya. Itulah beban-beban utama. Sehingga dari Allah Subhanahu wa Taala, ketahuilah bahwa karena setiap kita memiliki beban, maka jangan jadikan sesuatu sebagai beban bila Allah dan Rasulnya tidak menjadikan sebagai beban. Ada ungkapan dari Ibnu Qayyim yang ingin kami sampaikan. Beliau menyampaikan dalam Miftah Darus Sa'adah, ungkapan yang menakjubkan. Selepas tadi beliau mengatakan bahwa kelezatan tidak dapat diraih dengan kelezatan, kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Bukankah orang tidur lagi capek-capeknya dengan tidur lagi gak capek lebih enakan mana? Tidur lagi capek, makan sudah kenyang dengan makan belum kenyang, atau lagi lapar makan lagi lapar, paling enak. Makanya mengapa setiap kita memiliki waktu maghrib kita masing-masing yang kita nantikan azan maghrib itu tiba setelah kita berpuasa. Teguhkan pertama itu kenikmatan. Kenikmatan. Dan ketika sudah banyak kita makan, kenikmatan itu berkurang. Berkurang. Makanya dalam ilmu ekonomi saja ada namanya satisfaction curve. Jadi curve daripada kepuasan. Puncak kepuasan pertama kali itu seperti ini. Tapi begitu lama-lama berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Ya. Kenapa dunia ada satisfaction curve? Karena hanya di surga semua berada di puncak kenikmatan, bahkan naik terus-terusan, naik terus-terusan. Jadi orang makan, dia gak akan pernah merasa begah. Kalau kita durian satu udah begah ya. Di surga tidak ada kebegahan di sana, karena tidak ada kotoran. Tidak ada kotoran. Yang mana Allah mengatakan azwaju mutahharah, bahkan pasangan-pasangannya di surga itu suci. Nah, kalau bapak-bapak di sini secantik-cantiknya punya istri di rumah, tetap saja kalau buang angin bau. Yeah. Secantik-cantiknya punya istri di rumah, kalau bangun tidur ada beleknya. Yeah. Atau ada kotoran telinganya dan sebagainya. Makanya di surga itu para wanita tidak haid dan nifas. Ya, ini nifas. Jadi bapak ibu sekalian, ibu sekalian, kalau bapak pun enggak, ibu sekalian yang ada haid dan nifasnya, anda hanya dunia saja. Sehingga puncak kenikmatan di surga itu tidak pernah berkurang, karena yang dimakan menjadi ekskresinya berupa apa? Bukan berupa pencernaan kita, bukan berupa pengeluaran kita dari fases, tapi dari mana? Dari keringat yang lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu. Jadi setiap kali makan keringat keluar, ya. Subhanallah. Dan tentu tidak terbayangkan ya hakikatnya seperti apa. Karena sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, laisa fil jannati bima fid dunya ila al-asma. Yang ada dunia dari penamaan-penamaan tentang surga itu hanyalah kesamaan dari sisi nama. Tapi secara hakikatnya tidak dapat terpandang oleh mata, tidak dapat terdengar oleh telinga, tidak dapat terimajinasikan oleh indera, sehingga semuanya pada akhirnya adalah kenikmatan dan tidak dapat tergambarkan. Kata Ibnu Qayyim Jauziyah, wa anna man athar raha fatatur raha. Siapa yang mendahulukan kenikmatan, maka dia akan kehilangan kenikmatan yang nanti di sana. Dia mempercepat kenikmatan di dunia. Makanya para sahabat seperti Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab, setiap kali mendapatkan kenikmatan dunia menangis, takut didahulukan kenikmatannya, sehingga wama lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat tidak dapat apa-apa, takut. Sebagaimana ketakutan seorang ketika dirinya tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Ya, laisa lahu fil akhirati min nasib, tidak punya bagian daripada akhirat. Kata Ibnu Qayyim Jauziyah, wa inna bihasab ruqub al ahwal wa ihtimal al mashaq taqul al farhat wa ladzah. Kebahagiaan dan kelezatan selalu berbanding lurus dengan beratnya kesulitan yang ditempuh. Ini konsep kehidupan. Jadi tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa kelezatan itu diraih tanpa perjuangan. Puncak kelezatan itu adalah dengan perjuangan. Jadi berlezat-lezat dengan banyaknya perjuangan. Bukankah hadirin sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, ada orang mencapai kesuksesan dalam artian dunia saja, kita artikan dunia saja. Kesuksesan. Dia dengan nol memulai merintis bisnisnya, kemudian dia bukan orang dari keluarga berada. Kemudian dia mendapatkan perjuangan itu semua dan akhirnya Allah jadikan sukses dengan orang yang sukses dengan privilege orang tuanya. Mana yang lebih nikmat perasaannya ketika mencapai di top level, ini kita bahas dunia, top levelnya, yang dari nol, yang dari nol tentu, karena dia merasakan perjuangan itu, dia merasakan nikmatan itu, dibanding orang yang sudah sejak awal mendapatkan privilege itu dari tanda kutip dunia. Apalagi dalam kehidupan akhirat, yang paling berjuang itulah yang mendapatkan puncak kenikmatannya nanti. Makanya mengapa pahala kita, ganjaran kita sesuai dengan kadar effort kita. Sebagaimana dahulu Aisyah ketika haji mendapati kelelahan ketika haji. Bahkan Aisyah itu haid. Makanya Aisyah itu cuma haji saja, enggak sempat umroh. Enggak sempat umroh. Maka para sahabat mereka menggabungkan antara haji dengan umroh. Ada yang umroh dulu baru haji. Ketika musim haji, haji tamattu namanya. Kalau haji yang digabung qiran. Kalau haji doang enggak umroh namanya ifrad. Dahulu Aisyah haji saja, karena di tengah jalan cukupkan sampai sini. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، saudara saudariku yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengupas kitab yang berjudul 40 Keajaiban Salawat, satu kitab yang sangat bagus, bermanfaat, ringkasan dari kitab besar Ibnu Qayyim, judulnya Jala'ul Afwam. Ini aslinya. Saya yakin untuk antum baca butuh 1 tahun, apalagi gak ngerti bahasa Arab, berarti 15 tahun, karena belajar dulu. Imam Ibnu Qayyim mengungkap kurang lebih 179 sanad tentang salawat Nabi. Kalau memang begitu, hadis tentang fadailus salah ala nabi adalah hadis mutawatir makna. Sebelum kesana, saya ingin mengingatkan sedikit. Hari ini hari apa, Pak? Hari? Antum tadi malam ikut enggak nabuh kendang? Enggak. Hari ini dianggap oleh sebagian kaum muslimin hari sakral yang perlu diperingati, yaitu 1 Muharram, atau dalam bahasa Jawanya Suro. Sebetulnya awalnya saya juga tertarik membahas sejarah Suro, sekalian bahas Kepu Kiai Slamet. Karena malam tadi atau mungkin hari ini di Solo ada perayaan pengarakan Kepu Kiai Slamet. Orang Jawa menamakan Syuro dari kalimat ngasyuro. Karena mereka itu sulit bilang ain, jadi hilang ainnya, jadi Syuro. Bulan ngasyuro. Karena di dalam bahasa Jawa, lisan Jawa itu ain menjadi ngain.
Makanya orang membaca alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngalamin. Ada orang namanya Ali jadi ngali. Makanya Siti Jenner namanya Ali Ansori, dipanggil orang Jawa ngali ngansori. Taib. Sebetulnya tidak ada kaitannya antara hijrah Rasulullah dengan Muharram. Nah, kaget toh antum? Tidak ada kaitannya. Karena Rasulullah hijrah itu bulan Rabiul Awal. Rasulullah hijrah bulan apa? Rabiul Awal, sepakat ahli sejarah. Bahkan banyak peristiwa sejarah terjadi yang besar-besar pada waktu bulan Rabiul Awal. Rasulullah lahir bulan? Loh, gak ngerti mas. Bulan apa mas? Yang kenceng dong. Wafat bulan? Masya Allah. Rasulullah hijrah bulan? Dan itu pun hari Senin. Berangkat, keluar dari rumah malam Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu. Sembunyi di Gua Sur, berangkat malam Senin ke Mekah, ke Madinah, nyampe hari Jumat, perjalanan yang cukup spektakuler. Biasanya ditempuh perjalanan normal 8 sampai 9 hari, Rasulullah hanya 5 hari. Karena pakai petunjuk, bukan pakai ilmu lembu sekilan. Ya, kayak kikedu naik tampah pakai peringan tubuh. Terbang dari mulai Kedu Magelang sampai Kudus dalam waktu menitan. Enggak. Rasulullah normal, tapi pakai petunjuk Abdullah bin Uraikid. Sampai di sana hari Jumat, sholat Jumat, masjid tempat beliau sholat. Sekarang didirikan masjid namanya Jumat. Kemudian Sabtu Ahad mendirikan masjid namanya Masjid Quba. Hari Senin baru masuk ke Madinah mendirikan Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi itu dulu bekas kuburan musyrikin, bekas ya. Bekas berarti sudah enggak ada. Terus jangan pakai dalil oh kalau begitu boleh mendirikan masjid di atas. Enggak. Contoh sekarang ini loh, Mas, di gedung ini dulu bekas kuburan Belanda. Sudah enggak ada. Oke. Terus kemudian kenapa umat ini mengkait-kaitkan Muharram dengan apa? Hijrah Rasul. Ceritanya pada zaman Umar bin Khattab, umat Islam itu belum punya patokan tahun kalender. Itu loh ceritanya. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh senior sahabat untuk diajak musyawarah menetapkan kalender Islam. Namanya apa? Jelas patokannya Qomariyah bukan Syamsiyah. Karena Yahudi Nasrani pun pakainya Qomariyah bukan Syamsiyah. Bahkan yang pertama kali memasukkan bid'ah hisab Syamsiyah adalah Batalmus. Batalmus ini ahli sejarah yang hidup pada abad kedua Masehi, menjadi gubernurnya Alexander Agung untuk Mesir. Dan dia memang ahli geografi. Dia punya dua kitab, namanya satu geografi, yang keduanya adalah Majasto. Kayak Jawa aja ya. Nah Majasto ini kitab kedokteran. Tuh. Dan ini diunggul-unggulkan oleh orang-orang Arab karena dia itu Yahudi dan juga pernah akhirnya masuk ke agama Nasrani. Jadi beragama dua dia. Nah, akhirnya untuk memberi nama kalender itu nama apa? Gitu loh. Simple. Musyawarah. Ada yang mengusulkan namanya Isra'iyah karena dikaitkan dengan Isra' Mi'raj Rasulullah. Kayaknya ini kurang bagus.
kurang mendasar. Ada yang mengusulkan miladiah dikaitkan dengan lahirnya Rasul. Akhirnya musyawarah anggota majelis mengerucut dikaitkan dengan hijrah Rasulullah, sehingga kalender itu dinamakan Hijriyah. Itu aja. Ya enggak ubahnya antum mau mendirikan perusahaan gitu loh Mas, umpamanya travel. Kan mencari satu peristiwa hidup antum yang paling terkesan kan? Wah, saya itu terkesan dengan perjalanan umroh saya. Pernah ditumbruk unta di Jabal Rahmah. Akhirnya apa? Nama travel Jabal Rahmah apa? Ya udah ya, enggak usah ditumbruk unta ya. Udah Jabal Rahmah. Itu aja. Enggak perlu antum terus, wah jangan-jangan travel antum ada kaitannya dengan Jabal Rahmah. Berarti antum ketemu Nabi Adam dong dulu. Enggak. Ya, paham? Oke. Sekarang kita mulai. Hadirin sekalian, shalawat merupakan ibadah paling agung dan memiliki pahala besar. Makanya sampai disebutkan penulis ada 40 waktu dan saat paling dianjurkan untuk membaca sholawat. Nah, kita mulai buka satu persatu hadis-hadis kaitannya dengan sholawat. Secara umum, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke. Hadirin sekalian, di sini ada beberapa shalawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, antum bisa lihat halaman 1. Man shalla 'alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Siapa yang membaca shalawat atasku, aku akan menjadi pensyafaat nanti di hari kiamat. Bahkan sebaliknya Rasulullah menegaskan, man lam yusalli 'alayya faqad khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang tidak membaca sholawat kepadaku telah salah jalan di dalam menempuh surganya. Salah jalan surga. Terus yang kedua, antum juga lihat. Dan Masya Allah, buku segini surganya sampai Firdaus. Makanya kalau enggak beli, keterlaluan pelitnya. Iya. Coba kalau antum beli arem-arem, ini cuman dapat berapa? 2, dan itu habis. 5 menit. Ini Masya Allah, bisa 5 tahun, gak dicopot bungkusnya. Itu kan gitu, antiknya antum beli buku kan gitu. Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang membaca sholawat sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Coba. Sekarang di sini ruginya di mana? Antum dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dapat pahala bahkan warafa'ahu asyra darajatin. Allah angkat 10 derajat. Sebaliknya Rasulullah menjuluki al-bakhil. Ya. Yang ketiga, Al-bakhil alladhi dhukira ismi wa lam yusalli alayya. Alladhi dhukira, dhukirtu atau dhukira atau ismi atau dhukirtu. Al-bakhil alladhi dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang dituturkan namaku. Dalam lafaz lain, dituturkanku. Tidak mengucapkan salawat atasku. Makanya Pak, hendaknya antum ketika nama Rasulullah disebut, baca Allahumma salli ala Muhammad, paling pendek, paling ringan, Allahumma salli ala Muhammad, titik. Dan itu enggak ada 1 menit. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayyak talabil mikyalil awfa.
Barang siapa yang nanti pahalanya ditakar Allah dengan takaran yang penuh, idza shalla alaina ahlul bait, ketika sekarang diucapkan salawat atas kami ahlul bait, falyakul Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyati ahli baitihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan jenis bacaan. Kemudian ada lagi yang kelima, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Ini ada di dalam riwayat Ibnu Majah. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian berikutnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz. Jadi lafaz-lafaz di sini kita akan sampaikan semua, ya, supaya kita alal ma'rifah, baru nanti kita akan jelaskan makna, baru setelah itu fadilahnya. Sekarang inna Jibril aradali, ini yang sudah masyhur, saya tidak baca semua. Pernah Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah naik mimbar. Ini enggak bisa dinaikin. Itu, ya. Kalau naik mimbar di sini lucu. Berarti mimbar itu bertangga naik. Tangga pertama mengatakan amin, kedua amin, ketiga amin, berarti tangganya Rasulullah tiga, empat bersama tempat duduknya. Karena Rasulullah membedakan antara tangga yang diinjek dengan tangga yang didudukin. Dan Rasulullah terkadang mempraktekkan sholat di atas mimbar. Kalau di sini gimana? Maksudnya di tangga tersebut. Namun tangga tersebut terbakar pada zaman pemerintahan Umar bin Abd ini, pada zaman pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Setelah itu tangga Rasulullah dibikin lagi. Yang akhirnya Rasulullah ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Ya, tangganya tiga. Kemudian diperbaiki lagi pada zaman Ottoman, akhirnya tangganya enggak tahu, enggak karuan itu tangganya. Banyak sekali. Tangganya Rasulullah itu tiga. Ya. Tuh. Kita lanjut. Allahumma salli, ini yang pertama amin. Jibril mengatakan, Muhammad, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan Ramadan, dosanya tidak diampuni, amin. Yang kedua, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya tua renta, tidak memasukkan ke surga, amin. Semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya orang yang mendengarkan namaku disebut tidak mengucapkan salawat, amin. Pak, kita harusnya merinding. Didoakan buruk Jibril, kemudian yang mengaminkan siapa? Subhanallah. Antum aja kalau saya doakan, masa enggak takut? Sumpahin loh, Mas. Takut. Sesama kita aja, kalau Mas awas loh, gue sumpahin loh. Anak enggak terima. Apalagi di sini Jibril yang berdoa buruk, yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Ya Allah. Siapa? Tiga orang. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa durriyati kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa durriyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bahkan
Juga kita dianjurkan idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul, jika di antara kalian masuk masjid hendaknya mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kalau keluar, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus kemudian Rasulullah juga menganjurkan membaca salawat Allahumma shalli ala Muhammadin 'abdika wa rasulik kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ini juga jenis daripada jenis salawat. Dalam lafaz lain, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali ya Ibrahim. Terus kemudian Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini jenis yang ke-11. Kita ratain dulu biar antum juga membaca semua. Ana khawatir antum nanti di rumah enggak dibaca. Ya mendingan kan seumur hidup rata. Sallu alayya wajtahidu fid du'a. Ini menunjukkan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya antara doa dengan Allah itu ada penggalang, penghalang. Hatta yusalli alayya, sampai engkau membaca salawat. Makanya tidak ada doa kecuali memuji Allah dan membaca salawat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minimal. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu pujian paling ringan. Kemudian Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidun majid. Ada lagi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama qad alimtu. Kemudian man shalla alayya 'inda qabri wakkalallahu bi malakan yuballighuni wa kafa amru dunyahu wa akhirahu wa kuntu lahu yawmal qiyamati shahidan aw syafi'a. Betul. Secara umum hadis-hadis tentang salawat Nabi, ketika kita berada di depannya itu Rasul sendiri yang jawab. Dengan berbagai rangkaian jalan sanad semua bisa diimpun bahwa hadisnya sahih. Di antaranya yang paling sahih, man ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Tidaklah ada di antara umat ini mengucapkan salam atasku melainkan Allah kembalikan rohku sampai aku menjawab salamnya. Tapi kalau jauh, yang menyampaikan adalah malaikat. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni min ummati salam. Allah itu memiliki malaikat berkelana. Tugasnya cuman keliling mencari umat Rasulullah yang mengucapkan salawat salam kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Subhanallah Pak, cepatnya ya. Dari Papua Mekah. Sampai. Ya enggak pakai pesawat. Itu. Makanya di sini makhluk yang paling terkuat itu malaikat, kemudian di bawahnya jin, kemudian bawahnya manusia. Tapi dari sisi kemampuan akal memang yang paling utama manusia. Memang paling lemah. Jin bisa ngilang, antum bisa ngilang enggak? Tidur bisa. Itu hilang maknanya juga. Di sini juga man jalasa ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fi. Tidaklah ada orang duduk di dalam suatu majlis tidak berzikir kepada Allah. Makanya jangan sekali-kali antum duduk di majlis yang tidak ada zikir kepada Allah. Dan puncak zikir adalah halaqatul ilm.
antum mendengarkan zikir ini adalah mendengarkan ilmu ini zikir. Makanya Atha ibn al-Khurasani mengatakan ketika menjelaskan tentang majlis zikir yang dimaksudkan didatangi malaikat adalah majlis yang menjelaskan halal haram. Kenapa kajian seperti ini dikatakan majlis zikir? Karena mengingatkan kita kepada Allah, mengembalikan kita kepada Allah di tengah kelalaian hidup. Karena hidup ini bawa lalai, Pak. Istri antum melalaikan, rumah antum, dagangan antum. Makanya antum ingat hadisnya Hamdalah. Ada enggak yang ingat hadisnya Hamdalah? Antum enggak tahu semua. Hamdalah datang ketemu Abu Bakar mengatakan, "Ya Abu Bakar, nafaqal Hamdalah." Hamdalah sudah menjadi munafik. "Ngomong apa kamu? Wahai Abu Bakar, ketika kita hadir di majelisnya Rasulullah, diingatkan surga neraka seakan-akan melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu keluarga, disibukkan dengan dagangan harta, lupa semua. Saya juga menemukan itu." Kalau begitu kita tanyakan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan fas'alu ahla dzikir. Kalau antum enggak tahu, cepat datang ke ulama. Ketika Rasulullah hidup, kewajiban seluruh umat datang kepada Rasulullah. Karena Allah mengatakan apa? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul. Ketika hidup, kalau sudah meninggal wafat, wa ila ulil amri minhum, ulil amri dunia adalah umara, ulil amri agama adalah siapa? Ulama. Itu kewajiban kita. Datanglah langsung ngomong Hamdalah ya Rasulullah. Munafik ini Hamdalah. Loh, kenapa? Ada apa dengan muwai Hamdalah ya Rasulullah? Ketika kami datang di majlis, engkau diingatkan surga neraka, ingat sadar seperti melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu anak istri, keluarga, dagangan, harta, semuanya membuat lalai, berantakan, kacau, ruwet. Wahai Hamdalah, kalau kamu selalu dalam kondisi seperti itu, maksudnya seperti di majelisnya Rasulullah, kamu akan diajak jabat tangan malaikat di tempat tidur kamu, di rumah dan di jalan-jalan. Betul, antum jadi malaikat. Ya, tiap hari pelukan sama malaikat kalau begitu. Sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Sekali seperti itu, sekali seperti ini. Artinya fa'idha faraghta fam sab. Habis kita ibadah kerja, habis kerja ibadah. Ya sekali-kali kita sekarang di pasar, ya sekali di masjid, ya sekali kita sama keluarga, ya sekali kita sekarang ini bersosial. Makanya Rasulullah memberikan satu penekanan kita, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bisa nyampun sama orang lain, sabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada yang enggak nyampur, enggak sabar. Makanya ikhwan, antum sekarang ini ngerti sunnah, mengamalkan sunnah, tak harus menjadi makhluk langit yang seakan-akan baru turun seminggu ke bumi. Enggak mau tegur sapa sama kanan kiri. Karena kayak makhluk piring terbang. Mas, tolong maju, masuk aja. Sini. Mas, masuk. Tolong, ini masih luas ini. Antum maju aja. Ini kayaknya ada yang, jangan berdiri. Karena ilmu enggak masuk, kecapean nanti. Masuk. Masuk aja. Masuk sini, Pak. Masuk. Ya terus, terus Pak, merapat. Karena masih lama, sampai asar nanti. Nah kan, sampai asar. Masuk. Ya, merapat. Yang dekat saya nanti ada kuis. Ya, ada kuis, hadiah, zam-zam, kurma ajwa. Beli sendiri. Ya, insya Allah. Oke. Silakan di sebelah sana juga ada kosong, silakan Pak, kasih jalan, jangan lewat depan kamera, ngerusak saya nanti. Ya itu ya, insya Allah. Oke, kita lanjut sambil dikasih jalan, masuk aja. Merapat, yang lainnya merapat.
apa-apa. Siapa yang bermajlis tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca sholawat. Makanya Pak, antum sekarang enggak sulit kan Allahumma salli ala Muhammad. Apalagi sering dituturkan nama Rasulullah. Allahumma salli, di hati aja. Dan itu enggak ganggu aktivitas. Ya. Bahkan ada zikir tujuh yang ditekankan oleh para ulama karena dalilnya dan fadilahnya sangat kuat dalilnya, sangat bagus fadilahnya, tujuh. Yang pertama adalah hasbunallah wa ni'mal wakil.

Kembali ke Madinah, Rasulullah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya antum juga begitu, ketika diteror, ditekan, diancam, antum sendirian menghidupkan sunnah di kampung, diancam, kamu kalau macam-macam di sini mati, enggak akan saya tahlilin, syukur. Enggak saya kubur, hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu. Yang kedua, ya dzal jalali wal ikram, bahkan Rasulullah mengatakan alidzu bi dzil jalali wal ikram, lazimkan, seringkan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad shalawat. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billah, tidak kita ingkari dalil-dalilnya. Yang kelimanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sanggup mengeluarkan Yunus alaihissalam dari perut ikan apa? Paus apa hiu? Paus. Subhanallah Pak, paus itu ajaibnya. Apalagi paus biru. Itu kalau mangap 100 orang masuk. Jadi untuk nelan ini, yang ngaji di sini, butuh 2 kali, 3 kali mangap. Tapi Masya Allah Pak, Allah kasih hikmah. Ternyata tenggorokannya itu paling lebar cuma muat bola itu, satu bola. Makanya nelayan enggak ditelan. Itu coba kalau muat habis tuh nelayan. Yang lihat nelayan, ah paling juga enggak muat tuh. Nah, itu enggak jadi. Makanya ikan-ikan kecil yang diambil. Tuh, hikmah. Jadi keajaiban, apalagi antum kaitkan dengan Asma'ul Husna. Makanya museum Asma'ul Husna di Mekah itu, maksudnya di Madinah. Cuman sayangnya jamaah haji umroh di orang Indonesia masuk ke situ bukan merenungkan Asma'ul Husna, tapi selfie. Selfie. Di awal selfie, di tengah selfie, sampai selfie gak ngerti orang kanan kirinya. Untuk mutawifnya lagi menjelaskan selfie, Masya Allah. Ini, makanya rukun haji itu cuma 4. Khusus undang Indonesia 5. Yang kelima, putu-putuan. Iya, rukun haji yang kelima, selfie. Allah. Dan insya Allah, nanti museum Asma'ul Husna ini akan didirikan di Istiqlal. Kerjasama antara Saudi dengan Pemda DKI. Insya Allah nanti gratis. Ya, nanti enggak tahu nanti di Indonesia gratis enggak. Intinya dikasih pemerintah Saudi gratis. Nah, nanti kita bisa sana. Enggak haji, enggak umroh. Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan sampai lewat. Jangan sampai antum lupakan istighfar. Karena dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan. Meluaskan yang sempit. Mengucurkan berkahnya rizki. Dan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Astaghfirullahaladzim. Antum kadang-kadang ngadepin masalah lebih banyak curhat sama manusia daripada Allah. Coba curhat sama Allah. Yang terakhir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Cukup. Di sini juga ada beberapa riwayat yang hampir berulang-ulang, la taj'alu buyutakum maqabir wa la taj'alu qabri ida. Janganlah kita lompati 20, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, jangan jadikan kuburanku seperti id. Maksudnya id itu dijadikan sebagai tempat yang dikunjungi secara teratur, diadakan acara secara rutin, itu id. Kenapa dikatakan id? Idun id, karena terjadi setiap tahun berulang-ulang, waktunya sama. Dan ini sudah terjadi. Diperlakukan pada kuburan lain yang disebut dengan haul. Yang disebut dengan acara-acara yang dirutinkan. Ini tidak boleh Pak. Kuburan Rasulullah aja enggak boleh, apalagi kuburan yang lainnya. Oh apalagi kalau di Indonesia, di Jawa bagian timur. Haul itu sampai datang jutaan.

0: Jalan ditutup nyaris 3 hari 3 malam. Orang kanan kiri jualan ya. Yang aneh itu Pak, mereka enggak sholat, minimal teledor sholatnya. Hanya untuk haul. Nanti jualan air berkah. Satu botol mineral yang 600 mili itu dijual sampai 200, sampai 20 ribu, 30 ribu, Masya Allah. Karena memang umat ini sudah lemah akidahnya. Karena gini Pak, watak manusia itu selalu memiliki keinginan untuk kelemahan, ada semacam kelemahan rohani. Untuk menuntut mencari kekuatan supranatural. Kalau dia gak menemukan Allah, maka apapun yang sifatnya supranatural, yang sifatnya sekarang gaib, dia yakini sebagai Tuhan. Itu rahasia. Makanya orang-orang animisme dulu ketika dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Nabi, akhirnya apa? Roh leluhurnya dijadikan sebagai pengganti untuk Tuhan. Begitu juga zaman sekarang. Dan kapanpun ketika orang itu tidak menemukan Tuhan, apapun dijadikan Tuhan. Makanya kalau antum merenungkan asma wa sifat dari mulai Al-Khaliq, Zat yang maha menciptakan, coba bayangkan Pak. Planet yang terbesar berkali-kali lipat, juta lipat dengan matahari. Padahal matahari itu besarannya sama bumi itu enggak ada apa-apanya ya. Bumi itu subhanallah, di sana ada nama yang lebih besar lagi. Kemudian keajaiban-keajaiban lagi. Dari situ kita bisa menyimpulkan. Fa'idha sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Karena tidak ada zat yang patut untuk disembah, diminta kecuali Allah. Makanya di Museum Asmaul Husna, akhirnya ada pesan. Fa'idha sa'alta fas'alillah. Pak, kita minta sama planet yang terbesar tadi, matahari aja gak patut, apalagi keris ake. Ini bukan ake ya. Ini batu nempel besi. Coba bayangkan ke kuburan minta. Bayangin Pak. Sekarang planet yang besar menghasilkan energi yang dahsyat. Di antaranya matahari aja tidak patut disembah. Kalau mau menyembah, mendingan ikan hiu tadi gede. Iya. Paus ya, ikan paus. Ini nyembah keris, nyembah kuburan ya Allah. Nyembah Kiai Slamet. Subhanallah, aneh. Makanya kalau antum betul-betul renungkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, Allah itu memiliki nama-nama, sembahlah Allah dengannya. Dan Rasulullah mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Pokoknya tidak ada, la ilaha illallah, sudah selesai. Enggak ada. Yang patut diminta, dimintai perlindungan, sesembahan, permintaan apapun kecuali Allah. Apalagi Rasulullah mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdabu alaihi." Siapa yang enggak minta Allah, Allah marah sama dia. Loh. Subhanallah, beda sama antum. Sering diminta, sering gimana? Semakin sering diminta, semakin senang antum. Apaan? Ya. Yeah. Coba sering minta, diusir. Allah marah. Karena memang yang kuat. Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Makanya kalau minta kepada selain Allah itu bodoh. Bodoh itu. Gak tahu otaknya diletakin di mana. Kalau mikir nama-nama Allah. Mas jangan duduk mas. Masuk mas, antu panitia nyari kursi dong, jarang kali. Antu di sini, ya. Ini masih kosong pak, tolong kasih jalan. Antu begini caranya, antum yang ke sini agak ke sana, ya, gitu. Silakan, kasihan ini berdiri, karena kurang 2 jam lagi. Itu, pada asar kan ada lagi kan? Wah ini yang sudah janjiin ke mall, lerak-lerek ini. Apalagi ibu-ibu nih. Oke, sekarang hadirin sekalian, saya akan masuk ke dalam arti sholawat. Habis itu kita sampaikan hadis panjang ini, menarik sekali. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim malah wajib melazimkan sebaiknya semua muslim menghafal hadis ajaib tentang sholawat nanti di akhir. Cuman di sini kita akan mengartikan Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Kita pilih hadis yang pas mana. Antum melanjutkan ya, karena waktu enggak mungkin kita baca semua. Saya akan masuk ke arti aja. Saat-saat mustajab ketika kita membaca sholawat. Taip. Kita awang aja langsung. Sholawat yang paling populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, kita artikan. Allahumma adalah dari kalimat Allah dikasih mim tambahan untuk pengaduan. Makanya menjadi Allahum. Orang itu kalau ngadu bunyinya apa, Mas? Ya kan gitu? Mim sebagai ungkapan pengaduan. Allahumma menunjukkan posisi yang membaca itu lemah, butuh, sangat terjepit. Allahumma, walaupun doa di dalam Al-Quran dan Sunnah lebih banyak diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan Rob daripada Allahumma. Kenapa? Kalimat Rob lebih mengungkapkan zat yang mampu mengabulkan seluruh permintaan dunia akhirat, zahir batin, agama dan dunia. Enggak ada yang enggak bisa. Rabb yang memelihara, yang merawat, yang mengatur, yang memberi, Rabbul Alamin. Makanya banyaknya Rabb daripada Allahumma. Tum cek. Di dalam Al-Quran, Rabbana, Rabbana ufir lana, Rabbi ufir li. Terus apa lagi? Rabbana la tuzik kulubana, Rabbana innana sami'na munadiya, Rabbana. Nah, Allahumma salli, kalimat salah, kalau itu Allah maksudnya adalah sana, yaitu memuji. Sehingga innallaha wa malaikatahu yusallun, maksudnya Allah membaca salawat kepada Rasulullah apa? Maksudnya Allah memuji Nabi Muhammad di depan para malaikat. Wa malaikah, begitu juga Allah, malaikat membaca salawat kepada Rasulullah, maksudnya memuji. Kalau sekarang kita, Allahumma salli, salawat umatnya kepada Rasulullah adalah memintakan rahmat dan sekaligus juga pemujian. Kalau salawatnya malaikat kepada Rasulullah, jelas di sini memuji. Nah, salawatnya Allah dan malaikat kepada kita, apa maknanya? Memintakan pengampunan dan syafaat. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah itu sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat orang yang salat di sebelah kanan saf. Iya enggak? Itu maksudnya apa? Mengampuninya. Buat Allah mengampuninya, merahmatinya. Kalau malaikat memintakan syafaat. Dan juga di dalam hadis Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan selawat untuk orang yang sahur. Oh, itu. Dengan demikian makna Allahumma shalli 'ala Muhammadin berarti kita sekarang apa? memintakan rahmat untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim, memintakan keselamatan. Dan itu bukan suatu hal yang enggak perlu buat Rasulullah. Perlu. Karena agar diselamatkan di dunia, sehingga Rasulullah masya Allah selamat dari berbagai makar tipu daya. Mau dibunuh oleh orang Yahudi, gagal. Diracuni Yahudi, diberitahu Allah. Allahumma salli wa sallim, diselamatkan Allah. Di alam kuburnya jasadnya tidak diganggu. Berapa kali orang-orang kafir mencoba untuk mencuri jenazah Rasulullah, gagal. Berkat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan nanti ketika di mahsyar, karena doanya setiap nabi, Allahumma salli, Allahumma sallim, sallim ketika meniti sirat. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah lindungi, Allah jaga, Allah selamatkan agamanya. Makanya dari sekalian, berbagai macam pemalsuan Al-Quran dan hadis, berbagai macam pemalsuan dan usaha pemalsuan syariat, tetap Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahkan berbagai macam ribuan hadis yang dibikin ahli bid'ah, masih bisa dideteksi, masih bisa dikawal oleh ulama-ulama, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Bahkan ketika dilaporkan kepada Abdullah ibn Mubarak bahwa di sana ahli bid'ah yang telah taubat mengatakan, dulu saya menyebarkan kurang lebih 15 ribu hadis palsu. Apa kata Abdullah ibn Mubarak? Ta'isu lahal jahabidah, akan dikontrol pendikar-pendikar ahli hadis. Tenang mas, gitu loh. Tenang. Bahkan diantara mereka mengatakan, ahli hadis itu lebih faham bedanya hadis palsu dengan hadis sahih, lebih daripada ahli uang untuk membedakan mana uang yang asli, mana uang yang palsu. Orang yang ahli mas, orang yang buta itu, habis picet tahu antum kasih duit 2.000 sama 20. Seret. Oh tahu. Gini dok, 20, 50, 2.000, gak jadi. Gitu. Paham, ahli hadis meremas. Antum sekarang jangan samakan Abdullah ibn Mubarak sama antum. Jangan-jangan ada hadis lewat. Lah antum itu. Enggak mungkin. Coba bayangkan Qatadah, Pak. Qatadah itu ditakdirkan Allah buta sejak kecil. Tapi subhanallah, dikatakan oleh para ulama, Amirul Mukminin di dalam hadis itu 4. Imam Qatadah, A'mash, terus Abu Ishaq Al-Fazari, dan yang keempatnya adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, gurunya Imam Bukhari. Imam Qatadah itu mengatakan, tidaklah aku mendengar sesuatu melainkan sulit saya lupakan. Coba. Makanya setiap nangkap suara itu enggak bisa hilang. Makanya dia itu menghindar suara apapun kecuali dengar Quran hadis, Quran hadis. Makanya tidaklah terlewat dari hafalan kecuali puluhan hadis. Puluhan. Jadi yang tidak dihafal itu cuma puluhan. Hafal ribuan kecuali puluhan yang lewat. Nah antum, hafal puluhan, ribuan yang lewat. Karena perbedaan kita dengan Abu Qatadah, kalau Abu Qatadah itu diberikan oleh Allah mudah hafal sulit lupa, kita nah ngakui antum, ana enggak yang enggak ngomong lo ana. Antum betul ya Allah. Kadang ngafal sulit, ngelontoknya hilang lupa, itu mudah sekali ya Allah. Apalagi akhir zaman, Imam Syafi'i aja dulu, zaman dulu Pak. Syakautu ila waki'in su'ahdi, saya dulu ngadu kepada Imam Waki', gurunya Imam Syafi'i. Sulit hafalan, ternyata maksiat. Maksiatnya Imam Syafi'i apa? Pernah melihat betis seorang perempuan sekali. Dan sekarang antum bukan betis mas. Ya Allah. Gimana bisa hafal Quran itu? Makanya ibu-ibu kalau pakai Quran ini pakai pakaian yang benar. Dosanya pat kulipat, dosa sendiri ama bikin dosa orang lain. Iya enggak, Pak? Iya enggak, Pak? Iya nih, Pak. Iya, Bu. Gimana, Bu? Kok gak ada yang ngomong? Waduh, bahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, khatamul anbiya. Salli ala Muhammad. Wa ala ali, keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sekarang pertanyaannya buat antum semua, tolong dijawab. Muliaan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim?
1: Muliaan mana?
0: Loh, gimana sih antum ini? Muliaan siapa? Nabi Muhammad. Clear, sepakat. Tapi kenapa mintanya kok, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad seperti yang telah kau berikan kepada Nabi Ibrahim. Berarti di sini Nabi Ibrahim lebih utama. Wong Nabi Muhammad minta, kita mintakan kemuliaan seperti yang dimiliki Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim lebih? Ibrahim itu namanya bahasa Arab Abun Rahim. Abun bapak, karena bapak manusia itu ada tiga. Bapak asal-usul manusia Adam. Bapak perkembangan manusia Nuh. Bapak pengembang biakan Nabi-Nabi Ibrahim. Itu tiga bapak. Karena setelah pasca banjir gak ada manusia. Kalau gak ada Adam, gak ada Nuh, gak berkembang. Tiga anaknya Sam, Ham, Yafit. Nah, Ibrahim, nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran 25, itu yang tidak turunan dari Ibrahim cuma 6. Apalagi yang gak disebut. Namanya Ibrahim bin... Ayo. Naroh bin Taroh bin Nahur bin, ayo. Habis. Ini sampai kepada Sam. Ya. Jadi Ibrahim bin Taroh ini gelarnya Azar. Karena dia itu tukang bikin patung. Itu bin Nahur, bin Sadum, bin Ra'ul, terus kemudian setelah itu Arfakhshad, kemudian setelah itu Syam bin Nuh, sampai akhirnya Adam alaihissalam. Taib, Ibrahim, manusia paling berat cobaannya. Wa idhibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, dia sempurnakan semua. Enggak ada yang kelewat. Kemudian Allah mengatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati, ya Allah, anak cucuku gimana? Qala la yanalu ahdi dhalimin, yang zalim enggak? Allah kabulkan. Coba bayangkan Pak, diuji nikah poligami. Sudah istrinya enggak begitu cantik, kalau enggak saya bilang jelek. Ya, yaitu Hajar dari budak. Dengan pengorbanan besar, punya istri tercantik yaitu Sarah. Sarah itu cantiknya enggak akan bisa dibandingin kecuali Hawa. Tapi enggak punya anak. Sarah itu cantik sekali. Makanya sampai raja-raja pada zaman itu, zaman Ibrahim itu siapa? Siapa? Iya, Namrud. Namrud itu semacam gelar. Kan raja-raja yang pertama tertua itu Raja Babilonia. Babilonia itu Namrud. Ini, nah, ada raja pada zaman itu yang suka, senang memperkosa perempuan, terutama yang punya suami. Kalau enggak punya suami enggak terlalu minat, kurang ajar itu. Ini Pak, udah brengsek banget nih Pak, ini. Brengsek ini raja. enggak mau memperkosa kalau enggak punya suami. Nah, ketika itu Raja Babilonia, setelah Babilonia itu terus muncul Persia. Persia itu ada dua kali, Persia awal, Persia dua, setelah itu muncul Yunan. Yunan itu terakhir adalah Kleopatra. Kleopatra itu perempuan apa lagi? Perempuan. Dan antum kisah kenapa apa namanya setiap apotek itu simbolnya apa? Nah, kenapa? Antum tahu enggak? Hubungannya dengan Kleopatra tahu enggak? Karena Kleopatra ini ahli kedokteran. Tanhari menaklukkan racun. Makanya disimbolkan itu oleh orang-orang Eropa. Kecuali satu ular yang kepalanya dua, racun yang gak bisa ditaklukkan. Itulah yang membunuh dia. Tuh. Suaminya siapa namanya Kleopatra? Anton? Anton? Antum pura-pura tahu gitu loh mas. Antonius. Dibunuh oleh Raja Romawi pertama Agustus. Ya, makanya ada bulan Agustus karena untuk mengenang raja ini yang akhirnya didewakan. Matilah Antonius, maka ingin merebut Kleopatra. Maka Kleopatra tahu pasti kalah, maka dia menyuruh seluruh pas ini orang-orang kerajaan membikinkan tempat untuk kematiannya. Dia si bunga-bunga macam-macam mawar, di sampingnya ada wadah. Wadah yang diisi ular tersebut. Ular itu sekali gigit membuat seluruh tubuh kering. Akhirnya setelah dia masuk istana Agustus dan dia pasti kalah, maka tangannya digigitkan ular tersebut, matilah. Karena enggak dapat tempat sembunyi, maka sembunyi di daun-daun itu, di tempat bunga-bunga yang di sekitar itu. Ketika Agustus mendekati, dikiranya dia masih hidup, ternyata mati, maka ular itu menggigit. Karena racun sudah diambil separuh tadi, enggak membunuh total, akhirnya mati separuh Agustus. Nah itu. Nah Agustus ini sehingga nanti memiliki titel kaisar, karena lahirnya dia itu di Caesar. Caesar itu apa? Dibelek. Makanya seluruh turunannya nanti memiliki apa? Titel kaisar. Kalau Porsia kan Kisro, kaisar. Okay. Kaisar. Bukan kaisar joget ya. Ini cerita sedikit supaya antum tahu sejarah. Ya, paham? Ya udah nanti baca sendiri untuk lanjutannya. Allahumma salli ala wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman pemerintahan Babilonia. Ya. Dia Nabi Abul Rahim karena penyayang. Ujiannya sampai pada tingkatan suruh nyembelih anaknya. Coba bayangin, Pak. Sudah lama enggak punya anak, suruh nyembelih ketika punya. Coba bayangin. Kan semuanya lulus. Lah antum diuji, diomongin orang aja enggak lolos. Itu loh, nah, cemen banget antum. Ngidupin sunah, diomongin jenggotnya, dipotong. Ya cemen. Ya Allah, antum malu nanti ketemu Nabi Ibrahim. Cemen antum. Diuji celana nyingkrang, diomongin mas banjir. Langsung gemeter. Ya Allah, tenang aja. Ya, apalagi jenggot cuman kecil-kecil ini, jenggot segini aja, tenang kok. Iya, aduh, ini kalau masuk bandara luar negeri heboh. Pasti ini, enggak boleh masuk ke sono sini. Ya tenang aja, bismillah. Nabi Ibrahim, Pak. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimat, tapi lolos. Meskipun begitu, Nabi Muhammad masih lebih utama dari Ibrahim. Kenapa? Nabi Muhammad kita mintakan seakan-akan di sini Nabi Ibrahim lebih utama, padahal tidak. Karena untuk suatu tujuan hikmah, Pak. kalau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, di sini Rasulullah dan keluarganya masuk, oke? Tapi keluarganya Nabi Ibrahim masuk enggak? Hah? Mas, antum ini kayaknya udah enggak fokus ini. Udah pulang aja deh. Kalau sekarang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Rasul masuk. Keluarganya Rasulullah masuk enggak? Tapi kalau kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, pertanyaannya, keluarga Rasulullah masuk enggak? Masuk. Keluarga Nabi Ibrahim masuk. Keluarga Ibrahim masuk. Keluarganya Nabi Muhammad masuk enggak? Masuk. Berarti di sini dalam salawat Rasulullah mendapatkan dua doa. Mana yang lebih utama? Tetap Rasulullah. Ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad, Rasulullah dan keluarganya dapat. Ketika kita mendoakan kama salli ta'ala Ibrahim wa ala li Ibrahim, Rasulullah dapat lagi dan keluarganya dapat lagi. Karena Rasulullah dan keluarganya termasuk keluarganya Nabi Ibrahim. Karena turunan dari siapa? Ismail. Selesai. Jadi tetap ini menunjukkan keutamaannya Rasulullah. Hadirin sekalian, sekarang kita mulai masuk. Kalau wabarik itu barokah sama penjelasannya. Hadis panjang ini, antum lihat. Masya Allah. Kalau bisa antum hafal. Ya. Seumur-umur antum bisa hafal hadis ini sudah spektakuler. Ngalahkan Abu Qata, Imam Qatadah tadi. Ya. Masya Allah. Inni ra'aitul barihah ajaba. Saya mimpi tadi malam suatu mimpi yang menakjubkan. Ra'aitu rajulan, halaman 68. Ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Atahu malakul maut, telah didatangi malaikat maut. Liyakbidha ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Faja'ahu birruhu biwalidayih, datanglah birrul waliden, amalan birrul waliden. Faradda anhu, maka birrul waliden itu bisa mengusir malakul maut. Berarti di sini birrul waliden bisa memanjangkan umur, ya ikhwan. Ditolak, diusir, faraddahu, wahai malaikat maut, balik. Karena orang ini telah melakukan birrul waliden. Makanya orang yang durhaka itu pendek umur, pendek rezeki, cupet nalar. Ya kok gimana, enggak didoakan Jibril, diamini Nabi Muhammad. Dan Masya Allah Pak, kalau saya ketika ngetes karyawan, mau perusahaan, mau sekolah, saya tes dua aja, sholatnya sama hubungan sama orang tuanya. Sholat untuk ngetes hubungan sama Allah, hubungan orang tua untuk ngetes dengan sosialnya. Loh kalau dia itu sama orang yang paling deket, paling berjasa aja kurang ajar, apalagi nanti sama saya. Oh diperintah pasti mendanggil nih kantor nih, udah. Usir aja, jangan terima karyawan yang durhaka sama orang tua. Alasannya simpel, analisanya sangat sederhana. Sama orang yang paling besar jasanya, paling dekat saja kurang ajar. Apalagi sama antum nanti yang gak pernah kenal. Jasanya cuma apa? Gaji dan kerja. Itu gampang nanti dia kurang adab sama antum. Gampang kurang ajar sama perusahaan. Jangan diterima. Suruh tobat dulu. Sujud, apa namanya? Minta maaf sama orang tua, bukan sujud. Kalau sujud itu sama Nabi Yusuf, sama orang tua ini, gak apa-apa di zaman Nabi Yusuf. Ya, minta maaf. Kemudian setelah itu, betul-betul taubatan nasuha, menutup dengan berbagai macam kebaikan. Kalau sudah meninggal dunia, menyatakan bahwa dia taubat, kemudian melakukan berbagai macam perbaikan dan kebaikan orang tua, karena birrul waliden setelah meninggal dunia masih bisa dilanjutkan. Insya Allah antum baca ada kitab kecil cukup bagus kemarin kita bedah. Jangan biarkan air mata ibu memberlinang, Masya Allah. Itu cukup bagus. Bagaimana kita itu terdorong untuk birrul walidain dan sangat-sangat takut untuk durhaka. Sama sholat. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan di dalam urusan selain sholat termasuk kerja di perusahaan akan lebih menyia-nyiakan, akan lebih teledor. Jangan antum percaya sama orang yang menyia-nyiakan sholat. Karena Umar bin Khattab telah memberikan justice. Siapa yang di dalam sholat menyanyiakan di dalam urusan selain sholat, pasti lebih gak beres. Itu diturunkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasatu Syar'iyyah, cukup bagus, politik Islam. Bagaimana kita itu merekrut karyawan, menjadikan bawahan, menjadikan menteri, perdana menteri, di situ ukurannya. Antum lihat sekarang kan, fenomena yang terjadi, mereka durhaka sama orang tua, mereka enggak sholat, menempati jabatan-jabatan tinggi kekuasaan, akhirnya hancur, hancur. Simpel Pak, alasannya mereka itu. Kenapa ya sekarang pejabat korup? Kenapa sekarang kekuasaan tidak amanah? Simpel, mereka kebanyakan menyia-nyiakan sholat dan durhaka kepada orang tua. Antum jangan analisa yang lain. Selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Qad qusita 'alaihi adzabul qabri. Telah disiapkan azab kuburnya. Faja'ahu wudu'uhu, datanglah wudunya, amalan wudunya. Fastanqadahu min dzalika, maka wudunya menyelamatkan, maka jaga wudu. Kata Rasulullah, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun, tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang mukmin. Jaga. Antum salat enggak salat batal wudu. Bukan hanya untuk tawaf salat. Rasulullah katakan tidak ada yang menjaga wudu kecuali mukmin. Ciri mukmin selalu menjaga dalam keadaan suci. Antum faedahnya Pak, diamankan dari siksa kubur insyaallah berdasarkan hadis mulia ini. Wa ra'aitu rajulan min ummati qadih tau hasyat asyayatin. Saya telah melihat dalam mimpi tersebut, orang tersebut sudah akan disesatkan, digelincirkan, diganggu. Ya, pokoknya dia itu sudah dikeroyok sama syaitan. Faja'ahu zikruhu rabbahu, datanglah amalan zikir dia yang tidak pernah lewat, yang tidak pernah lupa di dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Faturidas syaitanu anhu, diusirlah syaitan berkat zikirnya itu. Makanya jangan lupa zikir. Dawamu zikir. Di antara yang mendatangkan hidupnya hati, cinta Allah apa Pak? Zikir. Ciri orang mukmin enggak aneh-aneh ke Allah ketika memberikan satu ciri mukmin apa? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Qadih tawhasat malaikatul adzab, telah hampir di apa namanya diazab oleh malaikat. Faja'adu salatuhu, maka datanglah salatnya. Fastanqadathu min aydihim, maka dia terlepas darinya. Ya, ini salat. Kemudian yang selanjutnya kita percepat. Wa ra'aitu rajulan min ummati yaltahibu atsya, saya melihat ada orang dari umatku yang kehausan sangat. Kullama dana min haudin muni'at wa turid, ketika mendekati telaga, maksudnya telagaku, diusir, dihalangi. Faja'ahu siyamuhu syahru ramadhan, datanglah puasanya bulan Ramadhan. Wasaqahu wa arwah, maka akhirnya dia diberi minum dan diberikan siraman sampai kenyang. Allahu Akbar. Fadilah puasa ini Ramadhan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Wa ra'aitul anbiya julusan hilaqa, saya melihat nabi-nabi mengelilingi dia. Kullama dana ila halqatin turid, maksudnya di sini ada lingkaran para nabi. Orang tersebut ketika ingin mendekat lingkaran tersebut diusir. Ketika ingin mendekat diusir. Faja'ahu ghusluhu minal janabah, datanglah mandinya janabah. Fa'akhadha biyadihi, kemudian dibawa. Fa'aq'adahu ila jambihi, didudukkan di samping halaqahnya para nabi tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Dan ini tidak mustahil, Pak. Amalan itu menjadi sosok yang bisa bergerak, bisa duduk, bisa ini, bisa bicara. Karena di sana juga ada hadis-hadis yang sahih. Badan manusia bisa bicara kok. Ya, nanti al-yauma nakhtimu ala fahim wa tukallimuna aydihim. Nanti masya Allah, nanti amal manusia itu dirupakan seorang yang sangat besar ditimbang. Ini semuanya tidak mustahil. Hal itu banyak dalil-dalil yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk hidup amalan manusia. Coba bayangkan, ketika penghuni kubur setelah ditanya sang mukmin sukses menanyakan, kemudian setelah itu datanglah orang yang sangat ganteng, pakaiannya bagus, baunya semerbak wangi, lalu ditanya, "Siapa engkau?" Apa jawabannya, Pak, dalam hadis Abu Dawud? "Aku adalah amalmu yang soleh." Nah, divisualkan oleh Allah. Oke. Kita lanjut sekarang. Wa ra'aitu rajulan min ummati baina yaday zulmatun wa min khalfi zulmatun wa an yamini zulmatun wa min fawqihi zulmatun wa an yasarihi zulmatun wa min tahti zulmatun wa huwa mutahayyirun fiha. Jadi saya melihat seorang dari umatku, di depannya ada kegelapan, di belakangnya ada kegelapan, di sebelah kanannya ada kegelapan, di sebelah kini atasnya ada kegelapan, kemudian di arah kirinya juga ada kegelapan, di arah belakang ini bawahnya juga ada kegelapan. Akhirnya orang tersebut bingung. Faja'ahu hajjuhu, datanglah hajinya, wa umratu dan umrohnya. Fastakhrajahu minadzulmah, kemudian dikeluarkanlah oleh haji umrohnya tersebut dari kegelapan. Fadkhalahu finnur, dan haji umroh tersebut memasukkannya ke dalam cahaya. Allahu Akbar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Yattaqi biwajhihi, dia berusaha untuk melindungi wajahnya. Wa hajannar, dari silat, dari jilatan, dari nyalanya api yang sangat menyala-nyala. Wa syararaha, dan apa? Jilatannya. Faja'adu sadaqatuhu, datanglah sedekahnya. Masya Allah, sedekah, Pak. Betul. Sedekah jangan antum remehkan, walaupun hanya kita menghadiahkan sekikil kuah ke tetangga kita. Ya, bagi Rasulullah dulu orang Arab kikil itu enggak dihitung. Orang Arab dulu nyembelih kikil dibuang, kepala dibuang. Yang diambil? Iya, istimewa kan di Jawa. Di Indonesia, kenapa? Pengaruh penjajah. Badannya diambil Belanda, kita dikasih kaki. Di masa di ini, Belanda tertarik juga, enak juga nih. Makanya yang jelek-jelek itu dinisbatkan ke kita. Gula yang jelek, Jawa. Gula yang bagus, gula dari sono. Kambing gede kibas, kambing kecil kuntet, kambing Jawa. Kurang ajar tuh Belanda. Sampai di Sumatera, orang Sumatera didoktrin, dibodohin. Yang enak kopi itu daunnya. Nih, bijinya diambil semua ke Belanda. Akhirnya sampai hari ini ada kopi. Kopi daun. Iya, di Sumatera ada gak kopi daun? Masih ada di Padang. Tanya sama orang Padang, kopi daun. Itu dibodohin sama Belanda, kopinya diambil. Orang Padang suruh makan daunnya. Kurang ngancar tuh Belanda. Masya Allah, udah. Lo gitu kok ya masih dipuji-puji, itu orang kita itu aneh. dijajah Belanda 350 tahun sepahit itu, malah yang dimusuhi orang Arab, repot itu orang kita. Aneh. Mas sampean itu kok yuk keliru-keliru banget. Yang jajah Belanda yang inti musuhi Arab, itu gimana? Kecuali yang jajah Arab, Pak, Masya Allah. Itu. Kita lanjutkan. Wasorot sitruhu, maka sodakohnya itu menjadi penutupnya. Bainahu wa bainan nar, antara dia dengan neraka. Wadallalat ala ra'sihi, ya, dari api itu kemudian dinaungkan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah, nanti manusia itu dikumpulkan di mahsyar masing-masing di bawah naungan sodakohnya. Terutama sodakoh tusir, sodakoh rahasia, Pak. Saking rahasianya, tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Makanya kalau infak disembunyikan, jangan dipamerkan, apalagi diupload. Sekarang Masya Allah, yang tukang upload amal itu, hati-hati, waspada, bertakwalah kepada Allah. Termasuk da'i yang mengupload dakwahnya, actionnya, sodakohnya, amal cuman 10 kresek, diupload yang lihat 500. Yang bagi 100 sudah berapa? Banyakan nguploadnya gambarnya apa? Asli kreseknya. Itu, enggak benar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, kemudian saya melihat sosok dari umatku, qad ahwa finnar, telah diceburkan ke kelewat ya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, yukallimul mu'minin, mengajak bicara orang-orang mukmin, wala yukallimunahu, tapi mereka tidak mau jawab. Faja'atu silatu li rahimi, datanglah silaturahminya. Faqalat ya ma'syaral mu'minin, wahai orang-orang mu'minin, innahu kana wasulan li rahimihi, dia itu sangat penyambung silaturahmi. Fakallimu, ajaklah bicara dia. Wa kallamahul mu'minun, diajak bicara orang-orang mu'minun. Wasafahahu, dan diajak berjabat tangan. Wasafahahum, dan dia juga berjabat tangan dengan para mukmin tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku, qadih tau ha, tau tawa tau qadih tawa syad hur rabbaniyatu, faja'ahu amruhu, maka datanglah maksudnya zabaniyah, telah hampir diseret oleh malaikat zabaniyah. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf, maka datanglah amar ma'ruf, wa nahyuhu anil munkar, dan nahi munkar dia. Fastanqadahu min aydihim, maka dia selamatkan darinya. Wa adkhalahu fi malaikatir rahman, dan diberikan kepada malaikatur rahmah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, jasian ala rukbatai, merunduk di atas lututnya. Wa bainahu wa bainallah hijab, antara dia dengan Allah itu ada hijab. Faja'ahu husnu khuluqi, datanglah akhlaknya yang baik. Fa akhadha biyadih, di bawahlah tangannya. Fa adkhalahu 'ala Allah, di bawah di hadapan Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad dhahabat sahifatu min qibali shimalihi, telah dibawakan seluruh catatan amal itu di arah kirinya. Kalau sudah kiri, pasti alamat itu jelek, pasti alamat buruk. Faja'ahu jawfu minallah, maka khaufu minallah, datanglah rasa takut dia kepada Allah. Fa ukhidha sahifatu, maka dibawa sahifahnya yang sebelah kiri, dipindah. Fa wada'a an yamini, diletakkan di sebelah kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, khaffa mizanuhu, yang ringan timbangan baiknya. Faja'ahu afratuhu, datanglah anak-anak dia yang meninggal sebelum balik. Makanya berbahagialah seorang yang ditinggal anaknya meninggal sebelum balik. Fadilahnya, Pak, di samping ini nanti dibangunkan rumah di surga, dan namanya diberikan nama oleh malaikat Baitul Hamdi, dan nanti dipersilakan oleh Allah masuk surga dengan murni karunia dan rahmat Allah tanpa amal. Makanya memang sedih, memang berat. Gak gampang orang ditinggal. Makanya Allah berikan hadiah terbesarnya. Lalu selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman ala syafiri jahannam. Saya melihat seorang dari umatku yang sudah berdiri di pinggir neraka jahannam. Faja'u raja'u fillah, datanglah sifat roja' dia kepada Allah. Karena ada khauf, ada roja'. Fastangqadahu min dhalika wa madha. Maka sikap roja'nya dia tersebut menyelamatkan dia dari neraka jahannam. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ahwa finnar, saya telah melihat seorang dari umatku telah hampir nyaris masuk neraka. Faja'atu dam'atuhu allati baka min khasyatillah, datanglah tangisan dia yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Fastanqadathu min dalika, maka dia selamatkan itu darinya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku qa'iman 'ala shirath, dia berdiri di atas shirath, yur'adu ketakutan, terguncang-guncang, kama tur'adu safatu fi rihin 'asifin, seperti guncangan pelepah kurma, daun kurma yang diterpa badai besar. Coba bayangkan, Pak. Faja'u husnu dhanni billah, datanglah baik sangka dia kepada Allah. Makanya Mas, jangan suudzon sama Allah. Dan bentuk suudzon antum berdoa, kok enggak dikabulkan, berhenti. Banyak orang yang sekarang suudzon sama Allah, menyamakan Allah itu seperti manusia. Jangan-jangan Allah enggak bisa. Jangan-jangan Allah enggak nolong saya. Jangan-jangan Allah enggak sayang sama saya. Itu suudzon semua. Datanglah husnudzon dia kepada Allah. Masya Allah. Akhirnya Bapak, fasakkana ra'dada wa madha, akhirnya tenang sirat itu, akhirnya dia berjalan dengan lurusnya. Wa ra'aitu rajulan min ummati yarjufu 'ala sirat, yang gemetar di atas sirat. Wa yahbu akhirnya wa yahbu ahyanan, kadang merangkak. Wa yata'allaku ahyanan, kadang berpegangan, bergelantungan. Nauzubillah. Terus kemudian apa yang terjadi? Faja'adhu salatuhu alayya, datanglah salawat dia kepadaku. Ini natijah. Ini yang kita bahas sekarang. Datanglah salawat dia kepadaku. Fa'aqamadhu ala qadamai, ditegakkan di atas kakinya. Fa'anqadadhu, kemudian diselamatkan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku. Intaha ila abwabil jannah, sudah berada di pintu surga. Faghulliqat al abwab dhunubuhu, sudah ditutup pintunya. Masya Allah, coba bayangkan. Mas, udah kamu enggak dapat. Masya Allah, Pak. Sudah keluar dari neraka, tutup pintu. Deg-degan enggak? Waduh, tinggal di mana? Makanya di antara kisah menarik dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang yang terakhir keluar dari neraka masuk surga. Dipinggirkan ke neraka, melihat neraka, ya Allah, saya udah kapok melihat neraka, ya Allah. Palingkan wajahku, ya Allah, habis itu enggak minta lagi. Udah sumpah, ya Allah. Dipalingkan, enggak selang lama minta. Sebetulnya juga enggak enak. Sudah sumpah. Akhirnya Allah mengatakan, betapa cepatnya kamu ingkar janji, wahai anak Adam. Tadi sudah sumpah-sumpah enggak akan minta. Ya Allah, ini aja, ya Allah, terakhir. Karena dia melihat pohon rindang yang mengeluarkan mata air. Setelah itu di bawah pohon rindang sangat teduh, enak melihat pintu surga. Ya Allah, ini lebih enak. Tapi udah sumpah, ya udah deh, nggak apa-apa, dimarahin, yang penting masuk, masya Allah. Akhirnya ya Allah, dekatkan aja ya Allah ke situ, ini terakhir, nggak minta lagi. Betapa cepatnya ingkar janji, wahai anak Adam, kamu sumpah-sumpah dan minta lagi. Ya Allah, ini kayaknya terakhir, ya Allah, didekatkan pintu surga. Ternyata pel tutup tadi, dalam hadis ini ditutup, udah pulang. Akhirnya dengar obrolan penghuni surga ini, ya Allah, enak banget ngeliat es krim aja itu kan. Ada kan ibaratnya kan ngiler, Mas. Antum sudah di Mekah 40 tahun, dengar bakso aja udah ngiler. Iya toh. Akhirnya minta, dibukakan, ditunjukkan rumahnya. Terus dua pasangannya, karena masing-masing orang itu dikasih pasangan dunia plus minim dua dari penghuni surga. Padahal kelas terakhir, Pak. Dia bilang apa? Tidak ada orang yang dapat surga yang lebih hebat daripada saya. Oh coba, padahal kelas akhir. Ya, kelas akhir. Akhirnya dikatakan, Masya Allah Pak, hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di akhir bab Riyadhus Shalihin. Nanti yang punya antum buka, terakhir babnya apa? Bab manusia terakhir masuk surga. Mintalah, mintalah, mintalah. Sampai dia minta mengkhayal mentok, gak ada. Pengen apa lagi ya? Udah gak ada lagi. Kamu saya kasih 10 kali lipatnya dari yang kamu minta. Allahu Akbar. Makanya apalagi yang mati jihad. Wah, istrinya di sono lebih banyak. Makanya yang enggak keturutan poligami jangan kecewa. Allah berfirman, "Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna bikaran nurban atraba li ashabi."

akhirin. Sungguh nanti aku akan menciptakan wanita-wanita asli penghuni surga. Uruban atroba, umurnya sama. Semua muda-muda dan perawan. Oh. Dan yang gak ada mengenal janda, apalagi tuwek, pokek, elek. Gak ada. Makanya ada nenek-nenek datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, setelah Rasulullah menjelaskan penghuni surga bla bla, saya termasuk enggak? Enggak. Wow, nangis. Enggak ada tua kayak begitu. Adanya muda-muda semua. Ya. Makanya ian

0: لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Nanti di surga dibantu dilayani anak-anak kecil yang selalu kecil. Kenapa dibikin Allah seperti itu? Lucu, semangat, gak pernah capek. Itu ciri anak kecil. Mengisi ceret, terus apa? Moci, cangkir, gelas, khomer. Yang gak mabuk, gak nek, gak mual. Ada yang rasa kapur, ada yang rasa kasturi. Di dunia rasa apa? Rasa comberan. Lu gitu kok dibela-belain. Yang lebih lucu lagi, apalagi cokre. Wah, itu rasa apa? Masya Allah. Ya.
1: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Jadi nanti ada khamr yang rasa aroma kapur barus. Rasa misik.
1: Begitu.
0: Ini nikmat. Nanti diberikan jodoh pasangan bidadari seperti lu'lu' apa? Yang tersimpan rapi mutiara, enggak pernah disentuh.
1: Lam yatmisunna insu qablahum wala jan fabiyayi ala'i rabbikuma tukazziban.
0: Enggak pernah disenggol, disentuh jin dan manusia. Asli produk surga. Anda mau? Ya, jangan tertarik dengan bidadari recehan, murahan.
2: Iya.
0: Orang yang faham ini, Pak, enggak mungkin. Makanya Nabi Nuh, Nabi Yusuf sanggup menolak. Inni akhafullah. Dia enggak ngerti, jangankan digoda dengan wanita yang cantik, yang kaya, bencong aja tertarik. Astagfirullah, ini orang macam model apa ini? Nauzubillah itu.
1: Ya bala ambil ini manusia terkutuk dunia akhirat begal bencong.

4 ya. 1 di akhir halaman 77 di akhir tasyahud. Di akhir tasyahud ya, Allahumma shalli ala Muhammad kan. Terus kemudian di akhir tasyahud awal. Jadi tasyahud awal, tasyahud akhir juga dianjurkan membaca sholawat. Kemudian di akhir kunut witir, di sana ada riwayat yang menganjurkan juga kita setelah kunut witir baca Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat pada saat sholat jenazah, berarti pada takbir berapa? Yang kedua. Yang kelima pada saat khutbah Jumat, makanya menurut Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya tidak sempurna khutbah kalau tidak ada batang tubuhnya itu sholawat. Ya. Ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib bin Mas'ud dan juga Amr bin As. Keenam setelah adzan dan qomat. Makanya setelah adzan qomat kita baca Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Setelah itu membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati. Nomor 7, pada saat berdoa, bahkan doa itu terganjal sampai kita membaca sholawat. Jangan sampai enggak baca sholawat. Nomor 8, pada saat masuk masjid, tadi sudah kita sampaikan, keluar masuk masjid, baca sholawat. Nomor 9, pada saat berada di bukit Safa dan Marwah, ketika saat melaksanakan sa'i. Nomor 10, Aisyah juga mengatakan, dari Aisyah dia berkata, zayyinu majalisakum bisolati ala nabi, hiasilah majlismu dengan solawat kepada nabi. Karena tadi Rasulullah mengatakan, siapa yang bermajlis tidak berzikir, tidak baca solawat, maka majlisnya itu tirotan hasroh, yaitu kerugian dan cacat buat dia. 11 pada saat nama nabi disebut, karena orang itu tersebut bakhil. Al-bakhil man idza dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. 12 setelah selesai membaca talbiyah, labbaik allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Baru setelah itu kita baca selawat Allahumma shalli 'ala Muhammad. 14 pada saat hendak pergi ke pasar. Nah, ibu-ibu ya. Ibu-ibu masih ada enggak? Jangan-jangan pulang enggak ngomong sama gue. Ya? Iya. Ya, Mbak ke pasar karena seling ke pasar. Doa masuk pasar apa? Allahula. Ya, terus ditambah Allahumma shalli. Shalawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru baca Allahula ilaha illal qayni la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lalmuku walhamdu yuhyi wa yumit wa huwa ana kulli syai'in qadir. Kemudian 15 ketika sedang berada pada jamuan makanan. Jadi kalau kita dijamu orang makan, Allahumma shalli ala Muhammad, banyak baca selawat. 16 pada saat bangun dari tidur malam. Kadang-kadang kan kita terbangun gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad, baru setelah itu kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lal mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Pada saat khataman Al-Quran, ini dari Abdullah ibn Mas'ud, ketika menyelesaikan Al-Quran, membaca doa khataman, kemudian setelah itu membaca salawat. Ini juga sangat dianjurkan oleh Imam Ibn Qayyim. 18 pada hari Jumat, Masya Allah, ini puncak hari raya Muslim untuk mengibarkan bendera salawat. Bukan sekarang yang lain, solawat. Ya Rasulullah mengatakan, inna min awdali ayyamikum yawmul jum'ah, faqsiru alaiya minas salah, fa inna salatakum ma'rudatun alaiya. Sesungguhnya hari yang paling baik, di antara hari yang kalian lalui adalah Jum'at, maka perbanyaklah kalian membaca solawat, karena solawat kalian disampaikan. Tadi ada malaikat tugasnya khusus menyampaikan solawat. Ketika bangkit dari majlis, nanti tolong, jangan sampai bubar dari majelis ini kecuali masing-masing. Juga enggak usah teriak-teriak. Ya kayak orang mau berjanjian enggak. Masing-masing. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika melewati sebuah masjid. Masya Allah lewat masjid.

0: Masjid juga dianjurkan baca selawat ternyata.
1: Pada saat tertimpa gelisah, kalut, ya, umpamanya mau lamaran ditolak, Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah. Aku kok ya sial ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Memang jelek ya Allah, iya, Allahumma salli ala Muhammad. Itu caranya. Dua-dua, pada saat menulis nama beliau yang berkabarkan Imam Syafi'i, makruh mendekati haram. Hukumnya orang menulis nama Nabi Muhammad tidak disertai sallallahu alaihi wasallam. Tolong diperhatikan. Dua-tiga, pada saat menyampaikan ilmu, nasihat seperti ini. Makanya guru-guru kalau mau mengajar, muqaddimah Allah innal hamdalillah nahmadu sallallahu ala Muhammad alhamdulillah rabbil alamin, mulai itu. Jadi antum memuji Allah baca selawat, karena mau memberi nasihat pengajaran dianjurkan membaca selawat pada di awal siang dan akhir malam. Ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadisnya, ada yang mensahihkan, disertakan ikut masuk ke dalam zikir pagi sore 10-10 ya, berdasarkan hadis Abu Darda. Setelah melakukan dosa dan ingin bertaubat, makanya cara diantara cara bertaubat, antum wudhu, sholat dua rakaat, baca sholawat, kemudian langsung baca istighfar. Insya Allah diampuni. Berdasarkan hadis Rasulullah, ma min abdin adnaba dhanban summa tawaddu'a fahsana wudu'ahu summa yusalli rak'atain summa yastaghfirullah ta'ala illa ghafarallahu lah. Tidaklah ada seorang hamba yang berdosa kemudian wudu, memperbaiki wudunya, lalu sholat dua rakaat, lalu membaca istighfar, melainkan Allah pasti ampuni. Terus baca Allahumma salli ala Muhammad sebelum baca istighfar. Nah, saat sedang dalam keadaan miskin dan terjepit. Nah, nih solusi. Allahumma salli ala Muhammad. Dan akan ada solusinya, entah berupa utang. Masyaallah, salli ala Muhammad, utang jadi mudah. Itu makanya kalau antum pinjam selawati dulu orangnya. Allahumma salli ala Muhammad. Itu langsung keluar sak dompete. Walaupun kosong dompet. Masyaallah, salli ala Muhammad, rezeki keluar. Allahumma salli ala Muhammad, dagangan yang buntu jadi laris. Allahumma salli ala Muhammad. Itu. Pada saat hendak khutbah nikah, itu jelas ya. Innal hamdalillahi nahmadu dan seterusnya. Setelah berwudu, betul, bukan hanya membaca ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abdu rasulullah maj'alni minat tawabin waj'alni minat tahirin, tapi baca selawat juga. Bahkan bisa juga membaca seperti doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa bisa dibaca ba'dal wudu juga. Saat masuk ke rumah, Allahumma salli ala Muhammad. Jangan masuk rumah ngelihat WA ibu-ibu, ya enggak? Enggak di sini. Di sini enggak, yang di sono banyak. Di sini enggak ada. Ya enggak gitu. Masuk masjid, ngelihat WA, masuk rumah, Allahumma salli ala Muhammad. Buka bismillah, gitu kan? Masya Allah, setan gak masuk. Makan baca misilah, setan gak makan. Makanya nanti setan ketika ngumpul laporan yang dia tinggal di rumah orang yang gak baca bismillah, gendut-gendut, yang gak kurus-kurus. Nah, nanti kita bahas, ada buku nanti menarik, Enciklopedi Alam Gaib. Itu besar memang bukunya. Itu sihir, santet, tenung, jengges. Pokoknya STMJ lah, santet, tenung, magic, jengges. Itu terus sulapan, ini wow, macam-macam di situ semua. Kita bedah nanti kapan-kapan di sini. Terus setelah melakukan saat sedang pada khutbah mana tadi? Di tempat berkumpul berzikir ya, di tempat-tempat berkumpul untuk berzikir seperti kajian. Yang 31, pada saat terlupa akan sesuatu. Kalau lupa, Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Saat sedang tertindih hajat kebutuhan mendesak, Allahumma salli ala Muhammad. Saat telinga mendengung, ini hadisnya dhaif, jadi tidak bisa diamalkan. Selepas sholat wajib, ini juga termasuk dianjurkan. Di saat selesai menyembelih hewan kurban, atau hewan apa aja juga, Tidak hanya kurban, termasuk kurban akikah sembelihan apa aja. Ini dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan riwayat dari Khallal dari Mu'adz bin Jabal. 36 pada saat mendengar Nabi disebut di dalam sholat. Tadi di luar sholat, di dalam sholat kita dianjurkan juga. Karena mengucapkan sholawat termasuk zikir dan zikir di dalam sholat tidak mengapa. Membaca sholawat menjadi pengganti sedekah. Ini ya keutamaan. Jadi saat kita bangkrut, saat kita sekarang gak punya duit mau sedekah, nah ganti aja sholawat. Itu. Jadi berarti saat kita ingin sedekah gak punya duit, baca sholawat. Pada saat berbicara tentang kebaikan, ya apa saja. Terus 39 pada saat hendak tidur juga baca sholawat. Dan yang ke-40 pada saat takbir Idul Fitri Idul Adha. Di sini antum baca ada beberapa riwayat dari Al-Qamah, dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa dan Hudzaifah. Walid bin Uqbah pernah keluar sehari sebelum sholat Id, lalu bertanya kepada mereka, sesungguhnya hari raya Idul Fitri sudah dekat, bagaimana cara bertakbir pada Id? Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaknya engkau memulai takbir dengan membaca takbir, sholawat serta muji Allah. Subhanakallah. Humma. Aduh, ada yang tanya? Oh ya, satu, dua, ada? Yang angkat tangan, tiga, oke. Satu, sono dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita di mana pada pagi hari ini ya kita lanjut melaksanakan atau menyelenggarakan sebuah kajian yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah. Menyelenggarakan jenazah adalah merupakan perkara yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk perkara yaitu al-ihsan ilal ikhwah, ya berbuat baik kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Maka dari itu ikhwatul Islam, tentunya ya setiap kita berusaha untuk mengetahui bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita lihat terkadang ya yang dilakukan oleh masyarakat kita masih banyak tercampur oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, atau ya masih diwarnai dengan hadis-hadis yang ternyata tidak sahih, atau ritual-ritual yang ternyata semua itu diada-adakan. Kita akan membahas insyaallah penyelenggaraan jenazah merujuk buku yang ada di tangan antum dan juga kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam buku ini lihat di bab yang pertama itu saat menjelang kematian. Ketika menjelang kematian atau seseorang yang sakaratul maut, maka hendaklah yang kita lakukan yang pertama yaitu mentalkinkan mayat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat kamu, itu maksudnya orang yang akan mati di antara kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia mentalkin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya, mereka mentalkin dengan hanya sebatas Allah, Allah, Allah, maka semua ini adalah tidak ada dasarnya sama sekali. Ya. Mereka melakukan itu kenapa? Ya, katanya kasihan mayat terlalu panjang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di antara mereka ada yang berkata dia khawatirkan kalau dia mengucapkan la ilaha kemudian meninggal dunia, sehingga akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur katanya. Padahal tentunya ya akhi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa si hamba itu akan dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka semua ini adalah alasan-alasan yang bersifat akli, alasan-alasan yang bersifat akal semata, yang tidak berdasarkan kepada dalil. Justru ya yang sangat dianjurkan ya orang yang hendak meninggal dunia atau sakaratul maut itu ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Kalau bi akal Islam, orang yang mati dalam keadaan la ilaha illallah itu sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga, ya walaupun dia harus diadab terlebih dahulu. Iya. Sebagaimana Rasulullah sabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Kemudian
Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Setelah dia meninggal dunia, ya, setelah dia meninggal dunia, maka hal yang harus dilakukan adalah, yaitu yang pertama, memejamkan kedua matanya. Ada di buku itu juga ya, di halaman 8. Yang kedua, mendoakan kebaikan bagi si mayat. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwasannya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Abu Salamah yang telah meninggal dunia dalam keadaan kedua matanya terbuka, terbelalak. Maka beliau pun kemudian memejamkan ya kedua matanya. Ya, Rasulullah sallallahu sambil bersabda, "Innar ruh idza qubidha tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya roh itu, kata Rasulullah, apabila dicabut maka akan diikuti oleh mata. Ya, fadhajja nasun min ahlihi, maka menjeritlah sebagian orang dari keluarganya. Maka Rasulullah bersabda, kata Rasulullah apa? Ya, la taqulu illa khaira fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Jangan kalian mengucapkan ya kecuali kebaikan saja, kata Rasulullah. Kenapa? Karena para malaikat itu mengaminkan apa yang kamu ya ucapkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang masyhur, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah ya Abu Salamah. Kalau kita mendoakan mayat, maka kita ganti nama ini. Jadi dengan kita menyebut nama si mayat yang ada, ya. Kalau misalnya nama mayat itu Ahmad, ya kita katakan Allahumma ighfir li Ahmada. Ya, kalau namanya ya Pak Budi misalnya, Allahumma ighfir li Budi. Ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatlah derajatnya ya pada orang-orang yang diberikan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin, berilah pengganti yang baik dari keturunannya pada orang-orang yang ditinggalkannya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami dan dia wahai rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabri, ya luaskan kuburannya. Wa nawwir lahu fi, dan terangi di dalamnya. Ya, ini adalah merupakan doa yang sangat dianjurkan kita bacakan ya ketika kita menghadiri ya mayat ya setelah dia meninggal dunia, kita pejamkan, kemudian kita kita doakan dengan doa seperti itu. Kemudian ikhwatul Islam azan ya Allah, kewajiban yang ketiga kata beliau di sini, menutupinya dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuh. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya bahwa kata Aisyah, Rasulullah ketika wafat tuwfiya sujiya biburdin hibarah. Ketika meninggal di dunia itu ditutup dengan selimut yang bercorak dan bergaris-garis. Burdun hibarah itu ya kain yang bergaris-garis, biasanya garisnya berwarna gelap ya, hitam dan putih ya. Allahu a'lam. Nah, ini ya, tentunya sebelum menutup dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuhnya, maka pakaiannya itu dilepaskan. Ya, dilepaskan semuanya. Kemudian ditutup dengan kain tersebut. Kemudian ikhwatul Islam azan ya Allah, selanjutnya adalah menyegerakan pengurusannya dan penyelenggaraannya. Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Bersegeralah, kata beliau, di dalam mengurus jenazah. Jika dia orang saleh,
maka berarti kebaikan yang akan kalian segerakan kepadanya. Dan jika tidak seperti itu, artinya dia bukan orang soleh, maka berarti kejelekan yang segera kalian letakkan dari tanggung jawab kalian. Iya. Nah ini ikhwatul Islam. Jadi yang sunnah, mayat itu segera diurus secepat mungkin. Ya, kalau di Indonesia kita lihat, terkadang mayat itu dibiarkan sampai keluarganya berkumpul dulu semua, menunggu ya keluarganya yang ada di Maluku, menunggu keluarganya yang ada di Medan, menunggu keluarganya yang ada di Kalimantan, akhirnya apa? Ya sampai sehari dua hari, baru kemudian baru diurus. Padahal yang sunnah ya kalau keluarga-keluarganya itu paham tentang masalah ini, seharusnya segerakan aja urus. Cuma masalahnya kalau di Indonesia kan ya masa terakhir kita belum lihat ya apa namanya jasad ayah kita atau ibu kita dan yang lainnya. Padahal yang sunnah adalah yaitu al-isra, disegerakan. Kalau ada orang berkata, buktinya ya Rasulullah SAW baru diulus oleh para sahabat setelah dua hari. Ya, jenazah Rasulullah SAW itu baru diurus oleh para sahabat setelah dua hari. Jawabnya, karena pada waktu itu mereka disibukkan oleh menegakkan, maksudnya pemilihan khalifah. Pada waktu itu ketika para kaum muhajirin sedang sibuk ya dengan kematian Rasulullah, rupanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagian ansar berkumpul di Saqifah Banu Sa'idah. Mereka kemudian ya berkumpul untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah. Ketika mendengar Abu Bakar dan Umar mendengar itu, mereka segera pergi ke Saqifah Banu Sa'idah. Sehingga kemudian terjadilah yang terjadi. Ya setelah dua hari baru kemudian Abu Bakar pun dijadikan khalifah. Baru setelah itu beliau pun apa namanya mengurus jenazah Rasulullah SAW. Dan perbuatan ini dicela oleh orang-orang Syiah. Ya padahal perbuatan ini untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ya para ulama mengatakan bahwa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mengakhirkan pengurusan jenazah Rasulullah SAW itu karena adanya maslahat yang lebih besar, dan itu didukung oleh kaidah syariat. Ya bahwa apabila terdapat padanya dua maslahat, maka kedepankan maslahat yang paling besar. Ya. Kemudian yang kelima yaitu bersegera melunasi hutangnya. Ya bersegera melunasi hutangnya. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Ia berkata, "Mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannafnahu wa wada'nahu li Rasulillah SAW haitsu tud'ul janaiz inda maqami Jibril al-Jibril." Bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Maka kami pun memandikannya dan mengkafankannya dan memberikan kepadanya wewangian. Lalu kami letakkan ia untuk Rasulullah SAW di tempat yang biasa diletakkan padanya jenazah. Ya. Thumma adzanna Rasulullah. Maka kemudian kami pun memberitahukan Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mensolatkannya. Faja'a ma'ana, Rasulullah SAW pun datanglah bersama kami. Fatakhatta khutta, beliau pun kemudian ya melangkah dengan beberapa langkah. Kemudian Rasulullah bersabda, la'alla 'ala sahibikum dayna, barangkali teman kalian ini punya hutang. Ya qalu na'am dinaran, mereka berkata benar hai Rasulullah ada 2 dinar. Fatakhallafa, maka Rasulullah pun mundur dan tidak mau mensolatkannya. Maka Rasulullah bersabda, sallu 'ala sahibikum, kalian saja yang mensolatkan. Ya, artinya Rasulullah tidak mau mensolatkan dia. Kenapa? Karena dia punya hutang. Ya, itu menunjukkan bahwa orang yang berhutang itu berat. Dan tadinya memang begitu. Artinya tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun mensolatkannya. Ya,
Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ketika tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Falamma fatahallahu lil muslimin, ketika Allah membuka pintu dunia kesenangan kepada kaum muslimin, artinya banyak ghanimah, banyak harta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mensolatkan orang yang berhutang. Dan beliau bersabda, "Faman kana indahu dain yafalifa'ilayya wa alayya." Siapa yang masih meninggalkan hutang, maka kata Rasulullah, akulah yang akan menanggungnya. Ya, makanya ya, Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang meninggalkan hutang itu di awal Islam. Ya. Tapi kemudian sudah dimansukh, sudah dihapus hukum itu, kemudian Rasulullah pun ya mensolatkan orang yang meninggalkan hutang. Kemudian ikhwatul Islam, maka kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Abu Qatadah. Di mana Abu Qatadah berkata, "Wahai Rasulullah, huma alayya, aku yang akan membayarkan hutangnya." Faja'ala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Huma alayka wa fi malika wal mayit min huma bari." Ya, kalau begitu kamu yang akan menanggung hutangnya dari harta kamu dan mayat benar-benar bebas dari hutang. Kata Abu Qatadah, "Ya." Maka Rasulullah SAW pun juga mensolatkan si mayat tersebut. Maka setiap kali Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah, Rasulullah selalu bertanya, "Ya ma sana'ati dinaran, wahai Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar itu? Hutang itu sudah dibayar apa belum?" Ya, sehingga kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertemu kembali dengan Abu Qatadah, dan Abu Qatadah berkata, "Qad qadaitumuma ya Rasulullah, aku sudah membayarnya ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Al-an hina baradat alaihi jilduhu." Sekarang baru dingin kulitnya. Ya, ini menunjukkan akhi bahwa mayat yang masih meninggalkan hutang berarti dia masih ya belum dingin kulitnya. Dan ketika hutang itu sudah dibayarkan buat dia, kata Rasulullah, maka pada waktu itu kulitnya telah dingin. Itu menunjukkan masalah hutang masalah berat sekali. Makanya ya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang suka melecehkan masalah hutang. Terkadang di antara kita mudah sekali berhutang, kesana hutang, kesini hutang. Akhirnya kita meninggalkan hutang, akhirnya apa yang terjadi? Membebani para ahli waris kita. Ya, a'udzubillah. Baik, hal-hal yang diperbolehkan bagi yang hadir dan yang lainnya. Apa saja? Yang pertama, boleh membuka penutup wajah mayat dan menciumnya. Dan boleh menangisinya sampai 3 hari. Menangisi di sini sebatas bersedih hati dan mengeluarkan air mata saja. Ya, bukan dengan menjerit-jerit ya, sama sekali. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Uthman bin Mad'un wa huwa mayyit. Beliau masuk kepada Uthman bin Mad'un yang sudah meninggal dunia. Fakashafa an wajhihi thumma aqabba alayhi faqabbalahu wa baka hatta ra'aytu dumu'a tasilu ala wajnataihi. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Uthman bin Mad'un yang telah meninggal dunia. Beliau menyingkap wajah Uthman bin Mad'un, kemudian beliau melengkupkan muka kepadanya ya, dan menciumnya dan menangis sampai aku melihat air matanya mengalir di atas kedua pelipisnya. Ya, artinya ya air mata Rasulullah SAW itu mengalir di atas kedua pelipis si mayat itu. Ya. Makanya keyakinan masyarakat yang mengatakan katanya jangan sampai air mata kita itu mengenai si mayat. Ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang batil yang tidak berdasarkan kepada dalil sama sekali. Atau bahkan ada keyakinan di masyarakat katanya kalau suaminya sudah meninggal, si istri tidak boleh menciumnya. Kenapa? Keyakinan mereka mengatakan bahwa suami kalau sudah meninggal otomatis sudah bukan suaminya lagi. Keyakinan mereka begitu di masyarakat itu. Itu tersebar, Mas.
Ya, jadi menurut mereka kematian itu menyebabkan putus hubungan antara suami dan istri. Dan ini sangat batil sekali. Keyakinan sangat batil. Kenapa? Sebab kalaulah suami dan istri itu sudah putus hubungan, berarti istri tidak boleh dapat warisan. Iya tidak? Iya. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah apa? Ya. Kalau Aisyah, kalau engkau mati duluan sebelum aku, ya ghassaltuki wa kafantuki, aku akan mandikan kamu, aku akan kafankan kamu. Rasulullah mengatakan bahwa kalau Aisyah meninggal duluan sebelum Rasulullah akan memandikannya. Yang namanya memandikan pasti tidak lepas dari memegang tubuhnya, kan? Maka dari itu ya keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat kita ini terkadang masya Allah tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan dalil, hanya sebatas klaim-klaim saja yang tidak berdasarkan kepada hujjah dan burhan. Kemudian C yang selanjutnya, hal yang diwajibkan atas kerabat mayat. Apa yang diwajibkan atas kerabat mayat? Yang pertama, sabar dan ridho dengan takdir Allah. Ya, sabar dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Setiap kita pasti akan meninggal dunia dan setiap yang kita cintai pasti akan meninggalkan kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, atani Jibril. Jibril datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu." Hai Muhammad, cintailah orang yang kamu sukai, silakan. Sesungguhnya pasti kamu akan meninggalkan dia. Ima kita yang meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan kita. Maka kewajiban kita sabar. Ya, kita pasti akan ditinggal oleh istri kita atau anak kita atau orang tua kita dan orang-orang yang sangat yang kita cintai dalam kehidupan kita. Maka kewajiban kita adalah kita sabar. Dan itu hakikatnya ujian buat kita. Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiril sabirin." Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kurang kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiril sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Yang kedua, yang hendaknya dilakukan yaitu istirja. Yang kedua, di halaman 15 lihat. Perkara kedua yang diwajibkan atas mayat yaitu istirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah dengan doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Ya. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin usibuhu musibah." Tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa musibah lalu ia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah itu, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berucap, "Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Ya Allah, berikan kepadaku pahala dalam musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, ayyul muslimina khairu min Abi Salamah. Maka siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, ternyata kemudian Ummu Salamah pun digantikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azani Allah. Hal-hal yang diharamkan atas kerabat mayat. Lihat halaman 16.
Yang pertama yaitu niyahah. Apa itu? Meratap. Yang kedua memukul-mukul pipi. Ketiga merobek-robek saku. Keempat menggundul kepala. Kelima menjambak-jambak rambut. Ini sebetulnya semuanya masuk dalam makna meratap. Iya, sebab kalau hanya sebatas menangis, mengeluarkan air mata, itu bukan meratap namanya. Meratap itu kalau disertai dengan suara keras, sambil mukul-mukul, sambil jambak-jambak rambut, sambil sobek-sobek apa? Ya, kantong, sambil nampar-nampar pipi, dan mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu namanya meratap. Tapi kalau hanya sebatas kita menangis, keluar air mata, itu bukan meratap. Ya, karena ya akhal Islam azan ya Allah wa yakum, pernah suatu ketika Rasulullah SAW dilaporkan kepada beliau kematian anaknya yang bernama siapa? Ibrahim. Lalu kemudian ya Rasulullah SAW pun memangku Ibrahim sementara anaknya sedang tersengal-sengal menuju kematiannya. Maka melihat itu Rasulullah merasa ya iba, dan Rasulullah pun berlinang air mata. Ya. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ma hadza ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Hadza rahmatun ja'alaha Allah fi qalbi ibadi." Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan pada hati seorang hamba. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya Allah hanyalah menyayangi dari hamba-hambanya yang penyayang. Ya, artinya menangisnya kita karena sedih, kemudian mengeluarkan air mata, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita tahan. Ketika antum melihat istri antum meninggal dunia, atau ayah antum, atau siapapun yang antum cintai meninggal dunia, kemudian antum menangis, itu sesuatu yang tidak mungkin kita bisa tahan. Yang tidak boleh adalah kalau disertai dengan ratapan. Ya. Dan meratap itu ya akhi a'azani Allah, dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Rasulullah apa? An-na'ihah idza lam tatub qabla mautiha tuqam yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ya, wanita yang meratap jika tidak bertaubat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai pakaian ya dari ter dan berselimutkan kurap. Ya na'udzubillah. Ini ikhwatul Islam ya, meratap ya. Dan ada sesuatu yang dimasukkan oleh para sahabat dari makna meratap, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Jarir bin Abdullah, kunna na'uddu ya al-ijtima'a 'inda ahli al-mayyit wa at-ta'ama fihi min an-niyahah. Kami dahulu di zaman Rasulullah menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian untuk takziah dan makan-makan di situ itu termasuk meratap. Ya. Terkadang barangkali di masyarakat kita seringkali seperti itu. Setelah keluarga itu kematian, biasanya kumpul-kumpul tuh di hari keberapa terus, ya. Walaupun terkadang tidak ditentukan harinya. Kemudian, ya, mungkin di antara mereka ada yang apa namanya kirim yasin gitu. Ada lagi, udahlah daripada baca-baca kirim-kirim yasin kan nggak ada dalilnya. Undang aja ustadz ceramah. Ada juga yang seperti itu. Ya, pernah saya demikian diundang. Ya, saya diundang sama seseorang ustadz. Kebetulan besok kami mau ada kumpul-kumpul. Acara apa? Ini karena kematian bapak kami. Ya, daripada acara bid'ah mendingan ceramah. Kata anak, antum mengganti bid'ah dengan bid'ah. Ya. Pertama, kumpul-kumpulnya sendiri itu sudah termasuk meratap. Belum lagi di situ ada makan-makan.
Iya, walaupun itu bukan dengan cara mengirim-ngirim Al-Fatihah atau Yasin, tapi kemudian dengan ceramah, mana dalilnya? Kecuali memang ya tujuan kita untuk ceramah di situ mengingkari dan menjelaskan bahwasanya itu perkara yang bid'ah. Ya, bahwa itu adalah perkara yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dilarang juga ayat yang ke-6 halaman 19 yaitu mengumumkan berita kematian di atas menara-menara atau corong-corong pengeras suara. Karena ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Di mana orang-orang jahiliyah dulu kalau kematian ada orang kematian tuh mereka segera lari. Ya, segera lari sambil berteriak si fulan meninggal dunia, si fulan ini. Terus mereka mendatangi dari rumah ke rumah. Nah, Na'yun memberitahu orang tentang kematian itu bukan dengan cara seperti itu. Dahulu Rasulullah SAW bukankah mengumumkan kematian kerajaan Najasyi? Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW na'an Najasyi. Makanya lihat halaman 20, pengumuman kematian yang dibolehkan. Dan dibolehkan mengumumkan berita kematian jika tidak diiringi dengan hal-hal yang menyerupai kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan kadang-kadang pengumuman ini diwajibkan jika tidak ada di sisinya orang yang mengurusnya seperti memandikan, mengkafani, mensolatkan dan yang lainnya. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumumkan kematian Najasyi, tapi itu bukan di menara-menara. Adapun yang ada di zaman sekarang pakai speaker tinggi, ya, kencang-kencang di masjid-masjid, ya, di menara-menara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Ya fulan bin fulan telah kembali ke rahmat Allah. Demikian pengumumannya. Kita katakan, Mas, kalau itu baik tentu Rasulullah sudah menyuruh Bilal untuk naik ke menara. Lalu ya Bilal bisa saja berteriak innalillahi wa inna ilaihi rajiun seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan. Makanya yang ada di masyarakat kita ini ya tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang Pak, untuk menolak masyarakat susah. Ya dulu waktu tahun 90 berapa ya di Cilengsi itu kita diusir gara-gara melarang masyarakat untuk mengumumkan kematian. Enggak boleh, gara-gara waktu itu ada ibu-ibu datang, ya, saya mengumumin ada kematian. Ada ikhwan yang begitu semangat, enggak boleh, Bu, itu bid'ah. Besoknya masyarakat marah, akhirnya diusir, nggak boleh ada kajian lagi di situ. Nah tentunya ada, kalau keadaannya seperti demikian, ya kita melihat maslahat dan mudarat. Ya kita apa namanya jangan sampai kita ingin melarang seperti itu akhirnya mengakibatkan dakwah kita di situ mati sama sekali juga kurang bagus. Iya. Yang jelas perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Kecuali kalau masjid itu punya antum. Ya, masjid punya antum dan antum juga punya hak di situ. Dan untuk melarang maka itu lebih baik. Baik. Bab yang kedua, tuntunan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan mayat. Sesungguhnya ya akhi, memandikan mayat itu mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memandikan mayat mempunyai keutamaan yang agung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Baihaqi, Al-Asbahani dan yang lainnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marrah. Wa man hafara lahu fa ajannahu ujri alaihi ka ajri maskan
askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Wa man kaffanahu kasahu Allahu yaumil qiyamah min sundusin wa istabrakil jannah. Kata Rasulullah, siapa ya yang memandikan mayat muslim, siapa yang memandikan seorang muslim mayat ya, lalu ia menyembunyikan aib si mayat tersebut, maka Allah akan ampuni untuknya 40 kali. Subhanallah. Orang yang memandikan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali, Mas. Makanya antum ya jangan takut untuk memandikan mayat. Justru ketika kita mendengar saudara kita meninggal, ya antum diminta bantuan untuk mengurus jenazah, memandikan, ini kan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memandikan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali. Lalu kata Rasulullah, siapa yang menggalikan kuburan untuknya dan ia mendalamkannya, memperbagus kuburannya, maka akan dialirkan kepadanya pahala sebuah rumah yang kelak ia akan tinggali pada hari kiamat di surga. Ya, di zaman sekarang, Mas, orang itu para penggali kuburan itu kan tujuannya niatnya bukan karena Allah, tapi memang karena sebagai pekerjaan maisha. Ya, padahal subhanallah menggalikan kuburan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafanahu, dan siapa kata Rasulullah yang mengkafani mayat, maka Allah akan memberikan pakaian dari sutra pada hari kiamat di dalam surga. Subhanallah. Ya, mengkafani mayat, memandikan mayat, ya menggalikan kuburannya, pahalanya tidak kecil. Pahalanya besar. Sangat besar. Maka dari itu memang sudah sepantasnya buat kita semuanya untuk mempelajari bagaimana tata cara memandikan, karena ini adalah tempat perlombaan kita. Kita berusaha untuk mendapatkan pahala yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Adapun tata cara memandikan mayat, cara memandikan mayat secara global, ya, secara global ringkasnya dulu, yaitu yang pertama mencuci atau memandikannya 3 kali atau lebih, ya, secara ringkas dulu, nanti baru setelah itu kita perinci. Yang kedua, dimandikan dengan jumlah ganjil. Yang ketiga, dicampur dengan daun bidara airnya itu. Kalau tidak ada daun bidara, maka ya boleh sesuatu yang sifatnya wangi, mewangikan. Yang keempat, boleh airnya dikasih minyak wangi dan sesuatu yang memang itu wangi. Yang kelima, kalau mayatnya perempuan, maka ikatan rambutnya dilepas. Yang keenam, ya, dimandikan seperti halnya mandi junub, seperti halnya mandi janabat. Antum tahu nggak mandi janabat gimana? Hah? Antum pernah junub? Ya pernah lah, masa udah nikah belum tahu juga. Ya udah 40 tahun nikah, nggak tahu mandi junub kan lucu, Mas. Mandi junub caranya gimana? Pertama wudukan dulu. Seperti persis sebetulnya memandikan mayat itu persis seperti mandi junub. Tidak ada bedanya. Setelah wudu selesai apa? Kalau mandi junub apa?
cuci kemaluan dong. Iya enggak? Iya. Cuci kemaluannya. Cuci dubur. Pokoknya cuci. Setelah cuci kemaluan apa? Selai-selai rambut. Ambil air, kemudian apa? Selai-selai rambut. Ya. Setelah itu ambil air lagi 3 kali. Diguyur, bur, bur. Ya kan? Setelah itu apa? Baru mandi. Dimulai dari sebelah kanan dulu sunahnya. Jebur, bersihin. Jebur, bersihin. Ya kan? Nah, itulah dia mandi, memandikan mayat seperti itu juga. Seperti halnya antum memandikan mandi junub, demikian pula antum memandikan mayat. Mudah kan? Mudah. Iya. Cuman memang ada seperti misalnya bagusnya mayat itu perutnya diusap dulu, ditekan, sebagian orang tuh nekan dia, padahal itu haram. Menekan perut mayat itu sama saja menyakiti mayat. Dan menyakiti mayat itu haram hukumnya. Iya. Kas kata Rasul, kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayat itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Artinya menyakiti si mayat itu tidak boleh sebagaimana dia masih hidup, tidak boleh. Iya. Walaupun ya sebagian ulama lagi mengatakan boleh, tapi cukup diusap aja. Sebatas tidak menyakiti apa? Si mayat. Ya. Nah, seperti itu ikhwatul Islam. Setelah selesai apa? Selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh ya? Yang ketujuh apa? Ya, yaitu menyisir rambutnya. Kalau perempuan maka dikepang rambutnya di tiga tempat. Ya, di sini di tanduknya dua dan di ubun-ubunnya satu. Dijalin rambutnya itu. Nanti kita akan sebutkan satu persatu hadisnya. Kemudian ya. Yang kesembilan atau yang kedelapan? Atau yang kesembilan? Yaitu yang memandikannya harus dilihat. Kalau mayatnya laki-laki, yang memandikan siapa? Laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, maka anaknya. Kecuali suami istri, boleh suami memandikan istrinya, boleh istri memandikan suaminya. Baik, sekarang secara terperinci. Setelah kita mengetahui tadi ya akhi ya, sebelum kita mandikan tentu sudah pasti otomatis si mayat itu sudah ditelanjangi semua. Ya karena ya di zaman Rasulullah SAW demikian, para mayat-mayat itu ditelanjangi dulu, dibuka semua pakaiannya. Ya kemudian dibungkus dengan kain. Kemudian kita bawa ke pemandian. Kata Syekh Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang lebih bagus tempat mandinya itu agak miring ke kaki. Jadi kalau ini kepalanya, ini kakinya agak miring. Kenapa? Ya, fungsinya supaya air itu mudah mengalir dan kalau kotoran keluar pun mudah keluar. Iya. Itu bagusnya seperti itu. Kita letakkan. Adapun keyakinan masyarakat bahwa yang namanya memandikan mayat harus dipangku di atas paha. Itu sebagian masyarakat punya keyakinan seperti itu, Pak. Jadi ada berapa orang yang memanggu mayat di atas pahanya. Kemudian baru dimandikan sedikit-sedikit. Ini semua tidak ada dalilnya. Dan tidak berdasarkan pada dalil sama sekali. Maka kemudian ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, kita usap perutnya dan ini pun tidak ada dalilnya.
Tapi ini minen dikatakan ustuhib atau mustahab indal ulama, indal fuqaha. Para fuqaha mengatakan lebih bagusnya ya perutnya itu diusap. Memang tidak ada dalilnya, tapi apa namanya fungsinya adalah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang tersisa di dalam perutnya. Namun tidak boleh kita katakan sesuatu itu sunnah kecuali apabila ditunjukkan oleh apa? Dalil. Ya, kalau tidak ada dalilnya tidak boleh kita katakan itu hukumnya sunnah. Makanya mengusap perut itu kalaupun tidak dilakukan tidak jadi masalah. Ya. Dan ingat ya akhi azani Allah wa iyakum. Sebelum kita mandikan si mayat itu kita letakkan di atas tempat pemandian itu. Ya. Kemudian ditutup kain apa namanya badannya itu ditutup oleh kain. Kalau laki-laki cukup ya dari perut sampai ke apa namanya lututnya. Kalau perempuan dari dada sampai ke lututnya. Jadi tutup begini. Kemudian ya akhi antum yang memandikan mayat siapkan apa? Sapu tangan. Apa kaos tangan ya? Kaos tangan atau apa saja yang sifatnya kain. Kenapa? Ya, fungsinya adalah untuk mencuci bagian-bagian yang tidak boleh kita pegang langsung. Seperti kemaluannya, demikian pula duburnya dan yang lain-lain. Itu sebagian dilakukan oleh para sahabat ketika memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dahulu para sahabat ketika memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka memakai khirqah, kain. Sehingga mereka tidak langsung memegang bagian ya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu disiapkan. Jadi, ya. Setelah kita tutupi dengan kain apa? Sebagaimana sudah kita ketahui ya, akhi, yaitu kita wudukan terlebih dahulu. Sebagaimana antum ketahui bagaimana mewudukannya? Adapun untuk kumur-kumur tidak ada, tidak perlu. Dan antum tidak boleh memasukkan air ke dalam mulutnya, dipaksa sama antum celangap gitu kan. Masukin ini enggak, cukup antum pakai kaos tangan ini.

Setelah itu selesai kepalanya, baru kemudian kita mandikan bagian kanan si mayat. Makanya ketika memandikan memang kita butuh teman, tidak bisa sendiri, agak sulit soalnya. Apalagi kalau mayatnya badannya gede gitu kan. Kita cuci dulu ya bagian kanannya. Dan ingat ya, bagian-bagian yang tertutup seperti ini jangan berusaha untuk dibersihkan. Iya, dibersihkan sebelah kanannya. Dan ya akhi, kebiasaan masyarakat di mana kalau orang mati itu tangannya diginikan, itu tidak ada dalilnya. Kenapa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat? Meletakkan kanan-kanan, tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat. Tidak pernah dinukil bahwa para sahabat dari Rasulullah waktu meninggal dahulu, Rasulullah SAW tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri di atas dada. Imam mau sholat. Tidak pernah juga dinukil bahwa Rasulullah SAW dahulu para sahabat ketika meninggal dunia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kalau itu benar, tentu Rasulullah yang pertama kali mensyariatkannya. Tentu sudah dinukil ya para sahabat Rasulullah SAW. Makanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini ketika orang mati, ini saya katakan tidak ada dalil. Jadi gimana? Sama diluruskan aja biasa seperti ini. Ya, cukup diluruskan seperti ini. Sebab kalau diginikan ya, selain itu tidak ada sunahnya, ketika dikuburkan agak sulit, dia akan seperti ini. Sehingga menyebabkan yang lahatnya harus digedein bagian tangannya itu karena terlalu lebar. Ya. Selain itu juga tidak ada sunahnya sama sekali. Ya. Silakan antum cari dalam kitab madhab manapun juga. Tidak ada satupun dalil perkataan para ulama terdahulu ya, ataupun dalil Rasulullah atau asal dari para sahabat atau para tabi'in bahwa disunnahkan tangan kanan tangan mayat itu seperti ini dalam sholat. Ya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang kayaknya cuma ada di siapa ya. Ya Allah Allah. Baik. Setelah dicuci rambutnya dicuci apa namanya? Badannya sebelah kanan dulu. Ya. Baru setelahnya belakang ya, biasanya butuh bantuan teman untuk di apa? Dibalikan badannya. Dibalikan badannya, dimiringkan sebelah kiri, kemudian dicuci sebagian belakangnya. Ke sabun, Pak. Yang bersih, yang kuncinya itu. Setelah itu baru bagian sebelah kiri. Bagian kiri pun kemudian kita cuci. Ya demikian sebelah belakangnya juga. Berarti selesai baru satu kali. Sunahnya memandik itu berapa kali? 3 kali atau 4-5 kali atau 7 kali sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang harus antum persiapkan ketika mau mandikan mayat itu adalah sediakan ember yang satu ember dicampur dengan daun bidara dan satu ember kecil untuk menyiram terakhir kali itu adalah air yang dicampur dengan kapur untuk pewangian. Karena seperti dalam hadis ya iksil naha ya talatan iksil naha bima in wasidrin, mandikan dia dengan air dan daun bidara dan jadikan mandinya itu dengan jumlah ganjil. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hendaklah waj'alna fil akhirati kafura dan hendaklah mandi siraman yang terakhir itu dicampur dengan kafur. Kalau di Indonesia itu biasanya kafur barus. Kafur barus itu dihancurin dulu sampai lembut. Kemudian dicampur dengan air. Nah itu untuk menyiram yang terakhir kali.

0: Di mana guna kapur barus ini selain mewangikan tubuh si mayat, tapi juga untuk mengawetkan. Ya. Tadi sudah pertama, kemudian kita guyur lagi, bur dari atas ke bawah. Ya, termasuk belakangnya, berarti dua. Kita mandikan lagi, bur. Ya. Berarti tiga. Kalau antum memandang bahwa tiga itu sudah cukup, tampaknya ya tiga kali sudah cukup. Berarti yang ketiga itu hendaknya dicampur dengan apa? Kapur ya. Iya. Selesai sudah. Selesai dari apa? Memandikan mayat. Setelah antum seka pakai handu, dibersihkan, diseka. Kemudian apa? Ya rambutnya apa? Disisir. Sebagian ulama mengatakan ya kalau kukunya panjang disunahkan untuk di apa, yustahab dipotong, walaupun tidak ada dalil dalam masalah ini. Cuma para ulama mengatakan itu sebagai kesempurnaan dari kebersihan. Ya. Adapun untuk wanita, kalau rambutnya panjang, maka yang sunnah itu adalah dijalin rambutnya di tiga tempat. Ya. Sini nih. Apa namanya? Tanduk. Dua. Dan satu lagi di sini. Apa namanya ini? Jalin dengan cara menjalinnya itu ambil dari tiga helai, dari tiga, lalu dijalin-jalin seperti ini. Kemudian diikat pakai karet, pakai apa ke ujungnya besar. Setelah itu ketiganya disatukan, kemudian dikebelakangkan. Di apa? Dikebelakangkan. Ya. Sudah selesai. Lalu kita angkat menuju apa? Untuk nikah tangga. Ya. Tapi kita baca dulu yang ada di buku ini. Lihat halaman 26. Cara memandikan mayat. Dari Ummu Athiyah, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada para wanita yang memandikan putrinya beliau, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'al wudhu'i minha. Mulailah dengan bagian tubuh yang kanan dan anggota-anggota wudhu'nya. Dan dari Ummu Athiyah berkata, Nabi SAW masuk kepada kami ketika kami memandikan putrinya dan bersabda, iksilna thalathan aw khamsan aw aktsara min dhalika bima yusirin. Waja'alna fil akhirati kafura. Fa idza faraqtunna fa adinnani. Falamma faraqna adannahu. Fa alqa ilaina hiqwahu fa qala ashirnaha iya. Mandikanlah tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu dengan air dan dalam darah, dan jadikanlah di akhirnya kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Setelah selesai beritahukan kepadaku. Setelah kami selesai memandikannya, kami beritahukan kepada beliau, maka beliau pun memberikan kain sarungnya kepada kami, selai bersabda, jadikanlah ini sebagai pakaian yang menyentuh kulitnya. Ya, untuk keberkahan maksudnya. Dan dari Ummu Athiyah juga dia berkata, فَبَفَرْنَا شِعْرَهَا atau شَعْرَهَا تَلَاثَةَ أَتْلَاثَ قَرْنَيْهَا وَنَصِيَتَهَا. Maka kami jalin rambutnya tiga jalinan, dua di atas dan satu di ubun. Dan dari Ummu Athiyah dia berkata, "Dhaffanna sya'raha thalathata qurun wa alqainaha khalfaha." Maka kami jalin rambutnya tiga cabang dan kami julurkan ke belakang. Ya, ke belakang kan. Ya. Siapa yang memandikan mayat? Yang memandikan mayat adalah orang yang paling tahu sunah-sunah memandikan mayat, terutama dari keluarga dan kerabatnya. Landasannya bahwasanya ketika Rasulullah wafat, maka yang memandikan adalah orang-orang dari keluarganya. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ghassaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'altu anzur ma yakunu minal mayyit, falam ara shay'an wa kana tiban tayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam." Jadi, ya, yang sangat dianjurkan adalah yang paham betul tentang sunah-sunah memandikan mayat, terutama dari keluarganya. Ya, terutama dari siapa? Dari keluarganya. Ya. Perhatian di halaman 29, lihat, tidak disyariatkan memandikan seseorang yang gugur di medan perang. tidak disyariatkan memandikan yang gugur di medan perang. Itu tidak disyariatkan. Baik. Setelah itu kita bawa untuk kita kafani. Nah, sekarang kita masuk kepada apa? Ya, mengkafani mayat. Dan sudah kita sebutkan tadi Pak, pahalanya mengkafani mayat apa? Hah? Siapa yang mengkafani mayat, kata Rasulullah, maka Allah akan berikan pakaian dari sutra di dalam surga. Luar biasa kan pahalanya. Ya, makanya kita jangan pelit, jangan takut untuk mengurus mayat. Kemudian ya akhi anzani Allah, mengkafani mayat. Mengkafani mayat itu yang sunnah, lihat dalam 31, pertama berwarna putih.
1: Ini berdasarkan hadis Yusuf mimpiya bintu al-bayaw, pakailah pakaian putih karena dia adalah pakaian yang terbaik buat kalian, dan gunakanlah sebagai kain kafan untuk orang yang mati di antara kalian. Maka memakai baju putih itu sunnah. Tapi ingat, ya ini untuk laki-laki. Adapun untuk wanita,
0: maka segera mereka pun ya menutup tubuh-tubuh mereka. Ya ka'anna ru'usuhunna ghurab, seakan-akan kepala mereka itu burung gagak. Burung gagak warnanya apa? Hitam. Iya. Yang ketiga, yang kedua, disunahkan jumlahnya 3 helai. Ini sunnah. 3 helai itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib berapa helai? 1. Ya, yang wajib itu 1 helai. Lebih dari 1 helai hukumnya apa? Sunnah. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah dikafankan fi thalathati athwabin bid sahuliyah. Bahwa Rasulullah SAW dikafani dalam 3 kain yang berwarna putih, ya, dari sahuli. Tidak ada padanya gamis, tidak pula adanya sorban. Tidak pula adanya sorban.
1: Ada hadis atau yang menyebutkan bahwasanya wanita itu hendaknya dikafani dengan 5. Adalah hadis yang lemah. Itu hadis ya Laila bintu Qamis at-Tafawiyah. Di bawahnya putrinya Rasulullah dikafani dengan 5 baju. Ya, maka hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena dalam hadis dalam perawinya ada seorang yang bernama Nuh bin Hakim As-Tafawi. Ya, kata Ibnu Majah dia majhul. Selain itu dia punya penyakit yang lainnya, dan hadis itu adalah syadz atau munkar. Maka dari itu biasa masyarakat ya, terkadang buat kalau buat mayat perempuan, perempuan itu biasanya dipakaiin apa? Abaya, tapi apa lagi? Kerudung. Selain 3 helai, ya kain apa? Semua itu adalah hadisnya lemah. Maka dari itu pada asalnya kain kafan untuk laki-laki itu sama dengan kain kafan untuk perempuan. Ya. Tidak ada bedanya. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh sebagian para pengurus kayak mayat, ya. Itu mereka sampai gunting apa bikin baju dulu, ya, dipakaikan ke ininya dan yang lainnya, sehingga akhirnya apa, kerusakan. Kita aja yang mau mengkapani jadi bingung, nggak bisa saya. Padahal mudah sekali. Ya, tidak ada bedanya sebetulnya antara laki-laki dan
0: wanita dalam masalah mengkafani
1: mayat. Di dalam masalah mengkafani mayat tidak ada bedanya antara laki-laki dan wanita.
0: Kemudian di sini disebutkan di halaman 32, hendaklah salah satu dari 3 kain tersebut adalah kain yang bergaris-garis jika hal itu memungkinkan. Jadi berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffan fi tsaubi hibarah." Jika wafat salah seorang dari kamu dan kamu mampu, maka dapat dikafankan dalam kain yang bergaris-garis. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah mengkafani mayat dengan kain yang bergaris-garis itu hukumnya sunnah atau sudah mansukh. Adapun Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya beliau lebih condong kepada pendapat bahwa itu sudah dihapus. Kenapa? Karena beliau membawakan sebuah riwayat dalam Fathul Bari bahwa tadinya Rasulullah SAW salah satu kain kafannya itu ada padanya, yaitu kain yang bergaris-garis putih, garis bergaris-garis tadi yang disebut dengan ya hibar. Kemudian mereka mencabutnya dan diganti dengan pakaian pakaian putih semuanya. Dan tidak ada pengingkaran di antara para sahabat. Sehingga mengajar memandang bahwa ya tetap yang disunnahkan itu yang putih saja. Akan tetapi ya Syekh Al-Bani lebih memandang bahwa itu belum dimansuh hukum tersebut. Ya tetap masih disunnahkan Allah. Tapi bagaimana tata cara daripada mengkafankan? Kita lihat kain kafannya. Kain kafan tidak boleh terlalu bagus dan tidak boleh terlalu jelek. Kalau memang mayatnya kecil dan bisa dilipat dengan lipatan satu, apa misalnya begini, Pak. Kalau ini kain, ya. Ini kain kafan. Kalau memang itu lebar,
1: lebar 1 meter.
0: Kita mesti simpan mayat di sini kan? Iya kan?
1: Kita simpan mayat di sini. Kalau memang lebar cukup tinggal diikat aja. Seperti ini. Ya. Dilipat seperti ini, kemudian dilipat lagi seperti ini. Kalau memang kainnya lebar, cukup seperti itu.
0: Tapi kalau kainnya tidak terlalu lebar, seperti kain-kain belatu yang cuma 90 cm,
1: maka bagusnya supaya tertutup semuanya itu disiasati. Dengan cara apa? Dilebarkan bagian atasnya, sempitkan bagian bawahnya. Itu kita ambil misalnya tiga helai. Kita ambil tiga helai.
0: Ya, perhatikan. Misalnya, ya ini tempat kita ambil satu helai, kita simpan di sini. Satu, perhatikan seperti ini ya. Kalau misalnya ternyata kainnya tidak terlalu lebar, seperti ini satu. Kemudian kita jadikan kepalanya misalnya di sini, kakinya di sini. Biasanya kan kalau tangan itu kan badan itu lebih gede daripada kaki, ya kan? Sehingga harus kita siasati dengan cara seperti ini. Kita simpan, lalu kemudian kita lebarkan kemari.
1: Kemudian
0: satu lagi,
1: ya. Kita simpan lagi. Mari. Jadi seperti ini.
0: Paham tidak?
1: Di mana kepala si mayat?
0: Di sini.
1: Kepalanya di sini kan?
0: Kakinya di sini. Paham? Nah kalau seperti ini, kalau badannya besar dan kainnya kurang lebar, mudah. Bisa. Ya, dimulai dari kanan dulu, kemudian sebelah kiri, begitu. Ya. Jadi, ya. Maaf, yang tengahnya itu maafin. Yang tengahnya itu di paling atas bukan paling bawah. Sebab yang paling bawah susah. saya kebalik tadi. Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Jadinya seperti ini. Jadi yang paling yang di tengah itu yang melintang ini paling atas. Kemudian ininya ke sebelah sana, sebelah sini. Paham tidak? Apa? Yang akan ditiduri itu yang melintang. Yang melintang apa? Yang lurus di sini nih. Seperti ini. Paham tidak, Mas? Seperti ini, Pak. Paham? Ya. Paham insyaallah. Kemudian, Pak, disunnahkan kain untuk kapan ini dikasih wewangian. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu ditabkhir, dikasih bukhor. Bukhor itu apa sih? Kayu garu yang dibakar. Ya, kayu garu dibakar, kan keluar apa? Asap kan? Asapnya tuh wangi banget. Terus kainnya itu disebut di kain kapan tuh yang akan digunakan sebagai kain kapan tuh disimpan di atasnya. Dan kalau memang mau kita mau melakukan itu sunnahnya 3 kali. Ya. Rasulullah kan berbakhirhu salatan. Hendaklah ia asapi dengan bukhor 3 kali. Kalau kita mau pakai apa? Bukhor. Bukhor itu kayu garu. Cuma masalah kayu garu mahal banget kan? Ya padahal kayu garu itu asalnya dari Indonesia loh, Mas. Banyaknya di Kalimantan. Ya, bahkan termasuk kayu garu yang paling bagus kualitasnya itu ada di Kalimantan.
1: Tapi kemudian banyak dijual ke Saudi. Kalau antum pengen beli kayu garu, ada di Jakarta, biasanya di rumah makan Arab itu suka dibuat kayu garu. Emang mahal, tapi masyaallah kalau dibakar itu mengeluarkan asap wangi. Apa namanya? Bukan kenyang. Kenyang beda lagi baunya. Nah, jadi terus bagaimana ikatan? Ya tentunya sebelum kita meletakkan kain kapan, maka di bawahnya sudah kita sediakan ikatan. Berapa kali ikatan? Tidak ada batasan. Yang terpenting adalah bagaimana supaya terikat rapi. Ya, bisa 7, bisa 5, bisa 3, terserah. Ya, kalau 3 berarti untuk apa namanya satu di sini, saya potong 2 di bawah, sama di tengah sudah, tidak masalah. Atau kalau mau lagi di bawah, jadi lebih supaya tersembunyi lagi di sini, di leher 1, kemudian di dada 1, kemudian di perut 1, kemudian di kaki 1. Ya, yang jelas masalah ikatan itu tidak ada apa. Ketentuan dan tidak ada dari dalam masalah. Kalau memang ternyata kita tidak ada kayu garu, maka silakan dikasih wewangian yang lain. Yang itu bisa beli toko minyak wangi. Sering kalau di Indonesia itu pasti yang berbau kayu garu. Ada tidak? Minyak wangi warnanya hitam itu biasanya berbau kayu garu. Ada yang jual kan di sini? Hah? Ada, ada. Itu minyak wangi kayak kan kalau minyak wangi yang dijual itu kan banyak macam-macam ya kan ya. Ada seribu bunga, ada 2000 bunga, ada macam-macam. Ada lagi yang hitam. Yang itu baunya sama dengan kain garu, itu yang bagus untuk si mayat. Kenapa? Karena itu lebih sesuai dengan sunnah. Ya, daripada kayu garunya kita beli mahal, mendingan beli sunnah juga. Itu memang mirip dengan kain garu, walaupun baunya agak berbeda sih. Iya. Maka kemudian kita mensolatkan mayat. Ketahuilah ya tadi, hukumnya fardu kifayah. Mensolatkan mayat itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Semakin banyak jumlahnya semakin bagus. Terlebih kalau yang mensolatkan adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sebab Rasulullah mengatakan bahwa mayat yang disolatkan oleh 40 orang dan semuanya mentauhidkan Allah kecuali dia akan diberikan syafaat kepada Allah. Ya. Karena itu ya mensolatkan mayat besar pahalanya. Dan pahalanya mensolatkan mayat adalah itu mendapatkan satu kirot. Dan satu kirot itu sebesar gunung Uhud, kata Allah. Bayangkan mensolatkan mayat itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua golongan yang tidak wajib disolati, lihat halaman 33. Yang pertama bayi yang belum balik itu tidak wajib disalati. Ini berdasarkan hadis bahwa anak Rasulullah yang bernama Ibrahim yang meninggal pada umur 18 bulan ya, dan beliau tidak mensolatkannya. Yang kedua, orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tapi kalau mau disolatkan boleh. Kalau mau disolatkan boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena syuhada Uhud disolatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mensolatkan para syuhada Uhud. Yang sunnah dalam mensolatkan adalah, perhatikan, yang pertama, bagaimana tata cara mensolatkannya? Kita gotong ke arah kiblat. Maka yang pertama bahwa kalau jenazah itu adalah laki-laki, kalau jenazah, maaf ini dibuka karena takut ya kalian nampak nanti main. Kalau mayat itu laki-laki maka bagian kepala kita berdiri. Kalau mayat itu perempuan maka bagian tengah kita berdiri. Kalau ada dua mayat laki-laki dan wanita bagaimana? Maka kita simpan laki-laki ya di sini, lalu perempuan kita simpan sebelah sini, akan tetapi agak dinaikkan ke atas tepat ya bagian kepala si mayat laki-laki dengan bagian tengah si mayat perempuan. Lalu kita berdiri di sini. Kemudian makmum kita jadikan 3 saf. Makmum kita jadikan 3 saf. Jadi 3 saf, 3 saf. Jadi 3 saf. Sunnahnya 3 saf. Ya. Disunnahkan 3 saf. Banyak ya. Tidak apa-apa lebih dari 3 saf. Kalau sedikit maka tetap bagusnya 3 saf. Kalau cuma 2 orang maka imam di depan, tamu di belakang. Makanya ya, kalau cuma 2 orang itu tidak sama dengan kalau sejamaah biasa. Kalau salat sejamaah biasa itu sejajar. Tapi kalau untuk salat jenazah kalau cuma 2 orang maka itu ya makmum melurus sendiri di belakang. Ya. Ini berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah mensolatkan seorang mayat dan tidak ada imam pada waktu itu kecuali ada seorang sahabat ya, dan dijadikan oleh Rasulullah SAW di belakang duduk satu orang. Ya. Disebutkan Rasulullah SAW juga di dalam kitab Ahkamul Janaiz. Baik, yang sunnah sholat itu di mana? Sholat jenazah itu yang sunnah di mana, Mas? Kebanyakan di Indonesia mensolatkan jenazah itu di masjid. Bukannya tidak boleh, boleh, tapi tidak kurang sesuai dengan sunnah. Mensolatkan jenazah di dalam masjid itu kurang sesuai dengan sunnah. Terus sunnahnya gimana, Ustaz? Itu di tanah yang terbuka, tanah lapang. Di zaman Rasulullah itu ya disediakan tempat khusus di samping masjid untuk sholat jenazah. Jadi zaman Rasulullah itu disediakan di samping masjid ya sebuah tanah lapang atau tanah yang terbuka untuk mensholatkan jenazah. Tapi kalau disholatkan di masjid boleh tidak boleh? Ya, karena Rasulullah SAW pernah mensolatkan Ibnu Baydah dalam masjid. Pernah. Tapi kata para sahabat, kata para ulama, sekali-kali saja. Jangan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Ya, sekali-kali tidak apa-apa. Lihat halaman 39. Tetapi yang afdal adalah mensolati jenazah di luar masjid, di tempat yang disediakan untuk solat jenazah. Sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang lebih sering dilakukan oleh beliau. Dari Ibnu Umar berkata, Annal Yahuda ja'u ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam birajulin minhum wa mra'atin zanaya fa'amara bihim faqad ujima qariban min mawdi'il janais inggal masjid. Bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi membawa seorang laki-laki dan wanita dari mereka yang berzina. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar keduanya dirajam. Maka dirajamlah keduanya di tempat yang dekat dengan tempat jenazah di sisi masjid. Lihat, ya, di tempat jenazah di sisi masjid. Di situ berarti di zaman Rasul itu khusus untuk tempat jenazah itu, ya ada khusus tersendiri. Dan ini sunnah yang ditinggalkan di hampir semua masjid. Yang sunnah itu masjid itu kalau bisa ya di sebelah sampingnya ada khusus untuk sholat jenazah. Bukan di dalam. Kemudian ya, mulai takbir. Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Ya. Kita takbir. Dan ingat ketika mensolatkan tidak ada melafadzkan niat, karena melafadzkan niat tidak ada syariatnya dalam syariat. Ya. Kita kemudian takbir Allahu Akbar. Ya. Di rakaat atau takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disirkan, bukan dengan dikeraskan. Ya. Kemudian kita bertakbir untuk yang kedua kalinya, Allahu Akbar. Apakah mengangkat tangan kembali atau tidak? Terjadi ikhtilaf. Jumhur mengatakan yang mengangkat tangan lagi. Dan ini adalah berasal dari perbuatan Abdullah bin Umar, sebagaimana mungkin tadi sudah dijelaskan di dalam penjelasan atau teori daripada ya tata cara penyerahan jenazah. Di takbir yang kedua kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu kemudian kita takbir yang ketiga Allahu Akbar. Kita ucapkan doa. Ya banyak-banyak ya macam-macam doa daripada doa jenazah. Ya. Di antaranya yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'wasi' madkhalahu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'abdilhu daran khairan min dari wa'zawjan khairan min zawji wa'ahlan khairan min ahli wa'adkhilhu al-jannah wa'qihi 'adzaban nar. Ya, atau ada doa-doa yang lainnya bisa kita sesuai dengan yang kita hafal. Kemudian kita takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Untuk takbir yang keempat, maaf ya. Ini adalah takbir yang keempat. Untuk takbir yang keempat, boleh kita membaca doa kembali. Jadi antara doa itu Allah maghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa unthana wa dzakarina wa kabirina wa saghirina wa unthana wa dzakarina. Allahumma man ahyaita minna fa ahyi ala al-islam wa man tawaffaita minna fa tawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Dan boleh juga untuk takbir yang keempat ini tidak ada doa, namun langsung salam. Adapun tata cara salam, maka dengan dua cara. Yang pertama yaitu seperti salam dalam sholat, yaitu dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau cukup sekali ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah tata cara salam. Dan yang sunnah dalam mengucapkan salam sebetulnya adalah disirkan dan tidak dikeraskan. Ya, itu adalah yang sunnah. Kemudian di masyarakat ada setelah sholat jenazah kembali dipimpin berdoa oleh imam, maka itu semua tidak ada dalil di dalam syariat. Semua itu tidak ada dalilnya dalam syariat. Ya, bahkan itu semua diada-adakan. Yang sunnah setelah kita mensolatkan jenazah, maka segera kita ambil ya, dan ditandu di dalam, dimasukkan ke dalam tandu, lalu kita ya, membawa mayat tersebut dengan di atas tandu. Allahu'alam.
0: Kalau di Indonesia kan terkadang sebelum sholat ada ucapan terima kasih dulu pada ini dan yang lainnya, boleh-boleh saja ya, sebatas untuk apa namanya mereka. Tapi yang kebiasaan yang sangat buruk adalah ngamplopin orang sholat ya. Orang yang sholat itu diamplopin.
1: Ini sebuah kebiasaan yang tidak pernah dilakukan dengan Rasulullah, sahabat, wala tabi.
0: Akhirnya masyarakat itu enggak mau nyelatin kalau enggak diamplopin. Ya, luar biasa. Maka masuklah kita kepada pembahasan apa? Ya, ittiba'ul janazah, ngikutin jenazah. Ketahuilah ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwa dalam masalah membawa jenazah ada beberapa perkara yang disunnahkan. Apa saja? Yang pertama, disunnahkan membawa jenazah itu dengan jalan yang agak cepat, bukan jalannya pelan-pelan ya, selangkah demi selangkah gitu kan, namanya juga pahlawan ya. Itu semua tidak sesuai dengan sunnah ya. Pernah dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah melihat jenazah yang dibawa oleh beberapa orang-orang dengan begitu pelannya. Maka segera Abu Bakar mengejar dan mukulin orang-orang. Ayo cepat. Ya. Sesungguhnya kami dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membawa jenazah hampir-hampir seperti lari. Ya, hampir bukan lari ya, pasti jalan cepat gitu. Tapi juga kata para ulama jangan terlalu cepat. Karena nyusahin yang di belakang ketinggalan pada lari gitu. Jangan terlalu cepat. Ya itu pun juga kurang bagus. Kemudian sunnah yang kedua ketika membawa jenazah, Pak, tidak disunnahkan membawa jenazah dengan ambulan, wala mobil, wala syekh. Sunnah membawa jenazah itu dengan berjalan kaki. Kecuali kalau tempat kuburannya jauh banget. Di Jakarta udah ada tempat kuburan mahal. Sampai orang di Jakarta itu ngontrak hidup maupun mati. Iya enggak?
1: Mati juga ngontrak.
0: Ya, harus bayar tiap tahun. Akhirnya apa? Dalam enggak ada tanah ini mahal lagi di Jakarta. Kita bawa aja ke pinggiran Jakarta. Jaraknya 60 km. Mau jalan kaki gempor. Enggak apa-apa karena darurat. Ya pada waktu itu enggak masalah.
1: Jelasan dibuat dengan apa? Ambulan. Itulah pada alasannya membawa mayat dengan ambulan itu tidak disunnahkan. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan itu termasuk perkara bid'ah.
0: Yang ketiga yang harus dipahami ketika membawa mayat, Pak, Rasulullah SAW melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Dengan apa? Dengan suara dan api. Di masyarakat kita, mengiringi mayat, membawa mayat itu sambil salawatan kenceng-kenceng. Iya tidak? Iya. Padahal Rasulullah SAW tegas melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Tapi aneh memang di masyarakat kita ini, sesuatu yang jelas-jelas dilarang kok malah dianggap sunnah gitu loh. Iya. Masa gak boleh selawatan sih? Ini kan bagus. Bukannya gak boleh selawatan, Mas. Ya, masalahnya Rasulullah melarang demikian. Yang keempat, ya, yang harus diperhatikan ketika mengiringi jenazah, tidak disunahkan mayat itu ditutup oleh keranda. Tapi yang sunnah itu terbuka. Yang sunnah itu apa? Terbuka. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani memasukkan termasuk bid'ah jenazah menutupnya dengan keranda. Jadi ketika di bawah itu terbuka aja, semua orang bisa melihat. Supaya apa? Supaya dijadikan sebagai pelajaran. Orang bisa mengambil pelajaran. Yang kelima, sunnah dalam mengikuti jenazah, bahwa yang paling utama dalam mengikuti jenazah itu di belakang jenazah, bukan di depan, bukan di samping kanan dan kiri. Ya, boleh yang mengiringi jenazah di kanan dan kiri, nggak apa-apa. Ada riwayatnya yang sahih yang disebutkan Syekh Al-Albani. Tapi kata Syekh Al-Albani yang lebih bagus itu di belakang. Karena namanya juga ngikutin. Ittiba'ul janaiz. Yang namanya ngikutin depan enggak, Bang? Yang namanya ngikutin ya di belakang, Bang. Dan itu lebih khusyuk juga. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Kemudian yang kelima yang harus diperhatikan dalam ittiba'ul janaiz yaitu wanita makruh hukumnya ngikutin jenazah sampai kuburan. Kata Ummu Athiyah, nuhina anittiba'il janaiz falam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah tapi tidak dikuatkan larangan itu. Di Indonesia perempuan-perempuan ikut pada kemana ke kuburan. Ya. Ini sebuah kesalahan yang besar ya, akhi azan ya Allah. Baik, ini 5 perkara yang harus diperhatikan ketika apa? Mengikuti jenazah. Setelah kita membahas mengikuti jenazah, masuk kepada menguburkan jenazah. Ini ada beberapa perkara, semua ini ada di buku ini. Silakan antum merujuk, tapi saya ringkas saja karena waktunya sudah tidak cukup. Pertama, yang harus diperhatikan dalam masalah penguburan jenazah, bahwa sunnahnya dalam menguburkan jenazah adalah di daerah dia meninggal dunia. Dan tidak boleh dipindahkan kecuali untuk maslahat. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa ketika kaum muslimin terbunuh di perang Uhud, maka masing-masing keluarganya membawa mereka untuk dikuburkan di Baqi. Maka Rasulullah pun menyuruh seseorang untuk menyeru siapa saja yang membawa jenazahnya, ya, hendaklah dikembalikan lagi ke tempatnya. Ini menunjukkan kata Syekh Al-Albani tidak boleh memindahkan atau menguburkan mayat di luar daerah yang dia meninggal padanya. Jadi kalau antum meninggalnya di Cilengsi, sunatnya dikuburkan di mana? Di Cilengsi. Kalau antum meninggalnya di Medan, sunatnya dikuburkan di sana. Kadang kalau di Indonesia kan emaknya, pokoknya kalau pulang, kita katakan itu tidak sesuai dengan sunnahnya adalah dia meninggal di sana, ya udah di sana, dikuburkan di sana. Kecuali kalau memang di sana negeri kafir, yang diakibatkan berakibat akhirnya seorang muslim dikuburkan dengan disatukan dengan orang-orang kafir, jangan, tidak boleh pada waktu itu. Iya. Yang kedua mas, dan masalah perkuburan, yang sunnah menguburkan mayat itu di perkuburan umum yang khusus kaum muslimin. Karena para sahabat dahulu tidak pernah di zaman Rasulullah atau sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in bikin kuburan khusus keluarga di belakang rumah. Sering gak?
1: Iya. Di belakang rumah ada
0: kuburan khusus keluarga. Padahal yang sunnah itu apa? Kuburan itu bukan di lagi kalau kita lihat di Indonesia itu ya di depan rumah dikuburinnya atau di belakang rumah dikuburinnya. Padahal yang sunnah itu adalah di perkuburan umum. Itu yang sunnah. Akibat daripada tidak melakukan sunnah ini akibatnya apa? Akibatnya ya terkadang kalau dikubur di apa namanya di rumah dan yang lainnya kasihan. Masalahnya apakah boleh sholat di rumah yang ada padanya kuburan? Hukumnya hampir sama dengan masjid loh. Iya. Nah, tujuan daripada masjid adalah untuk sholat. Yang kedua akhirnya jarang didoain dan yang lain. Baik. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan, tidak boleh mencampur adukan antara kuburan orang Islam dengan kuburan orang kafir. Kalau seperti di Jakarta, sebelah kanan kuburan orang Islam, sebelah kiri kuburan orang kafir, gimana? Kalau memang karena mungkin karena keterbatasan tempat, ya. Selama tidak disatukan, dalam artian disatukan tuh orang Islam sampingnya orang kafir, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dibatasi oleh jalan, sebelah kanan orang kafir, sebelah kiri orang Islam, nggak masalah. Selama itu dikhususkan orang muslim dengan orang muslim saja. Yang tidak boleh itu dicampur adukan di situ, campur baur antara orang Islam dengan orang kafir. Wallahu a'lam hikmahnya apa saya enggak tahu. Sebagian ulama ada yang memberikan hikmahnya supaya mayat si mukmin itu tidak ya apa terganggu oleh adabnya mayat orang kafir. Kalau bertetanggaan ya menyebabkan si muslim itu terganggu. Allah ma'lam, ini masalah yang sifatnya gaib, hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas tidak boleh disatukan kuburan pemukiman kaum muslimin dengan kuburan orang-orang kafirin. Iya. Nah ini perkara yang harus diperhatikan ya akhi dalam masalah perkuburan. Nah, kemudian kita ya sampailah di kuburan, gotong mayat. Ketika sampai di perkuburan, disunnahkan mencopot sendal. Tapi itu tidak wajib, hukumnya sunnah saja. Karena Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki masuk ke perkuburan dengan memakai dua sendal sibtiyah. Maka Rasulullah sabda, ya sahibas sibtiyatain, alki sibtiyatain, hai pemilik dua sendal sibtiyah, copot sendal itu. Ya. Tapi dalam riwayat, ya Rasulullah pernah masuk ke kuburan dan memakai sendal. Sehingga dijawab oleh para ulama bahwa larangan itu dikembalikan bermakna makruh. Adapun pembolehan, ya perbuatan Rasulullah itu menunjukkan boleh saja, tidak apa-apa. Kemudian, yang harus diperhatikan ketika kita masuk ke perkuburan, mas. Jangan sampai kita menginjak kuburan orang. Kenapa? Karena ada ancamannya dari Rasulullah. Dan yajrisa ahadukum ala jamrin jamrah. Lebih baik seseorang duduk di atas apa? Bara api. Sehingga membakar bajunya dan membakar kulitnya. Itu lebih baik kuburan. Ya, duduk apa namanya menginjak itu semua tidak boleh. Nah, yang kita lihat di masyarakat
2: mereka itu sampai duduk-duduk di atas kuburan, ngobrol-ngobrol.

Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kenapa? Karena awalnya mereka yang tidak paham dengan mereka tentang sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang mengikuti jenazah belum disunahkan untuk duduk sampai mayat diletakkan. Kalau mayat diletakkan baru boleh duduk. Sunahnya begitu. Adapun kalau jenazah lewat dan kita sedang berdiri lewat jenazah, ya terjadi ikhtilaf para ulama apakah disunahkan berdiri atau tidak. Sebagian ulama mengatakan sunnah berdiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah berdiri itu sudah mansukh. Dan ini pendapat yang dibela Syekh Al-Albani, bahwasannya sunnah berdiri itu sudah mansukh dan beliau berdalilkan dengan riwayat Ali bin Abi Thalib dan beberapa riwayat yang lainnya. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih condong kepada pendapat bahwa tidak mansukh, tapi itu hukumnya sunnah. Artinya yang dihapus itu hukum wajibnya saja. Ya, Allahumma. Kemudian ya akhi, ya, ketika telah sampai ke perkuburan, maka berarti kita sudah mau menguburkan ini. Ketahuilah bahwasannya kuburan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah yang pertama didalamkan, yang kedua diluaskan, ya, dan yang ketiga diberikan liang lahat. Diberikan apa? Liang lahat. Ya. Kata Rasulullah, "Ahmiku wa ausi'u." Dalamkan kuburan dan luaskan dia. Ya. Kemudian untuk liangnya mayat boleh dua. Boleh liang lahat dan boleh liang syak. Adapun liang lahat itu yang berada di pinggir. Itu namanya liang lahat. Kalau liang syak itu ada di tengah. Jadi kalau di kuburan digali lagi tengahnya. Paham tidak? Itu boleh dua-duanya, tapi yang paling utama kata para ulama liang lahat. Berdasarkan hadis Allah dulana wasyaqqu lil ghairina. Lahat buat kita dan syak itu buat selain kita. Biasanya kalau syak itu Pak dilakukan oleh orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka menguburkannya pakai peti. Ya, pakai peti biasanya. Kemudian ya akhwal Islam, ketika sudah sampai di kuburan, maka yang boleh turun ke kuburan adalah yang tadi malamnya enggak jimak. Ketika Rasulullah SAW hendak menguburkan anaknya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yuqarifil laila." Siapa tadi malam yang tidak berjima? Lalu seorang berkata, "Aku ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Anzil anta, turun kamu." Ya. Makanya kalau antum tadi malamnya berjima, enggak boleh turun. Emang kenapa Ustaz? Enggak boleh, Rasulullah mengatakan enggak boleh. Iya. Masalah kenapa, hikmahnya apa ya? Enggak tahu, Allah alam apa. Ya kita tidak paham. Kemudian Pak, mayat dimasukkan dari kaki kuburan. Ya kalau misalnya ini kak kubur, liang kubur, ya ini kepala, ini kaki. Maka si mayat itu, ini kepala mayat ya, ini kaki mayat. Dimasukkan dari sini. Yang dimasukkan kepala mayat dulu di sini, tapi dari kaki kuburan itu sunnahnya begitu. Jadi masukkan dari kaki kuburan tapi kepala dulu, masukkan begitu. Kemudian disimpan di mana? Di liang lahat dengan dihadapkan ke kiblat. Dengan di apa? Dihadapkan ke kiblat, dan sebagian ulama mensunahkan untuk dibuka wajahnya dan diciumkan ke tanah.
dibuka wajahnya, ya, dan dicium kata kami sebagai dikatakan oleh Syekh Surya Fauzan dalam kitab Muqtasar Al-Mulaqat Al-Fiqhi. Sekarang ini permasalahan, kalau kain kapan tali itu wajib dibuka apa enggak? Keyakinan masyarakat wajib dibuka, sebab kalau nggak dibuka katanya jadi pocong. Ini keyakinan khurafat yang batil. Mesti gara-gara sering nonton ini sendal bolong, katanya jadi pocongan itu. Pernah Pak, sering terjadi pernah itu, ya, gara-gara mayat itu tidak dibuka, akhirnya malamnya ada pocong. Artinya apa, keyakinan masyarakat itu katanya mayat ini belum dibuka tali pocongnya. Akhirnya digali lagi besoknya, diambil tali mayatnya. Yang na'udzubillah, mau bilang musibahnya lagi, tali mayat itu dikumpulin buat jimat. Kerjaan masya Allah ya, di Indonesia ini sudah bid'ah, kesyirikan, ya, berbagai macam penyimpangan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan, kemudian ya dihadapkan ke kiblat, dibuka wajahnya. Adapun tali mayat tidak ada kewajiban untuk dibuka. Silahkan dibuka dan tidak dibuka pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena tidak ada dalil yang mewajibkan, tidak pula yang mengharamkan. Para ulama hanya mengatakan yustahabu. Syekh Fauzan juga mengatakan begitu. Disukai supaya tali itu dibuka untuk memudahkan penghancuran. Ya, itu aja alasannya. Ialah tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil yang mengatakan harus dibuka tali pocong itu. Ya, tidak dalil. Kemudian Pak, setelah dihadapkan ya untuk menguatkan si mayat, biasanya dibikin bola-bola tanah segede-gede gini, gede puruk biasanya ini ya, untuk mengganjal di kepalanya, di lehernya, di badannya supaya tidak ngebublak ke sini. Ya, itu simpan baik-baik. Kemudian sediakan papan-papan. Kalau di Saudi itu bukan papan, untuk menutup liang lahat tuh batu atau beton. Kenapa? Itu lebih kuat. Kenapa? Kalau papan paling berapa bulan juga tapuk hancur. Tapi kalau beton tidak, dia tidak hancur. Ataupun batu dia tidak hancur. Kalau di sana tuh di Saudi begitu, ditutupnya pakai batu-batu besar panjang-panjang. Tutup, tutup, tutup, tutup. Itu lebih bagus daripada sebatas papan-papan. Tapi kalau memang tidak ada batu, ya pakai papan nggak masalah. Kalau misalnya susah ya untuk cari batu yang gede-gede, ya udah seadanya aja, pakai apa, papan-papan ya ditutup, atau pakai bambu-bambu, biasanya bambu-bambu begitu. Kemudian setelah selesai dibambu-bambukan, ditutup, selesai, maka semua hadirin disunahkan untuk mengambil tanah, kemudian ditaburkan ke arah kepalanya, ya, 3 kali. Semua hadirin sunahnya begitu. Sebelum apa, dikuburkan. Lalu kemudian barulah sedikit demi sedikit. Nah, kalau mayatnya perempuan, memang sebagian ulama katakan disunahkan pakai penutup. Kenapa? Supaya jangan sampai terlihat salah satu aurat dari bagian tubuh si mayat. Dan ini para ulama menyetujuinya. Kenapa? Supaya tidak terlihat sebagian aurat si mayat. Biasanya kalau di Indonesia memang betul, ya, untuk mayatnya perempuan itu pakai penutup dia. Ya, jangan sampai tertutup begitu. Cuman kesalahan-kesalahan di Indonesia apa? Sebelum dikuburkan diazanin dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Itu hadisnya tidak ada yang sahih. Hadis tentang mengazankan mayat yang mau dikuburkan itu hadisnya lemah, sehingga tidak disunnahkan. Ya, ini masalah yang berhubungan dengan masalah hukum, Pak.
Karena kalau kita katakan hukumnya apa? Sunnah apa bukan? Sunnah. Sedangkan sesuatu yang sunnah itu tidak boleh ditetapkan kecuali dengan hadis yang sahih. Ya. Kemudian mulailah

Bahkan sebagian ulama mengatakan itu bid'ah. Mayat, ucapkan kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, katakan Allah. Siapa Nabimu? Nabi Muhammad. Apa agamamu? Islam. Percuma mas, mayat itu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat dan munkar dan nakir kecuali dengan amalan waktu di dunia. Mereka yang mentalkin mayat berhujah, loh, si mayat ini mendengar perkataan kita loh. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa mayat itu mendengar suara terompah kaki orang yang mengantarkannya? Kalau dia mendengar, ya ini kesempatan, hai mayat, ucapkan Allah lah, apa, siapa Tuhanmu Allah. Kita katakan mas, walaupun dia mendengar, tetap saja dia tidak akan mampu mengucapkannya kalau dia itu selama hidupnya ya tidak mengenal Allah. Sebab yang mempengaruhi dia bisa atau tidaknya untuk ya apa namanya menjawab pertanyaan mereka munkar dan nakir itu amalan solehnya waktu di dunia. Sehingga talqin itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Nah, setelah kuburan diselesaikan, Pak, maka cari batu besar untuk apa? Jadi penanda. Itu di atas kepalanya, biasanya di arah kepalanya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah memberikan tanda kepada kuburan saudaranya Uthman bin Mad'un. Kemudian Rasulullah bersabda, "Li ata'allam qabru akhi, untuk aku tandai bahwa ini kuburan saudaraku." Adapun memberikan batu nisan, dikasih nama di situ. Makelem binti Asmar mati tanggal segini, gini. Itu semua perkara yang baru ada. Jadi di akhir-akhir abad kedua Hijriah. Kedua Hijriah. Ya. Di akhir-akhir abad kedua Hijriah itu baru muncul di zaman itu. Iya. Al-Hakim Abu Abdullah mengatakan bahwa perbuatan ini sudah dilakukan oleh kaum muslimin semenjak zaman tabi'in. Tapi dikomentari oleh Adz-Dzahabi, ya di zaman sahabat tidak ada. Itu muncul pada zaman sebagian tabi'in, barangkali kata Adz-Dzahabi belum sampai kepada mereka hadis yang melarang menulis di kuburan. Kan ada hadis yang dikutip Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah melarang untuk mensemen kuburan, memberikan lampu, memberikan tulisan, nggak boleh. Itu dilarang Rasulullah SAW. Yang ada sekarang bagaimana Pak? Kuburan itu kesalahannya apa? Bentar kesalahannya. Untuk kuburan dikasih semen, di semen. Bahkan ada orang yang memang usahanya bikin apa? Nisan. Ini jelas usaha yang tidak halal. Kenapa pada bikin? Karena nisan itu hukumnya tidak sesuai dengan usaha. Dan kuburan pun tidak boleh dikasih seperti itu. Terus gimana usaha kalau dibiarkan begitu itu takutnya dikorek-korek sama ayam atau digigit sama anjing. Karena begitu Syekh Azami mengatakan boleh pinggir-pinggirannya saja pakai batu sebatas itu. Kemudian Pak, kenapa dalam Islam kuburan itu tidak boleh dinisan, tidak boleh disemen? Seperti yang ada di kuburan baki, itu pernah lihat? Di baki itu, kalau kemudian kuburannya paling cuma dikasih batu aja deh, di atas aja kan? Ternyata ada hikmah yang agung. Apa hikmahnya? Yaitu kata para ulama bahwa kuburan kalau sudah hilang tanda-tandanya maka boleh dipakai lagi. Di kuburan itu kalau sudah hilang tanda-tandanya, sudah hilang batunya, sudah tak pergi kemana, sudah tak kelihatan lagi ini kuburan atau bukan, kata para ulama boleh digali lagi dan dipakai lagi. Makanya lihat di kota Madinah, kuburan baki itu tidak pernah ada berkuasa, sedikit itu juga. Tapi setiap kali meninggal, dikuburkan di situ lagi. Kenapa? Mereka mencari kuburan yang sudah hilang tanda-tandanya. Sudah tidak ada sama sekali, tanda-tandanya hilang. Itu tidak ada lagi.

0: Kemudian lagi setelah selesai, yang disunatkan adalah ya hadirin berdiri sebentar mendoakan si mayat. Dan boleh juga duduk-duduk hadirin di situ dan salah seorang tamu mengingatkan tentang kematian. Boleh. Hal itu pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika Rasulullah selesai menguburkan jenazah seorang Ansar. Maka Rasulullah pun duduk-duduk bersama para sahabatnya di sekeliling kuburan. Dan Rasulullah bersabda bercerita tentang kisah kematian orang Islam dan kematian orang kafir. Di dalam hadis Barok Mazik, bahwasanya Rasulullah bersabda seorang mukmin apabila sedang menuju kepada kematiannya dan meninggalkan kehidupan dunianya kepada Allah, maka akan didatangi malaikat yang berwajah putih bersih. Ya, lalu kemudian mereka pun duduklah sejauh mata memandang. Lalu datang malaikat maut dengan wajah yang paling indah. Lalu kemudian malaikat maut duduklah di kepala si mayat. Lalu kemudian ya malaikat maut itu mengeluarkan roh si mayat itu ya, dengan mudahnya. Lalu dia pun keluar seperti apa air yang keluar dari teko. Pas sakaratnya doang yang sakit kalau ya, tapi setelah sakarat sudah dia keluar seperti air yang keluar dari teko. Ketika sudah keluar air itu kata rohnya, maka malaikat-malaikat yang wajahnya putih itu segera merebutnya dan kemudian roh itu disimpan dalam kain kafan yang dibawa dari surga. Lalu diangkat naik ke langit. Di setiap yang mereka naik, maka di setiap langitnya ya roh mayat itu terasa diikuti oleh para malaikat dan para roh sampai ke langit yang ketujuh. Lalu Allah berfirman, kembalikan hamba-Ku ke dunia karena Aku ciptakan dia dari dunia dan akan kembalikan ke sana. Yang dibalik di bawah lagi dari malaikat itu sampai ke bulan. Kata Rasulullah, ada pun orang kafir kalau dia menuju kehidupan akhirat dan meninggalkan dunia akan diangkat oleh malaikat dengan wajahnya hitam kelam dengan membawa kain kafan dari api neraka. Kemudian datanglah malaikat maut dengan wajah yang sangat seram dan dia duduk di bagian di sebelah kepalanya dan dicabutnya nyawanya itu karena kata Allah seperti mencabut besi yang berduri di dalam bola yang basah. Mana? Besi yang berduri dalam bola yang basah. Ini apa? Orang kafir itu bisa sakaratnya 3 hari loh. Ya. Sakitnya bukan cuma sakarat, bahkan ketika keluar rohnya itu terus sakit sampai berputar keluar. Kalau orang beriman, sakitnya pas sakarat doang. Tapi setelah sakarat mudah. Ya. Orang kafir tidak. Sehingga apabila roh itu keluar kata Rasulullah, segera malaikat-malaikat itu yang wajahnya kita kelam itu berbunyi. Lalu kemudian diangkat ke langit, ternyata pintu langit semua itu. Ya. Ini ya, Islam Rasulullah bercerita tentang orang beriman dan orang kafir di kuburan. Itu berarti boleh. Ya, setelah selesai penguburan mayat, dihadirin duduk-duduk, kemudian ada seorang yang ceramah mengisahkan kematian, ya, mengambil pelajaran dari situ, tidak selesai itu pulang. Tidak ada istilah ada acara tahlilan malam syair. Pulang masing-masing berumah. Keluarkan ayat itu masing-masing. Barangkali itu saja ya. Sebenarnya ada pembahasan lain tentang Asia. Ya, dan yang lain itu
1: قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم

0: kebalik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة pada pagi hari yang cerah ini kita akan membahas masalah yang sangat besar mengenai agama kita al-Islam. Apa yang dimaksud dengan al-Islam itu? Ada sebuah kitab yang pernah saya susun dengan judul Al-Islam Kemudahan dan Kesempurnaannya, dalam rangka menjawab sebuah pertanyaan, apakah Islam itu? Apa Islam itu? Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim pada kitab ini halaman 11. Mal Islam, apa Islam? Beliau menjawab bahwa Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Itulah Islam. Jawaban yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan Malaikat Jibril. Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada satupun ilah, yakni Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. dan engkau mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan saum di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji jika engkau sanggup berjalan ke sana. Itu Islam. Asasnya adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada apa dan siapapun juga melainkan hanya kepada Allah saja. Ini makna dari la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Ini makna la ilaha illallah. Meniadakan, menafikan segala sesembahan yang disembah oleh manusia, yang diibadati oleh manusia. Ditiadakan, dinafikan, karena seluruh peribadatan itu batil, tidak benar. Yang benar hanya peribadatan kepada Allah. Ulama mengatakan la ilaha la ma'budah bihaqqin. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar. Karena di sana ada begitu banyak manusia beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Makhluk-makhluk Allah mereka jadikan sebagai Tuhan. Mereka beribadah kepada selain Allah. Maka ditiadakan semuanya itu batil. Kecuali peribadatan kepada Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Asas dari kalimat la ilaha illallah, kalimat tayyibah, kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas. La ilaha illallah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada siapapun juga melainkan hanya kepada Allah. Dan kita kufur terhadap segala sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah. Ini la ilaha illallah. Oleh karena itu, kalimat ini sangat dipahami oleh kaum musyrikin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Karena risikonya adalah hancurnya segala sesembahan mereka yang biasa mereka sembah, yang ada di hadapan mereka ratusan berhala ada di sekitar Ka'bah. Oleh karena itu mereka mengatakan pada surat As-Saffat ayat 35, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu, sesungguhnya mereka dahulu di dunia, ini ketika mereka sampai di akhirat, dahulu di dunia, idza qila lahum, apabila mereka diperintah, didakwakan la ilaha illallah, ini dakwah yang besar, ini Islam, mendakwakan la ilaha illallah. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada kejayaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan tanpa la ilaha illallah. Dengan sebab la ilaha illallah, Allah tegakkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Allah utus seluruh para nabi dan rasul untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Orang-orang kuffar Quraisy paham makna la ilaha illallah, yang pada hari ini sebagian kalau

dan sebagian meminta kepada jin dan syaitan. Ini menafikan, meniadakan la ilaha illallah, menunjukkan bahwa sebagian dari kita tidak paham la ilaha illallah. Ketika orang-orang kufar Quraisy saat itu paham perkataan la ilaha illallah. Karena itu Allah katakan, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka sombong, membesarkan diri mereka, menunjukkan bahwa mereka paham apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Hanya Allah yang mereka ibadati, kepada Allah mereka berserah diri, hanya kepada Allah mereka takut, dan seterusnya. Dan mereka tidak mau, mereka menolak. Akhirnya mereka menyesal dengan penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika mereka masuk Islam dan mereka orang-orang Arab, mereka paham la ilaha illallah, maka mereka meninggalkan segala sesembahan yang di masa jahiliyah mereka menyembahnya. Hanya kepada Allah mereka ruku, mereka sujud. Kaum muslimin harus belajar kembali makna la ilaha illallah, agar dapat mereka menerapkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Sebab apa yang kita lihat, kita saksikan, kita dengar dari perbuatan sebagian kaum muslimin menyalahi la ilaha illallah,

Mereka telah, sebagian dari mereka telah mengadakan penyembahan terhadap manusia. Mengkultuskan seseorang yang telah mati, yang dianggap besar, dianggap mulia. Mereka bersimpuh di kuburnya, meminta-minta, dan seterusnya. Seperti yang kita saksikan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak paham La ilaha illallah. Alangkah besarnya La ilaha illallah itu. Alangkah tingginya dan mulianya La ilaha illallah. Dan kita perlu belajar banyak untuk memahami, kemudian mengamalkan, menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita La ilaha illallah. Mentauhidkan Allah. Inilah Islam. Syahadat yang bagian yang pertama, an tashhada an la ilaha illallah. Tidak ada Islam tanpa syahadat la ilaha illallah. Bagian yang kedua, wa anna Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Islam tanpa persaksian terhadap kenabian dan kerasulan.

Maaf kepada para jemaah agak merapat karena jemaah masih ada yang datang. Tolong diisi tempat yang agak ke depan lagi. Tolong karena jemaah masih banyak yang datang, agak merapat ke depan sedikit. Kemudian kepada mobil Pios BE 1202 FB, tolong di

Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang cukup banyak, sebagiannya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara. La'natullah 'alal yahud wan nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya berbuat mengerjakan seperti perbuatan ahlul kitab yang mengadakan pemujaan terhadap kubur nabi-nabi mereka. Bagaimana kalau yang bukan nabi? Tentu lebih tercela lagi. Karena para nabi dan rasul tidak disembah, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadati. Para nabi dan rasul itu yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam diimani, diyakini sebagai seorang nabi dan rasul. Dan tidak akan ada nabi lagi setelah beliau. Kata beliau dalam hadis mutawatir, la nabiyya ba'di. Tidak akan ada nabi lagi setelahku. Maka segala seruan, pengakuan ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran yang nyata dan besar. Kemudian kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dan membesarkan, tapi kita tidak beribadah kepada beliau. Kita tidak mengatakan kepada beliau apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak berbuat kepada beliau apa yang sebenarnya menjadi hak Allah. Saya berikan contoh. Mu'az bin Jabal bersama kawan-kawannya radhiyallahu anhum pulang dari negeri Syam. Di negeri Syam mereka melihat para sahabat, para orang-orang Nasrani sujud kepada uskup-uskup mereka, sujud kepada batrik-batrik mereka, tokoh agama dan pembesar mereka. Maka Mu'az bin Jabal dan kawan-kawannya mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk kita sujud kepada beliau. Sepulang ke Madinah, sesampai di Madinah, Mu'adz langsung sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ingin memuliakan, ingin membesarkan, ingin meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang Nasrani itu sujud kepada batrik-batrik mereka, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk disujuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya? Tidak. Nabi menegur Mu'adz, "Ma hadza ya Mu'adz? Apa ini ya Mu'adz? Yani kenapa engkau langsung sujud kepadaku?" Kemudian Mu'adz memberikan penjelasan. Terjadi di Syam sana, orang-orang Nasara sujud kepada batrik-batrik dan uskup-uskup mereka. Maka engkau lebih berhak kami sujud kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taf'al." Jangan kau ulang lagi, jangan kau kerjakan ini lagi. Kalau boleh, kata beliau,
manusia sujud kepada manusia, makhluk sujud kepada makhluk, niscaya akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Tapi tidak ada sujud di dalam syariat kita ini, tidak ada. Tujuan Mu'adz baik, niat Mu'adz tentu baik, ingin mengagungkan, menghormati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi mengagungkan, memuliakan, menghormati, meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus sesuai dengan syariat, harus disetujui oleh beliau yang akan kita muliakan. Karena itu, lihat perbuatan Mu'adz dengan tujuan yang baik tapi salah, disalahkan. Karena meninggikan beliau ada caranya, tidak boleh melampaui batas. Yang disujuti adalah Allah. Manusia boleh ruku dan sujud hanya kepada Allah, tidak kepada manusia, hatta dia seorang Nabi dan Rasul. Kita hanya ruku dan sujud hanya kepada Allah. Kita ruku dan sujud hanya kepada Allah, tidak kepada manusia, hatta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Semua sudah diatur dalam agama. Peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Penyembahan mutlak hanya kepada Allah, tidak kepada yang selain Allah. Apabila kita melanggar ini, kita sertai juga yang lain dalam peribadatan, maka kita telah melakukan kesyirikan. Contoh yang lain, perkataan, kalau itu perbuatan, ada perkataan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Ibn Majah dan lain-lain imam ahlul hadis, sebagian wanita pernah mengucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Di tengah-tengah kita ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Langsung ditegur oleh Rasulullah SAW, jangan ucapkan perkataan yang seperti itu. Karena mengetahui perkara yang gaib adalah hak Allah, menjadi kekhususan Allah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak tahu perkara yang gaib tanpa wahyu dari Allah. Maksud wanita ini ingin meninggikan, memuliakan Nabi, bahwa di tengah-tengah kita ini ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Langsung ditegur, tidak patut mengucapkan perkataan yang seperti itu. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi selain Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan ini menjadi kekhususan Allah, tidak boleh dicampuri sedikit pun juga oleh makhluk manusia. Hatta dia seorang Nabi, dia tidak tahu. Nah, ini makna yang besar. La ilaha illallah adalah bagian peribadatan. Bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, kita kaum muslimin dan muslimat harus dan perlu belajar banyak tentang makna la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Syahadat yang pertama
adalah peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Tidak boleh dimasuki oleh siapapun juga, disertai oleh siapapun juga, kita sertai siapapun juga dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh, karena kita akan melakukan kesyirikan. Sekecil apapun, perhatikan dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seseorang berkata di hadapan Nabi, "Masya Allah wa syi'ta." Apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Mendengar itu Nabi SAW marah. "Aj'altani lillahi niddan?" Engkau jadikan aku tandingan bagi Allah. "Fakul masya Allah wahdah." Katakan, apa yang Allah kehendaki saja semata. Karena orang itu mengucapkan, apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki, wahai Rasulullah. Menyertakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Tidak boleh. Nabi SAW katakan, engkau jadikan aku tandingan bagi Allah. Karena kehendak Allah lebih dahulu, kehendak makhluk kemudian. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Kata Allah, kamu tidak menghendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Kehendak kamu terkemudian dari kehendak Allah. Kehendak Allah dulu. Ketika orang itu mengucapkan masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, langsung Nabi SAW mengatakan, perkataanmu telah menjadikan aku tandingan bagi Allah. Gak boleh. Itu baru ucapan. Allah yang berhak dimintai, disembah, doa. Doa dalam bab, doa dalam peribadatan, doa dalam masalah permintaan, tidak boleh disertai dengan yang lain. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin meminta-minta kepada makhluk, orang-orang yang telah mati, yang dianggap oleh sebagian manusia mulia, mereka minta langsung di situ, dan itu kesyirikan yang besar. Dan itu menafikan la ilaha illallah, menunjukkan kita kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah, tidak paham Islam. Karena Islam tegak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebab terbesar mengapa kita mundur, mengapa kita lemah, mengapa kita tidak memiliki kekuatan. Karena kekuatan itu ada pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita memahaminya, memiliki ilmunya. Ilmu, al-fahm. Hakikat ilmu itu paham. Kemudian menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita. La ilaha illallah. Baca antum kitab tauhid yang dikarang oleh ulama ahlu sunnah. Baca apa makna la ilaha illallah. Terapkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, keluarga-keluarga kaum muslimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kebesaran Islam. Dan ini yang menyebabkan kita mundur jauh ke belakang. Ketika kita meninggalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Islam. Tidak ada Islam tanpa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu Nabi SAW menjawab pertama kali pertanyaan Jibril. Apa itu Islam? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah mutlak peribadatan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyertai yang lainnya. Muhammadur Rasulullah mutlak ittiba. Kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita imani, kita yakini, kita muliakan, kita besarkan, kita tinggikan, kita berselawat kepadanya dengan selawat yang diajarkan oleh beliau. Dan kita taati, kita ikuti apa kata Rasul. Begitu cara beragama seorang muslim. Ini makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Kalau dia akan beribadah, apa kata Rasul, bukan apa kata fulan dan fulan. Tidak. Apa kata mazhab ini, kata mazhab, enggak. Apa kata Rasul, itu pertama. Setelah qala Allah. Ini makna Muhammadur Rasulullah. Kalau setiap muslim ketika dia diajarkan sebuah keyakinan atau perkataan atau perbuatan yang berkaitan dengan agama, dia bertanya, apa kata Rasul tentang keyakinan ini? Apakah Rasul mengajarkannya? Apakah Rasul mengajarkan perkataan ini, perbuatan ini? Maka mulia mereka. Kalau prinsip orang Islam seperti itu. Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Bukan kata fulan, kata ini. Tidak akan pernah ada habisnya. Pertama, seorang muslim harus bertanya dan mengatakan, apa kata Allah, apa kata Rasul. Bukan apa kata kiai, bukan apa kata ustaz, bukan apa, enggak. Semua menyampaikan wajib dari Rasul. Ini makna Muhammadur Rasulullah.

panjang juga kita bicara ni. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Ini yang kita kenal dengan arkanul Islam. Asasnya adalah antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kau mendirikan salat, ibadah badaniyah, peribadatan terbesar setelah syahadatain. Hablum minallah, perintah yang sangat besar. Karena itu seseorang tidak boleh meninggalkan salat sejak usia dia 7 tahun. Wajib orang tuanya memerintahkannya untuk salat. Kalau dia meninggalkan, dia tidak berdosa karena dia belum balik. Kewajiban itu ada pada orang tua memerintahkannya. Perintahkan salat. Tentu tidak sekedar memerintahkan, tapi harus diajarkan. Sebelum salat ada wudu, maka diajarkan wudu. Sejak usia 7 tahun, tidak boleh lagi meninggalkan salat. Sebelumnya tidak diperintah, orang tua tidak berkewajiban, tetapi memberikan pendidikan, pengarahan, contoh. Saat usia 7 tahun, maka kewajiban datang kepada orang tua. Sebelumnya tidak wajib. Kalau dia tidak perintah, tidak apa-apa, dia tidak berdosa. Kalau dia perintah, bagus untuk pendidikan, tapi tidak ditekankan. Usia 7 tahun wajib. Terkena kewajiban kepada bapak memerintahkan anaknya salat. Anak tidak terkena kewajiban, bapaknya perintahkan, diajarkan wudu, salat terus sampai usia 10 tahun. Kalau dia meninggalkan, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tentu yang untuk sekedar pendidikan, menunjukkan bahwa orang tua mempunyai kekuasaan. Usia 10 tahun belum wajib karena belum balig. Tapi berbeda usia 7 sampai 10, beda. Sudah semakin mengerti, berakal. Lihat kebesaran salat ini. Yang sebagian kaum muslimin, bukan hanya anak usia 7 tahun, 10 tahun, tapi orang-orang dewasa, pemuda-pemuda kita meninggalkan salat setiap hari. Ini pun sebab kelemahan Islam kita kaum muslimin. Karena tidak menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang telah memerintahkan kita untuk salat. Kadang-kadang satu keluarga, ayahnya salat, anaknya tidak salat. Ada yang anaknya salat, ayahnya tidak salat. Setiap hari kita saksikan dengan mata dan kepala kita, sebagian saudara-saudara kita yang sehat, segar, kuat, tidak sholat. Tidak sholat. Perintah sholat demikian besarnya.
berpuluh ayat berulang kali memerintahkan salat, berbicara tentang salat. Bahkan inilah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Islam. Dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka, mereka di sini orang-orang di luar Islam, yakni yang membedakan kami dengan mereka, salat. Karena orang-orang di luar Islam tidak salat. Salat itu hanya ada pada orang Islam, kaum muslimin di Islam. As-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kufur. Yakni kufur bukan kufur keluar dari Islam, tidak. Tapi telah memasuki salah satu cabang kekufuran. Kufur nikmat, kufur kebaikan dan seterusnya. Yakni dia telah mengerjakan dosa yang besar. Ini yang memisahkan antara muslim dengan kafir. As-salah. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh al-imam Muslim, "Bain ar-rajuli wasyirki wal-kufri tarkus salah." Di antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Seolah-olah perbedaannya tipis sekali. Yani kalau engkau meninggalkan salat, maka engkau akan masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Alangkah besarnya salat itu. Perintahnya besar. Dan larangan meninggalkannya besar. Dan kalau sampai seseorang itu meninggalkan salat, maka dia masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Walaupun kufur dan syiriknya itu tidak keluar dari Islam, tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi maknanya dia telah memasuki salah satu cabang dari kekufuran dan kesyirikan. Dia telah mengerjakan dosa yang sangat besar. As-salah. Ini Islam. Kita perbaiki lagi keislaman kita. Dari diri kita, dari anak dan istri kita, keluarga kita, masyarakat kita, harus salat, salat, salat. Menyedihkan. Dan ini yang ditangisi oleh Islam. Sekaligus mengerikan melihat masyarakat muslim Indonesia. Kita di Indonesia, karena bicara di Indonesia. Masih begitu banyak yang meninggalkan salat. Sama sekali tidak salat. La ilaha illallah. Padahal ini yang kedua. Karena memang tidak pernah dididik dari kecil, atau orang tuanya tidak serius, tidak bersemangat, karena memang orang tuanya enggak sholat, sehingga lahirlah anak-anak yang tidak sholat. Pada sebagian kejadian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada anak-anak itu karena hadir di pengajian-pengajian, di majelis ta'lim, dan dia tahu perintah salat,
maka dia salat lalu memerintahkan ayahnya dan ibunya untuk salat. Salat juga tidak sembarang salat. Salat harus mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini kembali lagi kita kepada syahadat Muhammadur Rasulullah. Bukan salat apa kata orang, apa yang diajarkan orang, tidak, apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkap hadisnya. Karena orang siapapun juga ulama tidak tahu salat kalau dia tidak baca Al-Quran dan hadis. Para ulama itu tahu salat, tahu tentang salat dan mengajarkan umat salat dari Al-Quran dan hadis. Dan salat harus benar. Kalau tidak, terkena ayat Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat tidak berhenti sampai di situ. Berbahaya kalau berhenti sampai di situ. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Bagaimana dengan yang tidak sholat sama sekali? Ini Islam, kita mau bicara Islam. Luar biasa Islam ini, besar. Siapa orang yang lalai dalam sholatnya itu? Pertama, orang yang salat tidak ikhlas. Yang kedua, orang yang salat di luar waktunya. Yang ketiga, orang yang selalu mengundur-mundurkan waktu salat dan itu menjadi kebiasaan dia tanpa uzur. Ketiga orang, keempat orang yang salat serampangan, tidak ada tuma'nina sama sekali. Salat harus tertib. Harus ada tuma'nina. Bukan seperti ayam mematuk.

Pernah dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang masuk masjid lalu salat 2 rakaat. Selesai salat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Kemudian beliau bersabda kepada orang itu, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali. Salat lagi. Karena sesungguhnya engkau belum sholat. Padahal orang itu sudah sholat 2 rakaat. Nabi SAW katakan, fa innaka lam tusalli. Bagaimana kalau Nabi yang mulia SAW lihat sholat-sholat kita tanpa tuma'nina, pasti kita akan dikatakan kamu tidak sholat. Orang itu ulang lagi, datang lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, ulang lagi, salat lagi karena engkau belum salat. Sampai 3 kali akhirnya orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak sanggup lebih dari itu. Ajarkan saya." Di sini diajarkan Nabi. Idza kumta ila shalah, apabila engkau akan menegakkan salat, fa asbigil wudu, sempurnakan wudu, yakni tempatkan air pada anggota wudu dengan benar sesuai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Thumma istakbiril qiblah, kemudian menghadaplah engkau ke kiblat. Fakabbir, lalu takbirlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan engkau melafazkan niat. Enggak. Karena niat itu orang semua tahu tempatnya di hati. Dan niat itu adalah sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan yang kita tahu. Fakabbir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, "Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah darimu dari ayat Al-Quran, yakni setelah surat Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain diterangkan seperti itu. Thummarka, kemudian ruku'lah. Hatta tatma'inna raki'an, sehingga engkau tuma'ninah dalam ruku'mu. Thummarfa', kemudian bangkitlah i'tidal. Hatta ta'tadila qa'ibah, sehingga engkau i'tidal benar. Dan begitu seterusnya dari awal sampai akhir diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam asar yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari, Huzaifah ibn al-Yaman pernah melihat seseorang salat. Salatnya barangkali asal jadi. Kata Huzaifah, "Kalau kau mati ini dalam keadaan seperti ini, salatmu seperti ini, engkau tidak berada di atas Islam." Yakni salat dalam Islam tidak seperti ini. Perhatikan ikhwan, ini masalah salat orang yang mengerjakan salat. Bagaimana sekarang banyak orang yang meninggalkan salat? Orang enggak salat. Ini bicara orang yang salat. Jutaan orang enggak sholat. Ini penyebab terbesar kemunduran kaum muslimin. Mereka meninggalkan salat. Dan kalaupun salat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia SAW. Karena Muhammad Rasulullahnya tidak diterapkan. Kan dalam beragama kita ittiba'ur rasul. Itu yang tadi syahadatain yang saya ulang-ulang supaya melekat, masuk mendarah daging pada kita.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. As-salah. Kemudian wa tu'tiyaz zakat dan seterusnya yang kalau saya bicarakan cukup panjang sekali. Nah, beberapa ayat Al-Quran pada halaman 15 menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sah di sisi Allah. Dan ini merupakan keyakinan kita. Perhatikan firman Allah, "Wa may yabtaghi ghayral islami diinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala menegaskan siapa saja orang yang mencari agama selain agama Islam, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa? Karena seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus, seluruh para nabi dan rasul itu membawa agama Islam. Agama mereka agama Islam. Dakwah mereka dakwah Islam, la ilaha illallah. Pada halaman 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, berada di neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kemudian ayat selanjutnya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan hai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi amalnya, perbuatannya. "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Siapa orang yang paling rugi amalnya itu? Siapa orang yang sia-sia kehidupannya dalam kehidupan dunia ini? Siapa orang yang amalnya sia-sia, merugi, padahal dia telah beramal di dunia ini? Allah katakan, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka mengira bahwa apa yang ada pada mereka baik, padahal salah. Sebagian ulama dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, di antaranya Al-Hafiz Ibn Katsir di kitab tafsirnya dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, menjelaskan bahwa siapa saja, yakni ayat ini bersifat umum, siapa saja yang telah menyelisihi, menyimpang, menyalahi manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya ia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja orangnya yang menyalahi, yang berbeda perjalanannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat ini, termasuk orang yang rugi amalnya.
Kalau kita pilih menjadi dua golongan besar. Pertama, untuk setiap orang di luar Islam. Yang kedua, untuk setiap ahli bid'ah. Setiap orang yang menyimpang dari perjalanan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia terkena ayat qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Orang yang paling rugi perbuatannya, menunjukkan orang itu telah berbuat, beramal, tapi sia-sia amalnya. Walhal, padahal dia menyangka bahwa dia telah berbuat kebaikan. Ayat ini bersifat umum. Siapa saja yang menyelisihi, siapa saja yang menyalahi manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja? Orang di luar Islam kah? Atau orang Islam yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama? Kan ini tahqiq pembenaran penerapan Muhammadur Rasulullah. Kita beragama Islam itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama dan kita telah beramal padahal amal kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Oleh karena itu sebagian sahabat menafsirkan ayat ini untuk khawarij. Padahal waktu turunnya ayat yang mulia ini khawarij belum muncul. Karena ini surat Kahfi. Surat Kahfi turun di Mekah. Tetapi sahabat itu menafsirkan secara umum perjalanan khawarij yang sekarang diwakili oleh ISIS dan kawan-kawannya yang terkena syubhatnya. Itu beramal. Mereka beramal, tapi amal mereka rugi. Paling rugi amalnya. Beramal mereka. Mereka sholat, mereka ini. Tapi manhaj mereka, cara beragama mereka menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka masuk dalam ayat yang mulia ini. Karena itu sebagian sahabat mengatakan itu khawarij. Contoh, beliau memberikan contoh khawarij ini masuk. Karena khawarij membina peribadatan, membina agamanya, membina peribadatan dia, membina cara beragama dia berlawanan dengan cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin. Mereka membunuhi kaum muslimin. Dan lain-lain, jelas itu menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka mengira, menyangka bahwa mereka telah berbuat yang terbaik untuk Islam dengan seruan jihad. Padahal kata Allah alladzina dhalla sa'ya qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Masuklah selain khawarij firqah-firqah sesat yang lain, apalagi Syiah dan lain sebagainya, yang cara beragamanya telah menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian
pada halaman 19.

أصحاب النار، رواه مسلم. داري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، داري رسول الله صلى الله عليه وسلم، sesungguhnya beliau telah bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, tidak seorang pun dari umat ini, yakni Yahudi dan Nasrani, yang telah mendengar kedatanganku, yakni telah sampai berita kepadanya kerasulanku, sampai dakwaku kepadanya dengan benar sampainya, bukan dengan tidak benar, dengan sahih. Thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, tetapi dia belum beriman dengan kerasulanku, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Itu pertama. Termasuk kepada Yahudi dan Nasara dan lain-lain. Yang kedua, tabligh, penyampaian risalah beliau agar dakwah beliau disampaikan, didakwakan risalah beliau, risalah kenabian dan kerasulan beliau didakwakan, disampaikan agar didengar dan dipahami oleh orang-orang di luar Islam, supaya tegak hujjah sampai dengan sahih, sampai dengan benar. Perlunya penyebaran dakwah Islam, karena selama ini yang didengar oleh sebagian manusia tentang Islam tidak benar. Yang mereka dengar tentang Islam bukan Islam. Di barat mereka mendengar Islam seperti ini, di Amerika mereka mendengar Islam seperti ini, dan lain sebagainya, berita-berita yang tidak sahih. Karena itu harus disampaikan Islam yang benar-benar Islam. Ini Islam. Berbagai macam tuduhan manusia lemparkan kepada Islam, padahal itu bukan Islam. Jadi harus ada orang yang menyampaikan Islam yang benar. Ini Islam. Mereka harus tahu tentang Islam itu. Apa hakikat Islam itu? Karena kerap kali Islam dituduh dengan berbagai macam tuduhan, padahal Islam berlepas diri dari itu. Ya. Pada halaman 19 Allah Subhanahu wa taala, saya bawakan firman Allah yang menunjukkan bahwa agama para nabi dan rasul adalah satu. Sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya agama kamu ini adalah agama yang satu. Khitab pembicaraan ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada para nabi dan rasul. Ayat ini termaktub dalam surat Al-Anbiya. Setelah Allah mengkisahkan, menceritakan sebagian para nabi dan rasul, kemudian Allah berfirman dalam ayat ini, sesungguhnya umat kamu, maknanya sesungguhnya agama kamu. Ibnu Abbas, seorang sahabat,
yang telah didoakan Nabi SAW agar

faham Al-Quran dan sunnah beliau, menafsirkan ummatukum maknanya dinukum, agama kamu adalah agama yang satu, yakni agama yang sama. Allah berfirman kepada para nabi dan rasul, agama kamu agama yang satu. Wa ana rabbukum, aku adalah Rabbmu, Rabb kamu. Fa'budun, maka beribadalah hanya kepadaku, hanya kepadaku hendaklah kamu beribadah. Berarti agama yang dibawa oleh para nabi itu satu sama. Dan ini yang diceritakan, disabdakan oleh Nabi SAW. Selanjutnya hadis yang saya bawakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awla an-nas bi'Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah, wal anbiya'u ikhwatun li'allatin, wal anbiya'u ikhwatun li'allatin, ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana awla an-nas bi'Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah. Perhatikan ikhwan akhwat, sabda yang besar ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Mengapa? Mengapa ikhwan? Siapa yang bisa jawab? Hah? Jawaban pertama, karena sesama Rasul. Iya. Apalagi? Tidak ada nabi setelah Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar. Iya. Apalagi? Agamanya satu, dakwahnya satu. Apalagi? Hah? Kenapa? Iya, tadi udah. Apa? Nabi? Ya, bisa. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, nabi yang terakhir memberi kabar gembira kepada manusia akan kedatangan nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termaktub dalam Taurat dan Injil. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun kepada beliau Al-Qur'an, dan Al-Qur'an membenarkan Taurat dan Injil. Dan Al-Quran membela Isa bin Maryam, bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak dan Allah itu sendiri. Bukan anak Allah dan bukan Allah itu sendiri. Di Quran diulang-ulang dari keyakinan sebagian manusia terhadap Isa bin Maryam. Maka Al-Quran menjelaskan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Karena itu beliau mengatakan, ana awlan nas bi'Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah. Aku adalah manusia yang paling dekat kepada Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Kedekatannya begitu banyak. Sebagai Rasul dan saudara seagama, saudara senasab. Karena Isa dari keturunan Ishak, anak Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ismail. Ismail dan Ishak bersaudara. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal anbiya'u, perhatikan lihat. Seluruh para nabi ikhwatun, bersaudara. Li'allatin, saudara sebapak, ummahatuhum syatta, lain ibu. Bapaknya siapa? Ibrahim alaihissalam.
Ibrahim dari keturunan Nuh alaihi salam, dan Nuh dari keturunan Adam alaihi salam. Setelah Ibrahim, maka seluruh para nabi dan rasul lahir dari keturunan beliau. Karena itu para nabi itu saudara sebapak lain ibu. Berarti para nabi itu bersaudara, saudara seagama dan saudara senasab juga. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Karena itu Nabi SAW mengatakan, saya paling dekat kepada Isa. Agama saya dengan Isa sama, satu. Dakwah saya dengan Isa satu. La ilaha illallah. Dan Isa yang memberitahukan, memberi kabar gembira akan kedatanganku. Dan aku membawa Al-Quran, turun kepadaku Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran kepadaku. Dan dalam Al-Quran diterangkan cerita tentang Isa dengan sebenar-benarnya, yang di Taurat dan Injil telah dirubah oleh sebagian tangan-tangan kotor manusia. Tapi Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran, turun kepada beliau Al-Quran, dan di dalamnya penuh dengan cerita kisah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam dengan sebenar-benarnya. Inilah Isa. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia Rasul, dia hamba Allah, dan seterusnya. Ini dinul Islam. Semuanya satu, karena Rabbnya satu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tadi kepada para nabi dan rasul, inna hadihi ummatukum ummatan wahidah, wa ana rabbukum fa'budun. Allah beritahukan tiga. Yang terakhir perintah. Pertama, agama kamu satu, wahai para nabi dan rasul. Itu agamanya Islam. Yang kedua, Rabb kamu itu aku, kata Allah. Yang ketiga, perintah. Karena itu, beribadahlah hanya kepada aku, jangan kepada yang lain. Dan Al-Quran memberitahukan bahwa orang yang meyakini bahwa Allah itu mempunyai anak, Allah itu Isa bin Maryam, kufur. Lihat, perhatikan firman Allah dalam ayat 20, dalam halaman 21. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalathah. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih anak Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu salah satu dari yang tiga. Karena Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam hamba Allah dan Rasulnya. Nah, dakwah seluruh para nabi dan rasul itu satu sama, tidak ada perbedaannya. Kembali kepada syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Perhatikan ayat, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Kami perintahkan untuk berdakwah. Apa dakwahnya? U'budullaha. Beribadahlah kepada Allah. Itu la ilaha illallah. La ma'budah bihaqin illallah. Ini dakwah yang sangat besar, sangat agung, sangat tinggi, sangat mulia. U'budullah. Seluruh para nabi dan rasul dakwahnya ini. Karena itu tauhid awalan, tauhid yang pertama kali kita terapkan, kita ajarkan, kita pelajari. Karena kaum kita saat ini krisis tauhid. Krisis dalam ittiba'ur rasul. Beragama mengikuti manusia, tidak mengikuti rasul.
beragama dengan mazhab, bukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazhab itu kumpulan ijtihad, pendapat-pendapat para ulama, tidak ada habis-habisnya, dan ulama itu puluhan, ratusan banyaknya. Kalau kamu berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Hadi dakwah. Tidak cukup hanya menyembah Allah, tapi menjauhi tagut, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. U'budullaha wajtanibut tagut. Tagut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Puncaknya adalah syaitan. Syaitan yang memerintahkan kejahatan, memerintahkan kerusakan di permukaan bumi ini, merubah agama manusia dengan perantara merubah agama fitrah yang Allah fitrahkan manusia, yaitu al-Islam. Kemudian pada halaman 22 juga ayat, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu melainkan kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tidak ada satupun ilah, tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan aku. Maka beribadahlah kepada aku, kata Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian dibawakan ayat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Adapun syariat para nabi dan rasul berbeda dari satu rasul ke rasul yang lain yang membawa syariat, sampai lengkap pada syariat ini. Karena itu pada akhir risalah ini, kitab kecil ini, saya berbicara mengenai kesempurnaan Islam. Perhatikan firman Allah ini, likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Bagi masing-masing dari kamu, para nabi dan rasul bersama umat mereka mempunyai syir'atan wa minhajan. Abdullah bin Abbas dan beberapa tabi'in menafsirkan syir'atan wa minhajan dengan sabilan wa sunnatan. Syariat. Sebagian para nabi Allah berikan syariat, sebagian para rasul Allah berikan syariat, dan nabi dan rasul yang lain mengikuti syariat itu, seperti syariat Musa. Kemudian sampai kepada kesempurnaan syariat, itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan minhaj, bentuk jamak dari manhaj. Setiap nabi mempunyai manhaj, sunnah. Ibnu Abbas menafsirkan manhaj itu min'at sunnatan. Kita hanya wajib mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti sunnahnya Musa, tidak mengikuti sunnahnya Isa alaihi wassalatu wassalam. Hanya kepada sunnah Nabi kita mengikutinya. Karena masing-masing Nabi mempunyai sunnah. Pada zaman Musa alaihi salam, Musa mempunyai syariat dan Musa mempunyai sunnah yang wajib bagi Bani Israel untuk mengikuti syariat dan sunnahnya Musa. Pada zaman Isa pun demikian. Maka penutup para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan beliau membawa syariat yang kamil, yang sempurna, lengkap, yang dibutuhkan oleh manusia
bagi hidup dan kehidupan mereka, untuk dunia dan akhirat mereka, untuk kemaslahatan, kesenangan, kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Kita kaum muslimin tidak membutuhkan apapun juga, karena syariat kita telah lengkap, yakni yang menjadi pokok-pokok kehidupan dunia, dan secara terperinci peribadatan dunia dan akhirat. Dan sunnahnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada sunnah beliau kita mengikutinya. Ini tafsir syir'atan wa minhajan, sabilan wa sunnatan, syariat dan sunnah. Kembali lagi kepada syahadat Muhammadur Rasulullah. Baikwan, cukup? Soal jawab? Saya kasih antum waktu soal jawab nih. Kalau saya terusin, antum enggak bengong-bengong aja enggak jawab. Barangkali sampai sini mau panjang. Ini bicara besar, bicara Islam, bukan main-main nih. Bicara Islam, bicara dinul Islam, agamanya para nabi dan rasul yang harus kita ulang-ulang, kita pelajari. Jangan kita Islam ikut-ikutan. Kita belajar, pahami Islam, baca kitab yang ditulis oleh para ulama, yakni ulama ahlu sunnah. Barangkali ini ikhwan, sekelumit dari apa yang saya jelaskan sebagai pengantar mukaddimah bagi kita untuk melihat Islam lebih jauh lagi. Antum mempelajari tauhid, menerapkan tauhid dalam hidup dan kehidupan kita. Kita ajarkan diri kita, kita ajarkan anak dan istri kita, kita ajarkan masyarakat kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita ittiba'ur rasul. Apa kata rasul? Apa kata rasul? Barangkali ini ikhwan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita istirahat bareng 5 menitan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah dalam semua kondisi. Hari ini kita akan mengkaji tentang Allah yang selama 13 tahun di kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengenalkan Allah kepada penduduk Mekah. Tapi akhirnya beliau pun hijrah meninggalkan Mekah. Dan beliau mengajarkan kepada kita agar kita yakin dan percaya kalau Allah mendengar kita. Bahkan pujian-pujian yang kita panjatkan dalam sholat kita, itu pun Allah mendengar dan menjawabnya. Ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Jalla Jalaluh mendengar dan menjawab mengatakan Asna alayya abdi, hambaku terus memuja dan menyanjungku. Tatkala kita mengatakan Maliki Yaumiddin, apa kata Allah? Majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Tatkala kita bangkit dari rukuk kita, apa yang kita katakan? Tatkala imam mengatakan Sami Allahu liman hamida, Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Kita dengan serentak mengatakan Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, bagimu semua pujian ya Allah. Karena memang Allah yang pantas dipuja dan puji. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah beliau tetap memuji Allah. Kadangkala kita lupa. Dalam kondisi susah malahan ada perasaan buruk sangka kepada Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para keluarga Nabi yang mereka berjuang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang penuh kesulitan. Para ummahat, para wanita, hendaklah belajar dari istri-istri Nabi

0: alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka ridho di rumah mereka hanya ada air dan tidak ada makanan. Tatkala mereka ridho 2 bulan lebih di rumah mereka kompornya tidak hidup. Mereka hanya makan kurma dan minum air. Apa tidak pantas kita memohonkan salawat untuk mereka yang telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah dan duka? Semoga salawat itu bersambung buat para sahabat Nabi yang mereka telah menegakkan syariat Allah bukan hanya dengan duit mereka, bukan hanya dengan pena mereka, tapi dengan darah mereka berjuang jemaah agar sampainya agama ini kepada kita. Amma ba'd, ahibbati fillah, sebelum kita mulai kajian kita, ana minta kepada antum untuk maju ke depan. Antum gak perlu meneteskan darah. Maju ke depan kadangkala susah. Baik. Antum berdiri ahsan. Dari tadi dia capek duduk, antum berdiri lah. Berdiri terus maju sedikit. Yang di luar juga jemaah, antum di luar. Yang di luar berdiri. Fadl, terus duduk antum. Nah. Sebagian enggak mau berdiri, enggak lah Ustaz. Anak pejuang pertama yang duduk di sini. Karena merasa insyaallah cukup lah jemaah. Masyaallah, tuh di belakang kosong tuh jemaah. Bisa masuk yang dari. Allah jalla jalaluh berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, subhanallah, Allah tuh cinta sama hamba-hambanya yang beriman. Selalu dikasih sama Allah arahan-arahan agar mereka bisa mencapai surga Allah. Apabila dikatakan kepada kalian, lapangkan buat saudara kalian yang akan datang. Fafsahu. Maka kalian langsung lapangkan. Apa yang akan terjadi? Wallahi jamaah, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan, yafsahillahu lakum. Allah akan bikin kalian luas dan lapang. Apanya? Semuanya. Kadang-kadang yang membuat rumah itu sempit bukan karena tanahnya yang sedikit. Kadang-kadang yang membuat toko kita itu sempit bukan karena kita nyewa ruangan yang tidak luas. Bukan. Tapi karena hati kita yang sempit, jemaah. Antum bisa bayangin, jemaah. Ada seorang pedagang di sana, di Jember sana. Dia itu dagang sayur di depannya orang yang punya toko. Di pasar nih. Dia gak punya toko. Tapi bayangkan yang jualan sayur berangkat haji. Yang punya toko gak berangkat haji. Hati. Allah berjanji, yafsahillahu lakum. Mungkin antum merasakan sempit, gak enak Ustaz. Tapi lapangkan hati antum supaya antum dapat tempat yang luas di surga Allah yang Allah janjikan buat antum semua. Ahibati fillah, siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupannya ini? Siapa yang tidak menderita? Terkadang tawa yang menghiasi bibir dan senyum manis yang membuat suasana jadi indah itu bukan tidak, bukan karena tidak ada kesedihan. Bukan. Kita kumpul bersama di sini, ketemu, ditanya sama sahibnya, "Kefal, gimana kabarnya?" "Alhamdulillah." Bukan berarti dia tidak punya masalah di rumahnya. Dia tidak punya masalah di keluarganya. Dia tidak punya kesulitan di materinya. Bukan. Tapi karena dia pandai menyimpan kesedihan itu. Karena dia tahu, apa gunanya aku mengeluh kepada manusia? Apa gunanya aku cerita kesulitanku kepada mereka? Padahal mereka sendiri juga kesulitan. Maka sebagian orang lebih memilih diam, menebar tawa dan senyum. Tapi tatkala manusia telah hilang dari pandangannya, tatkala mentari telah tenggelam di ufuk barat, tatkala manusia telah nyaman dengan selimutnya, dia bangkit kepada yang mendengar dia untuk mengadu kepada sang pencipta. Dan dia yakin dia memiliki Rob yang mendengar langkah semut dan mengetahui apa yang terbetik di dalam hati. Ahibati fillah, di akhir-akhir ini pasar mulai sepi. Betul, jemaah. Anak kalau ketemu pedagang, "Ustaz, suk barid," kata dia. Orang Arab tuh ngomongnya suk barid. Suk itu pasar. Barid itu dingin. Pasarnya barid. Ada lagi yang lebih parah. Mengeluhkan kondisinya tidak mengatakan suk barid. Suk barid masih ada etika nih orang yang ngomong itu. Ada yang mengatakan suk mayit. Pasarnya mayit sudah. Pagi berangkat, pulang gak bawa duit. Dia lupa. Berapa tahun kau hidup senang? Berapa tahun kau dapat duit banyak? Tatkala ada sesuatu sedikit sebenarnya. Anda tanya sama teman-teman pasar tanah pasar baru ini, gimana pasar sekarang? "Ya Ustaz, bulan so far ini agak apa? Agak sepi." Betul jemaah. Sahih kata dia. Berarti hadisnya sahih. Jemaah, tatkala pasar sepi, kondisi ekonomi membuat menangis istri. Kemana kita pergi pada waktu itu? Banyak orang salah jalan. Mereka mencari solusi di tempat musibah terjadi. Tempat pesugihan didatangi. Sebelum tadi pagi anak-anak kepingin tahu nih, Jawa Barat nih tempat pesugihan di mana aja? Di mana ada jamaah? Ada hadiahnya loh. Masa pasar baru nggak ada hadiah mah? Masya Allah, apa gunanya toko dibawa banyak tuh? Ada hadiahnya, insya Allah lagi diambilin. Sebutkan 5 tempat pesugihan di Jawa Barat. Fadal jamaah, orang pasar tuh tahu. Fadal, berdiri tuh. Dengerin nih jamaah, orang yang pengalaman. Gunung Ulangrang. Urangrang. Burangrang. Sayang Gelang. Garut, 2. Apa? Kelang. Oke, apa? Elang, elang, baik. Yang ketiga, Gunung Salak, Bogor, siap. Yang keempat, Gunung Putri, Tasik. Kelima, Gunung Pasundan. Nah, masya Allah, itu udah keliling semua. Sahib, hadiahnya kasih. Catat, duduk dulu, nanti hadiahnya diambil di panitia. Nah, jamaah. Dan tempat itu ramai. Tempat itu ramai. Mungkin kita gak tahu. Mungkin antum tertawa seakan-akan tidak ada manusia-manusia yang mencari solusi di tempat-tempat kemurkaan ilahi. Mereka mencari pesugihan kepada penguasa alam gaib, kata mereka. Mereka berkeyakinan bahwasanya ada harta gaib yang bisa didatangkan. Tapi mereka harus bayar mahar. Mahar itu bahasa Arab. Karena mereka supaya dikira perbuatan mereka syar'i. Sehingga pakai istilah syar'i. Padahal kalau bahasa sesungguhnya adalah tumbal. Cuma dibungkus mahar. Kalau di Jawa Tengah, aduh lebih banyak lagi Jawa Tengah. Di Jawa Timur, ada Gunung Kawi. Itu penuh jamaah. Ada seorang yang bekerja sebagai driver. Dia cerita, ana berangkat. Ana, ya namanya driver, kata dia. Ada orang charter, ana anter. Kebanyakan yang berangkat ke sana, ustaz muslimin yang ada di tempat itu. Bukan orang-orang kafir. Padahal Allah mengatakan, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Allah katakan masjid-masjid itu milik Allah. Kau jangan memohon kepada selain Allah. Siapapun. Di surah An-Naml ayat 62. Allah mengingatkan kita manusia yang lemah. Agar faham kemana seharusnya kau pergi tatkala tukumu sepi. Kemana kau seharusnya mencari solusi tatkala warungmu tidak ada yang mengunjungi. Kemana seharusnya? Allah berfirman, Amman yujibul mudtarra idza da'ah. Siapakah, kata Allah, yang mengabulkan doa-doanya orang yang kesulitan? Kapan? Idza da'ah. Kalau dia manggil, kalau dia minta sama Allah Jalla Jalaluh, wa yakshifu su, dan siapa yang menyingkap kesulitan? Siapa jemaah? Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian khalifah-khalifah di bumi. Tuh rumah yang kalian tempatin, itu dulu milik orang lain. Toko yang kalian sewa, dulu milik orang lain. Banyak. Kita hanya menggantikan generasi yang lalu. Siapa yang menjadikan itu? Allah. Lalu Allah mengatakan, A'ilahun ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit kalian itu yang ingat sedikit. Punya masalah sedikit, dukun. Dan laris jamaah. Walaupun dukun-dukun di masa kini pakai gamis sekarang. Iya. Pakai gamis, mereka bisa memperbanyak uang, menggandakan uang. Dan ana punya teman yang cerita, tatkala dia ditipu, wallahi ustaz, ana pernah, teman di Tanah Abang, ana pernah ditipu, ya kita belum tahu agama ustaz. Kita keliling cari dukun untuk menggandakan uang. Secara logika gak masuk, secara agama ditolak. Kalau dukun bisa menggandakan uang, tutup BI jamaah. Ya. Gak perlu kita punya pabrik bikin duit, gak perlu. Tinggal biar dia, kita taruh, kasih meja, sudah. Ini gudang, kau duduk sini. Tahu-tahu duit datang gitu kan. Duit datang gitu kan. Enggak ada jamaah. Tapi dia mengatakan kita datang keliling Ustaz. Dengar di Banten berangkat. Dengar di sana berangkat. Sampai habis duit ratusan juta. Untuk mahar-maharnya itu, untuk tumbal-tumbalnya. Yang katanya harus pakai ayam hitam. Dia minta ayam hitam, paruhnya hitam, matanya hitam, kulitnya hitam, darahnya hitam, tulangnya hitam. Enggak ada. Saya jual, kata dukunnya. Nah, jadi memang mereka cari duit. Maka kata Allah, a'ilahun ma'allah. Siapa yang membuat jantungmu bisa berdetak? Dukun itu. Tak bisa. Kenapa kau datang minta ke sana? Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya tatkala kita terkena musibah, mendapatkan kesulitan, apapun kesulitan itu, kita lari menuju Allah. Karena kau harus yakin bumi ini milik Allah. Langit yang 7 lapis dan bumi ini kelak pada hari kiamat akan ada dalam genggaman Allah Jalla Jalaluh. Maka tumbuhkan dalam hati antum kebesaran Allah. Antum kepingin apa? Kepingin pasar baru ini. Semuanya milik antum. Susah apa gampang jamaah? Jamaah. Allah Ustaz, ana nyewa toko sampai mau mati Ustaz. Kontrak sampai sekarang waktu dia. Kau tidak tahu berarti dengan Allah. Kita kadangkala pesantren butuh tanah. Butuh tanah berapa? Kita butuh tanah 1 hektar. Berapa harganya? Ya kira-kira 2,5 M. Mahal apa murah jamaah? 2,5 M. Mahal. Allahu Akbar. Bumi ini semua milik Allah. Allah mau kasih kau 1/2 bumi, Allah akan kasih. Nanti ketika kau masuk surga Allah, Allah akan kasih kepada orang terakhir yang masuk surga 10 kali lipat bumi ini jamaah. Cuma 1 hektar, 2 hektar. Gak ada artinya. Maka kau minta sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Ketika 313 sahabatnya harus menghadapi 1000 pasukan. Beliau tahu. 300 ngadepin 1000. Ya secara akal gak mungkin menang ya Allah. Tapi beliau yakin Allah itu Rabbul Alamin. Maka Nabi mengangkat tangannya sampai selendangnya itu berulang kali jatuh. Beliau mengatakan Allahumma wa'dakal ladzi wa'adtani. Allahumma anjiz wa'dakal ladzi wa'adtani. Ya Allah, janjimu ya Allah kepadaku ya Allah. Janjimu kepadaku ya Allah. Apa yang terjadi? Allah tinggal ngomong kun, fayakun, selesai jamaah. Selesai 1000 orang itu. Abu Jahal selesai hidupnya. Umayyah bin Khalaf selesai hidupnya. Enggak ada yang sulit buat Allah. Kalau kita yakin Allah mendengar. Sebagian di antara kita udah seuzon dulu sama Allah. Yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, nanti kita akan bahas, salah satunya itu kita udah seudzon sama Allah. Aduh, kayaknya gak mungkin. Aduh, berat banget. Kau tahu, iblis berdoa Allah kabulkan jamaah. Kau gak harus seudzon sama Allah. Iblis makhluk yang terlaknat minta sama Allah. Fa'anzirni ila yaumi yub'athun. Ya Allah,
1: dan ambil faedahnya. di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatul iman dan pemerhati Radio Rojak Kendari rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa sanallahu ilaikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

yang terjadi di Mekah, ya, di awal-awal turunnya Islam, ketika Abu Jahal Abu Jahal memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perlakuan yang sangat buruk, yaitu ingin menginjaknya ketika beliau sedang sujud. Naudzubillahi min dzalik. Ya, perbuatan yang sangat kufur. Dan pantas kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keburukan kepada orang yang seperti ini keadaannya. Naudzubillahi min dzalik, sampai disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Ada penjelasan di dalam kitab As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul, tulisan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, sehubungan dengan ayat ini, beberapa riwayat yang menyebutkan tentang turunnya ayat ke-6 sampai terakhir di surat Al-Alaq tentang peristiwa yang kita sebutkan tadi dari Abu Jahal yang memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perlakuan yang buruk. Pertama, riwayat dalam Sahih Muslim yang juga riwayat ini tentu didukung dengan riwayat dari banyak jalurnya, banyak pendukungnya. Ya. Kisah ini diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Abu Jahal, Abu Jahal satu hari ya di Mekah di awal-awal Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwakan. Abu Jahal berkata, hal ya'firu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wajhahu baina adhhurikum? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempelkan wajahnya di tanah, yakni sujud di hadapan kalian, di kalangan kalian? Ini kalian ada yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat? Qala fakila na'am, maka ada yang menjawab iya, dia melakukannya di kalangan kami. Qala, faqala, maka Abu Jahal ya berkata, wallat wal Uzza, wallati wal Uzza, la in ra'aituhu yaf'alu dhalika la ata'anna ala raqbatihi. Dia bersumpah dengan nama sembahannya, ya, dia berkata, demi Lat dan Uzza, naudzubillahi min dzalik, sungguh-sungguh jika saya melihatnya melakukan itu, saya akan menginjak lehernya. Ya, ini seorang yang sangat durhaka, la'natullah alaih, naudzubillahi min dzalik, ya. Wala akhiranna wajhahu fit turab, dan sungguh-sungguh saya akan menempelkan wajahnya di tanah. Qala, kata Abu Hurairah kemudian, fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli za'ama liyata'a ala raqbatihi. Maka kemudian orang kafir ini, orang yang sangat durhaka ini, naudzubillahi min dzalik, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau sedang salat, dia menyangka akan menginjak leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fama faja'ahum minhu illa wa huwa yanqusu ala akibaihi wa yattaqi bi yadaihi. Maka tiba-tiba mereka kaget, teman-temannya pada kaget, ya, dia pergi menuju ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah menjadikan mereka kaget kecuali Abu Jahal ini tiba-tiba mundur, mundur dengan cepat sambil berlindung dengan kedua tangannya seperti menjaga sesuatu agar tidak menimpa dirinya. Qala faqila lahu, maka ditanyakan kepadanya, malaka, ada apa denganmu? Qala inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa hawlan wa ajnihatan. Sesungguhnya ada antara aku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada semacam khandaq, parit yang besar yang berisi api. Kemudian ada pemandangan yang sangat mengerikan dan ada sayap-sayap. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laudana minni lah tatafathul malaikatu udwan udwan. Kalau dia berani mendekat kepadaku tadi, ya, maka sungguh malaikat akan menyambarnya dan memutuskan tubuhnya ya satu persatu, akan dilepaskan anggota tubuhnya satu persatu.
Ini sebagai balasan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fa anzalallahu azza wa jalla la nadri fi hadithi Abi Hurairah aw syai'in balagahu. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, yang kami tidak tahu apakah ini hadis riwayat Abu Hurairah atau sesuatu yang sampai kepadanya. Allah turunkan dari ayat-ayat tadi, kalla innal insana layatgha arra'ahu staghna, sampai di akhir ayat. Dari ayat yang ke-6 sampai akhir ayat Al-Alaq ini. Ya, sekali-sekali tidak sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Maksudnya di sini adalah Abu Jahal la'natullah alaihi, yang dimaksudkan di ayat-ayat ini. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Zada Ubaidullah fi hadithihi, Ubaidullah menambahkan dalam hadisnya ini, wa amarahu bima amarahu bihi, wa zada ibnu Abdil A'la fal yad'u nadiyah yakni qaumahu. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan kepada Abu Jahal ini, yakni fal yad'u nadiyah, silakan panggil teman-temanmu. Ya, kita akan memanggil Az-Zabaniyah, malaikat-malaikat penjaga neraka. Ya, Nadia di sini artinya kaumnya, orang-orang yang mendukungnya, rombongannya atau gerombolannya. Nah, ya, kalau dalam bahasa kita geng-gengnya, panggil Nadia, yakni geng-gengnya untuk membantunya seandainya mereka bisa membantu menyelamatkannya dari para malaikat yang telah bersiap menunggu perbuatan dari orang yang sangat kufur ini, na'udzubillahi min dzalik. Itu riwayat dalam Sahih Muslim tentang sebab turunnya ayat-ayat ini. Kemudian ada juga riwayat dari jalur lain. Ya, dan tadi kan kisahnya Abu Hurairah, tentu beliau tidak mengalami kisah tersebut, tapi ya, dia mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia meriwayatkannya. Jadi tidak ada masalah di sini Abu Hurairah karena mengetahui kisah tersebut, ya tidak mengapa, karena beliau mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat yang lain yang menceritakan kisah ini. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, qala Abu Jahal ketika itu berkata, lain ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli indal ka'bati la'atiyannahu hatta ata'a ala unuhi. Abu Jahal, ya, orang yang terlaknat ini berkata, sungguh-sungguh jika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat di dekat Ka'bah, maka saya akan menginjak lehernya. Saya akan mendatanginya sehingga saya akan menginjak lehernya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la in fa'ala la akhadhatul malaikatu iyanan. Kalau dia berani melakukan itu, maka malaikat akan menyambarnya terang-terangan. Ini akan disiksa langsung oleh para malaikat, ditampakkan di hadapan manusia. Tapi dia tidak berani tentu melakukannya. Ya. Ini juga hadisnya sahih. Kemudian riwayat yang terakhir yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Jami atau Sunannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga, ya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, sedang salat, maka datang kepadanya Abu Jahal. Abu Jahal berkata kepadanya, alam anhaka an hadha, bukankah aku larang kamu melakukan ini, yakni salat di sekitar Ka'bah, dekatnya Ka'bah, yakni apa haknya dia melarang? Ya, Ka'bah juga bukan miliknya. Fansarafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fazabarahu faqala Abu Jahal. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berhenti melakukan salatnya, yang kemudian Abu Jahal ini melemparnya atau memarahinya. Abu Jahal berkata kepadanya, innaka la ta'lamu ma biha nadin aktsaru minni. Sungguh kamu tidak tahu bahwa di Mekah ini tidak ada kelompok pun, tidak ada pendukung atau rombongan yang lebih banyak dibandingkan aku. Tidak ada orang-orang yang
selalu teman-temanku lebih banyak dibandingkan teman-temanku. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini tadi, falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Maka silakan dia memanggil teman-temannya, kelompoknya atau rombongannya, maka kami akan memanggil malaikat az-zabaniyah. Ya, malaikat az-zabaniyah maksudnya malaikat penjaga neraka. Ya, pimpinan mereka adalah malaikat Malik, tapi yang bertugas di dalam neraka juga ada malaikat yang namanya az-zabaniyah. Ibnu Abbas kemudian radhiyallahu taala anhu berkata, wallahi lauda anadiyahu la akhadathu zabaniyatullah. Sungguh demi Allah, kalau dia memanggil teman-temannya itu, kelompoknya itu, maka malaikat zabaniyah akan mengambilnya, akan menyambar dan menyiksanya ya saat itu juga. Ya, ini juga adalah hadis yang hasan gharib sahih, hadis yang sahih dari riwayat At-Tirmidzi. Ya, ini intinya ini adalah beberapa kisah yang menunjukkan sebab turunnya ayat-ayat di surat Al-Alaq ini dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang terakhir. Baik, insyaallah kita akan baca kelanjutan dari penafsiran ayat-ayat ini di pertemuan berikutnya.

Iya, sebelum kita tutup ya. Jadi ada penjelasan di sini dikata Syekh Abdurrahman As'adi. Ya, tentu karena ayat ini meskipun berlaku sebab turunnya itu pada peristiwa Abu Jahal, tapi secara umum dia berlaku untuk semua yang melakukan perbuatan yang sama, menghalang-halangi seorang hamba dari sholat, dari ibadah, ya. Maka al-ibratu bi umumi lafdhi la bi khususi sabab. Ini kita tahu kaidah dalam ilmu tafsir yang terkenal, yang menjadi pelajaran itu adalah keumuman lafaz bukan dengan sebab turun yang khusus. Ya. Walakinnal insana li jahlihi wa dhulmihi idza ra'a nafsahu ghaniyan tagha wa bagha wa tajabbara 'anil huda wa nasiya anna ila rabbihi ruj'a wa lam yakhfa fil jazaa'. Bal rubbama wasalat bihil halu an annahu yatrukul huda binafsihi wa yad'u ghayrahu ila tarkihi wa yanha 'anil salati allati hiya afdalu a'malil imani. Nah, akan tetapi manusia ini berlaku untuk semua meskipun sebab turunnya adalah berhubungan dengan Abu Jahal, karena kejahilan dan kedolimannya, jika dia memandang dirinya itu kecukupan, maka dia akan melampaui batas. Dia akan berbuat zalim. Ya, keras kepala, tidak mau menerima petunjuk. Dia lupa bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah. Tidak takut kepada balasan di sisinya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan terkadang ya membawa dia meninggalkan petunjuk pada dirinya, kemudian mengajak orang lain untuk meninggalkan petunjuk itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka dia melarang orang dari melaksanakan sholat, yang mana sholat ini merupakan seutama-utama amal dalam keimanan. Ya, inilah keadaan yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di ayat-ayat yang nanti insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Ayat yang ke-6 sampai yang terakhir insya Allah. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Kita masuk pembahasan berikutnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, faslun fi asbabi syarhi sadri wa husuliha alal kamali lahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebab-sebab lapangnya dada dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kelapangan dada secara sempurna. Fasal ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah setelah membawakan tentang zakat dan sedekah, karena beliau menjelaskan di antara sebab dada seorang menjadi lapang bahagia adalah dengan berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada orang lain adalah dengan membayar zakat dan sedekah. Maka akhirnya beliau melakukan istitrat, yaitu penjelasan lebih panjang. Maka beliau sekaligus menyebutkan sebab-sebab lapangnya dada selain zakat dan sedekah. Maka beliau mengatakan, fa'adhamu asbabi syahri sadar, sebab utama agar lapang dada adalah tauhid. Dan semakin sempurna tauhid seorang, semakin kuat tauhid seseorang, dan semakin bertambahnya tauhid seseorang, maka semakin pula lapang dadanya. Ya. Oleh karenanya ini isyarat bahwasanya jika seorang ingin dadanya lapang, dia semakin perdalam tauhid. Kita tahu dalam tauhid ada bab tawakal, bab roja berharap kepada Allah, bab tentang khauf takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bab tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bab yaitu hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap sanjungan dari manusia. Siapa yang semakin kuat tauhidnya, maka dadanya semakin lapang. Beliau berkata, Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbih. Dan apakah orang yang Allah lapangkan dadanya dengan Islam dan dia di atas cahaya dari Rabb-nya? Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam. Siapa yang ingin Allah lapangkan dadanya, Allah mudahkan, siapa yang Allah ingin berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Wa man yurid an yudhillahu, dan siapa yang ingin Allah sesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan ka harajan ka'annama yas'adu fis sama. Maka Allah jadikan dadanya menjadi sempit, sesak, seakan-akan dia naik ke langit. Ya. Maka hidayah dan tauhid adalah sebab paling besar untuk meraih kelapangan dada. Dan sebaliknya, syirik dan kesesatan adalah sebab terbesar menjadikan hati menjadi sempit. Menjadi sempit. Orang yang tidak bergantung kepada Allah, bergantung kepada makhluk, maka hatinya semakin sempit. Berbeda dengan ketika orang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Maka ini peringatan dari beliau agar kita benar-benar belajar tentang tauhid. Makanya saya sering sampaikan, seorang berusaha ngaji kitab tauhid khatam dari awal sampai akhir. Tentang bab-bab tauhid, kitab tauhid karya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, itu kitab, menurut saya kitab yang terbaik yang pernah saya pelajari. Dan itu penting bagi kita untuk kita pahami dari awal sampai akhir, karena dia membuat hati kita bertauhid, membuat kita ngeh terhadap syirik-syirik, sampai yang syirik-syirik kecil-kecil yang tadinya kita enggak ngeh, ternyata itu adalah kesyirikan, sehingga kita waspada. Menjadikan kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari riya, dari ujub dan berbagai macam penyakit hati yang mencoreng tauhid. Siapa yang tauhidnya semakin sempurna, maka dia semakin bahagia. Oleh karenanya di antara perkataan indah dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, dia mengatakan pokok kebahagiaan seorang dua, yaitu ikhlas dan berbuat baik kepada orang lain. Al-ikhlas yaitu tauhid, hanya mencari keridhaan Allah, hanya mencari pujian Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain. Al-ihsan ilan nas. Siapa yang menggabungkan keduanya, dia adalah orang yang paling lapang dadanya. Dia adalah orang yang paling bahagia. Maka dalam hidup kita berusaha fokus bagaimana saya bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang bisa saya sumbangsikan kepada orang sekitar saya yang saya bisa baikin, apa kepada istri, kepada anak, kepada tangga, kepada mertua, kepada kawan, kepada siapa saya, apa yang bisa saya sumbangsikan kepada orang miskin, kepada orang susah. Sementara pikiran kita selalu pada dua hal tersebut, tauhid dan berbuat baik kepada orang lain, maka dada kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid sumber kebahagiaan dan menyenangkan hati orang, meringankan, melapangkan dada mereka. Al-jazaa' min jinsil amal, balas sesuai dengan perbuatan, hati kita pun menjadilah lapang. Dan orang yang paling bahagia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia orang yang paling
mewujudkan tauhid dan yang paling berbuat baik untuk orang lain. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah lewat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang Arab Badui, aslimu ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan a'tama lam yakhshal faqa. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalau kalian ingin dapat kambing banyak, masuk Islam. Karena Muhammad itu kalau sudah bagi-bagi sesuatu, dia tidak pernah takut miskin. Semuanya dia kasih apa yang dia punya. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini sebab yang pertama, perbaiki tauhid. Kalau kita gelisah, dada tidak lapang, maka tauhid kita bermasalah. Pasti tauhid kita bermasalah. Tawakal kita mungkin kurang, kita masih terlalu mempedulikan komentar netizen sehingga kita gelisah. Sehingga perbuatan kita mungkin riya bukan karena Allah atau karena kita ujub bersandar pada diri sendiri. Maka kalau kita tidak bertauhid, maka hati kita menjadi gelisah. Berbeda dengan orang yang bertauhid, ikhlas, maka hatinya akan lapang. Dan kalau hati sudah lapang, apapun masalahnya akan mudah. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika diutus kepada Fir'aun, ini pekerjaan yang sangat berat. Musa alaihissalam kabur dari Fir'aun karena dia bunuh anak buah Fir'aun. Maka dia kabur dari Mesir, dari Memphis, dia lari ke Madian. Dan dia sembunyi 10 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun. Dia sembunyi. Siapa tahu kasusnya sudah dihilangkan. Ternyata dia pulang diam-diam balik ke Mesir setelah 10 tahun. Ternyata Allah suruh dia dakwahi Fir'aun. Dia ini kabur dari Fir'aun, sekarang suruh balik dakwahi apa? Fir'aun. Sementara Fir'aun terkenal bengis, menyiksa, membunuh anak-anak. Siapa lagi yang bengis seperti Fir'aun, membunuh anak-anak, menyiksa wanita, menyiksa laki-laki. Maka ketika itu Nabi Musa takut. Maka dia berdoa. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Yang pertama dia minta itu. Rabbi syrahli sadri. Baru dia mengatakan, wa yassirli amri. Ya Allah, mudahkanlah apa? Urusanku. Wahlul uqdatam min lisani. Mudahkanlah lisanku untuk berbicara. Yafqahu qawli. Agar mereka bisa paham maksudku. Waja'ali waziram min ahli haruna akhi. Jadikanlah penolongku adalah saudaraku, kakakku itu Harun. Sebagai seorang rasul menemaniku. Ushiru bihi amri, kuatkan urusanku dengannya. Wa asyriku fi amri, dan jadikan dari rasul sepertiku. Kain nusabbiha kathir wa nadhkuruka kathir. Agar kami bisa bertasbih kepada engkau dan kami banyak mengingat engkau. Jadi Musa diutus berdakwah kepada orang yang sangat bengis, yang sangat kejam, yang ngaku sebagai Tuhan. Saya rasa tidak ada orang lebih hebat daripada Fir'aun dalam urusan kebengisan. Donald Trump kalah, Benjamin Netanyahu kalah. Ini Fir'aun luar biasa. Dan Musa kabur dari Fir'aun 10 tahun dengan harapan perkara sudah ditutup, dilupakan. Sekarang dia suruh kembali kepada Fir'aun. Dia takut, wajar atau tidak? Wajar dia takut. Tapi pertama yang dia berdoa agar dia bisa mendakwahi Fir'aun, Rabbi syrahli sadri. Ini yang pertama, minta agar dada dilapangkan. Maka lapangnya dada ini modal utama bagi kita untuk menghadapi berbagai macam problematika kehidupan dunia ini, ya, karena namanya orang hidup pasti ada permasalahan. Sebab yang kedua, wa minha an-nurul ladzi yakdzifuhu Allahu fi qalbil abdi wa huwa nurul iman, yaitu keimanan yang Allah lemparkan ke hati seorang hamba. Fa innahu yashrahu as-sadr wa yuwassi'uhu wa yufrihul qalba, karena iman itu akan melapangkan dada, melebarkan dada, dan akan menjadikan hati bergembira. Fa idza fuqida hadha an-nur min al-qalbi dhaqa wa harij. Jika ternyata iman ini hilang daripada dada seorang, hati seorang, maka hatinya menjadi sempit dan sesak. Wa sara fi adyaqi sijnin wa as'abihi, maka jadilah hatinya dalam penjara yang sangat sempit dan paling berat. Wa qad rawat Tirmidzi fi jami'ihi, Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza dakhala nurul qalba infasaha wa ansharah." Jika nur Allah telah masuk ke dalam hati seorang, maka hatinya menjadi luas dan menjadi lapang. Qalu, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Apa tandanya kelapangan hati, cahaya Allah tersebut ya Rasulullah? Qala, "Al-inabatu ila daril khulud wa at-tajafi an daril ghurur wal isti'dad lil maut qabla nuzulihi." Selalu kembali kepada akhirat. Yang dia pikirkan adalah selalu apa? Akhirat. Dan dia menjauh dari darul gurur, itu dari dunia yang menipu. Dan dia selalu bersiap-siap untuk kematian sebelum datangnya kematian tersebut. Kalau ada orang memiliki sifat-sifat seperti itu, insya Allah dadanya lapang. Maksudnya dia beriman. Dia selalu fokus orientasinya adalah apa? Akhirat. Dia tidak berleha-leha, berlena-lena dengan dunia. Karena dia tahu dunia hanyalah menipu.
dan dia selalu siap untuk menghadapi kematian sebelum datangnya kematian tersebut.

maka seorang hamba mendapatkan kelapangan dada sesuai dengan kadar cahaya Allah yang masuk ke dalam dadanya. Sebagaimana cahaya yang nyata, kadang kalau kita di ruangan ada cahaya kita merasa lapang, dan dalam kegelapan kita merasa sempit, maka demikian juga cahaya maknawi yang Allah berikan dalam hati seseorang. Ini menunjukkan iman, maka seorang berusaha memperkuat imannya. Dia beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir. Dia pelajari iman-iman tersebut dan selalu ingat akhirat, terutama iman kepada hari akhirat, agar hatinya menjadi lapang. Makanya disebutkan kematian itu, kalau kita ingat kematian, maka yang sempit menjadi lapang. Dan lapang menjadi sempit ketika kita merasa kaya raya, tapi kita ingat kematian, maka kita pun berhenti, tidak berleha-leha. Kemudian yang ketiga, wa minha al-ilmu. Di antara sebab yang menjadikan lapang dada adalah al-ilmu. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwasanya sebab kebahagiaan yang paling utama adalah ladzatul ilm. Bahwasanya kelezatan yang paling agung adalah kelezatan ilmu. Tapi kelezatan ini hanya bisa didapati oleh orang yang serius. Menuntut ilmu serius, dia mengulangi, dia mempelajari, kalau tidak tahu dia bertanya, sehingga dia merasakan kelezatan ilmu, dan itu dia akan merasakan kebahagiaan. Bagaimana akal dia diajak berpikir tentang hal-hal yang bermanfaat, dan itu menjadikan dia menjadi bahagia. Fa innahu yashrahu sadar. Sungguhnya ilmu itu akan melapangkan dada. Wa yuwassi'uhu, dan meluaskan dada. Hatta yakuna awsa'a minad dunya, bahkan menjadi lebih luas daripada dunia ini. Wal jahlu yurithuhu dhiqa wal hasra wal habsa. Adapun kebodohan mendatangkan kesempitan, keterbatasan dan penahanan. Fakullama tasa'a ilmul abdin syaraha sadruhu, semakin luas ilmu seorang maka semakin lapang dadanya. Walaysa hadha likulli ilmin, ini tidak pada setiap ilmu. Bal lil ilmi al-mawruts ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi maksudnya ilmu akhirat yang menambah seorang semakin dekat kepada Allah, dadanya semakin lapang, semakin bahagia. Wa huwa al-ilmu nafi', dan ilmu yang bermanfaat. Fa ahluhu asyrahu nasi suduran, maka ahli ilmu mereka orang yang paling lapang dadanya. Wa awsahuhum quluban, hati mereka semakin luas. Wa ahsanuhum akhlaqan, yang paling bagus akhlaknya. Wa atyabuhum aisyan, dan yang paling indah hidup mereka, paling bahagia. Demikianlah kita para ulama, seperti itu ya, dengan berbagai macam problematika yang mereka hadapi, tapi mereka mudah tersenyum, mereka sangat lapang dada mereka merasa bahagia. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat akan pengori seseorang. Makanya saya katakan tadi, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Taimiyah bahwasanya tidak ada kelezatan seperti kelezatan ilmu. Jangankan kelezatan ilmu akhirat, ilmu dunia saja ada kelezatannya. Orang belajar sesuatu, dia berkecimpung, dia sampai pakar, dia merasa ada kelezatan. Apalagi ilmu agama. Makanya dikatakan Syekh Al-Albani rahimahullah, terkadang naik tangga, kemudian dia buka buku, bisa berjam-jam di atas tangga. Ya, kenapa? Karena ada kelezatan yang didapatkan ketika mendapatkan wawasan baru tentang ilmu agama. Bahkan sebagian syekh istrinya cemburu karena syekh lebih suka lihat buku daripada lihat istrinya. Begitu. Kenapa? Ada kelezatan ketika dia belajar. Ketika dia belajar, dia baca, bertambah. Kalau orang baca buku tafsir, maka dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Itu kan melapangkan dada seorang. Bila orang bodoh, tidak tahu ilmu agama, dadanya menjadi apa? Sempit. Oleh karenanya sebab bahagia adalah nuntut ilmu. Makanya ikhwan, kalau antum serius nuntut ilmu, bukan berarti jadi ustaz, enggak. Tapi serius saja, catat, pas ujian benar semua, kan itu serius. Pas ujian benar semua, murajaah, kalau enggak itu tanya, mencari tahu. Nah, itu ada kelezatan yang dirasakan. Ada kebahagiaan. Sekarang yang keberapa? Yang keempat. Al-inaba ila Allah, kembali kepada Allah. Wa mahabbatuhu bi kullil qalb, totalitas mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wal iqbal alaihi, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tana'um bi ibadatihi, dan berusaha menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah disebut dengan takalluf atau taklif, yaitu beban. Pada dasarnya seorang ketika beribadah ada pembebanan. Tadinya dia enggak sholat, suruh sholat. Tadinya enggak baca Quran, dia baca Quran. Ada pembebanan. Tapi pembebanan tersebut kalau dia jalani sedikit demi sedikit, dia akan merasakan kenikmatan di balik ibadah tersebut. Tentunya umrah adalah beban. Capek kesana kemari, uang keluar. Tapi ternyata orang banyak bahagia dengan umrah. Tentunya haji adalah beban. Tapi ternyata orang banyak yang bahagia dengan apa? Haji. Demikian sholat. Sholat malam beban. Bangun malam, melawan rasa ngantuk. Tapi kalau dia jalani
dia tekuni, dia akan merasakan kelezatan. Sehingga kalau dia tidak salat malam, dia akan merasa ada sesuatu yang kurang. Baca Quran juga, kita lagi enak baca-baca berita, atau harus tutup medsos, kemudian ganti baca Quran, berat. Tapi kalau kita jalani, kita tekuni, jadi suatu kelezatan yang luar biasa. Sampai Nabi SAW berkata tentang salat, beliau berkata, "Waju'ilat qurratu aini fi salat." Allah menjadikan kebahagiaanku pada salat. Itu Rasulullah bahagia ketika salat. Rasulullah mengatakan, "Ya Bilal, arih Nabi salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan apa? Salat. Benar bahwasanya ibadah itu ahkam taklifiyah, itu hukum-hukum pembebanan. Tapi ketika seorang menekuninya, akan menjadi sebab kebahagiaan. Bagaimana caranya? Dengan fokus beribadah, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, serius dalam beribadah, maka dia akan menjadikan dada menjadi lapang. Fala syai'a asrahu li sadril abdi min dzalik. Ya, dan tidak ada yang bisa membuat dada lapang seperti itu, seperti cinta kepada Allah, fokus ibadah kepada Allah. Hatta innahu la yaqulu ahyanan, sampai ada seorang hamba yang berkata terkadang, "In kuntu fil jannati fi mithli hadhil hali fa inni idzan fi 'aysyin thayyibin." Seandainya di surga seperti ini, itu ada kelezatan beribadah kepada Allah, maka di surga seperti ini sudah cukup membuat bahagia, apalagi di surga lebih daripada itu. Kemudian dia berkata, "Walil mahabbati ta'thirun 'ajibun fi insirahi sadri." Dan cinta kepada Allah punya dampak yang luar biasa dalam melapangkan dada. Wa thibin nafs, dan hati menjadi baik. Wa na'imil qalb, dan kebahagiaan hati. La ya'rifuhu illa man lahu hissun bihi. Tidak ada yang mengenali hal ini kecuali orang yang merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kanatil mahabbatu aqwa wa ashadda kana sadru afsaha wa ashrah. Setiap cinta seorang hamba kepada Allah semakin

Ada karena sadru afsaha wa asrah. Setiap cinta seorang hamba kepada Allah semakin besar, maka dadanya semakin lapang, semakin luas. Wala yadhiku illa inda ru'yatil battalin al-farighin min hadha sya'an. Justru dia menjadi sempit ketika melihat orang yang jauh dari cinta kepada Allah. Melihat orang melakukan maksiat, maka hatinya menjadi sempit. Faru'yatuhum qadha aini. Sungguhnya melihat orang-orang jauh dari Allah menjadikan kotoran di mata. Mukhalat wa mukhalatatuhum humman ruhumma ruhihi. Adapun bergaul dengan orang-orang jauh dari Allah yang tidak cinta kepada Allah menyebabkan demam bagi ruhnya. Jadi kata beliau, cinta kepada Allah menjadikan orang bahagia. Bagaimana cinta kepada Allah? Caranya dengan sering berkorban. Di antara sering berkorban. Berkorban yang kita cintai untuk Allah. Itu akan buat kita mudah cinta kepada Allah. Banyak hal yang bisa kita korbankan. Harta bisa

Fa inna man ahabba syai'an. Sungguhnya siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, ghairallah, udhiba bihi. Maka dia akan tersiksa dengan apa yang dicintai tersebut. Wasujina qalbu fi mati dzalikal ghair, dan hatinya terpenjara dengan mencintai sesuatu tersebut. Fama fil ardi asqa minhu, tidak ada seorang di dunia yang lebih sengsara daripada dia. Wala aksafu balan, dan tidak ada yang hatinya carut marut seperti dia. Wala angkadu aisyan, dan tidak ada kehidupan yang lebih berat seperti dia. Wala atabu qalban, dan hatinya letih karena mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau cinta selain cinta sama mobil, mobil hatinya sedih. Pikiran ke mobil-mobil hati. Pokoknya kalau cinta selain Allah berlebihan, hati menjadi apa? Sengsara. Cinta sama perempuan berlebihan juga sengsara. Terlalu cinta jadi pikir terus pikir sengsara. Jangan terlalu berlebihan cinta pada cinta pada sesuatu, kalau berlebihan hanya menyiksa hati. Cinta sesuatu karena Allah. Berusaha cinta sesuatu karena Allah. Cinta istri karena Allah. Cinta anak karena Allah. Cinta apa-apa yang kita miliki karena Allah. Adapun kalau kita cinta sesuatu karena zat tersebut, itu hanya menyiksa hati kita. Hanya menyiksa. Semakin dalam cinta kita pada suatu, semakin ketergantungan hati kita pada suatu tersebut, maka semakin sempit hati kita karena suatu tersebut. Apalagi kalau sudah kecanduan kepada hal-hal yang haram sudah selesai, hatinya benar-benar sempit ketergantungan dengan dunia, apalagi dunia yang haram. Fahuma mahabbatan, maka ada dua bentuk cinta. Mahabbatun hiya jannatud dunya. Pertama, cinta yang merupakan surga dunia, itu cinta kepada Allah. Wasurun nafsi, dan kebahagiaan jiwa. Waladzatul qalbi, dan kelezatan hati. Wa na'imur ruh, dan bahagianya jiwa. Wa gidha'uha dawa'uha, dan ini adalah asupan jiwa dan juga obat buat jiwa. Bal hayatuha wa qurratu ainiha, dan itulah kehidupan jiwa dan kebahagiaan jiwa. Wa hiya mahabbatullahi wahdahu bi kullil qalbi, yaitu totalitas dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wanjidhabi kuwalil mail wal irada wal mahabbati kulliha ilaihi, dan berusaha mengarahkan seluruh cinta, seluruh kehendak, seluruh kecondongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan selalu kita pikirkan, ini Allah suka atau tidak, ini Allah ridhoi atau tidak, ini semua karena Allah. Semua yang kita lakukan, kalau kita totalitas seperti itu, kita akan bahagia, hati akan menjadi lapang. Tidaklah saya interaksi dengan dia kecuali karena Allah. Tidaklah saya membantu dia kecuali karena Allah. Tidaklah saya pergi ke sana kecuali karena Allah. Tidaklah saya pergi ke sini kecuali karena Allah. Tidaklah saya bersafar kecuali karena Allah. Tidaklah saya bermusuhan dengan dia kecuali karena Allah. Semuanya karena Allah, maka dia akan merasakan kebahagiaan hati yang luar biasa. Dan yang kecintaan kedua, wa mahabbatun hiya adabur ruh. Cinta yang menjadikan hati sengsara, jiwa sengsara. Wa ghamun nafs, yang menjadikan hati gelisah. Wasijunul qalbi, dan menjadikan hati terpenjara. Wadhika sadar, yang menjadikan dada menjadi sempit. Wahya sababul alami wan nakadi wal anai, wahya mahabbatu ma siwahu subhanahu, yang menjadikan pilu dan sakit, keletihan pada hati seorang, yaitu cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah. Makanya ketika seorang cinta berlebihan, tidak sesuai aturan, dia akan disiksa dengan apa yang dicintai tersebut. Seperti banyak orang cinta kepada harta berlebihan, tapi dia sengsara. Bukan harta menjadi alat dia, dia malah menjadi budak harta. Makanya Rasulullah mengatakan, ta'iba abdu, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Sungguh celaka budak dirham, budak dirham. Dia menyangka harta dinar dan dirham adalah alat dia. Dia mau menggunakan harta tersebut seenak dia. Sebaliknya dia malah budak. Maka dia habiskan waktunya, habis keletihannya untuk mencari dinar dan dirham. Yang budak siapa? Harta atau dia? Dia yang jadi budak tanpa dia sadari. Bahkan dia rela berkelahi dengan orang tuanya, dia rela bermusuhan dengan temannya, dia rela berkhianat, dia rela menipu, dia rela meninggalkan sholat demi untuk dinar dan dirham tersebut. Maka dia adalah budak di dinar. Dia menyangka dinar dan dirham adalah alat dia, ternyata dia diperalat oleh dinar dan dirham. Maka benar Rasulullah mengatakan, ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar. Ketika seorang berlebihan cinta sesuatu bukan karena Allah, dia yang sengsara. Apalagi tidak bayar zakat. Harta terlalu cinta sama harta, tidak keluarkan zakat, maka dia akan disiksa dengan apa yang dicintai. Makanya Allah mengatakan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Orang yang tidak bayar zakat, maka hartanya tersebut pada hari kiamat kelak akan dipanaskan, dibakar. Ketika sudah jadi panas, dijadikan lempengan untuk menyetrikanya, menyetrika jidatnya, lambungnya, punggungnya. Maka dikatakan, inilah harta yang kalian simpan digunakan untuk menyiksa kalian. Jadi apa yang dicintai oleh seorang bisa jadi jadikan alat untuk menyiksanya di dunia sebelum di akhirat. Ya. Seperti Allah

korupsi, ku duit banyak. Dia gelisah, emang tak gelisah? Gelisah. Setiap ada dengar berita ketangkap KPK, gelisah. Mau beli sesuatu, takut ketahuan, gemes. Karena duit banyak, duit haram. Semua serba susah. Kita pikir dia ketawa ketiwi, dia sengsara meskipun duitnya banyak. Karena uang haram. Oleh karenanya, seorang jangan mencintai sesuatu karena zatnya, tapi cintai sesuatu karena Allah agar dia bahagia. Benar ikhwan-ikhwan, cinta sama istri karena Allah. Ibu juga cinta suami karena Allah. Jangan, saya tidak cinta dia karena Allah. Sebalik, cinta dia karena Allah. Kalau ingin bahagia, cinta zat sesuatu buat kita sengsara. Seorang cinta sama mobil berlebihan, dia sengsara. Mobilnya tergores sedikit, hatinya robek. Karena terlalu cinta sama mobil. Cinta sesuatu karena Allah. Tapi yang berikutnya, yang keberapa? Oh, belum, masih ada. Iya. Oh iya, yang keberapa sekarang? Yang kelima atau yang keenam? Keenam ya. Wa min asbabi syahri sadr dawamu zikrihi ala kulli hal. Di antara sebab lapang dada adalah berkesinambungan dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala kondisi. Wa fi kulli mautin, di setiap tempat. Selalu berzikir. Fali zikri ta'thirun ajibun fin syirahi sadri wa ni'imil qalb. Sungguh zikir itu punya pengaruh yang menakjubkan dalam melapangkan dada dan dalam meraih kebahagiaan hati. Tentu Allah berfirman, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir akan tenang hati seseorang. Maka seorang berusaha untuk berzikir. Zikir kepada Allah ada beberapa macam. Di antara zikir tersebutlah zikir seperti kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la'ilaha akbar. Ada zikir pagi petang, zikir ketika doa-doa keluar rumah, masuk rumah, zikir dalam aktivitas kita mau aktif safar, mau balik dari safar, masuk ke negeri orang, masuk ke pasar. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, naik kendaraan, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua bentuk zikir. Atau zikir mutlak, subhanallah, alhamdulillah, wa la'ilallah, allahu akbar. Sambil dirungkan maknanya, wa la hawla wa la quwata illa billah. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya baca Quran termasuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya berzikir mengingat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tafakkur fi ala ilah, berfikir tentang bagaimana agungnya ciptaan Allah sehingga semakin menambah iman kepada Allah. Di antara zikir adalah belajar ilmu. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakanlah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengerti. Maksudnya ahli zikir maksudnya ahli ilmu. Allah menyebut ilmu adalah zikir karena kita mengingat ilmu Allah, mengingat hukum-hukum Allah, mengingat syariat Allah, itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang berusaha senantiasa zikir kepada Allah, maka dia akan bahagia dan dia akan lapang dadanya. Walil ghaflati ta'thirun ajibun fi dzikrihi wa habsihi wa adzabihi. Dan lalai dari mengingat Allah punya pengaruh yang sangat menakjubkan dalam menyempitkan dada, menjarakan dada, dan menyiksa dada, menyiksa hati. Maka berusaha jangan sampai ghaflah. Jangan sampai ghaflah. Kapan kita ingat Allah, maka kita akan bahagia. Pengen bahagia, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Langsung bahagia itu datang cepat. Pengen bahagia, baca Quran. Antum lagi gelisah, baca Quran. Baca Quran seperempat jam aja. Pasti tutup, hati antum sudah berubah. Pasti sudah berubah. Pasti berubah. Tidak tertunda, langsung hati menjadi lega dan lapang. Itu baru seperempat jam. Pengen hati rusak, nonton aja film Korea seperempat jam. Habis itu setelah dimatiin off, hati pasti rusak. Benar atau tidak? Benar ya. Lihat istri sudah hitam, jelek. Kebahagiaan dicabut. Gara-gara terlalu sering lihat apa? Korea. Langsung, tidak lama-lama. Baca Quran langsung bikin bahagia, nonton film Korea langsung bikin sengsara. Langsung. Dampaknya luar biasa. Kalau sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh, al-ihsanu ilal khalq, ini berbuat baik kepada orang lain. Ini yang kenapa Ibnu Qayyim membawakan bahasan ini, karena dia membicarakan tentang zakat dan sedekah. Bahwasanya zakat sedekah punya punya dampak yang menakjubkan dalam mendatangkan kebahagiaan. Dan kita al-jaza' menyisir amal, balas sesuai dengan perbuatan. Siapa yang bahagian orang, dia akan dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, "Wa habbul a'mali ila Allah surun tudkhulu fi qalbil muslim." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda an hujuan, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au taqdi an hudainan, atau kau lunaskan hutangnya. Au taksyifa an kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. La namsya ma akhini fi hajati ahabu ilai min an ataki fi hadzal masjid syahran. Saya berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi hajatnya lebih saya sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa? Karena membantu orang lain, menyenangkan hatinya, menghilangkan penderitaannya, ini luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa man naf

عن كربة من كرب الدنيا، من نفس مسلما عن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه عن كربة من كرب يوم القيامة. Siapa yang menghilangkan penderitaan seorang muslim di dunia, Allah akan hilangkan penderitaannya pada hari kiamat kelak. Di hari kiamat banyak sekali penderitaan, banyak sekali penyesalan, banyak sekali ketakutan. Maka salah satu caranya adalah dengan menghilangkan atau membahagiakan orang lain. Maka al-ihsan ilal khalq, ini jadikanlah pedoman hidup. Apa yang bisa saya lakukan baik untuk orang lain? Pikirkan dalam hidup kita, hari ini sudah baik sama siapa? Sama istri sudah baik belum? Atau bangun tidur langsung ngomel istri? Bangun tidur, cium keningnya, bangunkan sholat subuh. Tidur melulu. Jangan. Badan udah gemuk, tidur melulu. Jangan. Dok, bangun dok. Berbuat baik sejak awal pagi udah berbuat baik. Anak-anak dipelus, dicium biar bangun. Ayo sayang sholat. Bangun. Bagaimana sejak pagi itu berbuat sama orang? Berbaik sama orang, sama pembantu, sama supir, sama siapa aja yang bisa berbuat baik. Sama tetangga, ketemu orang paling tidak assalamualaikum, senyum sama hansip atau penjaga apa, assalamualaikum, orang bahagia. Ada tukang sampah, assalamualaikum pak, dia bahagia. Ternyata ada bos salam kepada tukang sampah, dia tidak duga, apa enggak salah ada bos salam sama tukang sampah. Subhanallah, bikin bahagia orang, bikin bahagia. Ketemu orang assalamualaikum. Bagaimana cara berbuat baik sama orang, kita pikirkan. Wa naf'uhum bima yumkinu minal mal wal jah. Dan bagaimana bisa beri manfaat kepada mereka dengan apa yang bisa dia lakukan, dengan hartanya atau dengan kedudukannya? Dengan hartanya, dengan kedudukannya. Kadang orang bisa bantu dengan harta, kadang bisa bantu dengan kedudukannya. Dengan beri syafaat, rekomendasi dan lainnya. Wa naf'i bil badan wa anwa'il ihsan, atau membantu dengan badannya, membantu mengangkat barang, membantu apa kayak wa anwa'il ihsan, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Memberi, ada kawan saya, dia bilang cerita tentang bapaknya kalau tidak salah. Bapak saya itu kelebihannya Pak Ustaz, kalau ada orang tanya, tahu rumah ini enggak? Dia langsung, sini. Dia naik motor, antar sampai ke rumah orang tersebut. Setiap orang tanya, tahu enggak si Fulan? Oh saya tahu, sini. Dia langsung antar sampai di orang tersebut. Dia bilang, oh belok kanan, belok kiri. Enggak, dia antar. Kalau bisa dia antar sampai ke rumahnya. Kalau perlu naik motor, dia naik motor. Luar biasa. Ini kalau melakukan kebaikan, kebaikan yang sempurna. Maka dikatakan idza dharabta fa'auji, kalau kau pukul sekalian sakit. Kalau berbuat baik sama orang sekalian sempurnakan, sama saja. Makanya teman saya ketika ada janda di luar minta, "Pak, di mana jalan?" Dia keluar dari pagar, dia kasih tahu, "Itu boleh lewat sana." Ketika dia balik, pagarnya dikunci sama istrinya. Janda tanya semangat banget. Ini kan berbuat baik sama orang lain. Kebetulan yang tanya janda. Istrinya cemburu lah sama apa? Dikunci. Bukan kunci rumah, pintu pagar dia kunci. Maksud istrinya itu, kamu tunjukkan aja dari dalam pagar, sana. Bukan keluar semangat. Ini berbuat baik tapi dapat ujian. Ini sepertinya. Berbuat baik pasti ada ujian. Ada ujiannya, sabar dalam berbuat baik. Maka berbuat baik dengan berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Dengan harta, dengan kedudukan, dengan nasihat, dengan badan, buat tubuh. Fa'innal karimal muhsina ashrahu nasi sodran wa atyabuhum nafsan. Sungguhnya orang yang baik, yang dermawan, yang suka berbuat kepada orang lain, dada mereka adalah dada yang paling lapang. Hidup mereka, hidup yang paling nyaman. Wa annahum qalban, hati mereka, hati yang paling bahagia. Wal bakhil alladhi laysa fi ihsan, adapun orang yang pelit, yang tidak berbuat sama orang lain, membatasi kebaikan untuk dirinya, merasa berat kalau berbuat sama orang lain, merasa rugi kalau berbuat sama orang lain. Saya sudah cari uang susah, kok kasih dia enak aja, dia merasa berat. Orang ini adyakun nasi sadran, orang yang paling sempit apa? Dadanya. Ciri-cirinya biasanya suka cepat marah. Biasanya cepat apa? Marah biasanya. Makanya kalau ada ibu-ibu suaminya cepat marah, biasanya pelit. Biasanya pelit ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Kenapa pelit? Tapi ada orang cerita teman, anaknya dimarahin. Kenapa dia jatuh, lari terus kacamatanya jatuh. Kamu itu kacamata mahal, cuma 300 ribu. Anaknya diomel-omelin gara-gara, karena bagi dia 300 ribu itu mahal. Istri naik mobil ketabrak telepon, habis saya ketabrak, apalagi tabrakan. Mobilnya gimana? Bukan tanya, kamu gimana sayang kondisinya? Mobilnya bagaimana? Tanya mobilnya, karena dia lebih sayang mobil daripada istrinya. Pelit, orang pelit suka emosi. Ada kaca pecah sedikit marah-marah, karena bagi ini mahal nih, mahal-mahal murah. Murah. Kenapa? Karena pelit menjadikan semuanya mahal. Padahal duitnya banyak, kecuali kalau dia enggak punya duit ya. Maka orang yang pelit dia paling sengsara. Hidupnya paling menderita.

Subhanallah. Subhanallah.

Sendiri.

ngajak makan ternyata bayar sendiri-sendiri. Kan makan-makan ternyata bayar sendiri-sendiri. Suatu hari ada teman saya cerita, ada orang terkenal pelit. Saya juga kenal orang itu. Terkenal pelit. Ayo kita makan-makan-makan. Wih, tumben ini. Ini zaman dulu, belum ada zaman modern sekarang. Ayo kita makan. Wih, pada semangat diajak makan. Tumben diajak makan, biasanya enggak. Pada semangat makan. Setelah itu pas bangun, aduh, saya lupa dompet. Belum ada ATM banking dulu. Akhirnya bayar sendiri-sendiri. Subhanallah. Diajak naik mobil. Ayo dari pagi kita hemat naik mobil. Naik mobil saya. Kita kajian bareng-bareng. Terus mampir pom bensin suruh bayar. Ini kisah nyata bukan? Orang seperti ini menderita. Dan membuat orang sekitar juga ikut apa? Menderita. Kasihan istrinya, kasihan anaknya. Sampai ada kisah menakjubkan saya dengar di Idhaatul Quran Radio Saudi. Jadi ada orang meninggal, akhirnya dikumpulkan sama hakim, cerita bapakmu kaya raya, kamu bahagialah, ternyata warisanmu kamu sekian-sekian, dan anda tulisan banyak-banyak. Akhirnya mereka ngamuk, ya Allah, kata hakim heran, loh dikasih tahu warisan banyak kok ngamuk, ternyata bapak kita kaya, kita hidup susah selama ini. Ternyata bapak kita kaya, kita gak tahu, subhanallah. Anak-anak gak tahu bapaknya sembunyikan duitnya, dikira orang miskin, ternyata kaya, kaya raya. Yang menderita anak-anaknya, kasihan. Minta anaknya, kasihan. Orang udah pelit, susah. Hidupnya susah dan menyusahkan orang lain. Maka Rasulullah mengatakan orang paling sengsara adalah orang yang paling pelit. Wa qad daraba Rasulullah SAW mathal al-bakhil wal-mutasaddiq. Rasulullah telah berikan perumpamaan tentang orang yang pelit dan orang yang rajin bersedekah. Kama sali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin. Seperti dua orang yang pakai jubah terbuat dari lingkaran-lingkaran apa? Ring-ring besi. Atau terbuat dari besi. Kullama hamal mutasaddiqu bi sadaqatin ittasat alaihi wa mbasatat. Yaitu terbuat bajunya dari dada sampai ke selangkangannya. Setiap orang yang bersedekah, ingin bersedekah, baju yang sempit tadi menjadi lapang, menjadi lapang, menjadi lapang. Hatta tujinna bananahu, sampai lapang menutupi jari-jarinya. Itu menggambarkan ini adalah baju perang. Ketika dia banyak bersedekah, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari banyak serangan. Karena Rasulullah menyamakan harta yang disedekahkan seperti apa? Baju

Ini sabarangkaya.

Sampai ada orang. Kemudian dia. Akhirnya beliau meninggal.

orang di sekitar juga mendiri.

sensar orang

0: sedeka, sedeka, sedeka, sedeka, sedeka, sedeka, sedeka, sedeka, sedeka, sedeka,
1: muka, muka, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan beli, bukan beli, bukan beli, bukan beli barang, bukan beli barang, bukan beli barang, bukan beli barang, bukan beli barang, bukan beli barang, bukan beli barang, bukan beli barang, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, barang brand, beli barang, dia banyak pikiran, banyak pikiran, lazim, pikiran, lazim, pikiran, lazim, lazim, lazim, lazimat, lazimat, kullu hazimat, kukana, halqatin makanaha, halqatin makanaha, halqatanaha, halqatin manga, halqatin manga, halqatin manga, akhirnya, akhirnya, akhirnya semakin, berarti semakin, dia semakin, dia semakin, sempit, semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit, darinya semakin sempit, darinya semakin sempit, darinya semakin sempit, darinya semakin sempit, darinya semakin sempit, darinya semakin sempit, walam tatasi alaihi, dan tatasi alaihi, dan semakin, dan semakin, semakin menyesakkan, menyesakkan, menyesakkan dadanya, menyesakkan dadanya, dadanya, dadanya.
2: Bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek, bukan penyek

مال الحيوان

Matri ahram atas ahram atas ahram atas ahram atas ahram dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatn

Ketakutan. Ya.

Tiga hatinya tidak.

Ketika pasukan Abu Sufyan kaum musyrikin sudah pergi, mereka masih ketakutan. Kayaknya belum pergi, kayaknya hati tidak tenang. Kenapa? Penakut. Orang kalau pemberani hatinya tenang. Menghadapi sesuatu hatinya tenang. Kenapa dia pemberani? Tapi kalau penakut, belum ada apa-apa, udah ketakutan. Musuh sudah pergi, masih ketakutan. Maka hati menjadi sempit. Orang berani tidak demikian. Dia lantang, dia berani, dia tegas, hatinya tenang. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Pun orang penakut, takut, gelisah, mikir terus, gelisah, karena ketakutan. Kemudian berkata, wa inna hadhan na'ima wa surura la yasira fil qabri riyadhan. Sungguhnya kebahagiaan hati yang kita rasakan di dunia ini akan menjadi taman wa jannah dan surga di kuburan. Apa kebahagiaan kita rasakan di dunia ini karena iman kepada Allah, karena tawakal, karena dermawan, karena bergantung selalu kepada Allah, karena cinta kepada Allah, ini akan berubah menjadi taman surga di kuburan. Wa dzalika adz-dziq wal hasru yanqalibu fil qabri adzaban wa sijnan. Dan orang yang di dunia hatinya sempit karena bergantung kepada selain Allah, karena tawakal kepada selain Allah, karena cinta kepada selain Allah, karena pelit, kesengsaraan yang dia rasakan akan ketika dia mati akan menjadi siksaan dan penjara baginya di kuburan. Fahalul abdi fil qabri kahalil qalbi fi sadri na'iman wa adzaban. Maka kondisi seorang hamba di kuburan seperti kondisi hati di dadanya nikmat ataupun sengsara. Apakah sajinan wa itlaqan, apakah terpenjarakan atau terbebaskan sesuai dengan kondisi dia di dunia, akan dibawa ke kuburan. Wala ibrata bin syirahi sadri hadza li'aridin. Dan tidak ada patokan parameter bagi lapangnya dada yang karena sesaat. Ada orang merasa lapang dada, tapi kenapa? Karena maksiat. Itu lapang dada sebentar. Ketika dia berhenti maksiat, dadanya sempit. Itu bukan sebenarnya bukan lapang dada, tapi kelezatan dunia yang dia rasakan sebentar. Setelah itu akan kembali lagi hatinya menjadi menderita. Seorang kalau nonton film, dia akan senang ketawa gitu. Tapi itu selesai, dia sengsara. Langsung sengsara. Bukan itu standar kebahagiaan. Wala yadhiku sadri hadza li'arid. Ya, demikian juga mungkin seorang ketika dia baik diuji dengan sebagian ujian, mungkin dia sedih, mungkin dia sempit, tapi cuma lewat, setelah itu dia bahagia lagi, kata Ibnu Qayyim. Orang beriman pun kalau dikata-katain, dia mungkin ada sempit dada, cuma sebentar, tidak lama. Seperti Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, وَلَقَدَ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُلُونَ فَصَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَأَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Sungguh kami tahu hatimu sempit karena ucapan mereka kepada engkau, wahai Muhammad. Rasulullah sempat sempit dada. Kalau dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, tapi begitu cepat hilang. Karena Rasulullah bertasbih kepada Allah, salat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini bukan patokan. Yang dimaksud dengan lapang dada itu yang secara mayoritas kondisi hati. Adapun orang beriman kadang-kadang dadanya sempit karena diganggu, itu bukan patokan. Segera hilang. Adapun orang yang tukang maksiat kemudian dadanya tiba-tiba lapang, itu kelezatan dunia, setelah itu akan hilang menjadi kesempitan kembali. Bukan itu patokannya. Fa innal awaridha tazulu bizawali asbabiha. Karena sesuatu yang datang akan hilang dengan hilangnya sebabnya. Wa innamal mu'awwal ala sifati allati qamat bil qalbi tujibu insirahu wa habsahu fahiyal mizan. Wallahu musta'an. Yang jadi patokan adalah sifat kebahagiaan hakiki yang ada di hati, ya, atau kesengsaraan yang ada di hati, itu yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang menjadi parameter di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an, maka Allah adalah tempat meminta pertolongan. Sekarang keberapa? Yang kesembilan. Wa minha bal min a'zamiha ikhraju daghalil qalbi min as-sifatil madhumah. Di antara sebab hati menjadi bahagia adalah menghilangkan penyakit-penyakit hati dari hati. Kita penyakit hati banyak. Allati tujibu dhiqahu wa adzabahu. Penyakit hati seperti hasad, dengki, dendam, tidak memaafkan. Wa tahulu bainahu wa baina husulil bur'i, yang menghalangi penyakit-penyakit tersebut, menghalangi kesembuhan hati. Fa innal abda idza ata bil asbabil lati tashrahu sadrahu wa lam yukhrij tilka al-awsafa al-madhmumata min qalbihi lam yahdha min shirahi sadrihi bita'ilin. Kalau seorang berusaha melapangkan hatinya dengan sebab-sebab beriman dan macam-macamnya, tapi ternyata penyakit hatinya dia biarkan. Dia tidak berusaha melawan hasad. Dia tidak berusaha melawan dendam. Dia tidak berusaha melawan su'udzon yang ada di hatinya. Dia tidak berusaha melawan kesombongan dalam hatinya. Maka percuma usahanya tersebut. Usahanya tersebut tidak akan mendatangkan kebaikan pada hatinya. Tidak akan datang kesembuhan bagi hatinya. Kenapa? Karena dia tidak menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Wa ghayatu an takuna lahu maddatani ta'tawirani ala qalbihi wa huwa lil maddatil ghalibah alaihi minhuma. Paling minimal dalam hatinya ada dua sebab. Sebab bahagia, sebab sengsara. Maka siapa yang mendominasi, dia yang menang. Kalau ingin bahagia sempurna, itu penyakit hilangkan, lawan.

Maka dia seperti hewan.

Dan sungguh benar Allah dan Rasulnya.

itu haram dari

Jangan biarkan hasad bercokol dalam hati lawan. Jangan membiarkan sombong bercokol dalam hati lawan. Jangan biarkan ujub bercokol dalam hati lawan. Jangan biarkan dendam bercokol dalam hati lawan. Jangan biarkan suudzon bercokol dalam hati, apalagi suudzon kepada Allah, lawan. Dengan melawan penyakit-penyakit tersebut, maka seorang akan bahagia, apalagi melakukan sebab-sebab kebahagiaan. Adapun berusaha ngaji dengan baik tapi hasad terus dia nyalakan, ya ini susah. Susah bahagia. Kadang hasad yang menang, kadang iman yang menang. Susah. Adapun rajin ngaji tapi pelit dipelihara, bahkan dikembangkan, dikembangbiakkan, ya susah bahagia. Pelitnya juga dipelihara. Semakin dapat semakin ini, semakin dapat. Kantong semua penuh, kantong belakang semua penuh. Tidak mau keluarin sedikit pun. Dipelihara pelitnya. Kakak lagi butuh enggak? Adik lagi butuh enggak? Orang tua? Enggak lah. Dipelihara pelitnya, bagaimana bahagia? Maka penyakit dibuang, sebab kebaikan dilakukan, maka hati akan bahagia. Sekarang keberapa? 10, subhanallah. Ada 10. Ada buku indah, judulnya Asyriyat Ibn Al-Qayyim. Ibn Al-Qayyim dalam banyak buku, dia mengatakan 10. Sampai dikumpulkan sebagian ulama dalam satu buku. Saya ada pengajian kemarin, 10 sebab sabar. Nanti saya mengisi hari Minggu, 10 sebab ninggalkan maksiat. Nanti ada lagi judulnya 10 sebab taat. Ini sekarang 10 sebab apa? Bahagia. Sekarang yang keberapa? Yang ke-10. Wa minha tarku fudhulin nazar. Nah ini repot kita sekarang. Di antara sebab kebahagiaan adalah meninggalkan lihat-lihat yang tidak perlu. Namanya fudhulin nazar. Yang perlu-perlu aja dilihat. Lihat wajahmu perlu enggak? Kalau melihat perlu. Kalau enggak usah lihat. Tarku fudhulin nazar. Meninggalkan lihat-lihat yang tidak perlu. Wal kalam. Bicara yang tidak perlu. Wal istima'. Mendengar yang tidak perlu. Wal khultah, campur dengan yang lain, ngobrol dengan yang tidak perlu. Wal akli, makan yang tidak perlu. Wal naumi, tidur yang tidak perlu. Meninggalkan berlebihan. Berlebihan apa? Berlebihan lihat, berlebihan dengar, berlebihan ngobrol, berlebihan bergaul, berlebihan makan, berlebihan tidur. Ini semua bikin hati tidak bahagia. Ini Ibnu Qayyim bicara abad ke-8 Hijriah. Sekarang abad berapa? Abad 15. Dia enggak tahu sekarang ternyata ada WhatsApp. Dia enggak tahu ada sekarang namanya apa? Medsos. Yang semua kelebihan ada di situ. Mau lihat kelebihan melihat, tinggal lihat. Kelebihan mendengar, tinggal dengar. Kebelihan. Semua kelebihan ada di situ. Sehingga manusia jarang melihat yang dia perlukan saja, mendengar yang dia perlukan saja. Berlebihan ini, kata Ibnu Qayyim, membuat hati menjadi kering. Jadi kering. Terlalu banyak lihat yang enggak perlu dilihat, hati menjadi kering. Terlalu banyak didengar, hati menjadi kering. Terlalu banyak tahu yang tidak perlu diketahui, terlalu kepo, hati menjadi apa? Kering. Ya, hati menjadi kering. Benar atau tidak? Antum kalau kepo tahu urusan rumah tangga orang lain, antum kepo, terus antum tahu, terus antum jadi bahagia? Jadi sengsara. Mikirin yang tidak perlu antum, pikirin. Akhirnya rambut cepat putih, akhirnya cepat mati. Mikir yang tidak perlu dipikirin. Melihat yang tidak perlu ngomong yang tidak perlu diomongin. Itulah sifat kita, apalagi zaman medsos sekarang. Ini semua kita terjebak di sini. Melihat yang tidak perlu untuk dilihat. Kata beliau, fa inna hadhil fudula tastahilu alaman wa gumuman wa humuman fil qalb. Ini semua yang sikap berlebihan ini mendatangkan penyakit, kesedihan, kegelisahan dalam hati. Subhanallah. Tahsuruhu wa tahbisuhu. Masih sering cerita tentang saya sudah pernah cerita lagi seorang yang orang Arab yang banyak minum kahwa. Akhirnya dia tanya, kamu kenapa banyak minum kahwa? Kata dia, kakekku umurnya lebih 100 tahun. Kenapa? Karena minum kahwa? Enggak, dia tidak kepo seperti kau. Makanya umurnya panjang. Kau terlalu banyak kepo, itu mikir umur pendek. Mikir yang tidak perlu dipikir. Karena kalau banyak pikiran, enggak, pusing atau tidak? Pusing, pengaruh ke hatinya. Hati tidak bahagia, cepat tewas. Watahsuruhu watahbisuhu. Akhirnya terlalu banyak berlebihan tadi menjadikan hatinya sempit. Tudayyikuhu wa yata'adzabu biha, menjadikan sempit, menjadikan sengsara. Bal ghalibu adzabid dunya wal akhirati minha, bahkan kebanyakan siksaan dunia dan akhirat gara-gara kelebihan ini. Kelebihan terlalu banyak lihat yang enggak perlu, mendengar yang enggak perlu, komentar yang tidak perlu, bicara yang tidak perlu, bergaulan yang tidak perlu, makan yang tidak perlu, minum yang tidak perlu, tidur yang tidak perlu. Fala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'adhyaka sadra man daraba fi kulli afatin hadhil afati bisahmin. Betapa sempitnya hati orang yang semua dia lakukan. Kelebihan melihat, kelebihan mendengar, kelebihan ngomong, kelebihan komentar, kelebihan pergaulan, kelebihan makan, kelebihan minum, kelebihan tidur, semua kelebihan dia lakukan yang tidak perlu. Ini orang paling sengsara, kata Ibnu Qayyim.
Kalau ditanya, lihat yang tidak perlu, dia nomor satu. Lihat yang tidak perlu. Komentar tidak perlu, dia paling banyak komentar. Semuanya dia analisa. Semua dia analisa. Padahal dia tidak ada yang dengar analisanya. Cuma dia analisa semua. Semua dia, apa dia dengar semuanya. Semua dia komentar. Semua dia lihat. Semua dia kepoin. Semua dia pergaulin. Ketemu sana, ketemu gaul dia banyak. Waktu kapan ingat Allah? Ghaflah, lalai. Kalau sudah banyak melihat, pasti banyak maksiat. Terlalu banyak mendengar, pasti banyak maksiat. Maka ini orang paling menderita, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa ma'an kada aishahu, betapa sempit kehidupannya. Wa ma'aswa halahu, betapa buruk kehidupannya. Wa ma'asyadda hasara qalbihi, dan betapa sempit terpenjarakan hatinya. Wa la ilaha illallah. Tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah. Ma'an ama aishah man daraba fi kulli khoslatin min tilkal khisalin mahmudati bisahmin. Dan betapa orang bahagia yang dia punya sebab kebahagiaan, dia punya ada saham di situ. Dia cinta kepada Allah, dia dermawan, dia apa namanya tawakal kepada Allah. Semua sebab-sebab kebahagiaan dia punya saham di situ. Maka dia sangat mudah untuk bahagia. Wa kanat himmatuhu dairatan 'alaiha, dan selalu orientasinya adalah bagaimana saya dicintai oleh Allah, bagaimana bisa mencintai Allah, bagaimana saya bisa bantu orang lain, bagaimana saya bisa mereka tauhidku, bagaimana saya bisa dermawan. Itu yang dipikirkan. Uang saya ini buat apa? Maka ini orang yang bahagia, membangun kebahagiaannya di atas ikhlas cinta kepada Allah dan berbaik kepada orang lain. Ha'imatan haulaha, berputar sekitarnya. Fala hadza falihadza nasibun wafirun min qawlihi. Orang seperti ini mendapatkan bagian besar dari firman Allah, innal abrara lafi na'im. Semuanya orang-orang yang berbuat baik dalam kebahagiaan. Walidzaka nasibun wafir min qawlihi wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang tadi melakukan sebab-sebab kesengsaraan, mereka juga dapat bagian dari firman Allah, wa innal fujjara lafi jahim. Semuanya orang-orang fajir, para pendosa dalam neraka jahannam. Wa bainahuma maratibun mutafawitatun la yuhsiha illallah. Dan di antara keduanya ada level-level yang tidak ada yang tahu berapa jumlah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal maksud. Maksud dari pembahasan kita bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna dalam segala sifat yang mendatangkan kelapangan dada, yang membuat hati menjadi luas, yang menjadikan bahagia dan menjadikan ruh menjadi hidup. Maka beliau adalah manusia yang paling sempurna dalam kelapangan dada, dalam kehidupan, dalam kebahagiaan. Terlebih lagi Allah juga telah memberikan kelapangan dadanya secara hissi, secara konkret. Itu karena dada Nabi dibelah, diambil, dikeluarkan benar-benar secara konkret juga dadanya lapang, apalagi ditambah dengan lapang dada secara maknawi. Wa akmalul khalqi, konkret maupun secara abstrak. Wa akmalul khalqi mutaba'atan lahu akmalu min syarahan waladzatan naqratain. Dan orang yang paling mutaba'ah kepada Nabi harusnya juga mendapatkan kesempurnaan dalam kebahagiaan. Wa ala hasabi mutaba'atihi yanalul abdu min syarahi sadri. Sejauh mana seorang mengikuti Nabi mutaba'ah, maka dia akan mendapatkan sejauh itu pula kelapangan dada dan kebahagiaan dan kelezatan kebahagiaan ruhnya. Maka dia berada di puncak kesempurnaan kelapangan dada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di puncak kelapangan dada, puncak kemuliaan dan puncak dihilangkan beban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pengikutnya pun demikian sesuai dengan kadar ittiba mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan kadar bagaimana sesuai dengan kadar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, membela mereka dan seterusnya. Famustaqilun, famustaqillun wa mustaqsir. Ada yang mendapat bagian sedikit, ada yang mendapat bagian yang banyak. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan bagian yang besar, lapangnya dada, maka pujilah Allah. Waman wajada ghairadzalik, dan siapa yang mendapati dadanya sempit,

dada disemen oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya. Selesai.

0: dengan istighfar. Nah, ini nukilan dari perkataan Al-Imam Ibnu Rajab, bahwa ternyata begitu banyak ibadah dalam Islam ini yang disyariatkan ditutup dengan istighfar. Karena ibadah apapun yang kita kerjakan, sebanyak apapun, sebagus apapun, pasti ada kekurangan dan kelemahan. Karena kita manusia.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Arkanul iman. Salah satu dari rukun-rukun iman. Ya, yang enam. Salah satunya beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
4: Para pendengar Radio Roja
3: dan pemirsa Roja TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
3: telah
5: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
1: Roja TV. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Ikhwah Islam azan ya Allah wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya, di kesempatan pagi hari ini yang tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia keberkahan dan juga nikmat yang Allah telah berikan di pagi hari ini hingga menjelang saat ini. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan karunia dan keberkahannya untuk kita semuanya hingga menjelang malam nanti. Ikhlas sama azani Allah wa iyakum, dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk menyimak dan mendengarkan satu pembahasan dan juga faedah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abi Abdullah Mubarak bin Mahfud Bamu Alim LCMAHI Afrullahu Ta'ala, yang akan membahas satu pembahasan dari kitab yang beliau tulis dengan judul Minnatul Alimi Raqib Ala Man Yaragubu Fil Fawaidil Ahadith Al-Mukhtarat Min Sahih At-Targib Wat-Tarhib. InsyaAllah kita akan simak pembahasan kembali dari bahasan yang membahas tentang bab keikhlasan. Insyaallah beliau akan melanjutkan kembali pembahasan tentang bab keikhlasan. Dan sebelum kita simak kajian ini, khotbah Islam azani Allah wa iyyakum, kami informasikan kepada Anda semuanya setelah kajian disampaikan beliau, kami akan buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat tanya melalui chat WA di 0218236543. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kami telah terhubung dengan rekan kami di studio TV Aliman Center. Insyaallah kita akan simak bersama kajian ini, dan kepada Ustaz kami persilakan Faliyat Fadl Masqron.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده

0: ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita terus meningkatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid, nikmat mengikuti sunnah dan ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah satu karunia yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis-hadis pilihan, dan fawaid atau ilmu-ilmu yang terkandung di dalam hadis-hadis tersebut dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib, yang saya ringkas dan memilih sejumlah hadis-hadis di dalam setiap bab, dan saya sebutkan dengan minnatu al-alimir raqib ala man yarghabu fi fawaidi al-ahadith al-mukhtarah min Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib. Dan pembahasan kita masih pada seputar bab tentang keikhlasan, dan insyaallah saya akan membacakan hadis yang cukup panjang. Hadis ini ya sebetulnya hadis yang juga menggetarkan hati setiap orang yang beriman kepada Allah, apalagi yang disebutkan di dalam hadis ini. Kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqba yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida, sesungguhnya orang yang pertama, manusia yang pertama akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak adalah seorang yang dia mati syahid. Fa'utiya bihi, orang ini didatangkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni di hari kiamat. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, lalu Allah menyebutkan, ya, menampakkan kepada orang ini karunia Allah, kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya ketika dia di dunia. Fa'arafaha, maka dia pun mengetahuinya dan dia mengakuinya dari nikmat-nikmat tersebut. Qal, kemudian Allah bertanya kepada hamba ini, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan pada engkau dan karunia yang aku anugerahkan padamu, apa yang telah engkau lakukan ketika di dunia? Qal, kata orang tersebut, qataltu fika hatta ustushhidtu, aku telah berperang, berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid. Qal, kata Allah Azza wa Jalla kepada orang ini, kepada hamba ini tadi, kadzabta, kamu berdusta. Kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un faqad qila, akan tetapi kamu ketika berperang di jalan Allah yang kamu harapkan, yang kamu niati an yuqal, agar orang mengatakan kepadamu, jari'un, seorang pemberani. Faqad qila, dan itu sudah dikatakan untukmu, yakni ketika di dunia manusia telah mengatakan kamu seorang pemberani. Ya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Kemudian dia diperintahkan. Ya. Diperintahkan oleh Allah lalu diseret di atas wajahnya. Ya, diseret, yakni wajahnya dibawa, ya, diseret, tarik orang ini, ya, hatta ulqiya finnar. Kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ta'allama al-'ilma, dan seorang yang dia belajar ilmu, ya, ilmu agama, belajar akidah, belajar manhaj, belajar hadis, ya, belajar tarikh, ya, belajar syariah Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamahu wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an, dan Allah ajarkan pada dia ilmu dan dia diberikan kemampuan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Fa utiya bihi, orang ini dipanggil, dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, maka Allah, ya, menyebutkan, mengingatkan pada orang ini tentang nikmat-nikmat Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepadanya. Fa'arafaha, dan dia pun mengakuinya, dia mengetahui dan dia mengakui itu semuanya. Qal, kemudian Allah bertanya pada orang ini, fama amilta fiha, apa yang telah engkau kerjakan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan padamu itu. Allah ajarkan dia baca Al-Quran, dalam arti memberikan nikmat padanya untuk mampu baca Al-Quran, belajar ilmu. Ya. Qal, kata orang itu yang menjawab pertanyaan Allah, ketika Allah bertanya, ma, apa yang kamu kerjakan dan yang ilmu yang telah aku berikan pada engkau. Qal ta'allamtul ilma, kata orang itu, ya, ini ya Allah, saya telah belajar ilmu, ya. Wa'allamtuhu, dan aku ajarkan pada manusia. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an hanya untukmu. Mendengar pernyataan orang ini, qal kadzabta, kata Allah taala pada orang ini, kamu berdusta. Walakinnaka ta'allamtal 'ilma, akan tetapi kamu dahulu ketika belajar ilmu, liyuqal 'alim, agar engkau dijuluki oleh manusia, ya, sebagai orang alim. Wa qara'tal qur'ana liyuqal huwa qari, dan kamu membaca Al-Qur'an supaya dikatakan padamu bahwa kamu seorang, atau dia adalah seorang qari Al-Qur'an, pembaca Al-Qur'an yang hebat. Faqad qila, maka sudah dikatakan ketika di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang itu, ya, diperintahkan oleh Allah, ya, kemudian dia diseret di atas wajahnya, lalu sampai dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang kedua. Kemudian orang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi, dan seorang yang Allah memberikan kepadanya keluasan harta, wa atahu min asnafil mali kullih, dan Allah berikan kepadanya berbagai macam jenis harta. Fa'utiya bihi fa'arrafa'hu ni'amahu fa'arafaha, maka orang ini dipanggil untuk menghadap Allah taala, kemudian Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat Allah kepadanya, ya, dan dia mengetahuinya, dia mengakuinya. Qal, lalu Allah bertanya kepadanya, fama amilta fiha, apa yang kamu kerjakan? Dan nikmat harta yang telah aku berikan pada engkau. Qal, orang itu menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqu fiha illa anfaqtu fiha laka. Kata orang itu, ya Allah, tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan kebaikan yang engkau menyukai seorang hamba untuk menginfakkan pada hartanya pada jalan-jalan tersebut, melainkan telah aku lakukan hal itu. Aku telah menginfakkan ini harta-hartaku hanya untukmu. Hanya untukmu. Qal, Allah Ta'ala menjawab tentang orang ini, kadzabta, kamu berbohong, kamu berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal, akan tetapi kamu melakukan hal tersebut supaya dikatakan huwa jawad, orangnya adalah seorang dermawan, agar dikatakan bahwa dia adalah seorang dermawan.
1: Sebagian dari para ulama, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh seperti Syekh bin Baz, Abdul Abu Musnad al-Abad dan yang lainnya, bahwa umrah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib sekali dalam seumur hidup. Kalau wajib, maka harus dilaksanakan ketika orang itu mampu. Tidak boleh ditunda-tunda lagi. Membangun masjid keutamaan. Dan tentu kita usahakan. Ya. Karena ini kebaikan besar dan betul pahalanya pahala jadi. Tapi jangan di pertentangan.
0: Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim, Nasa'i, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Nah, hadis ini pada hakikatnya hadis yang merupakan peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Ada nikmat keahlian, keberanian yang Allah berikan. Ada nikmat ilmu, nikmat pandai membaca Al-Quran. Dan ada nikmat berupa harta. Nah, tiga orang ini, yang pertama akan diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Namun, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka dengan beberapa jenis nikmat itu, ya, menurut manusia, mereka melakukan, mengamalkan nikmat-nikmat itu adalah karena Allah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala zat yang tidak bisa ditipu, yang tidak bisa dibohongi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang hati dan niat-niat manusia. Mereka mengatakan, setiap orang dari tiga golongan ini tadi, ya, yang pertama dihisab oleh Allah Ta'ala, mereka mengatakan, ya, bahwa kami melakukan itu semuanya hanya untukmu, ya Allah. Ternyata mereka didustakan oleh Allah Ta'ala. Kadzabta, kamu berbohong. Ya. Kamu telah berbohong, berdusta. Karena Allah Maha mengetahui hati dan niat manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuka, membongkar apa yang ada dalam dada-dada mereka ketika itu. Ya, ditumpahkan oleh Allah azza wa jalla di hari kiamat kelak. Yang mana mereka mengatakan bahwa mereka berbuat amalan-amalan kebaikan dari nikmat-nikmat Allah Allah berikan pada mereka adalah untuk Allah. Ternyata niat-niat mereka tidak. Itu hanya di atas lisan. Maka ini peringatan. Peringatan bagi orang-orang yang diberikan keahlian, diberikan ilmu, diberikan harta, agar benar-benar menjaga niat-niat dalam melaksanakan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Nah, oleh karena itu hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, dari apa yang kita dengar ini, yang pertama, kita wajib beriman akan adanya hari kiamat. Hari ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat. Setelah mereka mati, Allah bangkitkan mereka. Ya. Dan iman kepada hari kiamat adalah salah satu dari arkanul iman. As-sittah. Salah satu dari rukun-rukun iman yang enam. Yang wajib diimani oleh setiap orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan hari kiamat pasti akan datang. Ya. Tidak ada keraguan tentang datangnya hari kiamat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq." Ya. "Wa annahu yuhyil mauta." Yang demikian itu karena Allah dialah zat yang maha benar. Ya. Dialah yang berhak disembah. Wa annahu yuhyil mauta. Dan bahwasanya Allah, dia yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan bahwasanya dia Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Allah mampu untuk berbuat apa saja. Allah Maha Kuasa untuk berbuat sesuatu. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Dan bahwasanya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan Allah akan membangkitkan orang-orang yang telah mati. Allah bangkitkan mereka dari kubur-kubur mereka. Surat Al-Hajj ayat 7, ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Ya. Jadi wajib kita beriman akan ada hari kiamat. Karena hadis ini peristiwa di hari kiamat. Hari kebangkitan. Yaumul hisab, hari ketika manusia dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah sebutkan dalam surat yang lain, ya. Surat Yunus ayat 53. Wa istambi'unaka haqqun hu. Dan mereka menanyakan pada engkau, ya Muhammad, apakah benar hari kiamat akan terjadi? Qul i wa rabbi, katakanlah iya. Pasti, demi Tuhanku, demi Rabbku. Innahu lahaqqun. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah pasti sebuah kebenaran. Dia akan terjadi. Wa ma antum bimu'jizin. Ya. Jadi Allah sebutkan di sini tentang hari kiamat. Ya, dan manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa di hari kiamat itu. Karena hari kiamat adalah yaumul hisab. Maka kita wajib beriman akan ada hari kiamat. Kalau kita beriman pada hari kiamat, kita harus mempersiapkan diri kita untuk hari kiamat itu. Karena hari kiamat adalah yaumul fasli wal qada. Hari kiamat adalah hari ketika manusia di putuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naba ayat ke-17. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pemutusan. Ya. Hari putusan. Allah putuskan hamba-hambanya. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Itu adalah waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita tidak boleh ragu, ya, tentang datangnya hari kiamat. Karena Allah telah menyiapkan pada hari kiamat itu ganjaran, balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan Allah telah juga menyiapkan sanksi bagi mereka yang berhak mendapatkan sanksi dari Allah Ta'ala. Ya, baik orang kafir, orang musyrik, munafik, ya. Dan juga pelaku maksiat dari umat ini yang dengan hikmah Allah diazab terlebih dahulu, baru kemudian dikeluarkan dari api neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian kalian setelah kalian hidup di dunia ini pasti akan mati. "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian nanti kalian di hari kiamat kelak akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Surat Al-Mu'minun ayat ke-15 dan ayat ke-16. Kemudian hadis ini memberikan banyak pelajaran. Di antaranya adalah keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika dia betul-betul ikhlas dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Karena ada orang yang berperang untuk menunjukkan keberaniannya, menunjukkan kejantanannya, menunjukkan keahliannya dalam perang. Sehingga dia ikut berperang di jalan Allah, namun niatnya tidak benar. Bagaimana disebutkan dalam hadis ini tadi. Padahal di antara amal-amal yang paling afdal, setelah iman kepada Allah, adalah jihad fi sabilillah. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu semua bagi mereka yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan orang yang mati syahid, banyak disebutkan baik dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lisyahid indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid di jalan Allah, yang ikhlas karena Allah, dia memiliki 6 perangai. 6 hal kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pancaran darah pertama keluar dari jasadnya ketika berperang. Pertama darah itu keluar, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah, wa yura maq'adahu min al-jannah. Dia ditampakkan padanya tempatnya di surga kelak. Dalam keadaan mati, tapi sudah ditampakkan, diperlihatkan tempatnya di surga kelak. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabri. Dia akan dilindungi oleh Allah Ta'ala dari azab kubur, wa ya'manu min al faz'il akbar. Dan dia akan tetap merasa aman di hari ketika manusia dibangkitkan pertama kali, yang mereka dalam keadaan takut semuanya. Orang-orang yang mati syahid, dia akan merasa aman, diberikan keamanan, ketentraman oleh Allah kepada orang ini. Kemudian yang keempat, wa yuhalla hullatal iman. Orang ini diberikan perhiasan keimanan. Seperti apa, wallahu alam, kita tidak mengetahuinya. Kemudian yang kelima, wa yuzawwaju minal huril ain. Dan dia akan diberikan bidadari surga untuknya. Yang keenam, di antara keutamaan orang-orang yang mati syahid, wa yushaffa'u fi 70 insanan min aqaribihi. Dan dia akan diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Jadi fadilah luar biasa. Fadilah orang yang mati syahid. Tapi ini semua berkaitan dengan niat dan keikhlasan. Kalau dia berperang di jalan Allah betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlis, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan mendapat gelar pahlawan, tidak mengharapkan untuk mendapat pujian-pujian manusia, tapi betul-betul dalam rangka